0: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
1: Absen kok dititip? Emang justip? Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah napa? Al-Qur'an. Al-Qur'an wajar nomor 1 karena itu firman-Nya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Quran, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah, beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari. Pas masih jadi murid, pas masih jadi santri, sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan, cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini tuh, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
4: 94,3 FM. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan

0: dipersembahkan oleh ICM Mart.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam pagi ini kembali akan kami hadirkan untuk Anda berita-berita dan informasi-informasi terkini, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 Masehi. Berikut kita dengarkan headline Info Dunia Islam.
0: Headline Info Dunia Islam.
1: Polisi selidiki penemuan jenazah di Teluk Kendari. Kualitas udara Palangkaraya berkategori bahaya akibat asap karhutla. Remaja Palestina meninggal dalam serangan pemukim Israel di desa Al-Khalil. Kandidat Muslim kembali kandaskan lobi Yahudi di California. Itulah headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya, akan bersama-sama kita simak sesaat lagi dalam program Info Dunia Islam.
0: Info Dunia Islam.
1: Kita awali kebersamaan kita dengan berita-berita dari dalam negeri. Gerakan ASN memilah sampah anorganik di Kendari, dirilis dari antaranews.com. Seorang aparatur sipil negara atau ASN memilah sampah anorganik jenis kardus dan plastik di Bank Sampah Balai Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pemkot Kendari meluncurkan gerakan ASN memilah sampah anorganik dengan menargetkan minimal 2 kg sampah per orang setiap bulan sebagai upaya mengurangi sampah yang masuk ke TPA sekaligus memberi contoh pengelolaan sampah kepada masyarakat. Beralih ke berita berikutnya. Polisi selidiki penemuan jenazah di Teluk Kendari, dirilis dari antaranews.com. Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polresta Kendari menyelidiki penemuan jenazah pria tanpa identitas di kawasan Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara. Kepala Satreskrim Kapolresta, Polresta Kendari, Kompol Weliwanto Malau di Kendari, Jumat kemarin mengatakan, jenazah ditemukan mengapung di pesisir laut, tepatnya di bawah pohon bakau Jalan Madusila, Kelurahan Undum Batu, Kecamatan Puasia, sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Weliwanto mengatakan penemuan jasad ini pertama kali dilaporkan oleh seorang saksi yang berada di sekitar lokasi, dan saat ditemukan, korban dalam posisi tertungkup dan kondisi tubuh mulai membengkak. Weliwanto menjelaskan jenazah pria tersebut ditemukan mengenakan kaos berwarna hijau serta celana pendek berwarna senada. Berdasarkan keterangan saksi Ahmad Anwari berusia 50 tahun, penemuan tersebut bermula saat dirinya hendak menuju kamar mandi dan melintas di area tempat latihan karate. Saksi melihat benda mencurigakan yang mengapung di bawah pohon bakau arah laut. Ahmad kemudian memanggil rekannya Muhammad Jabal Nur berusia 26 tahun untuk memastikan temuan tersebut. Setelah memastikan benda tersebut merupakan jenazah manusia, keduanya melaporkan kejadian itu kepada pemilik usaha setempat yang kemudian meneruskannya kepada personil Polsek Puasia. Menerima laporan warga, personil piket Polsek Puasia tiba di tempat kejadian perkara atau TKP sekitar pukul 6.50 waktu Indonesia Tengah untuk mengamankan lokasi dan memasang garis polisi. Personil Polsek Kawasan Pelabuhan dan tim Inafis Polresta Kendari kemudian tiba di lokasi untuk mengumpulkan data dan melakukan olah TKP. Jenazah dievakuasi sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Tengah oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI Rumah Sakit Bayangkara Kendari dan dibawa ke rumah sakit tersebut untuk penanganan lebih lanjut. Petugas di lapangan telah mencatat identitas saksi-saksi, melakukan olah TKP, serta mengajukan permintaan visum et repertum untuk mengetahui secara pasti penyebab kematian korban. Kepolisian mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga dengan ciri-ciri mengenakan kaos dan celana pendek berwarna hijau untuk segera melapor ke Polresta Kendari atau Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Beralih ke berita berikutnya. Kualitas udara Palangkaraya berkategori bahaya akibat asap karhutla. Dirilis dari minanews.net. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, hingga menyebabkan kualitas udara berada pada kategori berbahaya. Kondisi tersebut terlihat di sejumlah kawasan permukiman, termasuk sepanjang tepian sungai Kahayan, Jumat 21 Agustus kemarin. Kondisi udara Palangkaraya memburuk, sering meluasnya karhutla di Kalimantan Tengah. Pemantauan pada 19 Agustus menunjukkan indeks kualitas udara atau AQI di salah satu stasiun mencapai 355, masuk kategori berbahaya dengan konsentrasi PM2.5 menjadi penyumbang utama pencemaran udara. Selain membahayakan kesehatan, kabut asap juga mengurangi jarak pandang pengamatan di sekitar Bandara Jilik Riwut pada 19 Agustus mencatat jarak pandang sekitar 2,5 km dalam kondisi berasap. Kondisi ini menunjukkan dampak karhutla mulai mengganggu aktivitas masyarakat dan transportasi. Karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain di Kalimantan Tengah. Data pemantauan pada periode tersebut mencatat ribuan deteksi titik panas di provinsi tersebut dengan Kabupaten Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Palangkaraya, termasuk wilayah dengan jumlah deteksi tertinggi. Namun titik panas merupakan hasil pemantauan satelit dan tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran. Dan BMKG sebelumnya menyebutkan Kalimantan Tengah termasuk wilayah yang menghadapi resiko kekeringan meteorologis pada Agustus. Kondisi tersebut berlangsung di tengah fenomena El Nino yang dipantau berada pada intensitas sangat kuat sehingga masyarakat dan pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla. Pemerintah terus melakukan penanganan melalui pemadaman darat, operasi udara, dan modifikasi cuaca. BMKG menyebut operasi modifikasi cuaca telah dilakukan di sejumlah wilayah rawan karhutla, termasuk Kalimantan Tengah. Dan masyarakat Palangkaraya juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika asap menebal, serta menggunakan pelindung pernapasan untuk mengurangi paparan partikular. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, itulah berita-berita dari dalam negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam. Berikutnya, setelah pesan-pesan yang akan lewat berikut ini, akan kami hadirkan untuk Anda berita-berita dari luar negeri. Jangan kemana-mana, tetap di Info Dunia Islam.
0: Info Dunia Islam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah, saya kira mau mi kita timbang itu hari. Karena tidak ada mi modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Simak dan dengarkan Din Podcast.
6: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
7: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya. Tempat ujian. Ya.
5: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD, Hafizahullah.
7: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
6: ya.
7: Bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin.
6: Yang tidak enak-enak lah orang-orang.
7: Iya, semua. Bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
6: Nah, itu dia.
7: Ya, ujian.
5: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Muat Bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Muat 94,3 FM dan Muat TV.
8: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
9: Radio Muadz Bin Jabal, 94.3 FM.
10: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Info Dunia Islam.
1: Masih dalam program Info Dunia Islam, berikutnya kami hadirkan untuk Anda berita-berita terkini dari luar negeri. Palestina tegaskan kedudukan Masjid Al-Aqsa, dirilis dari minanews.net. Kepresidenan Palestina pada Jumat 21 Agustus kemarin menegaskan kedudukan Masjid Al-Aqsa yang akan tetap menjadi prioritas utama dalam isu-isu nasional dan keagamaan. Dalam pernyataan yang menandai peringatan ke-57 peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa, Kepresidenan menegaskan bahwa Al-Aqsa adalah simbol abadi identitas Arab dan Islam Yerusalem serta cerminan hak Palestina, hak rakyat Palestina yang telah mapan atas kota tersebut dan situs-situs sucinya. Kepresidenan menekankan kesucian Masjid Al-Aqsa yang mencakup keseluruhan kompleks seluas 144 dunam sebagai tempat ibadah khusus bagi umat Islam. Pihaknya menekankan perlunya menjaga kesucian serta melestarikan status quo historis dan hukum yang berlaku, sembari menolak segala upaya untuk melemahkan status maupun mengubah identitas situs tersebut. Kepresidenan juga memperingatkan adanya pelanggaran dan serangan yang terus berlanjut terhadap Masjid Al-Aqsa serta situs-situs suci Islam dan Kristen di Yerusalem yang diduduki, termasuk tindakan penerobosan, pelaksanaan ritual Talmud, pengibaran bendera Israel, penggalian, dan pembatasan akses bagi para jamaah. Tindakan-tindakan tersebut dinilai sebagai eskalasi berbahaya dan provokasi yang melukai perasaan umat Islam baik di Palestina maupun di seluruh dunia. Beralih ke berita berikutnya. Remaja Palestina meninggal dalam serangan pemukim Israel di Desa Al-Khalil, dirilis dari minanews.net. Seorang remaja Palestina meninggal dan seorang lainnya terluka akibat tembakan pada Jumat 21 Agustus dalam serangan pemukim Israel di kota Sa'ir, timur laut Al-Khalil di selatan tepi barat yang diduduki. Kementerian Kesehatan Palestina mengidentifikasi korban tewas bernama Karim Sanat Raja, berusia 17 tahun, yang ditembak oleh pemukim dalam serangan di Sa'ir, sebagaimana dilaporkan. Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan, timnya juga merawat seorang pria berusia 70 tahun yang tertembak di area Al-Bai'a, Sa'ir, dan membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dua warga Palestina terluka akibat tembakan dalam serangan pemukim bersenjata di Sa'ir, sementara serangan pemukim terhadap warga Palestina dan properti mereka terus berlanjut di sejumlah wilayah selatan Al-Khalil. Bulan Sabit Merah juga melaporkan bahwa seorang warga Palestina lainnya menderita luka tembak serius di dada dan timnya melakukan resusitasi jantung paru sebelum membawanya ke rumah sakit. Kelompok besar pemukim bersenjata menyerang rumah-rumah warga Palestina di Sa'ir dan melepaskan tembakan keras ke arah warga. Para pemukim juga membakar sebuah rumah. Di selatan Al-Khalil, 5 warga Palestina terluka dalam serangan pemukim bersenjata di area Deir Shams, dekat kota Al-Dahiriyah dan Al-Samu. Para pemukim juga mencuri sejumlah domba. Sumber-sumber setempat mengatakan para pemukim menyerang rumah-rumah warga Palestina dengan batu, melukai 5 orang, dan mereka kemudian menyerang ambulans Bulan Sabit Merah Palestina, memecahkan kaca-kacanya, dan mencegahnya mencapai lokasi korban luka. Insiden-insiden ini terjadi di tengah meningkatnya serangan pemukim Israel di seluruh Al-Khalil dan juga tepi barat yang diduduki, yang menargetkan warga Palestina dan properti mereka, sementara pasukan Israel mengintensifkan penggerbekan dan tindakan militer di seluruh wilayah. Beralih ke berita terakhir kita. Kandidat Muslim kembali kandaskan lobi Yahudi di California, dirilis dari republika.co.id. Anggota legislatif California, Aisyah Wahab, meraih kemenangan pada hari Kamis dalam pemilihan khusus untuk menyelesaikan sisa masa jabatan mantan anggota DPR, Eric Swalwell, yang akan berakhir pada bulan Januari. Wahab menambah panjang daftar politikus Muslim yang berjaya di Amerika Serikat belakangan. Swalwell, seorang politisi Demokrat yang sempat mencalonkan diri sebagai gubernur California, mengakhiri kampanyenya dan mengundurkan diri dari Kongres pada bulan April setelah dituduh melakukan kekerasan dan pelecehan seksual. Mohon maaf. Beliau telah membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Wahab mengalahkan Direktur Bay Area Rapid Transit, Melissa Hernandez, dalam pemilihan khusus distrik Kongres ke-14 negara bagian tersebut yang mencakup sebagian wilayah Alameda County di sisi timur Teluk San Francisco. Dilaporkan oleh Politico, Aisyah Wahab menang mengalahkan meski ada kucuran dana raksasa kelompok lobi Israel AIPAC untuk membungkamnya. Dan Wahab dikenal memperjuangkan keterjangkauan dan akses perumahan. Beliau juga menyusun rancangan undang-undang pada tahun 2023 untuk melarang diskriminasi berbasis kasta yang sempat menarik perhatian nasional. Gubernur dari Partai Demokrat Gavin Newsom memveto rancangan undang-undang tersebut dengan alasan bahwa diskriminasi semacam itu sudah dilarang oleh ketentuan perlindungan hak-hak sipil. Wahab menjadi orang Amerika keturunan Afghanistan pertama yang terpilih untuk memegang jabatan publik di Amerika Serikat saat dia memenangkan kursi di Dewan Kota Hayward pada tahun 2018, dan dia akan menjadi orang Amerika keturunan Afghanistan pertama yang bertugas di Kongres. Dia dan Hernandez akan kembali bersaing dalam pemilihan terpisah pada bulan November untuk menentukan siapa yang akan menjabat selama satu periode penuh 2 tahun berikutnya. Setelah politikus Demokrat Zohran Mamdani memenangkan pemilihan wali kota New York tahun lalu, sejumlah kandidat Muslim memenangkan pemilihan pendahuluan untuk Parlemen Amerika Serikat. Gelombang kemenangan ini membalik dominasi lobi Israel di tengah genosida yang terjadi di Gaza. Sahabat Mua, dimanapun Anda berada, itulah berita-berita dari luar negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam di kesempatan pagi ini. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya, dan tetap di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari.
11: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
12: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie seseng.
13: Iya, Abi. Dari tadi mie ini. Hanya saya bingung, Beh.
12: Bah, kenapa, nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
13: Ajar, Ji. Tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
12: Oh, matematika kah? Gampang itu, nak. Sini. Coba lihat ini.
14: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang, mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistum, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten. Siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
15: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
16: Halo sobat fitness.
17: 1, 2, 1, 2, 1, 2.
18: Epis, apa kau bikin itu?
17: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
18: Yoka, kenapa kau tidak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
17: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
18: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
19: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah, beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
17: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
9: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
10: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
20: Bismillahirrahmanirrahim.
21: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.

dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.

0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

0: yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.
1: وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ.
0: Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

Di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Ini Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.

0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, "Hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar."

Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

dan milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, "Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa."

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan, dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokan.

0: yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.
1: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
2: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
4: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
7: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
6: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
7: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
8: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
9: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
10: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajlis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
9: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
10: Ummul mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
9: Bersama Al Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
10: Ala anha beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi
9: wasallam rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
10: Amrina hadza ma laisa minhu fa huwa radd.
9: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
11: Radio Mu'az bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedi Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Binjabal 94,3 FM.
2: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kita berjumpa dalam program Ensiklopedi Islam, serial kisah sahabiat. Dan kali ini, saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, kita akan membahas salah seorang sahabat wanita, ya, yang tentunya sangat mulia dari generasi terbaik umat Islam. Namanya adalah Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabatmu dimanapun Anda berada, perlu kita tahu, Sofiyah bukan hanya dikenal sebagai Ummul Mukminin, tetapi kisah hidupnya juga mengajarkan kepada kita tentang kesabaran, kemuliaan akhlak, dan bagaimana seseorang bisa melewati masa-masa sulit kemudian mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kemuliaan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sofiyah radhiyallahu anha berasal dari keluarga Bani Nadir. Ya. Ayahnya adalah Huyai bin Akhtab. Ya, Huyai bin Akhtab. Kisah hidup beliau kemudian sampai pada sebuah titik yang sangat berat, yaitu ketika terjadi peristiwa Khaybar. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa setelah Khaybar ditaklukkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Sofiyah. Suaminya ketika itu telah meninggal dan Nabi kemudian memilih Sofiyah untuk dirinya dan dalam perjalanan menuju Madinah beliau menikahinya. Kurang lebih seperti itu sahabat Muat. Kalau kita melihat perjalanan hidup Sofiyah, kita akan menemukan bahwa beliau mengalami perubahan keadaan yang luar biasa sahabat Muat. Dari seorang perempuan yang mengalami kehilangan dan berada dalam kesulitan, ya. Kemudian Allah memberikan kepadanya kedudukan yang sangat mulia, yaitu apa? Menjadi salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menarik sahabat Muat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperlakukan beliau dengan hina karena latar belakangnya. Justru Nabi memuliakannya. Dalam riwayat yang sahih, ya, riwayat sahih Muslim disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakan Sofiyah kemudian menikahinya. Dan pembahasan itu menjadi mahar, ya. Pembebasan itu menjadi mahar bagi Sofiyah. Masya Allah sahabat Muat. Di sini, kalau kita mau melihat, ada pelajaran yang sangat penting. Bahwasanya kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan ditentukan oleh masa lalunya, bukan juga oleh hartanya, bukan juga oleh kedudukan keluarganya, dan bukan pula oleh keadaan yang sedang dialami. Ya, bukan oleh keadaan yang sedang dia alami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi saudaraku seiman, jangan pernah kita merasa bahwa keadaan kita hari ini menentukan seluruh masa depan kita. Tidak. Bisa jadi hari ini kita sedang menghadapi kesulitan, bisa jadi sedang kehilangan sesuatu, dan bisa jadi sedang mengalami ujian yang tidak kita ceritakan kepada siapapun. Tetapi Allah bisa mengubah keadaan seseorang dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Sahabatmu dimanapun Anda berada, ada satu lagi kisah yang menarik tentang Sofiyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Dalam perjalanan setelah Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah untuk Sofiyah. Makanan yang disediakan bukanlah pesta mewah seperti yang sering kita bayangkan. Anas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa para sahabat membawa apa yang mereka punya, seperti kurma, makan dari gandum dan samin. Kemudian makanan itu dikumpulkan dan menjadi hidangan walimah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga memberikan pelajaran yang indah sahabat Muat, bahwa pernikahan yang penuh keberkahan itu tidak harus identik dengan kemewahan. Yang utama adalah keberkahan, syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada satu gambaran yang sangat lembut dalam hadis tersebut. Ketika menuju Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu Sofiyah menaikkan kendaraan, ya. Nabi membantu Sofiyah untuk menaiki kendaraannya. Nabi meletakkan lututnya agar Sofiyah bisa menginjaknya untuk naik. Ini sebuah sikap yang menunjukkan perhatian dan kelembutan dalam rumah tangga, sahabat Muat. Kalau kita bicara tentang kehidupan rumah tangga Nabi, maka kita belajar bahwa kemuliaan seorang suami bukan hanya terlihat ketika berbicara di hadapan banyak orang, tetapi juga terlihat dari bagaimana dia memperlakukan keluarganya, terutama istrinya. Dan Nabi SAW adalah manusia yang paling mulia, tetapi beliau tetap menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada keluarganya. Karena itu sahabat muat, bagi kita yang sudah berkeluarga, mari kita belajar. Jangan kita hanya ingin dihormati, belajarlah untuk menghormati. Jangan kita hanya ingin dimengerti, belajarlah untuk memahami. Dan jangan hanya menuntut pasangan untuk berbuat baik kepada kita. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Sahabat muat dimanapun Anda berada, Sofiah radhiyallahu anha juga menghadapi ujian berupa perkataan orang lain. Sebagai seseorang yang memiliki latar belakang yang berbeda, tentu ya ada situasi yang tidak mudah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, diceritakan bahwa suatu ketika Sofia pernah merasa sedih karena mendapatkan ucapan yang berkaitan dengan keturunannya. Lalu Nabi SAW kemudian memberikan penguatan kepadanya dan mengajarkan bahwa kemuliaan yang sebenarnya adalah melalui hubungan dengan Nabi dan ketakwaan. Dan pesan ini sangat relevan untuk kehidupan kita hari ini, sahabat muat. Kadang manusia mudah sekali memberikan label kepada orang lain. Dia dari keluarga ini, dia masa lalunya seperti itu, dia bukan dari kalangan kita, dan seterusnya. Padahal sahabat muat, Allah tidak menilai manusia hanya dari label yang diberikan manusia. Allah melihat dari iman dan ketakwaannya. Maka jangan menjadi orang yang gemar merendahkan orang lain karena latar belakangnya. Bisa jadi orang yang kita remehkan, justru dia lebih mulia di sisi Allah. Dan jangan pula kita terlalu hancur ketika manusia merendahkan kita. Selama kita berusaha memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kita terus bertakwa kepada Allah dan terus melakukan kebaikan, maka penilaian manusia bukanlah penilaian terakhir. Sahabat muat dimanapun Anda berada, dari kisah Sofiah binti Huyai radhiyallahu anha yang singkat ini, ada beberapa pelajaran yang bisa kita bawa pulang pagi ini. Yang pertama adalah, jangan pernah kita berputus asa ketika hidup kita sedang berada dalam keadaan sulit. Sofiah belum mengalami perjalanan hidup yang berat, tetapi Allah membukakan jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Kemudian pelajaran kedua, jangan menilai kemuliaan seseorang berdasarkan latar belakangnya. Karena kemuliaan manusia di sisi Allah adalah dengan ketakwaan. Kemudian pelajaran ketiga adalah, belajarlah memperlakukan keluarga dengan lembut. Nabi memberikan contoh bahwa perhatian kepada pasangan adalah bagian dari akhlak yang mulia. Dan yang keempat, jangan mudah menyakiti hati orang lain dengan ucapan. Satu kalimat yang kita anggap bercanda, itu bisa jadi menjadi luka bagi orang lain. Dan yang terakhir sahabat muat, percayalah bahwa Allah mampu mengubah kesedihan menjadi kemuliaan. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita hanya tahu bahwa tugas kita adalah tetap beriman, bersabar, berdoa, dan berusaha berada di jalan yang Allah ridhoi. Sofia binti Huyai radhiyallahu anha mengajarkan kepada kita bahwa perjalanan hidup manusia bisa berubah begitu cepat. Karena itu, ketika hari ini kita sedang mendapatkan nikmat, jangan sombong. Ketika sedang mendapatkan ujian, jangan putus asa. Dan ketika melihat orang lain sedang berada dalam kesulitan, jangan merendahkan. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan perubahan besar dalam hidupnya. Semoga Allah meridhai Ummul Mukminin Sofiah binti Huyai radhiyallahu anha, dan semoga kisah hidup beliau menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih sabar, lebih lembut, lebih menghargai manusia, dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam sahabat muat, inilah pembahasan kita dalam program Ensiklopedia Islam serial kisah sahabiat di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum.
3: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: Hadirati sada, yurja intibah.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
6: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
5: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
7: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustore. Alamat baru Abu Yustore, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
8: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
9: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
8: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
9: Kami tu di sana kone di bypass, di fan variasi.
10: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
11: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
10: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
12: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
13: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
12: Banyaknya itu dijual.
13: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
12: Kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
14: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
15: Gimana rasa nasi kebulinya?
16: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
15: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
16: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
7: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
17: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
7: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
0: Radio Muaz Bin Jabal, 94.3 FM.
18: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahullahu ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
20: FM Radio Muaz bin Jabal.
21: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wa hubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu. Menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu. Faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
20: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
18: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di pagi ini, dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 9:44 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, pernah tidak terpikir di benak sahabat Muaz sekalian, kalau menikah saya ingin acaranya bukan hanya meriah tetapi juga tetap sesuai syariat. Pernah tidak? Ini khususnya bagi yang belum pernah menikah ya. Atau mungkin sahabat Muaz sedang mempersiapkan pernikahan buah hati, tetapi ingin semuanya lebih praktis, mulai dari tempatnya, hidangannya, sampai suasana acaranya. Nah, sekarang sahabat Muaz, Anda tidak perlu bingung. Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari hadir menjadi pilihan untuk berbagai momen penting dalam kehidupan sahabat Muaz. Karena hari bahagia itu bukan hanya soal megahnya acara, tetapi juga tentang bagaimana sebuah momen dijalani dengan nyaman, elegan, dan tetap dalam nilai-nilai syariah. Tersedia sebagai atau berbagi pilihan paket wedding syariah yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah tamu sahabat Muaz di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari. Ada paket Alwarda untuk 200 tamu undangan mulai dari Rp25 juta. Kemudian ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya Rp60 juta. Kemudian ada paket Samiyah untuk 700 tamu undangan mulai dari Rp79 juta. Dan untuk acara yang lebih besar lagi, tersedia paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya Rp110 juta. Jadi, Kalau sahabat Muat mau mengadakan intimate wedding bersama keluarga terdekat atau mengundang lebih banyak kerabat dan sahabat, semuanya bisa dipersiapkan di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Dan bukan hanya untuk pernikahan sahabat Muat. Untuk sahabat Muat yang sedang mempersiapkan akikah buah hati, tersedia juga paket akikahan yang praktis dan siap membantu kebutuhan acara keluarga sahabat Muat. Sementara, untuk kebutuhan bisnis, meeting, seminar, gathering, maupun acara perusahaan, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari menyediakan berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities yang representatif. Jadi, bekerja lebih nyaman, bertemu lebih profesional, dan acara lebih berkesan. Yang menarik lagi sahabat Muat, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari juga menghadirkan fasilitas yang mendukung kenyamanan keluarga. Nikmati kolam renang dengan konsep syariah dengan area pria dan wanita yang terpisah. Tersedia pula gym berkonsep syariah sehingga sahabat Muat tetap bisa menjaga kebugaran dengan suasana yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan. Karena hari ini, banyak orang tidak hanya mencari tempat yang bagus, tetapi juga mencari tempat yang nyaman untuk keluarga sesuai nilai yang diyakini dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan dalam satu tempat. Itulah Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Satu tempat untuk berbagai momen penting bersama keluarga. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundodopi Baruga Kota Kendari. Untuk informasi paket dan reservasi, hubungi 0811-45-111-7 0811-45-111-7 atau 0811-4393-838 0811-4393-838. Jadi, mau acara apa saja, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari solusinya. Sahabatmu dimanapun Anda berada, berikutnya di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan mendengarkan kajian yang dibawakan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Hafizahullah Ta'ala dengan judul Tauhid, Rububiyah, dan Uluhiyah. Langsung saja kita dengarkan, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas sebuah permasalahan yang berkaitan dengan pokok dasar keimanan seorang muslim. Asal muasal keimanan seorang muslim yaitu yang berkaitan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan
3: mempelajari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat mulia. Kenapa demikian? Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dasar seluruh iman, dasar seluruh amal ibadah. Amal ibadah seseorang tidak akan pernah sempurna, bahkan tidak akan pernah sah kecuali dengan mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Iman seseorang, iman kepada para rasul, iman kepada para malaikat, kitab-kitabnya, kepada hari akhir, kepada qadha dan qadar, baik dan buruknya, tidak akan pernah baik, tidak akan pernah sempurna kecuali dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Maka ada beberapa poin dari beriman kepada Allah. Jadi kalau seandainya Anda, wahai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, sebagai sembahannya, sebagai yang dia sembah selama ini, kalau Anda ditanya, Anda beriman kepada Allah? Iya, saya beriman kepada Allah. Akan tetapi ketika ditanya, bagaimana cara Anda beriman kepada Allah? Bagaimana cara Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini pertanyaan mendasar. Maka yang kita bicarakan sekarang, tauhidur rububiyah dan tauhidul uluhiyah, adalah salah satu implementasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah baik-baik bahwa ketika seorang mengatakan amanna billah atau amantu billah, aku beriman kepada Allah, maka berarti dia menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diimani, satu-satunya yang berhak diibadahi, satu-satunya yang berhak diyakini bahwa tidak ada pencipta, pengatur, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pendengar serta seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, kita langsung kepada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa beriman kepada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah ini adalah berarti beriman kepada atau membicarakan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, membicarakan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mulai, ketika kita beriman kepada Allah, salah satu konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara rububiyah. Para ulama menyebutkan tentang apa makna tauhid rububiyah. Seperti berdasarkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan tauhidur rububiyah annahu la khaliqa illallah. فَلَا يَسْتَقِلَّ شَيْءٌ سِوَاهُ بِإِحْدَاثِ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ بَلْ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاءَ لَمْ يَكُنْ. Artinya, tauhid rububiyah adalah bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah. Maka tidak ada sesuatu apapun yang menyendiri selainnya untuk membuat sebuah perkara dari perkara-perkara yang ada. Akan tetapi segala sesuatu kehendak yang dikehendaki Allah maka akan terjadi. Dan apa saja yang belum dikehendaki Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan terjadi. Kalau kita perhatikan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa tauhid rububiyah adalah berkaitan dengan meyakini Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya sang pencipta, pencipta alam semesta. Satu-satunya yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan. Dialah satu-satunya yang memberikan rezeki. Ini yang dimaksud dengan tauhid rububiyah. Coba perhatikan lagi perkataan murid beliau, yaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, ulama juga Islam abad ke-8 Hijriah. Di dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan, "Fasmur Rabbi lahul jam'u al-jami'u li jami'il makhluqat, fa huwa rabbu kulli syai' wa khaliquhu wal qadiru 'alaihi." La yakhruju shay'un an rububiyyatihi wa kullu man fis samawati wal ardi 'abdun lahu fi qabdatihi wa tahta qahrihi. Lihat. Nama Rabb, kata-kata Ar-Rabb itu adalah dimiliki oleh Allah. Dan Dia memiliki seluruhnya. Kata-kata Ar-Rabb itu mencakup kepemilikan terhadap seluruh makhluk. Maka dialah Allah Rabb, maha segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu, pencipta segala sesuatu, yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap yang ada di langit dan di bumi di bawah kekuasaannya dan di bawah di dalam genggamannya. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tatkala seseorang beriman kepada Allah, salah satu konsekuensinya ini, dia mengimani dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan di dalamnya bahwasanya Allah sang pencipta, pengatur, berkuasa. Tiada pencipta, pengatur, berkuasa kecuali Allah. Seluruh makhluk di bawah kuasa Allah, di bawah pemeliharaan Allah, di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu keimanan yang tidak boleh ragu-ragu di dalamnya. Keimanan yang senantiasa selalu ada di dalam hati orang yang beriman kepada Allah. Dan seperti saya bilang tadi, itulah konsekuensi ketika Anda, saya mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Berarti saya dan Anda harus meyakini bahwasanya tidak ada pencipta, pengatur, berkuasa selain Allah. Di langit, di bumi, di lautan, di daratan, di udara, tidak ada yang mengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lihat penjelasan ulama lain, yaitu Imam As-Safarini. Beliau adalah ulama Islam yang meninggal pada tahun 1188. Dan beliau, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ulama abad ke-12 Hijriah. Beliau mengatakan tauhidur rububiyah annahu la khaliqa wala raziqa wala muhyiya wala mumita wala mujida wala mu'dima illallahu ta'ala. Lihat, subhanallah, perkataan yang begitu jelas. Tauhid rububiyah adalah bahwa Dia adalah tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang mengadakan, tidak ada yang meniadakan kecuali Allah. Dan apabila seseorang berkata diawali dengan tidak ada, kemudian diakhiri dengan kecuali, itu menunjukkan kepada pembatasan. Kepada pembatasan. Kepada pagar, kekhususan. Tidak ada pencipta, pengatur, berkuasa kecuali Allah semata. Maka itulah tauhid rububiyah. Dan perlu diperhatikan baik-baik bahwa meyakini tauhid rububiyah, meyakini, mengimani bahwasanya Allah sang pencipta, pengatur, berkuasa satu-satunya di atas alam semesta ini, baik di atas langit, di bumi, di daratan, di lautan, di udara, ini adalah keyakinan yang merupakan fitrah setiap insan manusia. Bahkan sampai orang kafir meyakini ini. Wah, ini pembahasan kok bisa begitu Ustaz? Coba perhatikan. Sampai orang kafir meyakini tauhid rububiyah, meyakini bahwa tidak ada pencipta, pengatur, berkuasa di langit, di bumi, di daratan, di lautan, di udara, di alam semesta kecuali Allah. Ini markuz fil fitrah. Ini terletak di dalam fitrah manusia. Terletak di dalam fitrah manusia.

Allah penciptanya. Lihat, orang-orang kafir Quraisy meyakini Allah sang pencipta, Allah yang maha berkuasa. Kemudian lagi dalam surah Az-Zukhruf ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim." Jika mereka kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Sungguh mereka akan benar-benar menjawab, yang telah menciptakan semuanya adalah Allah yang maha perkasa dan Allah yang maha mengetahui. Dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya keyakinan tauhid rububiyah ada di dalam hati seorang muslim itu dalam surat Al-Mu'minun ayat 86. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man rabbus samawati sab' wa rabbul arsyil 'adzim?" Sayaqulun Allah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah Rabb yang memelihara langit dan yang tujuh, ya, tujuh petala langit dan tujuh dalam bumi, dan yang memiliki, yang memelihara arus yang agung, arus yang besar? Maka mereka akan menjawab, Allah. Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun ayat 86. Berarti, dan sekali lagi kita tekankan bahwa ayat-ayat ini menunjukkan bahwa tauhid rububiyah ada di dalam hati seorang manusia. Dan ayat-ayat yang semisal dengan ini, mereka banyak sekali dalam Al-Quran. Dan orang-orang musyrik meyakini ini. Ya, meyakini bahwasanya mereka meyakini Allah sang pencipta, pengatur, berkuasa. Satu-satunya. Tiada yang mencipta, mengatur, berkuasa, menghidupkan, mematikan, mengadakan, meniadakan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan, tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah kecuali sekelompok manusia kecil yang mereka mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam hatinya terdapat keimanan kepada Allah. Terdapat pernyataan meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang berkuasa, mencipta, mengatur. Kenapa mereka tidak menetapkan rububiyah untuk Allah? Kekuasaan, penciptaan, pengaturan untuk Allah. Karena sifat sombong yang ada di dalam diri mereka. Seperti Fir'aun, sombong. Makanya dia mengingkari bahwa pencipta, pengatur, berkuasa ada selain Allah. Dia mengingkari Allah satu-satunya pencipta. Ada yang mencipta, mengatur, berkuasa selain Allah, kata mereka. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, lihat bagaimana Fir'aun sombongnya. Dia mengatakan dalam surah disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 38. Ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Artinya, aku tidak mengetahui bagi kalian wahai Bani Israel ada sembahan selain aku. Ini Fir'aun katakan kenapa? Karena mukabarah. Karena menyombongkan diri. Maka hati-hati wahai kaum muslim. Apabila ada orang yang mengaku bisa mengatur, mencipta, berkuasa, nurunkan hujan, menyembuhkan penyakit selain Allah, maka ini sebenarnya ada sifat kesombongan di dalam dirinya. Karena tidak ada dari manusia kecuali dia menetapkan di dalam dirinya, perasaannya, jiwanya akan rububiyah Allah. Bahwa Allah maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihi salam kemudian membantah Fir'aun. Lihat dalam surat Al-Isra ayat 102. Laqad 'alimta
ma anzalaha ula

0: illa rabbus samawati wal ard basaira. Engkau telah melihat bahwasanya, engkau telah mengetahui bahwasanya tidak ada yang menurunkan mereka kecuali Rabb yang memiliki langit, yang mengatur langit dan bumi, ya, yang mengatur langit dan bumi. Tidak ada yang menguasai itu kecuali Rabb yang mengatur langit dan bumi. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 102. Saya ulangi. Musa menjawab, sesungguhnya kamu wahai Fir'aun telah mengetahui bahwa tiada yang menurunkan mukjizat, mukjizat itu semua kecuali Allah yang mengatur langit dan bumi. Dan sesungguhnya engkau wahai Fir'aun, sesungguhnya aku mengira kamu wahai Fir'aun seorang yang akan binasa. Wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun mathmura. Itu jawaban Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun yang menyombongkan dirinya mempunyai rububiyah, yang tidak percaya akan rububiyah Allah. Jadi rububiyah tadi apa, para pemirsa? Artinya rububiyah itu adalah kekuasaan, pengaturan, penciptaan. Tiga ini tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Dan tiga ini adalah sumber dari semua pengaturan, kekuasaan. Mencipta, mengatur, berkuasa. Ini masuk di dalamnya menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, menurunkan hujan, menyembuhkan penyakit, memberi penyakit. Ini masuk ke dalam tiga ini. Tidak ada yang memiliki ini kecuali Allah. Dan Fir'aun sombong akan hal itu. Maka ingat sekali lagi bahwa hampir semua manusia meyakini tauhid rububiyah, bahwa Allah satu-satunya sang pencipta, pengatur, berkuasa. Satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Tidak ada yang menolak ini kecuali orang-orang yang menyombongkan diri seperti siapa? Seperti Fir'aun. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayat yang lain yang menunjukkan bagaimana mereka menyombongkan diri sehingga mereka menolak Allah lah sang pencipta, pengatur, berkuasa. Ingat sekali lagi wahai pemirsa, tidak ada yang menolak rububiyah Allah semata, tiada sekutu bagi Allah kecuali orang-orang yang mukabir, orang-orang yang punya sifat congkak, sombong. Lihat disebutkan oleh Allah dalam hal ini dalam surah Al-Jathiyah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Artinya, wa ma lahum bidzalika min ilm in hum illa yadhunnun. Surat Al-Jathiyah ayat 24. Artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak ada lain, hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup. Dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Lihat, mereka tidak percaya adanya Allah, sang pencipta, pengatur, berkuasa, mematikan, menghidupkan. Mereka mengatakan, yang menghancurkan kita ini masa. Sudah, kalau masanya habis ya sudah. Nggak ada sang pengatur, sang pencipta, nggak ada. Ini disebabkan hanya karena kesombongan. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain, hanyalah menduga-duga saja. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya ulangi bahwa tauhid rububiyah diyakini oleh hampir setiap manusia. Tidak ada yang menolaknya kecuali manusia yang mukabir, manusia yang menyombongkan diri. Maka kalau seandainya nanti kita akan bahas, ada orang yang mengaku bisa menguasai gunung fulan, ada orang yang mengaku bisa menguasai pantai ini, maka ini berarti menyombongkan diri. Bahwa ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah. Ini namanya menyombongkan diri. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada pasti ada penciptanya. Tidak mungkin tidak ada penciptanya. Apa yang terjadi di atas muka bumi ini adalah contoh nyata tentang keesaan Allah di dalam rububiyah. Contoh nyata tentang ketunggalan Allah dalam pengaturan. Karena setiap makhluk apapun, siapapun, pasti ada yang mencipta. Setiap kejadian pasti ada yang membuat kejadian tersebut. Coba perhatikan ayat yang begitu luar biasa. dalam surat At-Tur ayat 35. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu sebelumnya? Atau begitu saja tiba tidak ada penciptanya? Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Atau mereka yang telah menciptakan langit dan bumi? Maka para ikhwah sekalian, yang perlu diperhatikan dari poin terakhir yang saya sebutkan, setiap makhluk menunjukkan kepada adanya Khaliq, sang pencipta. Itu menunjukkan kepada adanya rububiyah Allah. Maka pepatah Arab mengatakan, wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Artinya, dan di setiap sesuatu ada tanda kekuasaan Allah. Jadi pada sesuatu apapun, di samping, di belakang saya ada kursi, di belakang saya ada horden, kemudian yang saya pakai ada baju, ada kacamata, ada peci, ada diri saya. Itu semua ada penciptanya. Wa fi kulli syai' lahu tadallahu ayah. Di setiap sesuatu itu tanda kekuasaan miliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tadullu ala annahu wahid. Hal itu semua menunjukkan bahwasanya dialah yang tunggal. Dialah yang satu, yang mencipta, mengatur, berkuasa. Tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya bumi ini terjadi dengan sendirinya, ya, dengan sendirinya, tidak ada penciptanya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berarti penyelewengan fitrah, penyelewengan sifat dasar yang ada pada diri manusia. Karena manusia meyakini bahwasanya tidak ada sesuatu kecuali ada yang membuatnya, tidak ada yang menciptanya, tidak ada makhluk kecuali ada khaliknya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sudah kita pahami ini, kita ingin ambil dalil-dalil yang lain yang menunjukkan tentang tauhid rububiyah. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyatakan bahwa Allah adalah salah satu cara mengimaninya, yaitu dengan tauhid rububiyah, meyakini bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, pengatur, berkuasa, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita ambil kekuasaan atau rububiyah itu porosnya pada tiga hal. Ya, porosnya pada atau lebih tepatnya saya katakan porosnya pada beberapa hal. Tau rububiyah Allah sumbernya pada beberapa hal. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau mengatakan huwa ifradullah taala bil khalqi wal hukmi, yaitu menjadikan Allah tunggal dalam perkara penciptaan dan hukum. Perkara penciptaan dan hukum. Seperti misalkan di dalam perkara penciptaan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qaf ayat 15, "Bal hum fi labsin min khalqin jadid." Akan tetapi mereka di dalam peraturan dari penciptaan yang baru. Maka para ikhwah, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud dengan tauhid rububiyah, salah satu porosnya adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta. Ini poros tauhid rububiyah, pencipta. Termasuk penciptaan adalah pemberi rezeki, penghidupan, pematian, memberikan manfaat, memberikan mudarat. Ya, ini poros dari tauhid rububiyah. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 40. Allahu allazi khalaqakum ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شرائكم من يفعل من ذلك من ذلكم من شيء. Allah lah yang telah menciptakan kalian, kemudian memberikan rezeki kepada kalian, kemudian menghidupkan, mematikan kalian. Maka apakah min syurakaikum, dari apakah dari sekutu-sekutu yang kalian sekutukan ada yang berbuat sedemikian? Walau secuil pun tidak ada. Maka para pemirsa kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakini baik-baik, tidak ada keraguan, tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah. Dan seperti yang saya bilang tadi bahwa tauhid rububiyah porosnya adalah penciptaan, bahwa tidak ada pencipta, pengatur, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Poros yang kedua dari tauhid rububiyah, atau sebelum poros yang kedua, saya ingin membacakan ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya tauhid rububiyah porosnya adalah penciptaan. Dan di bawah penciptaan tadi ada pemberian rezeki, ada pengaturan, penghidupan, pematian, pemberian manfaat, pemberian mudharat, dan semisalnya. Coba perhatikan dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Artinya, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Lihat, poros rububiyah ada pada penciptaan dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian, lihat, ini semua penciptaan, bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan menurunkan dari langit air dan menumbuhkan dengan air tersebut buah-buahan sebagai makanan bagi kalian. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah sekutu dalam keadaan kalian menyadarinya. Sekali lagi, poin yang barusan saya bacakan, tauhid rububiyah poros utamanya meyakini bahwa Allah sang pencipta satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Ayat yang lain yang disebutkan juga tentang hal ini, surat Yunus ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas samai wal ard, amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayta minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaqulunallah faqul afala tattaqun." Katakanlah, siapa yang memberikan rezeki? Ini penciptaan. Ya. Siapa yang memberikan rezeki dari langit, dari bumi? Siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur perkara? Fasayaqulunallah. Mereka akan menjawab, Allah yang mengaturnya. Faqul afala tattaqun, maka apakah kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau sudah kita perhatikan permasalahan ini, maka di sana kita ingin membahas tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid uluhiyah adalah salah satu konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk mendapatkan ibadah, atau lebih tepatnya meyakini seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan di dalamnya, bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Yang berhak untuk diibadahi. Itu tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Atau disebut oleh para ulama, tauhidullah bi'af'alil ibad. Menjadikan Allah satu-satunya dalam perbuatan-perbuatan hamba. Ya. Dalam perbuatan-perbuatan hamba. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat, tauhid artinya menjadikan satu. Uluhiyah artinya ibadah. Ya, ibadah. Karena diambil dari kata-kata ilah yang artinya sembahan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tauhid uluhiyah maksudnya adalah meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Allah satu-satunya yang diibadahi. Atau bahasa lain, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan tauhid uluhiyah inilah yang merupakan tugas utama, prioritas paling penting yang dilakukan oleh para rasul. Dan gara-gara tauhid uluhiyah inilah Allah menurunkan kitab-kitab. Dan tauhid uluhiyah inilah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan jin. Ya, ini utamanya tauhid uluhiyah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan tadi, tauhid uluhiyah adalah menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Maka kalau kita perhatikan di sini, ibadah, para ulama mengatakan secara bahasa artinya adzul, yaitu merendahkan diri, menghinakan diri, ibadah. Adapun secara syar'i, ibadah adalah kamalul hubbi ma'a kamalil khudu'. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, ibadah artinya adalah kesempurnaan rasa cinta yang disertai dengan kesempurnaan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan rasa cinta yang disertai dengan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti ibadah. Adapun ibadah yang diartikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah min al-aqwali wal a'mal al-batinati wadh-dhahirah. Kata yang mencangkup seluruh apa yang dicintai oleh Allah dan diridhainya, baik berupa ucapan, perbuatan yang batin ataupun yang lahir. Itu ibadah. Kenapa kita berbicara kepada ibadah, Ustaz? Coba lihat, tadi kita ketika mengatakan tauhid rububiyah adalah meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Nah, baru kita membicarakan tentang ibadah. Kenapa kita membicarakan ibadah tadi? Karena berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat dan dalil-dalil yang begitu banyak menunjukkan tentang tauhid ini. Coba perhatikan surat Al-Kafirun. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin." Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah, tidak beribadah apa yang kalian ibadahi, apa yang kalian sembah, dan kalian tidak beribadah apa yang aku sembah, dan aku tidak menjadi pengibadah kepada sesuatu yang kalian sembah, dan kalian tidak beribadah kepada apa yang aku sembah. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ini ayat menunjukkan tentang tauhid uluhiyah, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah. Ya, tidak berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang, kalau kita katakan tadi salah satu pengertian dari ibadah adalah setiap nama yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, yang lahir ataupun yang batin. Seperti puasa, salat, zakat, haji, baca Quran, ini ibadah. Ya, doa itu ibadah. Kemudian seperti rasa takut, rasa harap, rasa takut, ya, rasa tawakal, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat di dalam surah Al-Kafirun tadi, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah tauhid uluhiyah adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Baik. Dalil yang lain yang menunjukkan tauhid ini, Allah berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, lihat. Ini kata-kata liya'budun, sebenarnya liya'buduni, untuk beribadah kepadaku. Mentauhidkan Allah dalam ibadah, itu namanya tauhid uluhiyah. Menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, itu namanya tauhid uluhiyah. Ya. Lihat lagi ayat yang lain yang menunjukkan akan hal ini, yaitu surat Yunus ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'budun min dunillah walakin a'budu Allaha alladhi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, jika kalian ragu dari agamaku, maka aku tidak beribadah kepada yang kalian sembah selain Allah, akan tetapi aku beribadah kepada Allah. Nah, ini tauhid rububiyah, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Akan tetapi aku beribadah kepada Allah yang telah mewafatkan kalian, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang yang beriman. Nah, ini menunjukkan tentang tauhid uluhiyah. Dalil yang lain yang menunjukkan tentang tauhid uluhiyah, yaitu bahwasanya menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, yang kita sholat kepadanya, menghadap kepadanya, kemudian mengerjakan haji dan umroh karena memenuhi panggilannya, berpuasa karena mengerjakan perintahnya, berdoa kepadanya, minta tolong kepadanya, minta istighasa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah. Lihat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 64. Apa ayat-ayat ini yang saya sebutkan, Bapak pemirsa? Ayat-ayat yang saya sebutkan dari tadi adalah ayat yang mendalili bahwa adanya tauhid uluhiyah, yaitu kita sebagai manusia diperintahkan untuk menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kita sholat karenanya, kita puasa karenanya, kita berhaji berzakat karenanya, dan macam-macam. Kita berdoa, beristighasa, isti'adah, isti'anah hanya kepadanya. Ini namanya disebut tauhid uluhiyah. Salah satu dalilnya yaitu surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai ahlul kitab, kesinilah kalian kepada sebuah kalimat yang sama antara kita dengan kalian. Ini menunjukkan bahwasanya ajaran para rasul adalah tauhid uluhiyah. Apa yang dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alla na'budu illallah, tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'an, dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Lihat lain lagi, ayat yang lain surat Yunus ayat 3 menunjukkan akan adanya tauhid uluhiyah, bahwasanya Allah menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Di dalam surat Yunus ayat 3 Allah berfirman, "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, thumma istawa 'alal 'arsy, yudabbirul amra, ma min syafi'in illa min ba'di idznih. Dzalikumullahu rabbukum lahul rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun." Sesungguhnya Rabb kalianlah yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 bulan. Kemudian Ia beristiwa di atas arsy, mengatur seluruh perkara. Tidak ada sesuatu yang bisa memberikan perantara antara syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu adalah Rabb kalian, sembahlah Ia, ibadahilah Ia. Nah, ini ayat-ayat yang banyak, begitu banyak menunjukkan bahwasanya adanya tauhid uluhiyah, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan tauhid uluhiyah ini adalah tugas semua rasul, atau lebih tepatnya tugas paling utama semua rasul. Ini tauhid uluhiyah. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Apa itu? Ya. Ketika rasul tersebut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membacakan apa? An i'budullaha. Beribadahlah kepada Allah. Ini tauhid uluhiyah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saya ingin membicarakan tentang ibadah. Ketika kita berbicara bahwasanya ibadah tauhid uluhiyah adalah menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, maka kita harus berbicarakan ibadah. Ibadah mempunyai macam-macam yang begitu banyak jenisnya. Seperti sholat, kemudian zakat, puasa, haji, berkata jujur, menunaikan amanah, berbakti pada orang tua, menyambung kekerabatan, menunaikan janji, amar ma'ruf, nahi mungkar, berjihad di jalan Allah, melawan orang-orang kafir dan munafik. Kemudian setelah itu berbuat baik kepada hewan, anak yatim, anak-anak miskin, ataupun orang-orang yang ibnus sabil, yang habis bekal, kemudian juga para budak, kemudian doa, zikir, Quran, ini seluruhnya adalah ibadah. Begitu juga cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, takut kepada Allah, takut dalam melanggar larangan-larangan Allah, ini seluruhnya adalah ibadah. Begitu juga menyembelih, bernazar, kemudian minta perlindungan, minta pertolongan, minta istighatsah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, ini seluruhnya ibadah. Maka ibadah-ibadah ini, jika Anda beriman kepada Allah yang konsekuensinya tauhid uluhiyah, ibadah-ibadah ini seluruhnya hanya diberikan, ditujukan kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Barang siapa yang menyelewengkan ibadah ini kepada selain Allah, apapun jenis ibadah, maka seperti misalkan orang berdoa kepada selain Allah, menyembelih atau bernazar untuk selain Allah, meminta perlindungan, pertolongan, minta hujan kalau zaman sekarang, yang lagi kemarau, ya kepada orang yang sudah mati, orang yang gaib, orang yang hidup, atau orang yang hidup tetapi dia tidak bisa membantu, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan seperti ini, ya, aturan ibadah tersebut tidak bisa diberikan kecuali kepada Allah, maka dia kemudian memberikan kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Hah? Dia telah melakukan kesyirikan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syirik yang dia lakukan adalah syirik akbar. Dosa yang dia dapat dari menyimpangkan ibadah kepada selain Allah, ini dosa yang tidak diampuni jika ia mati di atasnya. Dosa yang tidak diampuni kecuali jika dia bertobat sebelum meninggalnya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Coba perhatikan dalam surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya ibadah tidak bisa diberikan kecuali kepada Allah, ya, tidak bisa diberikan kepada berhala, kepada pohon, kepada bebatuan, kepada nabi, kepada wali yang sudah meninggal, ya, tidak bisa. Bahkan yang sudah, yang masih hidup tidak bisa, karena ini ibadah, diberikan kepada wali tidak boleh. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati, karena Allah berfirman dalam surah Al-Jin ayat 18, "Fala tad'u ma'allahi ahadan." Maka janganlah kalian berdoa bersamaan dengan Allah kepada seorang pun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui sangat menyedihkan di zaman sekarang, ada orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, padahal selain Allah tidak mencipta, mengatur, berkuasa. Ada orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, berdoa, ya, berzikir, meminta pertolongan, meminta perlindungan, meminta keselamatan kepada selain Allah. Maka ini sangat disayangkan sekali. Padahal kenapa demikian? Karena selain Allah tidak bisa disembah, tidak bisa diibadahi. Kenapa tidak bisa diibadahi selain Allah? Karena selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan manfaat, mudarat. Lihat sebagaimana disebutkan dalam surat Yunus ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum." Mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa membahayakan mereka, tidak bisa memberikan manfaat mereka. "Wa yaqulun," dan mereka mengucapkan, "haula'i syufa'una 'indallah." Mereka mengatakan ini adalah orang-orang yang pemberi syafaat kami di sisi Allah. Artinya mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. "Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Katakanlah, apakah kalian akan memberitahukan kepada Allah dengan sesuatu yang dia tidak diketahui di langit dan di bumi? Maha suci Allah atas apa yang telah mereka syirikkan. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apabila ada orang yang beriman kepada Allah, maka dia salah satu konsekuensinya mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Artinya apa? Menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah. Karena selain Allah tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat, ya. Itu sebabnya. Lihat lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang menunjukkan bahwa tidak pantas selain Allah diibadahi. Seperti surah Az-Zumar ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillahi dinul khalis walladzina takhadhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi ikhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar." Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni, amalan yang murni, itu akan diterima oleh Allah. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, sebagai penguasa, maka mereka mengucapkan, kami tidak menyembah orang-orang ini. Orang-orang ini hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang bahwa selain Allah tidak pantas untuk diibadahi. Selain Allah tidak pantas untuk diibadahi. Kemudian bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin bahas sebuah perkara yang menarik, yaitu bahwa ada hubungan erat antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Ya, ada hubungan erat antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Coba perhatikan, tauhid rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Apa maksudnya? Siapa yang meyakini, mengimani bahwa Allah satu-satunya sang pencipta, pengatur, berkuasa, maka Allah, maka berarti itu berkewajiban baginya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa yang meyakini Allah sang pencipta, pengatur, berkuasa satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia wajib untuk beribadah hanya kepada Allah karena dia meyakini. Kenapa kita tidak bisa menyembah sembahan-sembahan selain Allah? Ya, baik itu hewan, baik itu patung, baik itu apa saja, sembahan selain Allah. Kenapa kita seorang muslim tidak bisa menyembahnya? Karena tadi bahwa tauhid ilahiyah, ya, tauhid uluhiyah melazimkan, tauhid rububiyah mengharuskan seseorang untuk beribadah hanya kepada Allah. Tauhid rububiyah mengharuskan seseorang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang mencipta, mengatur, berkuasa kecuali Allah, maka Allah yang paling pantas untuk diibadahi. Dimintai, didoai, dimintai pertolongan, dimintai perlindungan, dimintai dalam keadaan yang sempit, hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal yang pertama yang perlu diingat, bahwa tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Tauhid rububiyah meyakini Allah Subhanahu wa taala satu, tiada sekutu pencipta, tiada pencipta kecuali Allah. Kemudian meyakini Allah Subhanahu wa taala pengatur, berkuasa, tiada pengatur berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka ini mengharuskan seseorang untuk beribadah hanya kepada Allah. Mengharuskan seseorang untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, tauhid rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 21-22, ya ayuhan nas u'budu rabbakum, wahai manusia, sembah Rabb kalian. Ini tauhid uluhiyah. Kenapa kita menyembah Allah? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Alladzi ja'ala lakumul arwa firasyan was-samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Artinya, dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap bangunan, dan dialah Allah yang telah menurunkan hujan kalian, dengan hujan tersebut tumbuh-tumbuhan. Ya, lihat, ini tauhid rububiyah. Ya, orang
1: orang yang meyakini Allah Maha Pencipta, mengatur, berkuasa, tiada pencipta, pengatur, berkuasa kecuali Allah, maka dia akan, dia wajib mentauhidi uluhiyah, mentauhidkan Allah secara uluhiyah, bahwasanya tiada sang pencipta, pengatur, berkuasa kecuali Allah, maka tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita ambil pelajaran yang menarik, bahwa seseorang jika meyakini tauhid rububiyah, maka dia harus beriman, meminta, beribadah hanya kepada Allah, karena Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Di sana ada hubungan lain antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Para ulama mengatakan tauhidul uluhiyah mutadhamminun li tauhidur rububiyah. Apa artinya? Orang yang menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, didoai, kemudian dimintai tolong dalam keadaan yang sempit, ini berarti ketika dia beribadah kepada Allah, maka tak pada saat yang bersama dia meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta, pengatur, berkuasa selain Allah Subhanahu pencipta, pengatur, berkuasa. Tidak ada yang mencipta, mengatur, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa cara di dalam ayat Al-Qur'an tentang tauhid uluhiyah ini. Ya. Lihat. Ayat jenis pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Ini ayat berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Jadi bagaimana tutur bahasa di dalam ayat Al-Qur'an tentang tauhid uluhiyah, itu yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu Allah memerintahkan untuk mentauhidkannya dalam ibadah. Dan yang kedua dan melarang beribadah kepada selainnya. Lihat Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 21, Allah berfirman, ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Ini juga menunjukkan perintah. Ya. Dan ini cara redaksi Al-Qur'an tentang tauhid uluhiyah, perintah. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kita mengetahui redaksi-redaksi tersebut untuk apa? Untuk menegaskan kepada diri kita bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak boleh kita sholat kepada makhluk, puasa karena makhluk, berdoa, berzikir, berhaji, berumrah karena makhluk. Tidak. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsinya. Lihat lagi. Redaksi kedua dari Al-Qur'an atau cara kedua dari Al-Qur'an untuk menetapkan tauhid rububiyah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa seluruh makhluk diciptakan untuk beribadah kepadanya, untuk melakukan tauhid uluhiyah, seluruh makhluk. Sebagaimana disebutkan dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini sarana atau redaksi yang kedua dalam Al-Qur'an yang menunjukkan tauhid uluhiyah, yang menunjukkan ketetapan tauhid uluhiyah. Redaksi yang ketiga dalam Al-Qur'an, bahwa Allah memberitahukan dalam Al-Qur'an bahwa dia mengutus para rasul untuk beribadah kepada Allah dan melarang beribadah kepada selain Allah, maka ini termasuk daripada redaksi Al-Quran. Allah memberitahukan bahwa Allah mengutus para rasul untuk beribadah, untuk mengajak kepada ibadah kepadanya, dan melarang beribadah kepada selainnya, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Ini redaksi yang ketiga. Ayat-ayat yang menunjukkan penetapan tauhid uluhiyah. Redaksi yang keempat, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tauhid uluhiyah dengan cara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tauhid rububiyah. Ya? Berdalil dengan atas tauhid uluhiyah dengan cara, kalau kita baca ada ayat-ayat yang menyebutkan tauhid rububiyah, maka apabila ada orang yang meyakini rububiyah Allah, berarti dia wajib untuk beribadah hanya kepada Allah. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian dan orang-orang sebelum kalian. Sembahlah Rabb kalian dan yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Lihat lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 37, "La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi allazi khalaqahunna." Janganlah kalian sembah matahari dan bulan, tetapi sembahlah Allah yang telah menciptakannya. Lihat, Allah di sini dalam redaksinya mengaitkan rububiyah dengan uluhiyah. Apabila Anda ingin menyatakan bahwa saya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka itu bisa kita tarik ayat-ayat yang menunjukkan tentang bahwa Allah sang pencipta, pengatur, berkuasa, satu-satunya, tidak sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bagaimana kita bisa menetapkan atau apa saja redaksi-redaksi Al-Quran tentang tauhid uluhiyah? Yaitu Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang sifat sempurna yang dimiliki oleh Allah. Tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang menjadi sekutu baginya. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surat Maryam ayat 65, fa'buduh wastabir li'ibadatih hal ta'lamu lahu samian. Beribadahlah kepadanya dan sabarlah untuk beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui bahwa ada nama yang sama untuknya? Nah, ini menunjukkan bahwasanya cara menetapkan tauhid uluhiyah adalah berdalil akan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bahwa Allah satu-satunya zat yang memiliki kesempurnaan. Zat yang memiliki kesempurnaan. Lihat lagi dalam surat Maryam ayat 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a." Wahai bapakku, kenapa engkau beribadah kepada yang tidak mendengar, tidak mengetahui, dan tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa memberikan apa-apa? Ya, kenapa engkau menyembah kepada sembahan seperti itu, wahai bapakku? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya. Ah, ini menunjukkan akan tetapnya tauhid uluhiyah, bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi karena Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, dan bagaimana ada kaitan erat antara tauhid rububiyah dan uluhiyah. Dan begitulah salah satu konsekuensi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mentauhidkan Allah rububiyahnya ataupun mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada hadis yang berbunyi bahwa barang siapa yang menemui Allah Subhanahu wa taala dengan sejagat raya kesalahan, kemudian dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maghfirah sejagat raya. Sejagat raya maghfirah. Ya, sejagat raya maghfirah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan salah satu keutamaan tauhid. Ya, keutamaan tauhid. Orang yang bertauhid di akhirat akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan dikekalkan di dalam neraka. Jadi keutamaan tauhid itu banyak. Salah satu dari keutamaan tauhid yang ditanyakan tadi, barang siapa yang mendapati Allah dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, maka dia akan mendapatkan ampunan sejagat raya, sebagaimana dia akan mendapatkan barang siapa yang mendatangi Allah dengan membawa sejagat raya dosa, kemudian dia tidak mensyirikkan Allah, maka Allah akan ganti dosa tersebut dengan maghfirah sejagat raya. Dan ini keutamaan tauhid. Maka perhatikan, ketika kita beriman kepada Allah harus dijaga tauhidnya, terutama tadi tauhid uluhiyah. Karena itu puncak pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Tauhid uluhiyah lah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang kafir. Tauhid uluhiyah lah yang merupakan sumber ajaran seluruh rasul. Tauhid uluhiyah lah yang karenanya diturunkan kitab-kitab suci. Ya, maka harus dijaga tauhidnya, jangan sampai tercemari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzul, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan, mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, itulah keutamaan tauhid. Adapun hadis yang kedua yang disebutkan bahwasanya akan ada orang-orang yang dikeluarkan dari api neraka ketika di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari keimanan. Ini pun dari keutamaan tauhid, bahwa apabila ada orang beriman, maka bagaimanapun dosanya tetapi dia tidak mensyirikkan Allah, maka dan dia tidak mati di atas kesyirikan, maka bisa dipastikan dia akan di bawah kehendak Allah. Apakah dia disiksa dahulu ataukah langsung diampuni oleh Allah masuk ke dalam surga, atau disiksa dahulu di neraka. Tetapi yang merupakan kepastian, dia tidak akan pernah kekal di dalam neraka, karena pantang orang bertauhid disatukan tempatnya dengan orang yang mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang ditanyakan tadi adalah merupakan keutamaan-keutamaan tauhid. Wallahu a'lam. Naam.
2: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.

0: Aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi.
2: Iya, Pak. Bahkan tuh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
0: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
3: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
4: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
5: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
5: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah Ki harga nah. Terus yang paling penting amanah Ki.
3: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
5: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
3: Gampang Jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
6: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
7: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Firaun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa, dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia, bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta,

bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad. Orang yang wafat di medan pertempuran, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ibtigha'a wajhik. Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridhamu. Allah berkata, kadzabta. Kamu bohong. Kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang, kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu, dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

0: Dengar Radio Muak. Jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muak Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Hadiri dan saksikan kajian kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala.
2: Dan di antara para ulama yang Allah Subhanahu wa taala jaga ilmunya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala.
1: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu taala.
2: Dan di antara karya ilmiah beliau yang sangat fenomenal adalah kitab Al-Fawaid.
1: Setiap hari Ahad pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.
2: Kitab ini tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana kitab-kitab yang lain. Tetapi kitab ini adalah merupakan hasil kumpulan renungan, nasihat, kaidah, pelajaran dan mutiara hikmah yang sangat berharga yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sebagai hasil dari renungan dan tadaburan beliau terhadap Al-Qur'an, terhadap sunnah dan pengalaman beliau di dalam menuntut ilmu.
1: Bertempat di Masjid Raudhatul Jannah, Kota Kendari. Insyaallah dapat disaksikan secara live melalui satelit Telkom 4, live YouTube Muadz TV dan Facebook Muadz TV. Juga dapat didengarkan di Radio Muadz 94.3 FM dan online streaming di www.radiomuadz.com. Mari bersama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
3: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, iyo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
4: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulunal jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
6: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat mau dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda di kesempatan pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 11:38 waktu Indonesia Tengah. Tidak terasa sahabat muat, waktu terus berjalan. Pagi yang tadi kita mulai dengan berbagai aktivitas, sekarang perlahan sudah mendekati waktu sholat zuhur. Mungkin sejak pagi tadi kita sudah sibuk dengan banyak hal, mengejar pekerjaan kita, mengurus keluarga, menyelesaikan tugas, melayani orang lain, Bahkan mungkin sejak tadi pagi, pikiran kita penuh dengan berbagai urusan. Tapi sahabat Mu'adz, sebentar lagi Allah akan memanggil kita untuk berhenti sejenak. Bukan untuk meninggalkan semua tanggung jawab kita, tetapi untuk mengingat kembali siapa sebenarnya yang memberikan kita waktu, kesehatan, rezeki, dan kesempatan untuk menjalani hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Maka sahabat Mu'adz, kadang kita begitu takut terlambat mengerjakan urusan dunia. Kita takut terlambat masuk kerja. Kita takut terlambat menghadiri pertemuan. Kita juga takut terlambat membayar sesuatu. Tetapi jangan sampai kita justru santai ketika waktu sholat sudah tiba. Karena sholat bukan sekedar kewajiban yang harus kita selesaikan. Akan tetapi sholat adalah waktu khusus ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat Mu'adz, sebentar lagi ketika azan zuhur terdengar, mari tinggalkan sejenak apa yang sedang kita kerjakan, letakkan handphone kita, berhenti dari kesibukan kita dan tenangkan pikiran kita, ambil air wudu, lalu berdirilah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hari ini kita sedang punya masalah yang belum selesai, mungkin juga ada sesuatu yang membuat hati kita gelisah, mungkin juga ada doa yang belum terjawab, bawa semuanya ke dalam sujud kita. Karena terkadang kita tidak membutuhkan jawaban yang panjang, kita hanya membutuhkan tempat untuk bersandar, dan Allah adalah sebaik-baik tempat untuk bersandar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan jadikan penyejuk mataku di dalam sholat. Masya Allah sahabat Mu'adz, bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat itu bukanlah beban, sholat itu adalah ketenangan. Maka mari kita belajar menjadikan sholat sebagai tempat kita untuk mengistirahatkan hati kita di tengah sibuknya kehidupan. Kalau nanti azan zuhur berkumandang, maka jangan berkata sebentar lagi, nanti dulu, tanggung pekerjaannya, jangan. Karena kita tidak pernah tahu apakah kita masih akan mendapatkan kesempatan untuk mendengar azan berikutnya ataukah tidak. Jangan menunggu hati kita tenang untuk sholat. Datanglah kepada sholat dan mintalah kepada Allah agar hati kita ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ketika waktu zuhur tiba, kita termasuk orang-orang yang segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mari kita siapkan hati kita. Sembari menunggu masuknya waktu sholat zuhur, mari kita dengarkan ceramah singkat yang dibawakan oleh Al-Ustadz Firanda Andirja Hafizahullah Ta'ala dengan judul Kesabaran Yang Tercela.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Seorang syekh pernah bercerita, tatkala dia berdakwah di belantara hutan Afrika, dia menempuh perjalanan yang jauh dengan berjalan kaki, melewati rawa-rawa, menginjak lumpur-lumpur, dan dia merasa bahwasanya dia sudah berjuang untuk bisa berdakwah. Ternyata di tengah hutan belantara tersebut, dia mendapati seorang wanita bule yang sudah tinggal di situ lama sebagai misionaris mendakwahkan kesyirikan dan kekufuran di tengah hutan belantara. Maka tatkala itu syekh tersebut sadar bahwasanya ternyata apa yang dia lakukan belum apa-apa dibandingkan dengan pejuang kesyirikan tersebut, terlebih-lebih lagi seorang wanita. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Para pelaku maksiat, para pelaku kesyirikan, mereka juga berjuang menyebarkan kesyirikan dan menyebarkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang kesabarannya orang-orang musyrikin. Tatkala mereka berkata, "In kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna." Kata mereka, hampir-hampir saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyesatkan kita dari penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan kita. Laula an sabarna, kalau bukan karena kita bersabar. Sebagian ahli tafsir mengatakan, mereka kaum musyrikin sombong dan bangga dengan kesabaran mereka di atas kesyirikan. Sehingga Nabi Muhammad SAW tidak berhasil mendakwahi mereka. Mereka bangga, kalau bukan karena kesabaran kami, kalau bukan karena ketegaran kami di atas kesyirikan, maka kami akan terbawa oleh dakwahnya Nabi Muhammad. Demikianlah kebanggaan mereka. Dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan, mereka para pelaku kesyirikan saling berwasiat untuk saling sabar di antara mereka. Wan talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, maka berjalanlah sekelompok dari mereka kemudian menasihati sebagian yang lain, ya, animshu wasbiru ala alihatikum. Berjalanlah kalian dan bersabarlah kalian dalam menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Lihat bagaimana mereka saling berwasiat untuk bersabar. Karenanya kita dapati orang-orang yang berdakwah kepada kekufuran, kepada kesyirikan, mereka juga berjuang. Mereka juga mengorbankan jiwa dan raga. Mereka juga berinfak, mengeluarkan harta mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah." Mereka orang-orang kafir, mereka menginfakkan, mengeluarkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasayunfiqunaha tsumma takunu alaihim hasratan tsumma yughlabun. Mereka terus menginfakkan harta mereka, kemudian infak mereka tersebut akan menjadikan mereka mengalami penyesalan. Tsumma yughlabun, dan mereka akhirnya kalah. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Padahal mereka nanti di akhirat kelak akan dikumpulkan menuju neraka jahannam. Lihat. Padahal mereka berinfak dan uang tersebut akan mengantarkan mereka kepada neraka jahannam, namun mereka bersabar. Contoh kesabaran orang musyrik atau orang kafir, Allah sebutkan juga tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam tatkala mendakwahi anaknya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, tatkala Nabi Nuh alaihissalam sudah naik di atas perahu, sementara banjir telah melebar di atas muka bumi ini, maka Nabi Nuh melihat anaknya dan dia ingin mendakwahi anaknya yang masih dalam keadaan kafir. Wahia tajri bihim fi maujin kaljibali, maka perahu tersebut berlabuh ya di atas air banjir yang begitu besar ya, ombaknya seperti gunung, ombaknya luar biasa. Kemudian wanada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayyarkam ma'ana, sementara sang anak sudah hampir tenggelam, maka Nabi Nuh berkata, wahai anakku, wahai putraku, dengan panggilan rahmat, dengan panggilan kasih sayang, irkam ma'ana, ayo naik bersama kami, wala takum ma'al kafirin, jangan kau bersama orang-orang yang kafir. Namun apa jawaban anak Nabi Nuh dengan begitu tegarnya di atas kekufurannya, di atas kesyirikannya? Dia mengatakan, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', saya akan pergi menuju gunung yang akan menyelamatkan saya dari air banjir ini. Ternyata dia bersabar. Bersabar di atas kesyirikannya, padahal ayahandanya ingin menolongnya, namun dia bersabar di atas kesyirikannya. Akhirnya kata Allah, wa kana minal mughraqin, dia pun tenggelam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata pelaku kemaksiatan, pelaku kesyirikan, pelaku kufuran juga bersabar. Padahal kesabaran mereka itu semakin menjerumuskan mereka ke dalam neraka jahanam, semakin membuat mereka terperosok di dasar neraka jahanam. Lantas kenapa kita tidak bersabar? Sementara antum adalah para pejuang dakwah, sementara antum berpegang teguh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, kenapa antum tidak bersabar dalam berjuang? Kenapa antum tidak bersabar dalam berdakwah? Kenapa antum tidak bersabar dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa antum tidak bersabar tatkala dicaci maki oleh orang-orang yang menyeru kepada kesesatan? Jika para pelaku maksiat bersabar, kenapa Anda tidak bersabar? Kenapa kita tidak bersabar? Lihatlah. Dahulu ya, kalau ada seorang wanita ya membuka jilbabnya, kemudian nampaklah sebagian auratnya, nampaklah sebagian pahanya, maka akan jadi bahan hinaan di kampungnya, akan jadi buah bibir di kampungnya, maka para ibu-ibu akan membicarakan tentang wanita ini, menghinakan dia. Lihat, itu orang tidak punya malu. Ini kita bicara tentang puluhan tahun yang lalu. Ada wanita yang buka auratnya, maka jadi bahan cibiran. Namun wanita yang buka aurat ini, dia bersabar. Dia bersabar, meskipun dicaci maki, dia bersabar, tetap bertahan dengan membuka auratnya. Sehingga akhirnya apa? Diikuti oleh banyak orang. Bersabar dalam maksiat. Diikuti oleh banyak orang. Sekarang kondisinya terbalik. Dalam satu kondisi tertentu, justru seorang yang pakai jilbab sekarang dicibirin, dihinakan, direndahkan. Oleh karenanya, kalau para pelaku maksiat saja mereka bersabar, sementara kesabaran yang mengantarkan kepada neraka jahanam, bagaimana dengan kalian wahai para pejuang dakwah? Bagaimana dengan kalian wahai para wanita yang berpegang teguh dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kesabaran kalian akan mengantarkan kalian kepada surga Allah Subhanahu wa taala? Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. أفلا يتدبرون

0: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
1: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
0: Rasul kita berkata, ya rab, wahai rabku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
1: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.
2: Afala yatadabbaruna Al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha.
3: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang menghajurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala

besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Didengarkannya Al-Qur'an, dihayatinya. Kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Qur'an.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang.
4: Supaya dibantu.
3: Ustaz, gimana kabar Ustaz?
4: Baik, cuma anak saya sakit.
3: Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya?
4: Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
5: La haula wala quwata illa billah.
4: Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia.
3: Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
6: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya, bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja, kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini, ya, kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini, ya.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz yang dimuliakan dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali menyapa Anda dan tentu masih menemani Anda. Kurang dari satu menit lagi, sahabat Muaz, kita akan memasuki waktu sholat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Jadi, apapun yang sedang kita kerjakan saat ini, mari sejenak kita hentikan. Berikan kesempatan kepada hati kita untuk kembali mengingat Tuhan kita semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi, sejak pagi, kita sudah sibuk untuk mengejar banyak hal, pekerjaan, urusan keluarga, kebutuhan hidup, dan berbagai aktivitas lainnya. Namun, jangan sampai kesibukan dunia membuat kita lupa pada kewajiban yang menjadi bekal kita untuk akhirat. Dan ketika nanti suara azan terdengar, maka itulah panggilan yang mengingatkan kita bahwa ada satu urusan yang tidak boleh kita abaikan. Mari kita sambut panggilan azan, panggilan Allah dengan hati yang tenang, tinggalkan aktivitas kita, siapkan diri kita, ambil wudu, dan mari kita tunaikan sholat zuhur tepat pada waktunya. Semoga sholat kita hari ini bukan hanya menggugurkan kewajiban, tetapi menjadi tempat hati kita beristirahat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Ibrahim Jabar, mewakili segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, karena baru saja kita telah memasuki waktu sholat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Dan sekaligus, saya Ibrahim Jabar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dengarkan selalu Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: دائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Fatwa ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajna Ad-Da'imah tentang reinkarnasi. Pertanyaan: seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab: apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian bahwasanya arwah seseorang

0: Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata, aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga, dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka, dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalan, dari hadis Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap hal tersebut. Mereka katakan, sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya Ahlu At-Tanassuk, golongan yang berpendapat adanya reinkarnasi, dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan. Wallahu a'lam.
1: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam.
2: Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
3: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana.

0: mana-mana ya.
1: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa ba'da salat maghrib dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
2: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
1: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah.
2: 16 tahun waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala untuk menulis kitab ini.
1: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Muad bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
2: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Shalah, dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis yang berulang, jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600.000 hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
1: Live di Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
3: Assalamualaikum, Kawan.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Bukan main. Bergaya tadi.
3: apa kita bikin?
6: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
4: Oh, begitu kah? Senyumin pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
6: Baru bagaimana motorku?
3: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
6: Oh iya, di. Aimi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, di.
3: Masya Allah.
4: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
6: Yang di mana itu?
4: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
6: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
1: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
7: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: Qudwatun nabawiyyah.
10: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
11: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
9: Qudwatun nabawiyyah.
10: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
11: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Qur'an adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
9: Qudwatun nabawiyyah.
10: An Abi Dzar radhiyallahu anhu ايضا ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
11: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid itu merupakan sedekah, setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah. Mereka pun berkata, wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
0: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
5: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
12: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
12: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada, toh. Namanya Kafred Chicken.
1: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafred Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafred Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafred Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
13: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
14: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
15: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
16: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
15: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
17: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
15: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
18: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
19: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
15: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
20: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
7: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
21: Ustaz menjawab.
22: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
23: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
24: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
25: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
26: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
27: Tolong beri penjelasan terkait pengobatan ruqyah. Apakah diperbolehkan? Boleh dengan syarat. Syarat yang pertama, ruqyah tidak mengandung kesyirikan. Syarat yang kedua, dengan bahasa yang dipahami, bukan bahasa-bahasa yang aneh. Yang ketiga, tata cara ruqyahnya itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara-cara yang dibuat-buat atau bid'ah. Cara-cara bid'ah contohnya apa, Pak? Dia antum disuruh menentukan apa, ditentukan sama dia ayat-ayatnya dengan jumlah tertentu dan cara-cara tertentu. Ini baca ya, surat ini 7 kali, surat ini 8 kali, yang ini baca 1000 kali. Kita katakan ajib, ini dari mana batasan tersebut? Nggak ada syariatnya dari Rasulullah SAW. Ya, yeah. Maka dari itu ya akhwat Islam, kita lihat kalau ada orang yang ingin meruqyah, kita lihat ruqyahnya sesuai enggak dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekarang itu para peruqyah yang ternyata cara meruqyahnya tidak sesuai dengan contoh Rasul, Pak. Shalawatullahi alaihi wasallam.
23: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya? Masya Allah. Pertama, sebelum kita melihat orang lain, kita bermuhasabah kepada diri kita sendiri dulu. Ya, jangan sampai kita mengatakan orang seperti itu, ternyata kita termasuk bagian orang yang seperti itu juga. Ya. Kedua, nasihatin. Kalau dia adalah saudara kita, teman dekat kita, berikan nasihat kepada yang bersangkutan. Dan di antara nilainya sahabat bukan hanya pandai memuji, tapi di antara nilai kualitas seorang sahabat adalah yang bisa menunjukkan aib-aib kita. Al-mu'min mir'atu akhi. Mu'min itu cermin bagi saudara, bagi saudaranya yang lain. Cermin itu menunjukkan apa adanya. Ya, oh ternyata misalnya peci saya miring, cermin akan tidak akan menunjukkan pecinya lurus. Ya, dia akan menunjukkan apa adanya. Oh ternyata ada kotoran di sini, di situ dan sebagainya. Mukmin itu cermin bagi saudaranya yang lain. Kalau misalnya kita memiliki saudara seperti itu, menyampaikan kebaikan kita, menyampaikan keburukan kita, ini kualitas teman yang terbaik. Ya, kalau teman yang hanya ridha di saat kita benar, tapi di saat kita salah dia juga ridha, dia diam dengan kesalahan kita, malah pandai menggunjing kepada yang lain. Eh ternyata si fulan begini, itu bukan teman yang sejati. Teman yang sejati adalah menyampaikan segala kebaikan kita, menasihati ketika kita salah, dan memperbaiki segala kebaikan-kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab.
0: Bagaimana jika kondisinya orang tempat kita berutang tidak diketahui lagi keberadaannya, termasuk keluarganya? Anda pernah ngutangi orang lain, ternyata pihak yang ngutangi sudah hilang. Kita kehilangan jejak, kehilangan alamat. Kalau seperti ini kondisinya, Anda tetap jaga utang itu sebisa yang Anda lakukan. Misalnya dulu pernah utang 5 juta. Ya silahkan tetap dijaga utang 5 juta itu sebisanya. Kalau misalnya kita sudah tidak lagi sanggup untuk menjaganya, misalnya kita sudah merasa cukup tua dan dikhawatirkan nanti ajal sudah menjemput, sementara itu belum bisa diselesaikan, maka Anda boleh sedekah senilai utang itu atas nama pemilik. Wallahu a'lam. Allah paling tahu kepada siapa pahala sedekah itu akan Allah salurkan. Dan kita tetap menjaga komitmen, barangkali nanti kalau pemiliknya datang kemudian dia tidak terima, maka kita akan tetap gantikan.
2: Ustadz, bagaimanakah cara kita menyikapi takdir buruk yang menimpa?
3: Ahibatifillah, kalau bicara takdir, kita manusia tidak akan tahu takdir kecuali sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, oh takdirnya udah kayak gini. Adapun Allah Jalla Jalalu telah mengetahui segala sesuatu sebelum dia terjadi. Maka itu yang dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Bahwasanya fulan akan lahir dari bapak namanya, umpamanya Zaid, dari ibu namanya Muzna. Bapaknya Zaid, ibunya Muzna. Dia akan lahir. Bapaknya Muslim, ibunya Muslim. Atau dia akan lahir dari bapak yang non-Muslim. Itu semua sudah dicatat. Namun sekali lagi, urusan takdir ini kita manusia tidak akan tahu kecuali setelah terjadi. Oleh karena itu tugas kita menerima takdir Allah SWT. Beriman dengan takdir baik dan buruk. Ini termasuk rukun iman. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kalau kita dapat kebaikan, tadi kita juga sebutkan, jangan GR. Itu juga sudah Allah takdirkan buat engkau. Kalau dapat keburukan, ya jangan terlalu bersedih. Ya udahlah, udah ditentukan sama Allah. Sehingga tugas kita adalah menyikapi apa yang sudah terjadi. Beriman dengan ketentuan Allah dan menyikapi dengan bijak apa yang sudah terjadi. Kalau itu nikmat yang Allah berikan, kita bersyukur. Kalau itu musibah, paling tidak kita bersabar menghadapi musibah tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab.
4: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
6: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji, kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
1: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
5: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
9: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
5: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
9: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah? Saya kira momi kita timbang itu hari. Karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
10: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
11: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
12: Radio Mu'ad Bin Jabal 94.3 FM.
13: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'ad Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'ad Tour. Mu'ad Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz. Beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
4: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie seseng.
5: Iya, Abi. Dari tadi mie ini. Hanya saya bingung, Beh.
4: Bah, kenapa, nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
5: Ajar Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
4: Oh, matematika kah? Gampang itu nak. Sini. Coba lihat ini.
6: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran Calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten, siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
7: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anaknya. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah, kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin, kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu. وهو الذي يقبل التوبة

0: dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasar, kemudian dihidupkan, dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rab, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hamba-Ku, masuklah surga. Semua dosamu telah ampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau takut.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah pernah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan seluas langit pula ampunan, setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang, dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid. Jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya, Ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla biar saya bisa mengaji, bisa saya

jiwa. Orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri? Satu surat, wahai diri, satu ayat. Bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau. Tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan. Kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri, duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar. Yeah.

0: karena diri memang sangat kuat. Innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia berjaya.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Salman Al-Farisi radhiyallahu
2: anhu, Sumamah ibn Utsal radhiyallahu
1: anhu, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
3: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
4: Abu Sufyan ibn Al-Harith radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Abu Sufyan ibn Al-Harith adalah bapak para pemuda surga. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jarang sekali hubungan yang teramat kuat antara dua orang seperti yang terjadi antara Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Sufyan ibn Al-Harith radhiyallahu anhu. Abu Sufyan sebaya dengan Muhammad, lahirnya hampir bersamaan, dan keduanya terpelihara di dalam satu keluarga. Dia adalah putra paman Rasulullah. Ayahnya Al-Harith adalah saudara seayah dengan Abdullah, ayahanda Rasul. Selain itu, Abu Sufyan dan Muhammad juga merupakan saudara sepersusuan. Keduanya sama-sama menyusu kepada Halimah As-Sa'diyah sebelum nubuat. Mereka berdua adalah sahabat yang sangat akrab. Wajah Abu Sufyan pun mirip dengan Rasulullah. Para pendengar yang dirahmati Allah, pernahkah Anda mendengar ada sanak kerabat yang terikat begitu erat seperti Muhammad ibn Abdullah dan Abu Sufyan ibn Al-Harith ini? Oleh karena itu, tentu Anda menyangka bahwa Abu Sufyan termasuk orang yang paling cepat menerima dan mengikuti dakwah Rasulullah. Tetapi masalahnya tidak seperti yang kita duga. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada keluarganya, langsung tumbuh api kebencian dalam dada Abu Sufyan. Persahabatan yang dulu begitu manis kini menjadi permusuhan. Kekeluargaan yang dulu demikian erat kini terputus, dan persaudaraan pun menjadi perseteruan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai bergerak menyebarkan risalah Tuhannya, Abu Sufyan adalah seorang jagoan Quraisy yang paling masyhur dan penyair yang piawai. Kecerdasan dan kefasihan lidahnya lalu digunakan untuk memerangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disatukannya kemampuan segenap untuk menghancurkan Islam dan para pemeluknya. Tak ada perang antara Quraisy dan Muhammad kecuali dia yang menyulutnya. Dan tak ada aniaya atas kaum muslimin kecuali dia dalangnya. Abu Sufyan benar-benar dikuasai oleh setan. Dilepaskannya lidahnya untuk memberondong sepupunya itu dengan kata-kata yang keji dan menyakitkan. Permusuhannya teramat panjang, hampir 20 tahun tak pernah dia menyia-nyiakan kesempatan untuk menghantam Rasulullah. Tak pernah dia merasa bosan mencari cara-cara baru untuk menganiaya kaum muslimin. Namun, sebelum peristiwa Fathul Makkah, yakni penaklukan kota Mekah, Abu Sufyan radhiyallahu an menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keislamannya. Proses keislamannya sangat mengesankan, terukir di lembar sejarah dan menjadi buah bibir para musafir. Inilah penuturan Abu Sufyan sendiri. Setelah keberadaan Islam kokoh, dan beritanya telah tersebar kemana-mana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak untuk membebaskan kota Mekah. Saat itu, aku merasa dunia ini makin sempit saja. Berbagai pertanyaan berputar-putar dalam benakku. Kemana aku harus pergi? Siapa kawanku kini? Dan siapa aku jadinya? Demikianlah seterusnya. Aku menemui istri dan anak-anakku. Kukatakan kepada mereka, segera bersiaplah untuk keluar dari Mekah. Muhammad telah hampir tiba, dan aku pasti dibunuh kalau sampai tertawan oleh mereka. Tapi mereka menjawab, belum juga sadarkah engkau ini? Lihatlah, seluruh bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain telah tunduk kepada Muhammad lalu mengikuti agamanya. Sementara engkau masih saja bandel memusuhinya. Padahal seharusnya engkaulah yang pertama mendukung dan membelanya. Mereka terus merayuku agar mau masuk ke dalam agama Muhammad. Lama-kelamaan, aku pun luluh. Allah membukakan hatiku sehingga bisa menerima Islam. Aku berkata kepada budakku, Madkur, siapkan unta dan kudaku. Dengan membawa seorang putraku yang bernama Ja'far, aku pergi menuju Abwa, suatu tempat di antara Mekah dan Madinah. Kudengar Muhammad ada di sana. Mendekati lokasi pasukan kaum muslimin, aku menyamar agar tidak gampang dikenali. Aku khawatir dibunuh oleh pasukan sebelum sempat bertemu langsung dengan Muhammad dan menyatakan keislamanku di depannya. Pasukan muslimin bergerak kelompok demi kelompok menuju Mekah. Aku menjauhi rute yang mereka tempuh dan membuntuti dari jarak 1 mil. Aku takut sahabat-sahabat Muhammad ada yang mengenaliku. Mendadak Muhammad muncul di hadapanku bersama sekelompok sahabat. Segera kuhadang dia dan kubuka kedok wajahku. Namun dia langsung memalingkan muka dan mempercepat langkah. Walaupun berulang kali kukejar, dia tetap tak menggubrisku. Sebelum aku merasa yakin bahwa Rasulullah akan menyambutku dengan gembira karena aku masuk Islam, demikian pula sahabat-sahabatnya. Tapi rupanya perkiraanku meleset. Beliau memalingkan wajahnya dariku, lalu semua orang ikut menolakku. Aku mendekati Abu Bakar, bermaksud minta tolong, tetapi dia menolak dengan keras. Kutatap Umar ibn Khattab memohon belas kasihnya, tapi sikapnya justru lebih keras daripada Abu Bakar. Bahkan disuruhnya seseorang dari golongan Ansar untuk meledekku. Hai musuh Allah, engkaulah yang suka menganiaya Rasulullah dan para sahabatnya. Permusuhan sudah diketahui dari barat sampai timur. Orang Ansar itu terus saja berceloteh. Sementara kaum muslimin lainnya memandangku sambil berbisik-bisik. Saat itu, pandanganku tertumbuk pada pamanku Abbas. Aku bergegas menghampirinya untuk minta tolong. Kataku, wahai paman, aku menyangka Rasulullah akan gembira dengan keislamanku. Disebabkan ikatan kekeluargaanku dengan beliau dan kedudukanku di antara kaumku. Tapi paman melihat sendiri bagaimana sikapnya terhadapku. Tolong bujuklah beliau agar ridho kepadaku. Paman Abbas menjawab, tidak. Demi Allah, aku tidak berani bicara sama sekali setelah kau lihat penolakannya terhadapmu. Kecuali kalau ada kesempatan lain, aku sangat menghargai itu. Nyaris menetes air mataku. Kataku, paman, Paman mau menyerahkan aku pada siapa? Dia menjawab, tidak ada apa-apa dariku, kecuali yang telah kau dengar. Setelah itu, kulihat kelebat Ali ibn Abi Thalib. Kucoba berbicara dengannya, tetapi jawaban yang kuterima sama saja dengan jawaban Paman Abbas. Akhirnya, aku kembali kepada Paman Abbas. Kukatakan padanya, Paman, kalau Paman tidak bisa memintakan maaf kepada Rasulullah, tolong sumbatkan mulut orang yang sedari tadi meledekku itu. Seperti apa orangnya? Tanya Paman Abbas. Sesudah kugambarkan, dia berkata, oh, itu adalah Nuaim ibn Harith An-Najjari. Paman Abbas menjumpai orang yang kumaksudkan dan berkata kepadanya, ya Nuaim, ketahuilah bahwa Abu Sufyan adalah putra paman Rasulullah dan putra saudaraku. Kalau hari ini Rasulullah masih marah kepadanya, mungkin besok beliau ridho, jadi jangan meledeknya terus-menerus. Nuaim berkata, baiklah, mulai sekarang aku tidak akan meledeknya lagi. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Rasulullah berhenti di Juhfah, aku duduk di muka pintu rumah peristirahatannya ditemani putraku Ja'far. Sewaktu beliau keluar dan melihatku, beliau segera memalingkan wajahnya. Aku terus berusaha mencari ridhonya. Setiap kali beliau berhenti di sebuah rumah, aku selalu menunggu di depan pintunya. Tapi sejauh ini, tetap saja beliau memalingkan wajahnya setiap melihatku. Akhirnya, aku merasa putus asa. Kukatakan kepada istriku, demi Allah, kalau Rasulullah tidak ridho kepada aku, akan kubawa putraku ini berjalan tak tentu arah di tengah Sahara sampai kami mati kelaparan dan kehausan. Berita ini rupanya sampai ke telinga Rasulullah dan berhasil melunakkan beliau. Ketika keluar dari markas pasukan, beliau memandangku dengan sorot mata yang jauh lebih lembut. Sekarang yang kuharapkan adalah senyumannya. Rasulullah memasuki Mekah. Aku ikut di dalam rombongannya. Beliau keluar menuju masjid. Aku pun keluar mengikutinya. Pokoknya, aku tak ingin meninggalkan beliau sesaat pun. Hari Perang Hunain tiba. Bangsa Arab bersatu padu untuk memerangi Rasulullah. Tak pernah mereka bersatu sedemikian ini sebelumnya. Mereka tampaknya ingin menjadikan perang ini sebagai pukulan terakhir terhadap Islam dan kaum muslimin. Rasulullah turut berperang di tengah-tengah sahabat-sahabatnya, dan aku tak ketinggalan di belakangnya. Melihat pasukan musuh yang begitu besar, aku bertekad, demi Allah, aku akan menebus segala permusuhan yang pernah kulakukan terhadap Rasulullah. Sekarang akan kutunjukkan perbuatanku yang terbaik demi ridha Allah dan Rasulnya. Perang pun berkecamuk. Tekanan musuh semakin keras. Barisan muslimin mulai goyah dan pasukan tercerai-berai meninggalkan Rasulullah. Kami nyaris dikalahkan. Kulihat Rasulullah tak bergeming. Beliau tetap teguh di atas untanya. Asyahbah, sambil menghunus pedang untuk membentengi diri dari musuh. Aku melompat dari kudaku dengan pedang terayun. Allah tahu aku bersedia mati demi membela Rasulullah. Sementara Paman Abbas mengendalikan unta dan berjaga di sisinya. Aku berdiri di sisi yang lain. Pedangku terus bergerak, mengelakkan bahaya yang mengancam Rasulullah, sedangkan tanganku yang satu lagi memegangi pakaiannya erat-erat. Rasulullah rupanya terkesan melihat ketangkasan dan kegigihanku. Beliau bertanya kepada Paman Abbas, "Siapa orang ini?" "Itu adalah saudara Anda dan putra paman Anda, Abu Sufyan ibn Al-Harith. Oleh karena itu, ridhoilah dia," kata pamanku. "Sudah kulakukan," jawab Rasulullah. "Allah juga sudah memaafkan perbuatannya atas diriku." Tak terkira kebahagiaanku. Kuciumi kakinya yang tertambat di sanggurdi. Kemudian beliau berkata kepadaku, "Wahai saudaraku, majulah dan hajar musuh-musuh itu." Kata-katanya melecut semangatku. Aku merasa ringan melompat ke sana kemari sampai akhirnya kaum musyrikin itu mundur. Pasukan muslimin juga datang membantu. Kemudian kami mengejar musuh sampai sejauh 100 meter dan kami buat mereka berantakan tak karuan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak perang Hunain, Abu Sufyan bisa merasakan nikmatnya ridho nabinya sallallahu alaihi wasallam dan rasa bahagia karena pulihnya persahabatan mereka. Tapi dia tak pernah menatap wajah Rasulullah karena malu dengan perbuatannya yang dulu-dulu. Dia juga tak berhenti menyesali hari-harinya yang penuh kegelapan dan kebodohan. Hari-hari dia terhalang dari cahaya ilahi dan jauh dari kitabullah. Maka dari itu, siang malam dia tak bosan-bosannya mempelajari dan mendalami hukum Islam serta hikmahnya. Abu Sufyan telah menjauhi kemewahan dunia dan mendekat kepada Allah dengan sepenuh jiwanya. Suatu kali Rasulullah melihatnya memasuki masjid. Beliau bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, tahukah engkau siapa yang datang ke masjid itu?" "Tidak ya Rasulullah," jawab Aisyah. "Itu adalah putra pamanku, yaitu Abu Sufyan ibn Al-Harith." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, "Perhatikan, dia adalah orang pertama yang memasuki masjid dan yang paling akhir keluar dari masjid. Matanya tak pernah lepas dari terompahnya." Maksudnya, kalau berjalan selalu menunduk. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Sufyan sangat sedih, seperti seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya. Tangisnya adalah tangis seorang keluarga yang dikasih sayanginya. Diterapinya dengan qasidah yang menyayat hati dan memilukan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada masa khalifah atau pemerintahan Al-Faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Abu Sufyan ibn Al-Harith radhiyallahu an merasa ajalnya sudah dekat. Setelah 3 hari, ternyata ajalnya benar-benar tiba. Seolah-olah sudah ada perjanjian. Kepada anak istrinya dia berpesan, "Jangan tangisi aku. Demi Allah, aku tak pernah melakukan kesalahan sejak masuk Islam." Kemudian ruhnya yang bersih terbang. Umar ibn Khattab radhiyallahu an dan para sahabat mendirikan sholat jenazah. Mereka sangat berduka dengan kepergian Abu Sufyan dan menganggap kematiannya sebagai kerugian besar bagi Islam dan kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman
1: radhiyallahu anhu,
2: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Munawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
5: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
6: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ box-box barangnya.
5: Oh iya betul.
7: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
8: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakuma fi khair.
9: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
8: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
9: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
10: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
11: Hadirati sadah, yurja intibah.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kita mau pulang Mi, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
6: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan
5: Mi? Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
10: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota.
12: Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
13: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM.
0: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pembahasan yang lalu dari pembahasan kitab ini terkait tentang macam-macam kesyirikan, itu kita sudah selesai dari pembahasan asyirku fit tawakkul, yaitu kesyirikan di dalam tawakkal, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kepada asyirku fit ta'ah, yaitu kesyirikan di dalam ketaatan. Berkata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan, i'lamu waffaqani Allahu wa iyyakum anna minasy syirki ta'atul ulama'i wal umara'i fi tahlili ma harramallahu aw tahrimi ma ahallallahu. Apa kata beliau hafizahullahu ta'ala, ketahuilah semua Allah memberikan taufik kepada kita semua bahwasanya di antara bentuk kesyirikan, di antara bagian dari kesyirikan adalah ta'atul ulama'i wal umara, itu taat kepada ulama dan umara dalam perkara apa? Fi tahlili ma harramallah, di dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, au tahrimi ma halallah, atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk bagian di dalam menyekutukan Allah, bagian dari menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan halal, kemudian ada yang mengatakan haram, dan kita mengikuti yang mengatakan haram, padahal ucapan ini bertentangan dengan apa yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan ahbar. Ahbar ini adalah ulama ul-Yahud. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka, waruhbanahum, dan ruhban-ruhban mereka, rahib-rahib mereka, tadi kenal dengan ahli ibadah an-nasara, mereka jadikan orang-orang ini sebagai arbaban min dunillah, sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Dan mereka juga menjadikan wal masih ibn Maryam, dan mereka juga menjadikan al masih ibn Maryam, Isa ibn Maryam, sebagai tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali beribadah hanya kepada Tuhan yang esa. Padahal mereka diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu, karena tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu amma yusyriku. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Wa fil hadithi as-sahih, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini kepada Adi ibn Hatim al-Tha'i. Yang mana di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya mereka menjadikan ulama-ulama mereka, ahli-ahli ibadah mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ahli-ahli ibadah mereka, mereka sembah, dijadikan sesembahan selain Allah. Mendengar apa yang ada di dalam ayat ini, maka Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Wahai Rasulullah, kami tidak beribadah kepada ulama-ulama kami, kami tidak beribadah kepada ahli-ahli ibadah kami, kami tidak beribadah kepada rahib, kepada ruhban-ruhban kami, tidak. Ini kata Adi bin Hatim al-Tha'i. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, alaysa yuhilluna lakum ma haram Allah, bukankah ulama-ulama kalian ini

Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatilka ibadatuhum." Maka itulah kalian beribadah kepada mereka. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam kesyirikan di dalam ketaatan. Allah mengharamkan sesuatu, kemudian makhluk menghalalkan, atau sebaliknya Allah menghalalkan sesuatu, kemudian makhluk mengharamkan, kemudian kita mengikuti makhluk. Maka kita telah terjatuh ke dalam kesyirikan di dalam ketaatan. Wa qad, kata Syaikh Shalih Fauzan habibullah, wa qad fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fihi ittikhadul ahbari warruhbani, ay ittikhadul ahbari warruhbani arbaban min dunillahi بأنه ليس معناه الركوع والسجود لهم. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mentafsirkan arti dari menjadikan ahbar dan ruhban, menjadikan orang-orang alim, menjadikan ahli-ahli ibadah sebagai Tuhan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, bi annahu laisa ma'nahu ruku' was sujudu faqat, bukan berarti menjadikan mereka Tuhan selain Allah yaitu ruku' dan sujud kepada mereka, tidak terbatas kepada itu. Tidak berarti kita menjadikan al-ahbar wal-ruhban sebagai sembahan selain Allah, bukan berarti kita harus sujud ruku kepada mereka, tidak terbatas kepada itu saja. Artinya juga apa yang ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innama ma'nahu ta'atuhum fi taghyiri ahkamillahi wa tabdili syari'atihim. Akan tetapi maknanya adalah mentaati mereka di dalam merubah hukum-hukum Allah atau mengganti syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu juga arti dari beribadah kepada mereka. Ketika mereka mengganti hukum Allah, mengganti syariat Allah, Allah mengatakan halal, kemudian mereka mengatakan haram, kita ikut mengatakan haram. Allah mengatakan haram, kemudian mereka mengatakan halal, kita ikut mengatakan halal. Maka ini masuk ke dalam menjadikan mereka sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lebih taat kepada mereka daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitahlilihimul haram wa tahrimihimul halal. Di antara bentuk mereka merubah hukum Allah, merubah syariat Allah, mengganti syariat Allah, yaitu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dhalika yu'addu ibadatan lahum min dunillah. Maka mengikuti mereka di dalam merubah hukum Allah itu dianggap sebagai ibadah kepada mereka selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah kepada orang-orang yang merubah syariat Allah. Berarti ini adalah kesyirikan di dalam ketaatan. Haitsu, di mana orang-orang ini al-ahbar war-ruhban, orang-orang alim atau ahli-ahli ibadah, yang di mana mereka nasabu anfusahum, mereka mengangkat diri-diri mereka syuraka lillahi bitasyri, menjadi sekutu bagi Allah di dalam

0: membuat syariat. Di dalam membuat syariat, Allah mengatakan halal, mereka mengatakan haram. Mereka mengangkat diri mereka sebagai tandingan, sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam membuat syariat. Faman ata'ahum fi dzalik, maka barang siapa yang taat kepada mereka di dalam membuat syariat, di dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya, faqad ittakhadhahum syuraka'a lillahi fit tasyri'i wat tahlili wat tahrim, maka sungguh telah mereka telah menjadikan ulama-ulama mereka, ahli-ahli ibadah mereka sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam membuat syariat, di dalam menghalalkan dan di dalam mengharamkan. Wa hadza minasyirkil akbar. Ini termasuk ke dalam syirik besar. Syirik di dalam ketaatan. Liqaulihi ta'ala fil ayah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita baca tadi, di akhirnya mengatakan wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada sesembahan yang esa, itu beribadah hanya kepada Allah. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali ia, kecuali Allah. Subhanahu, maha suci Allah. Amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Kali ini kita perlu hati-hati pada jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwasanya apa yang dikatakan oleh seorang bertentangan dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum yang diputuskan oleh Allah bertentangan, maka kalau kita mengetahui hal tersebut, jangan kita ikuti. Saya tidak peduli baik dia bertentangan dengan Al-Qur'an maupun dengan sunnah, yang penting ustaz saya atau orang alim saya yang mengatakan ini, saya akan terus taat. Tidak demikian. Wa mithlu hadhihi al-ayati qawluhu ta'ala, dan yang semisal dengan ayat ini itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa firman Allah Azza wa Jal? Wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih, dan janganlah kalian memakan hewan sembelihan yang mana hewan sembelihan tersebut tidak disebut nama Allah di dalam penyembelihannya. Wa innahu labisq, sungguhnya perbuatan tersebut adalah kepasikan. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liujadilukum, sungguhnya syaitan-syaitan membisikkan kepada kawan-kawan mereka untuk membantah kalian. Wa in ata'tumuhum, dan jika kalian taat kepada syaitan-syaitan ini dan kawan-kawannya, maka apa yang terjadi? Innakum la musyrikun, sesungguhnya kalian benar-benar orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang terjatuh kepada kesyirikan. Ini perlu kita berhati-hati. Maka beliau mengatakan wa min hadza ta'atul hukami war ru'asa fi tahkimil qawaninil wad'iyyatil mukhalifah lil ahkamish syar'iyyati fi tahlilil haram. Di antara contoh akan hal ini adalah taat kepada penguasa, taat kepada pemimpin di dalam aturan-aturan yang bertentangan dengan hukum-hukum syar'i, sebagaimana contohnya menghalalkan yang haram. Keibahatir riba wazina wasyurbil khamar, seperti membolehkan riba, zina, minum khamar. Allah mengatakan minum khamar haram. Kemudian ada yang mengatakan halal, kita mengikuti yang halal. Berzina juga demikian diharamkan oleh Allah. Kemudian ada yang menghalalkan, kita ikuti yang menghalalkan. Maka kita telah terjatuh kepada kesyirikan di dalam ketaatan. Begitu juga wa musawatul mar'ati lirrajuli fil miras. Begitu juga penyamaan antara lelaki dan perempuan di dalam warisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusi kumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan, memerintahkan kepada kalian bahwasanya bagian laki-laki itu dua kali lipat dari bagian perempuan. Atau yang lainnya dari menghalalkan atau mengharamkan yang halal. Kamani ta'addudiz zaujat, disebutkan di sini seperti menentang berpoligami, menentang ini hukum tidak benar dan lain sebagainya, menentang hukum Allah. Wa ma asbaha dzalika min taghyiri ahkamillahi wastibdaliha bi alqawanin asyaitaniyah, dan lain sebagainya dari merubah hukum-hukum Allah atau mengganti hukum-hukum Allah dengan aturan-aturan syaitaniyah. Faman wafaqahum ala dzalika wa radiya bihi wastahsanahu fahuwa musyrikun kafirun wal iyadz billah. Barang siapa yang menyetujui, menyepakati, ridha, menganggap lebih bagus hal tersebut, menganggap lebih bagus hukum makhluk daripada hukum Allah, maka ia telah terjatuh kepada kesyirikan wal iyadz billah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga di antaranya yang disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala, wa min dzalika taqlidul fuqaha bittiba'i aqwalihimul mukhalifah lil adillah. Di antaranya juga taqlid kepada fuqaha dengan mengikuti ucapan mereka yang bertentangan dengan dalil. Artinya dia tahu ucapan tersebut bertentangan dengan nas, dengan dalil, dengan Al-Quran, dengan sunnah, tapi tetap diikuti. Idza kanat tuwafiqu ahwa'a ba'dhin nasi wa ma yashtahuna. Jika hal tersebut sesuai dengan hawa nafsu sebagian manusia atau apa yang mereka sukai. Beda halnya kalau seorang itu taklid, dan mungkin itu yang dianggap benar karena alasan-alasan dan lain sebagainya, dia tidak menganggap itu bertentangan dengan dalil, dengan apa yang ditentukan oleh Allah, babnya lain. Makanya di dalam usul itu ada bab taklid, yang mana taklid artinya adalah ittiba'u qawli man laysa biqawlihi hujjah, itu mengikuti orang yang ucapannya bukan hujjah. Nah, itu ada bab tersendiri. Tapi yang menjadi pembahasan sekarang adalah seorang mengetahui ucapan seorang itu salah, tidak benar atau bertentangan dengan dalil, dia tahu. Kemudian dia tetap mengikuti karena hal tersebut sesuai dengan hawa nafsunya. Ini bisa juga jatuh kepada hal ini. Kama yaf'alu asnaful muta'allimina min talammusir rukhas. Maka sebagai contoh yang dilakukan oleh sebagian para orang-orang yang baru belajar, yang ia hanya mencari kemudahan-kemudahan, mencari rukhsah-rukhsah, mencari yang gampang-gampang, padahal itu bertentangan dengan dalil dan dia tahu akan hal itu. maka ini juga hal yang berbahaya. Wal wajib, maka kewajiban kita adalah an yu'khadh min qawlil mujtahidi ma wafaqad dalil. Yaitu kita mengambil ucapan para ulama, ucapan para mujtahid, yaitu yang sesuai dengan dalil, wa yatrahu ma khalaqahu, dan meninggalkan apa yang bertentangan. Nah, ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa melakukan hal ini kecuali orang yang memiliki ilmu. Dia bisa mengkaji lebih dalam dari ucapan-ucapan para ulama tersebut, dan mana yang lebih sesuai kepada dalil, maka itu yang dia ikuti. Qala al-a'immatu rahimahumullah, para ulama mengatakan, kullun yu'khadu min qawlihi wa yutraq illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua orang bisa diambil ucapannya dan bisa ditinggalkan, siapapun itu, illa, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena semua ucapan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain itu, maka ucapannya bisa diterima dan ucapannya bisa ditolak. Begitu juga perkataan Imam Abu Hanifah rahimahullah, "Idza jaa al-hadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra's wal 'ain." Jika datang hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka fa'ala ar-ra's wal 'ain, maka di atas kepala dan mata, maksudnya adalah diterima. Wa idza jaa as-sahabah fa'ala ar-ra's wal 'ain. Dan jika datang dari para sahabat yang mereka adalah murid langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka begitu juga kita terima. Karena para sahabat adalah orang yang paling tahu tentang maksud dari wahyu Allah, tentang maksud dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu para ulama mengajak kita untuk kembali kepada pemahaman para sahabat, pemahaman para salafus salih. Wa idza ja'ani tabi'in. Nah, dan jika datang dari tabi'in, fahum rijalun wa nahnu rijal, ya, mereka lelaki, kita juga lelaki. Ini perkataan Abu Hanifah. Yuridu rahimahullah amthalahu wa amthala la'immatil kibar. Maka al-imam Abu Hanifah menginginkan yaitu semisal para ulama. Maka para ulama itu manusia yang mana ucapannya bisa diterima, bisa ditinggalkan. Maka perkataan para ulama itu dia kita carikan dalilnya dari perkataan. Misalnya ada suatu pendapat dari para ulama, maka tidak serta-merta dalam artian, oh, ini perkataan para ulama, dia benar, ini tidak ada salahnya, tidak demikian. Sesuaikan ucapan tersebut dengan dalil, baik dari kitabullah maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika seorang itu tidak mengambil perkataan para ulama A, tidak menunjukkan dia tidak menghormati ulama tersebut, tapi dia kembali kepada para ulama yang lain yang selevel dengan ulama tersebut, yang mana bisa jadi ucapannya lebih sesuai dengan dalil. Itu dia terjadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terjadi di antara para imamatul madzhab. Misalnya para imam-imam madzhab, mereka adalah ulama-ulama yang sangat luar biasa, yang memiliki keilmuan yang sangat luar biasa, namun tidak kita menutup mata juga bahwasanya di antara mereka juga ada perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman, perbedaan dalil yang sampai kepada mereka, atau bisa jadi dalilnya sama namun beda yang dipahami oleh mereka. Itu adalah ijtihad mereka, ijtihad para ulama. Wa qad istaghalla hadhihi al-kalimah. Nah, jadi kalimat-kalimat ini dimanfaatkan ba'du asnafil muta'allimin, oleh sebagian orang-orang yang baru belajar, alladzina ja'aluna anfusahum, yang mereka menjadikan diri-diri mereka itu fi musafil a'immatil mujtahidin, seakan-akan mereka mujtahid. Nah, ini sebagian orang yang baru belajar, yang lain sebagainya, seakan-akan dia imam besar. Imam itu hum rijal wa nahnu rijal. Tidak demikian. Ada adab yang harus kita miliki terhadap para ulama, mereka yang orang-orang yang sangat luar biasa, yang memiliki keilmuan yang sangat luar biasa. Tapi walaupun sehebat mereka yang sangat luar biasa, kita tidak memberikan label gelar maksum kepada siapapun kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum la yazaluna juhala. Sebagian orang-orang ini menganggap diri sama seperti para a'immah, para imam-imam besar, padahal mereka masih orang-orang yang jahil. Wala syakka annal imam Abu Hanifah la yaqsud musawatal ulama ibn juhal. Dan tidak diragukan bahwasanya perkataan Imam Abu Hanifah rahimahullah tidaklah bertujuan dari ucapan tersebut menyamakan antara para ulama dan orang-orang jahil. Jauh dia. Allah saja membedakan. La yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Tidak akan sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Ini supaya kita jangan salah paham terhadap perkataan para ulama. Jangan salah digunakan perkataan para ulama. Oh, Imam Syafi'i itu manusia, kita juga manusia. Tidak demikian. Mereka adalah orang-orang yang sangat hebat, yang memiliki keilmuan yang sangat luar biasa. Qala al-Imam Malik rahimahullah, masih dalam perkataan yang sama, Imam Malik juga mengatakan dengan ucapan yang semakna, kulluna raddun wa mardudun alaih illa sahibu hadal qabr. Jadi semua kita, kata Imam Malik, Imam Daril Hijrah, gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, semua kita adalah raddun wa mardudun alaih. Semua kita bisa ditolak ucapannya, bisa diterima ucapannya, bisa dibantah ucapannya, kecuali sahibu hadal qabr, kecuali pemilik kuburan ini, maksudnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Malik, Imam Dari Hijrah yang mengisi di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Jika hadis itu sahih, itulah mazhab. Artinya ucapan itu yang aku pegang. Jika hadisnya adalah hadis yang sahih. Inilah mereka para ulama yang sangat luar biasa, yang menjadi standar mereka adalah kebenaran, kesesuaian dengan Alkitab wasunnah, dengan kesesuaian dengan kitab wasunnah. Sehingga mereka ketika berdiskusi dan lain sebagainya, mereka berharap itu kebenaran itu ada pada orang lain, sehingga bisa mereka mendapatkan ilmu benar-benar. Ketika mereka diskusi itu, mereka mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran, yang penting menang, yang penting pintar bicara dan lain sebagainya. Wa qala, juga ucapan yang lain, idza khalafa qawli. Ingat, ini ucapan imam yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Idza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribu bi qawli urdal haid aw khalfal haid. Ini Imam Muhammad ibn Idris Syafi'i rahimahullah mengatakan, jika ucapanku bertentangan dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka buanglah. Bayangkan, disuruh kita buang. Buanglah ucapanku di belakang tembok. Bisa diambil kalau ucapanku bertentangan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad mengatakan, ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Aku heran dengan suatu kaum, mereka tahu ada isnad, ada hadis yang sahih, tapi mereka justru lebih memilih ucapan Sufyan. Sufyan Tsauri rahimahullah. Atau Sufyan, kita punya dua Sufyan, Sufyan Tsauri dan Sufyan Ibn Uyainah. Jadi mereka tahu hadis, kok ambil ucapan Sufyan. Ini perkataan Imam Ahmad Ibn Hanbal Syaibani rahimahullah. والله تعالى يقول وقال الله سبحانه وتعالى برفرمن فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Maka hendaknya hati-hati orang-orang yang menyelisihi dari perintahnya, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka akan ditimpa oleh fitnah atau ditimpa oleh azab yang pedih. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yushiku an yanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulun qala Abu Bakr wa Umar. Hampir saja akan turun menimpa kalian batu dari langit. Aku mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tapi mengatakan qala Umar, qala Abu Bakar, atau perkataan Umar bukan begitu, perkataan Abu Bakar bukan begitu. Ini ucapan yang tegas dari seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ketika seorang membandingkan antara ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Abu Bakar dan Umar, yang mana bisa kita katakan jauh kemungkinan akan berbeda ucapan tersebut, karena kebanyakan Abu Bakar dan Umar dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika seorang itu lebih mengutamakan, atau ketika disampaikan kepadanya hadis Rasul, dia mengatakan, tapi Umar bilang lain, tapi Abu Bakar bilang lain. Tidak ada, tidak demikian. Maka dari itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tugas kita semua untuk terus belajar, terus kita talabul ilm, terus kita kaji kitab Allah, kita kaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pelajari bagaimana penjelasan-penjelasan para ulama akan hal tersebut, supaya kita lebih memiliki ilmu, supaya kita lebih paham lagi tentang agama kita. Qala Syekh Abdul Rahman bin Hasan di Fathul Majid, berkata Syekh Abdul Rahman bin Hasan di dalam Fathul Majid, wal wajib ala kulli mukallafin idza balaghahu ad-dalil min al-kitab wa sunnati rasulih. Maka kewajiban bagi semua mukallaf, bagi semua kita, apabila sampai dalil kepadanya dari kitabullah dan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa fahmu makna dalik. Apa di mana sini? Ayyantahiya ilaihi wa ya'malu bihi wa in khalafahu man khalafahu. Jadi intinya adalah, maka kewajiban bagi setiap mukallaf apabila sampai kepadanya dalil dari Alkitab wa Sunnah, maka makna pemahaman dari hal ini adalah hendaknya dia berhenti di dalil itu, dia amalkan dalil itu, walaupun ada orang yang menyelisihi dalil tersebut. Artinya kita, selama hal tersebut datang dari kitabullah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan pemahaman para salaf, sesuai dengan penjelasan para ulama, dengan penjelasan yang benar, dengan pemahaman yang benar, maka kita berhenti sudah di situ. Artinya kita amalkan apa yang ada dalam kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun banyak orang yang menyelisihi kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ila an qala fayajibu ala man nasaha nafsahu idza qara'a kutubal ulama wa nazara fiha wa arafa aqwalahum an ya'ridaha ala ma fil kitabi was sunnah. Sampai beliau mengatakan, maka wajib bagi orang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya apabila dia membaca kitab para ulama dan dia meneliti kitab tersebut dan dia mengetahui ucapan ulama tersebut, hendaknya dia bandingkan kembali ucapan tersebut terhadap Alkitab was Sunnah. Jadi ketika ada ucapan, ada pendapat dari siapapun itu, maka hendaknya kita bandingkan kembali ucapan para ulama tersebut dengan Alkitab was Sunnah. Artinya ketika ada orang mengatakan ini halal, ini haram, lihat alasannya. Lihat alasan dari ucapan-ucapan tersebut. Ini boleh, ini tidak boleh, ini yang kita lakukan. Lihat alasannya. Lihat alasan di dalam setiap pendapat para ulama. Kemana mereka kembalikan ucapan tersebut. Itu saja yang dapat disampaikan. Insyaallah masih dalam pembahasan yang sama. Kita akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurang khilafan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Natabrak meki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
3: Begitu mi deng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
4: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
7: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
6: Banyaknya itu dijual.
7: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
6: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
8: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
9: Gimana rasa nasi kebulinya?
10: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
9: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
10: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
11: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
12: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
11: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
4: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Masih bersama kami di Radio Mu'adh Jabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat Mu'adh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang hari ini di pukul 14:41. Mungkin ada sebagian dari sahabat Mu'adh di akhir bulan ini sedang merencanakan mungkin acara atau pernikahan di bulan depan, sahabat Mu'adh. Nah, mungkin bagi sahabat Mu'adh yang masih mencari-cari tempat, kami sarankan ini pilihannya ada di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena di sana juga tersedia berbagai macam pilihan paket, sahabat Mu'adh. Mulai dari paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari Rp25 juta. Ada juga paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya Rp60 juta. Ada paket Kamilia untuk 700 tamu undangan seharga Rp79 juta. Dan ada paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya Rp110 juta saja, sahabat Mu'adh. Dan tentu saja tidak hanya pernikahan syariah atau pernikahan sesuai dengan syariat, tersedia juga paket akikahan untuk momen istimewa keluarga Anda, sahabat Mu'adh. Dan untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan tentunya, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari menyediakan berbagai pilihan meeting room and banquet facility yang representatif tentunya. Dan kita juga bisa menikmati fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari dengan area pria dan wanita yang terpisah. Dan kini juga hadir fasilitas gym berkonsep syariah, lengkap dengan ruang khusus pria dan wanita. Silahkan mengunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari di Jalan DI Panjaitan nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi dan reservasi, silahkan menghubungi nomor 0811-45-1117 atau di nomor 0811-4393-838. Mau acara apa saja, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari solusinya. Baik sahabat Mu'adh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari ini atau mungkin mendekati waktu salat asar, insyaallah waktu salat asar jatuh di pukul 15:14. Jadi sembari menunggu kumandang azan salat asar, mari bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an berikut ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, dengarkan terus Radio Mu'adh Jabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
4: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mendengar Radio Muak. Jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muak Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Aduh, udah diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
2: Iya, Pak. Bahkan, toh.

0: Mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
2: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
3: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
4: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
5: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ke harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
3: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
5: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
3: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
6: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan maupun yang krimis berdasi, sama saja semuanya periba.
9: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diharamkan oleh Islam.
10: Saya kan sholat, saya kan zakat, walaupun usahanya riba-riba dikit, mana ada riba yang dikit, riba semuanya besar.
11: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا.
12: Orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
13: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM.

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat, jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam. Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari, berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmidzi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya, dan tidak ada bagian tubuhnya
2: yang terciprati air seninya. Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk. Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam.
3: Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang buang air kecil sambil berdiri sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kemudian beliau buang air kecil sambil berdiri. Bagaimana mengkompromikannya? Jawaban beliau rahimahullah, riwayat bahwa beliau melarang kencing sambil berdiri ini tidaklah sahih, baik riwayat Aisyah ataupun yang lain. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Umar radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah engkau kencing berdiri. Hadis ini lemah sekali. Adapun hadis Aisyah yang disebut-sebut dalam pertanyaan tadi sama sekali tidak berisi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Hadis tersebut hanya menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Kata Aisyah radhiyallahu anha yang artinya, barang siapa yang mengatakan pada kalian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya. Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentu saja berdasarkan atas apa yang beliau ketahui saja. Disebutkan dalam As-Sahihain dari hadis Huzaifah radhiyallahu an bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melewati tempat sampah suatu kaum, kemudian buang air kecil sambil berdiri. Dalam kasus-kasus seperti ini, ulama fikih berkata, jika bertentangan dua nas, yang satu menetapkan dan yang lain menafikan, maka yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Karena ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak yang menafikan. Jadi bagaimana hukum kencing sambil berdiri? Tidak ada aturan dalam syariat tentang mana yang lebih utama, kencing sambil berdiri atau duduk. Yang harus diperhatikan oleh orang buang hajat hanyalah bagaimana caranya agar dia tidak terkena cipratan kencingnya. Jadi tidak ada ketentuan syar'i apakah berdiri atau duduk. Yang penting adalah seperti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Maksudnya, lakukanlah tata cara yang bisa menghindarkan kalian dari terkena cipratan kencing. Dan kita belum mengetahui adakah sahabat yang meriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri selain hadis Huzaifah tadi. Tapi ini bukan berarti bahwa beliau tidak pernah buang air kecil sambil berdiri kecuali pada kejadian tersebut. Sebab tidak lazim ada seorang sahabat mengikuti beliau ketika beliau sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Kami berpegang dengan hadis Huzaifah bahwa beliau pernah buang air kecil sambil berdiri. Akan tetapi kami tidak menafikan bahwa beliau pun mungkin pernah buang air kecil dengan cara lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah perhiasan emas yang dipakai wanita di dalam pesta harus dizakati? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang benar adalah bahwa emas yang dipakai wanita itu wajib dibayar zakatnya, karena keumuman cakupan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikan berita gembira kepada mereka akan azab yang sangat perih. Dan juga keumuman cakupan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tiada seorang pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya atau zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak akan dibuatkan piring-piring besar dari api neraka. Ia dipanggang di atasnya, kemudian lambung, dagu, dan punggungnya akan disetrika dengannya. Dan apabila piring-piring neraka itu telah dingin, maka dipanaskan kembali, yang sehari di sana sama dengan 50 ribu tahun lamanya, hingga putusan di antara semua manusia berakhir. Kemudian dilihat apakah orang itu dimasukkan ke surga atau tetap di dalam neraka. Dan juga karena ada beberapa hadis lain yang khusus berkenaan dengan perhiasan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, tentang kisah seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di tangan putrinya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau telah menunaikan zakat perhiasan ini?" Wanita itu menjawab, "Tidak." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau senang kalau Allah kelak akan menggelangimu dengan dua gelang dari neraka?" Ibnu Hajar mengomentari hadis ini di dalam kitabnya Bulughul Maram bahwa sanad hadis ini kuat, dan ia juga menyebutkan beberapa hadis-hadis sebagai pendukungnya. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pendapat yang kuat adalah yang mengatakan wajib membayar zakat perhiasan emas atau perak, namun dengan syarat mencapai nisab atau batas wajib zakat. Dan kami telah menyimpulkan bahwa nisab emas itu 85 gram, sedangkan nisab perak adalah senilai 56 real perak Saudi. Jadi, apabila seorang wanita memiliki perhiasan seberat 85 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Apakah perhiasan itu selalu dipakai atau hanya dipakai di dalam pesta saja? Wallahu a'lam.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Dukung media dakwah Islamic Center Muadz bin Jabal. Televisi, radio, sosial media, website, dan pengembangan aplikasi dakwah Android dan iOS. Transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri 403288 atas nama PT Radio Muadz bin Jabal dengan kode bank 451. Tambahkan angka 100 di akhir nominal transfer Anda. Sedekah untuk media, sedekah untuk amal jariah.
6: Setiap hari, kita menjalankan berbagai ibadah, dari bersuci, sholat,
7: Allahu Akbar,
6: puasa, hingga bermuamalah. Namun, sudahkah kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu, mari luangkan waktu untuk belajar dan memahami tuntunan agama di majelis ilmu. Hadir dan saksikan kajian Islam Ilmiah dengan pembahasan Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. InsyaAllah kajian ini hadir setiap hari Kamis ba'da solat maghrib bertempat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Syairil Anwar, Wawa, Kota Kendari. Dan disiarkan langsung melalui Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM dan Muadz TV. Mari kita menuntut ilmu dan membenahi ibadah kita.
8: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
9: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
8: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
10: A few moments later.
9: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
8: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
11: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Qudwatun nabawiyah. An-Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kulla yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu bain athnain sadaqah, وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
13: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
12: Qudwatun nabawiyah.
14: عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال: استفتي قلبك،
12: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
13: دري النواس بن سمعان رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu, meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis Hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad Hasan.
15: قدوات نبوية.
16: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه تعالى قال، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال، أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
13: dari أبو نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه، ia berkata، Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis Hasan sahih.
15: Qudwatun nabawiyyah.
16: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال، قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال، لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
13: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata: Aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Sungguh, engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Maukah engkau kutunjukkan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya dan puncaknya? Aku katakan: Mau, wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Pokok segala urusan adalah Islam, tiang-tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menguatkan itu semua? Ku katakan: Mau, wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda: Jagalah ini, yaitu lisan. Kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu telah kehilanganmu." Kalimat ini menunjukkan keheranan beliau, dan kalimat ini merupakan kebiasaan yang ada pada zaman itu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih.
17: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
13: Dari Abu Tha'labah Al-Khushaini Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
18: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
19: Assalamualaikum.
20: Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
20: apa kita bikin?
19: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
20: Oh begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
19: Baru bagaimana motorku?
20: Simpan di situ komandan. Nanti pergi kita ambil.
19: Oh iya di. Aimi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
20: Masya Allah. Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
19: Yang di mana itu?
20: Itu The Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
19: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
21: The Jog Mega Suara Car Interior, hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
22: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala. Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC, hafizahullah. Setiap ba'da sholat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
23: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
24: أذكار المساء.

بك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: Kaf Puatu, samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fresh Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
2: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
1: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada ji polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
2: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
1: Betul sekali Mito Hai.
3: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan taji di jalan.
2: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melesan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat semua dimanapun Anda berada ya. Tidak terasa di sore ini, kita sudah sampai nih di penghujung pekan kita. Dan bersama saya, Rani Muhammad, tentunya bisa menemani ruang dengar Anda ya di 94,3 FM di pukul 16 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah ya. Tepatnya di hari Sabtu pukul 16 lewat tadi ya, setelah kita bagaimana menunaikan sholat asar. Dan saatnya kembali kita sejenak ya sahabat umat, untuk kembali menenangkan hati kita dan tentunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi sahabat umat ya yang baru selesai sholat asar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita semua, memberikan ketenangan dalam hati kita dan melimpahkan keberkahan untuk sisa hari ini. Nah, bagi sahabat umat yang mungkin saat ini sedang berada dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya sahabat teman. Mungkin ada sahabat teman yang sedang mengendarai motor, menemani keluarga dalam mobil mungkin, atau sedang dalam perjalanan pulang setelah beraktivitas ya. Untuk itu tetap fokus di jalan ya sahabat teman. Jangan lupa untuk selalu menjaga keselamatan dan biarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an menemani perjalanan sahabat teman sekalian. Dan bagi sahabat teman yang sampai pada sore ini belum sempat nih ya kan membaca zikir petang, Raden mau mengajak sahabat teman untuk bersama-sama meluangkan beberapa menit untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tentunya ya sahabat teman, di tengah kesibukan kita semua tentu ada waktu yang seharusnya tidak kita lewatkan begitu saja. Karena sore ini boleh berlalu sahabat teman, matahari sebentar lagi tenggelam ya kan, aktivitas hari ini juga mungkin segera selesai, tapi jangan sampai hari kita ditutup tanpa mengingat ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Dan sekarang sahabat teman, bagi sahabat teman sekalian yang sudah siap ya, mari kita bersama-sama meninggalkan sejenak rasa hiruk pikuk hari ini ya kan. Entah di rumah atau mungkin santai bersama keluarga, atau mungkin yang masih dalam perjalanan ya, yang baru selesai beraktivitas, yuk kita sama-sama mengistirahat kembali hati kita bersama Al-Qur'an. Karena terkadang ya sahabat teman, yang kita butuhkan setelah seharian beraktivitas itu bukan sekedar istirahat untuk tubuh kita, tetapi juga bagaimana ketenangan untuk hati.

0: untuk hati kita semua. Dan tentu ketenangan hati itu salah satunya ya kita temukan melalui kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah saatnya sahabat teman, kembali kita bersama-sama untuk menikmati lantunan ayat suci Al-Qur'an dalam program Murotal by Request.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request. Hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
0: Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, kembali lagi ya kita bersama dalam program Murotal by Request. Di mana program ini bersama-sama kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang dibawakan oleh Kori favorit yang berada di juz 28, 29 dan juga 30. Nah, bagi sahabat teman yang ingin merequest ya bisa langsung mengirimkan requestannya di nomor media kita di 0852 555 0943 dengan format nama, lalu kemudian alamat, surah dan kori favoritnya, seperti itu. Gampang ya sahabat teman. Dan seperti biasa sahabat teman, sebelum kita putarkan ya permintaan murotal dari sahabat muat sekalian di sore ini, kita akan mengawali dulu untuk bersama-sama kita mendengarkan lantunan dari surah Az-Zukhruf yang akan dibawakan oleh Syekh Syahud Al-Suraim hafizahullahu taala. Dan untuk itu selamat mendengarkan
1: Murotal by Request.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
0: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
1: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
0: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
1: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
0: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
2: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
3: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
4: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
5: Ya, 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mendengarkan ya, sebagai pembuka program kita di kesempatan ini, dengan mendengarkan lantunan dari Surah Az-Zukhruf yang dibawakan oleh Syekh Saud Al-Suraim Hafizallah Ta'ala. Dan selanjutnya sahabat Muadz, ada beberapa nih requestan yang masuk ya di kesempatan sore ini, dan kita akan bacakan terlebih dahulu ya. Requestan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Agus di Lumba-Lumba nih, Masya Allah, mau request Surah Al-Mujadilah yang dibawakan oleh Syekh Ahmad Al-Nufaid Hafizahullah Ta'ala. Masya Allah, syukron ya Agus sudah merequest di kesempatan ini. Dan untuk requestan kedua akan kami bacakan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mau request Surah Al-Ma'rij yang dibawakan oleh Ustadz Abu Samah Hafizahullah Ta'ala. Dari Abi dan Uminya Aisyah nih di Lorong Gombol. Masya Allah, syukron barakallahu fikum ya kepada Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gombol. Semoga Anda bosan-bosan nih ya kan untuk merequest. Dan bagi sahabat-sahabat sekalian ya yang memiliki waktu luang di kesempatan ini dengan ingin mendengarkan lantunan surah favoritnya yang dibawakan oleh kori favoritnya, bisa langsung mengirimkan requestannya di 0852-5550-943. Dan Raden tunggu sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah ya sahabat-sahabat. Dan seperti biasa, mari kita dengarkan terlebih dahulu requestan yang telah masuk berikut ini. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
6: Murotal by request.
7: بسم الله الرحمن الرحيم
8: بسم الله الرحمن الرحيم
9: قد سمع الله

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama Raden tentunya dalam program Murotal by Request. Dan kita telah mendengarkan ya sahabat teman, tantunan dari Surah Al-Mujadilah yang dibawakan oleh Syekh Ahmad Al-Nafais, dan dilanjutkan kemudian di Ustadz Abu Sama Hafizullah yang membawakan Surah Al-Ma'arij. Dan selanjutnya sahabat teman, ada lagi nih ya request yang telah masuk dan akan langsung dibacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Antoni di Kambu mau request Surah Al-Qalam yang dibawakan oleh Syekh Ismail An-Nuri Hafizallahu Ta'ala. Masya Allah, syukran barakallahu fikum ya kepada Aki Anton yang telah merequest di kesempatan sore ini. Dan sahabat teman, masih ada waktu beberapa menit lagi ya untuk bisa merequest di kesempatan ini. Dan sahabat teman bisa langsung mengirimkan requestannya di 0852 555 1043. Dan untuk itu sahabat teman, mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan dari Surah Al-Qalam yang dibawakan oleh Syekh Ismail An-Nuri Hafizallahu Ta'ala berikut ini.
0: Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ikhwat aliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama Raden tentunya dalam program Murotal by request. Dan telah kita mendengarkan bersama ya sahabat teman, lantunan dari surah Al-Qalam yang dibawakan oleh Syekh Ismail An-Nuri hafizallahu ta'ala. Dan ada requestan terakhir kita di kesempatan ini sahabat muat ya, karena memang beberapa menit lagi program kita akan berakhir di kesempatan ini. Dan akan kami bacakan saja langsung ya sahabat muat requestan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Raka di Anunohu mau request surah Al-Hasyr yang dibawakan oleh Syekh Hasyim Al-Haras hafizallahu ta'ala. Masya Allah, syukur barakallahu fikum ya kepada akhiraka yang telah merequest di kesempatan sore ini. Dan bagi sahabat muat yang belum sempat ya request di kesempatan sore ini, tidak apa-apa, masih ada insya Allah di esok hari di jam 16.00 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu sahabat muat, jangan sampai kelewatan ya. Dan mari langsung saja kita mendengarkan bersama lantunan dari surah Al-Hasyr yang dibawakan oleh Syekh Hasyim Al-Haras hafizallahu ta'ala berikut ini. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
0: Murotal by request. Murotal

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muadz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muadz Tour. Muadz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
4: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
3: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
4: Itu bersama Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu taala.
3: Fa'ul hadas wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
4: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
3: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
4: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranome Eto, Konawe Selatan.
3: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
4: Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94.3 FM, Muadz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
3: Dan kalau dari dua jenis taharah ini yang sudah

0: kita sampaikan, kira-kira yang paling
1: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
2: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
3: Zulfikar.
2: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
3: Datang tepat waktu.
2: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
4: Masya Allah, benar.
2: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
3: Sofia.
2: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
5: Hafsah binti Umar.
2: Hafsah binti Umar, yakin?
5: Iya.
2: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
1: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari. Hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi kita bersama-sama ya menenangkan hati kita dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an, sekarang waktunya kembali lagi ya sahabat umat kita belajar sesuatu yang juga sangat penting nih, khusus untuk adik-adik sekalian ya yang saat ini sedang mendengarkan. Mari kita bersama-sama ya mendengarkan materi yang akan disampaikan di kesempatan sore ini. Karena sore ini sahabat umat dan juga adik-adik sekalian, kita akan kembali nih untuk mendengarkan sebuah kajian yang insya Allah menarik, sekaligus bagaimana mengajarkan kita semua satu pelajaran besar dalam kehidupan kita. Karena pernah tidak adik-adik itu berpikir ya, kalau misalkan kita punya banyak uang ya kan, rumah yang besar, barang-barang yang bagus, dan hidup serba berkecukupan, pasti hidup kita akan bahagia ya kan, seperti itu. Tapi jawabannya belum tentu nih adik-adik, karena ada orang yang punya banyak harta, punya kedudukan, bahkan punya keluarga dan orang-orang yang mendukungnya. Tapi kalau semua itu tidak digunakan untuk kebaikan, ternyata bisa menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, salah satu contohnya adalah Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini adik-adik sekalian adalah paman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada zamannya Abu Lahab ini memiliki harta dan juga kedudukan. Tapi sayangnya ya sahabat muat, semua yang dimilikinya itu tidak membuatnya mau beriman dan juga mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa sih sebenarnya yang bisa kita pelajari dari kisah Abu Lahab ini, dan apakah memiliki banyak harta itu salah? Nah, jawabannya tentu tidak ya adik-adik. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita semuanya, seperti itu. Nah, adik-adik sekalian, di sore ini kita akan kembali belajar ya mengenai kajian sore ini dengan judul Abu Lahab punya segalanya tapi tak bermanfaat baginya. Untuk itu mari kita dengarkan baik-baik ya, siapa tahu dari kisah ini kita mendapatkan pelajaran berharga untuk kehidupan kita. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Masya Allah.
8: Kak Yogi, apa kabarnya?
7: Kok udah nanya duluan? Biasanya kan Kak Yogi duluan yang nanya.
8: Sekarang gantian dong.
7: Oh iya, alhamdulillah Kak Yogi kabarnya baik teman-teman. Masya Allah. Teman-teman gimana kabarnya?
8: Alhamdulillah baik juga Kak Yogi. Coba ya kita cek suaranya. Coba teman-teman semuanya bersuara.
7: Teman-teman apa kabarnya?
9: Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Terima kasih teman-teman semua.
8: Tuh kan benar, kabarnya baik semua.
7: Oh iya ya, Masya Allah. Nah teman-teman semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi dengan Kak Yogi yang keren.
8: Hehehe.
7: Nah, hari ini kita mau belajar lagi di serial kelas kisah anak muslim. Dan pada kesempatan sore hari ini kita mau belajar tentang sebuah kisah yang sangat penuh dengan hikmah. Wah ya, kita mau mengambil hikmah. Jadi adik-adik, kita kan udah sering ya dengar kisah-kisah pahlawan-pahlawan dalam Islam.
8: Iya Kak Yogi, ada Batman, ada Splash, Spiderman.
7: Itu bukan pahlawan dalam Islam.
8: Bukan ya Kak?
7: Bukan, itu Marvel, superhero. Bukan ya, pahlawan dalam Islam itu pahlawan yang sebenarnya. Kalau Marvel superhero, DC superhero itu kan nggak ada di dunia nyata. Emang ada Superman? Nggak ada. Ya, adanya ayah ya. Ayah itu Superman. Weh, karena ayah tuh berjuang ya, berusaha bekerja untuk kita semua. Masya Allah. Emang ada Spiderman? Kan nggak ada. Adanya Sapiderman. Sapi dong itu ya. Emang ada Batman? Kan nggak ada. Yang ada itu pahlawan dalam Islam. Mereka nyata di zaman dahulu ya, di masa-masa dahulu kita mengenal ya banyak pahlawan-pahlawan yang heroik dari kisah-kisah yang pernah kita baca ataupun kita pernah dengarkan dari ustadz-ustadz kita, guru-guru kita adik-adik ya. Ada siapa? Misalnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Wow, ya. Ada siapa lagi? Mus'ab bin Umair. Wow. Ada siapa lagi? Ada Sa'ad bin Abi Waqqash. Waduh ya, dan masih banyak lagi. Itu pahlawan yang nyata. Ya, mereka superhero yang beneran adik-adik ya. Nah, kita udah sering tuh dengar kisah-kisah tentang superhero. Nah, superhero Islam. Tapi kita jarang membahas tentang tokoh-tokoh penjahat dalam Islam, ya enggak?
8: Emang tokoh penjahat siapa aja Kak?
7: Ya itu salah satunya
8: Abu Ghosyok.
7: Bukan Abu Ghosyok adik-adik. Masa emang ada musuhnya Nabi Abu Ghosyok? Gak ada adik-adik.
8: Abu Angkasa.
7: Itu debu angkasa adik-adik. Gak ada ya. Sekecil-kecilnya debu angkasa itu kalau jatuh ke bumi bahaya adik-adik. Bukan. Nah, kita mau bahas tentang orang yang bernama Abdul Uzza.
8: Hah? Abdul Uzza? Ayah pernah dengar Uzza. Uzza itu sesembahan orang-orang jahiliyah Kak Yogi.
7: Iya benar. Ya, namanya Abdul Uzza. Berarti dia hambanya si Uzza. Harusnya kan Abdullah. Hambanya Allah. Bagaimana kisahnya? Yuk, teman-teman sudah siap? Langsung saja kita kisahkan ya tokoh jahat dalam Islam untuk kita ambil hikmahnya. Baik, sudah siap? Perbaiki posisi duduk kita. Nah, matanya dipasang.
8: Ting-ting.
7: Telinganya dibuka. Senyumnya jangan lebar. Siapkan alat tulisnya, mencatat. Mari adik-adik kita jaga adab dalam belajar dengan cara meluruskan niat kita dengan niat yang ikhlas karena
8: Allah.
7: Betul. Yang kedua, jangan lupa berdoa.
8: Kak Yogi, aku mau berdoa dulu.
7: Silakan, Kak Yogi juga mau berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, adik-adik sudah?
8: Sudah Kak Yogi, aku udah berdoa juga, sudah siap mau belajar.
7: Oke deh, kalau gitu langsung saja adik-adik, tanpa berlama-lama, kita simak kisah Abu Lahab. Langsung ya, ini pura-puranya ada training. Wow. Gitu ya. Baik, Masya Allah ya. Nah, dia adalah paman Nabi yang mulia ya, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang mulia ini ke Nabi Muhammad maksudnya ya. Dia hidup di masa kenabian. Jadi, adik-adik, paman Nabi yang hidup di masa kenabian, yang di masa Nabi Muhammad itu ada 4 di masa kenabian ya. Maksudnya ketika Nabi Muhammad sudah resmi menjadi seorang Nabi dan Rasul. Itu pamannya Nabi tersisa 4. Dari berapa? Paman Nabi ini ternyata cukup banyak adik-adik ya, karena anaknya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad itu ada berapa? Ada yang tahu?
8: Ada 500 ya kak.
7: 500? Emang ikan adik-adik sekali beranak langsung banyak? Bukan ya. Nah, paman Nabi itu jumlahnya itu, apa, anaknya Abdul Muthalib itu jumlahnya ada 10 yang laki-laki ya, dan ada 6 yang perempuan. Jadi total ada 16. Namun ada riwayat lain yang mengatakan, katanya jumlah anak Abdul Muthalib itu ada 11. Ada riwayat yang lain juga mengatakan ada 13. Namun adik-adik, ya kita pakai riwayat yang 10 nih, adik-adik ada 10. Yang pertama ada Al-Harith, ya, ada Az-Zubair, ada Abu Talib, yang kemudian yang keempat ada Abdullah, kelima ada Hamzah, keenam ada Abu Lahab, ketujuh ada Al-Ghaidaq, yang kedelapan ada Al-Muqawwam, yang kesembilan ada Safar, yang kesepuluh ada Al-Abbas. Nah, Abu Lahab ini namanya sebenarnya Abdul Uzza. Baik. Nah, jadi ketika Nabi menjadi diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun, pamannya yang masih hidup itu tersisa 4. Ya. Dari 9 orang tersisa 4. Yang 4 itu namanya yang pertama ada Abu Thalib. Yang kedua ada Hamzah. Yang ketiga ada Abbas, Al-Abbas ya. Yang keempat ada Abdul Uzza. Nah, dikisahkan adik-adik bahwa paman Nabi Muhammad itu ada 2 yang kemudian beriman, memeluk agama Islam dan membantu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 2. Siapakah mereka? Yang pertama Hamzah bin Abdul Muthalib, yang kedua ada Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, itu adik-adik ya. Kemudian adik-adik, ada paman Nabi yang semasa hidupnya membantu Nabi, sayang kepada Nabi, mendukung dakwahnya Nabi, namun dia tidak sempat beriman. Siapakah dia?
8: Aku tahu.
7: Siapa?
8: Abu.
7: Malah Abu. Siapa?
8: Abu siapa ya kak?
7: Loh katanya tahu.
8: kasih kode dong biar aku ingat.
7: Abu depannya T.
8: T. Telo.
7: Bukan telo.
8: T siapa kak?
7: Oh lah, nih dengerin baik-baik. Nama pamannya yang mendukung dakwah Nabi, sering menolong Nabi, bahkan mengasuh Nabi dari kecil ya sampai besar. Tapi dia enggak sempat beriman. Namanya adalah Abu Thalib.
8: Nah itu dia maksud aku juga Abu Thalib.
7: Ya. Dan yang terakhir, yang keempat, pamannya ini enggak mendukung dakwah Nabi. Dia sebaliknya memusuhi dakwah Nabi, mencela Nabi, mengganggu dakwah Nabi. Ah, siapakah dia? Namanya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Ini dia adik-adik ya. Nah, dialah yang sering disebut dengan nama kunyah Abu Lahab. Abu Lahab ini, Lahab itu artinya api ya adik-adik ya. Jadi Abu Lahab itu dinamai, Abdul Uzza itu dinamai Abu Lahab karena dia kalau marah ya, itu wajahnya memerah, berapi-api gitu, kayak kebakar gitu. Nah, adik-adik, kita lihat bagaimana sifat fisiknya. Bagaimana Abdul Uzza ini atau Abu Lahab ini? Kalau kita sering lihat, mungkin adik-adik ada yang pernah lihat film gitu ya, atau mungkin pernah lihat di komik ya, Abu Lahab itu digambarkan sebagai sosok yang hitam. Wah, ya, mukanya serem ya. Ah, ya, jadi jelek gitu ya adik-adik ya. garang, jadi cocok jadi penjahat gitu ya. Padahal aslinya gak kayak gitu.
8: Hah? Aslinya gimana Kak Yogi? Ganteng?
7: Iya adik-adik, aslinya Abu Lahab itu orangnya ganteng. Kulitnya putih bersih adik-adik, cerah kulitnya ya. Nah sehingga wajahnya pun tampan dan cerah.
8: Kok bisa sih Kak Yogi, kan jahat?
7: Nih adik-adik, gak semua good looking itu baik. Jadi jangan menilai seseorang dari tampangnya, dari penampilannya, dari kondisi fisiknya. Don't judge book by the cover ya.
8: Oh. Apa maksudnya?
7: Jangan minum sambil berdiri adik-adik.
8: Heh.
7: Jangan menilai sesuatu dari apa ya? Dari tampilan luarnya. Jangan menilai buku itu dari sampulnya aja. Mungkin aja ada sebuah buku sampulnya biasa aja atau bahkan jelek. Tapi ketika dibuka dalamnya, bagus sekali. Dalam buku itu banyak makna-makna, ilmu-ilmu yang tersimpan di dalamnya. Jadi jangan menilai buku cuman karena sampulnya menarik, gambarnya seru ya. Kadang ada yang gambarnya menarik, dalamnya biasa aja bahkan jelek. Nah, gitu adik-adik ya. Maka dalam kesempatan kali ini kita mau tegaskan bahwa Abu Lahab paman Nabi itu wajahnya enggak hitam, geram, jahat mukanya gitu, enggak. Dia kulitnya putih, cerah, bersih, dan tampan.
8: Wow.
7: Iya, karena dia keturunan siapa? Keturunan orang yang mulia. Kakeknya aja luar biasa ya, tampan ya, ganteng gitu ya. Sama seperti ayahnya Nabi Muhammad ya. Sama, tampan, ganteng, keren gitu ya. Makanya Nabi Muhammad juga sama, tampan ya. Perawakannya bagus ya, wajahnya cerah ya, masya Allah. Nah, jadi paman Nabi itu nggak jelek adik-adik ya, ganteng-ganteng. Nah, itu ya, jangan salah lagi. Nah, cuman memang nggak semua orang yang ganteng, orang yang cantik gitu ya, itu baik. Ya, nah ada contohnya Bilal bin Rabah. Itu kan dikisahkan dalam riwayat Bilal itu seorang budak. Kedudukannya enggak mulia. Dia digambarkan enggak tampan, ya. Kemudian wajahnya kulitnya hitam. Tapi dia mulia di sisi Allah, ya. Dia baik, dia ramah, ya, dia saleh, ya. Dan dia masuk surga insyaallah ini ya, Bilal bin Rabah. Sebaliknya Abu Lahab yang ganteng, ya, badannya bagus, ya. Wajahnya cerah, ya, luar biasa ini ya. Tapi dia nggak dapat hidayah Islam dan tempatnya dia di neraka sebagaimana surat Al-Masad ya. Ada yang tahu surat Al-Masad? Nah itu dia, ini surat Al-Masad ini berarti surat ke 111 ya. Nah, atau yang sering kita kenal dengan surat Al-Lahab. Nah adik-adik, coba kita lihat, Abu Lahab punya kedudukan yang mulia. Dia adalah anak dari orang yang mulia, keturunan yang bagus, keturunan Quraisy ya. Nah, dia cerdas, dia pintar. Dia perawakan tubuhnya bagus. Kulitnya putih bersih, cerah ya. Wajahnya tampan, rupawan ya. Orangnya pintar. Tapi lihat adik-adik, semua kebaikan yang dia miliki tidak menjadikan dia mulia. Tidak menjadikan dia mulia. Sebaliknya, Bilal bin Rabah seorang budak, gak punya kedudukan. Nasabnya gak jelas siapa orang tuanya ya, keturunan siapa dia. Gak tahu ya, karena budak. Kemudian kulitnya gelap. Ya, tapi bukan berarti orang yang kulitnya gelap pasti jelek, enggak ya. Banyak orang yang kulitnya putih jelek ada ya. Ya gak selalu gitu ya. Dan banyak yang kulitnya gelap juga tampan ya, cantik ya, masya Allah. Nah, tapi dikisahkan memang Bilal tuh keadaannya begitu ya, gak tampan dia. Kulitnya pun gelap. Di mana orang-orang di masa itu di Arab sana ya, di Mekah sana dulu ya, ya mereka lebih mengutamakan yang kulitnya putih dulu ya. Memang begitu. Ya kebanyakan yang budak itu yang kulitnya hitam karena dari Afrika. Ya walaupun mungkin ada ya yang budak tapi bukan dari kalangan Afrika juga. Wallahu taala alam. Nah, Bilal itu kulitnya hitam ya, tidak tampan ya, dan dia enggak punya kedudukan, tapi dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semasa hidupnya dia dimuliakan dengan kebaikan. Dia diangkat sebagai muazinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya Bilal. Nah adik-adik, mulai sekarang jangan minder kalau ada temannya di sekolah bilang,
8: haha, kulitnya gelap,
7: gitu ya. Gak apa-apa. Dulu Bilal bin Rabah, Sumayyah binti Khayyat, kulitnya gelap. Tapi mereka pahlawan dalam Islam. Mereka punya kedudukan yang tinggi dalam Islam. Mereka dimuliakan oleh Allah dan tempat mereka di surga insya Allah. Coba. Ya, siapa tahu yang ngejek-ngejek meskipun dia kulitnya putih ganteng, tapi ngejek-ngejek orang, berdosa. Enggak ridho kita yang diejek. Nanti di akhirat kita tuntut dia. Ya. Dia termasuk orang-orang yang rugi mungkin ya. Ya, orang-orang yang muflis ya, orang-orang yang tekor, yang rugi, yang bangkrut. Kenapa? Karena semasa hidupnya suka ngejek orang, suka membuli orang ya, menyakiti hati orang. Kelak di akhirat dia akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, adik-adik yang rambutnya keriting-keriting, ya, meskipun diledekin keriting,
8: haha, rambutnya keriting, kayak Superman,
7: gak apa-apa, ya. Rambut ini bukan jaminan kemuliaan, karena kemuliaan itu ada pada ketakwaan seseorang. Dia cinta sama Allah, dia taat kepada Allah, dia kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, dia tunjukkan akhlak yang baik kepada manusia. Ini orang yang mulia. Meskipun kulitnya gelap, meskipun rambutnya keriting, enggak masalah. Nah, gitu adik-adik ya. Kemudian adik-adik, singkat cerita ya. Nah, ini adalah ada hadis ya, hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian. Akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Nah itu dia adik-adik ya. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya adik-adik ya. Jadi Allah itu melihat pada ketakwaan kita ya, pada hati kita ya, pada amalan-amalan kita. Wa a'malikum. Jadi adik-adik kalau beramal saleh ya, beramal ketaatan ya, kebaikan, maka ini kemuliaan. Nah, jadi bukan terletak pada rupa kita, warna kulitnya ya, bentuk tubuhnya, bentuk wajahnya, bukan. Atau hartanya, bukan. Kemuliaan itu ada pada hati kita yang bertakwa kepada Allah dan beramal saleh. Masya Allah ya. Nah gitu adik-adik, jadi lihat Abu Lahab itu punya segalanya tapi gak bermanfaat baginya. Nah adik-adik jangan sampai kita begitu. Allah berikan kita rezeki yang banyak ya. Punya negeri yang aman Indonesia, punya kebaikan yang banyak, gunakan untuk beramal saleh sehingga kita jadi orang yang mulia. Nah jangan seperti Abu Lahab, punya segalanya tapi sia-sia. Nah, maka adik-adik sudah tadi disebutkan ya kenapa namanya Abu Lahab, karena memang ya Lahab itu artinya api ya, dan dia kalau marah seperti api wajahnya. Kemudian di Al-Qur'an disebutkan dengan istilah nama Abu Lahab. Kenapa tidak nama aslinya Abdul Uzza? Jawabannya karena Al-Qur'an enggak mau menyebutkan di dalamnya itu ada bentuk-bentuk nama-nama yang berarti penyembahan kepada Tuhan selain Allah. Abdul Uzza ini kan hambanya Uzza, enggak mau. Ya. Nah, jadi kalau nama aslinya kan Abdul Uzza, enggak mau pakai nama Abdul Uzza Al-Qur'an itu karena kan di situ artinya hambanya Uzza. Nah, itu berhala, enggak mau Al-Qur'an menyebutkan nama dengan unsur penghambaan atau peribadahan kepada selain Allah. Yang kedua
8: apa Kak Yogi?
7: Yang kedua, kenapa nggak disebutkan nama aslinya? Ya, pertama ya, yang kedua karena orang-orang Arab lebih mengenal dengan kunyahnya. Sebenarnya nama kunyahnya biasanya Abu Utbah, karena anaknya namanya Utbah ya. Nah, anak-anaknya itu ada tiga, namanya Utbah, Mut'ib dan Utaibah. Utbah, Mut'ib dan Utaibah itu anaknya Abu Lahab. Nah kemudian adik-adik, kenapa nggak disebut nama aslinya? Tadi yang pertama karena di Al-Quran nggak mau disebutkan nama penghambaan kepada selain Allah. Abdul Uzza itu kan penghambaan kepada Uzza. Kemudian yang kedua, orang-orang Arab terdahulu lebih mengenal dengan nama kunyah, ya. Nah, Abu Lahab, karena tadi kalau marah wajah yang putih itu jadi memerah. Yang ketiga, Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya bahwa Al-Qur'an itu menyebutkan nama itu dengan nama asli untuk menunjukkan kemuliaan. Ya. Untuk menunjukkan kemuliaan. Makanya nabi-nabi dalam Al-Qur'an itu disebut dengan nama aslinya, Musa, Nuh, ya, Muhammad, ya, Isa, itu dengan nama aslinya. Dan ini menunjukkan keutamaan nama asli daripada nama kunyah. Ya. Nama sebutan ini, ya. Nama asli lebih mulia, lebih utama. Dan Al-Quran menggunakan istilah nama asli. Nah, kenapa kalau di Al-Quran menggunakan nama Abu Lahab? Karena ingin menghinakan Abu Lahab. Gitu adik-adik, ya. Ini menurut siapa? Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Nah, ya, untuk menghinakan Abu Lahab. Nah, gitu adik-adik. Tadi punya anak tiga namanya Utbah, Mut'ib, dan Utaibah. Nah, dua anaknya Abu Lahab ini menikah dengan putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu dengan Ummu Kulthum, ya, yaitu Utaibah menikah dengan Ummu Kulthum dan Ruqayyah menikah dengan Utbah. Nah, adik-adik. Nah, ketika apa surat Al-Masad, ya, atau Al-Lahab itu turun, Al-Qur'an itu surat Al-Masad itu turun atau Al-Lahab, itu Abu Lahab langsung memerintahkan kepada dua anaknya untuk menceraikan putri-putri Nabi Muhammad. Nah, jadi disuruh ceraikan Ummu Kulthum dan juga Ruqayyah ini. Namun adik-adik, ini yang memang lebih menyebalkan ini yang namanya Utaibah. Dia bilang ke ayahnya, ya, bahwa nanti dia akan datang sendiri ke Nabi Muhammad, dia akan di hadapan Nabi Muhammad itu akan menghinakan dia dan menceraikan anaknya. Dan benar, dia datang kepada Nabi Muhammad, ya, dia menceraikan putrinya, ya, yang bernama Ummu Kulthum. Kemudian dia meludah di hadapan Nabi Muhammad. Ada riwayat yang lain mengatakan, ya, di wajah Nabi Muhammad, Allahu a'lam, ya. Intinya dia meludah di situ. Nah, untuk menunjukkan penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mendoakan. Ini dalam Fathul Bari adik-adik, ya, hadisnya. Jadi Nabi Muhammad berdoa, "Ya Allah, binasakanlah dia dengan anjing-anjing dari anjingmu, dari anjing-anjingmu." Jadi Nabi Muhammad itu sakit hati, ya. Karena kasar sekali si Utaibah ini. Sudah mah dia menceraikan anaknya, coba bayangkan, ya. Ini anaknya Nabi Muhammad, kasihan, ya, perempuan diceraikan. Habis itu bukan hanya menceraikan, tapi dia merendahkan dan menghina Nabi Muhammad. Wah, ini perlakuan yang sangat keji, adik-adik. Perlakuan yang sangat buruk. Sehingga wajar Nabi sakit hati dan mendoakan keburukan. Jadi ini faedahnya kita boleh, ya, mendoakan keburukan untuk orang-orang yang benar-benar buruk perangainya. Nah, jadi bukan terlarang, ya, mendoakan keburukan, tapi jangan untuk orang yang baik, ya. Tapi untuk orang yang jelas-jelas buruk perangainya. Nah, sebagaimana Utaibah ini. Sehingga adik-adik, ya, doa itu dikabulkan oleh Allah. Utaibah pun tewas diterkam oleh singa. Serem adik-adik.
8: Kok jadi singa?
7: Ya kan maksudnya ini, ya. Makhluk-makhluknya Allah, ya. Di antaranya yang digambarkan sebagai yang seram itu kan digunakan istilah anjing-anjing, ya. Nah, ini diterkam oleh singa. Wah, ya. Dikabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Lahab akhirnya juga meninggal, ya. Dia meninggal atau mati, ya, di 7 hari setelah perang Badar. Jadi perang Badar itu dimenangkan kaum muslimin, ya, adik-adik, ya. Kemudian setelah itu mereka pulang, kaum musyrikin itu pulang ke Mekah, dan Abu Lahab ini, ya, terluka, ya, dan saat itu dia menderita bisul-bisul di sekujur tubuhnya. Nah, hingga adik-adik, bisul-bisul itu, ya, sakit kulitnya itu membuat dia meninggal atau mati. Sampai 3 hari mayatnya itu terlantar, enggak ada yang berani megang, enggak ada yang berani mengurusi jenazahnya itu, ya. Dan enggak ada seorang pun yang berani mendekatinya karena takut tertular. Keluarganya pun malu dengan mayat Abu Lahab ini. Akhirnya keluarganya itu mengambil kayu, adik-adik ya, kayu yang panjang, dia dorong dengan kayu itu, jenazahnya didorong-dorong terus ya, digali lubang. Nah terus jenazahnya didorong dimasukkan ke lubang itu. Nah terus gak bisa dipaculin dikubur gitu karena ya bau ya, takut tertular virusnya mungkin ya, bakterinya ya. Nah akhirnya dilempari pakai batu lubang itu. Dilempari pakai batu sampai penuh lubangnya. Kasian ya. Nah terhina sekali ya meninggalnya atau matinya Abu Lahab ini. Nah jadi gak ada yang mau memakamkan, mayatnya terlantar selama 3 hari. Kemudian ujung-ujungnya didorong-dorong pakai tongkat kayu ya, sudah masuk lubang. Habis itu gak ada yang mau nimbun juga pakai tanah ya. Akhirnya dilempari pakai batu. Ya itu nasibnya Abu Lahab. Coba bayangkan, dia itu keturunan orang yang mulia, Abdul Muthalib ya, orangnya ganteng, orangnya terhormat, kedudukannya tinggi, badannya bagus, kulitnya putih berseri-seri apa istilahnya ya, apa ya, cerah ya, masya Allah ya, orangnya cerdas pandai, dia kaya, tapi semua itu di akhir hayatnya gak memberikan manfaat apa-apa untuknya. Bahkan istrinya juga ya adik-adik ya. Nah istrinya ini kan emang cantik ya. Istri Abu Lahab adalah namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil Aura. Nah namun namanya apa, sifatnya itu gak seindah namanya. Namanya Jamil ya, indah, tapi sifatnya enggak. Nah karakternya enggak. Maka inilah pasangan yang serasi, sama-sama jahat ya. Nah adik-adik ya, nanti kapan-kapan kita mungkin bahas ya istrinya. Tapi ya istrinya, intinya istrinya itu Ummu Jamil itu adalah orang yang sama-sama jahatnya. Ia bahkan rela pergi menempuh perjalanan yang jauh, adik-adik, yang susah, demi mengambil kayu yang berduri. Lalu dia letakkan kayu itu di jalan ya, yang jalan itu sering dilewati Nabi Muhammad SAW. Nah ini kalau gelap-gelap kan Nabi gak tahu keinjak itu durinya ya. Ini jahat banget nih Ummu Jamil ya. Nah terus selain itu Ummu Jamil juga suka menebarkan fitnah, permusuhan, mengadu domba. Nah ini Ummu Jamil nih adik-adik ya, istrinya Abu Lahab. Nah namanya bagus Ummu Jamil, tapi sifatnya buruk adik-adik ya. Sehingga nanti ya Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil ya tempatnya sama-sama di neraka ya. Nah maka adik-adik, inilah kisahnya Abu Lahab dan ya tadi sedikit tentang istrinya. Maka faedahnya apa adik-adik? Faedahnya Abu Lahab punya segalanya ya. Dia punya nasab, punya keturunan yang mulia. Dia bangsawan dari kalangan Bani Hashim, terpandang dan memiliki kedudukan di tengah kaumnya. Ya, dia adalah paman dari seorang nabi dan rasul, seorang manusia terbaik. Nah, wajahnya tampan adik-adik, orang yang cerdas, orang yang pintar ya, itu Abu Lahab. Dia adalah seorang pebisnis yang sukses ya, kaya raya dia adik-adik ya. Tapi semua itu tidak bermanfaat baginya. Nah, gitu adik-adik. Jadi apa yang nampak pada dunia kaya raya ya, keren dan sebagainya, kedudukan dia jadi pemimpin, presiden, gubernur apa, itu enggak menjamin kemuliaan. Yang menjamin kemuliaan adalah apa?
8: Ketakwaan, Kak Yogi.
7: Iya, ketakwaan kepada Allah. Maka adik-adik jadi anak yang bertakwa. Anak yang cinta sama Allah, yang patuh dengan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, akhlaknya baik sama orang tua, sama saudaranya, sama teman-teman, sama kaum muslimin. Ini baik. Nah, itulah orang-orang yang mulia. Bukan yang kaya raya, bukan yang kulitnya putih bersih bersinar, ya, bukan yang punya kedudukan yang bagus, keturunan yang bagus, bukan, ya. Nah, baik, itu dia adik-adik ya. Kemudian berikutnya, adik-adik, dari sini kita belajar bahwa hidayah atau keimanan itu mahal harganya. Enggak semua adik-adik orang itu dapat hidayah untuk memeluk agama Islam. Maka adik-adik bersyukurlah hari ini kita semua Kak Yogi, adik-adik semua beragama Islam, belajar agama, semangat beramal saleh ya. Ini kenikmatan yang besar yang harus kita syukuri.
6: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
10: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Urus itu box-box barangnya.
3: Oh iya betul.
11: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
12: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
13: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
12: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
13: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
14: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
15: Hadirati sada, yurja intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan yang potong terus.
16: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
14: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
17: Beep, beep. nate bramaki. Eh kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
18: Eh, begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
17: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
18: Kami tu eh. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
19: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
20: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
19: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
21: 94,3 FM.
22: Kata Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak. Kalau sudah diam tuh, hayu gini, ah mager, malas gerak. Kamu aja sendiri. Kalau PW apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayu, mari kita kemon. Sudah PW nih. Nah ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan PWer.
23: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Ya, 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat teman dimanapun Anda berada, tibalah kembali kita ya di waktu melaksanakan salah satu kewajiban kita semua, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Dan untuk itu bagi sahabat muat sekalian yang masih sibuk-sibuknya beraktivitas di luar rumah ya, Raden mau mengajak kepada kita semua tentunya untuk bersama-sama mempersiapkan diri dan menjawab panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mewakili seluruh kru yang bertugas di kesempatan hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Dan terlupa kembali kita berdoa agar segala amal ibadah yang kita lakukan bisa berpahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
21: 94,3 FM.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia, dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air, tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat. Karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit. seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
3: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, "Kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa." Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil, karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam.
6: Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar

0: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah. Seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan, La yamassu al-Qur'an illa tahiran, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Murotal by request.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Pejabat goblok, siap dibawa.
2: Kita dapat BBM gratis, kan di internet.
3: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
4: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet.

0: Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
2: قدوات نبوية.
3: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
4: Diriwayatkan dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
2: قدوات نبوية.
3: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
4: Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
2: قدوات نبوية.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
4: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
2: قدوات نبوية.
3: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشرط أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Rawahu Muslimun bihadzal lafz.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: Radio Muad bin Jabal.
3: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
4: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
5: Yeay!
4: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
6: Saya, Kak Amin.
4: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
6: Ketuhanan Yang Maha Esa.
4: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
7: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
7: Harus adil dan beradab.
4: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
8: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
4: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
9: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'az bin Jabal 94,3 FM.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM
11: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: innahu Radio Muad bin Jabal.
1: Ya, 94,3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari. Kota liman sahabat Muad dimanapun Anda berada. Baru saja kita telah selesai kembali melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dan seperti biasa di hari Sabtu maghrib ini, kita akan kembali untuk mendengarkan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab Durusul Muhimmah Li'ammatil Ummah yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun Hafizallahu Ta'ala. Dan bagi sahabat Muad yang memiliki pertanyaan terkait hukum Islam, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya di 0852 555 0943. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
2: Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala rahmatin wasi'an. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kita di malam hari ini, kembali kita akan melanjutkan dan kita memasuki Ad-Dars As-Sabi Asyara. Pelajaran yang ketujuh, yang ke-17, yaitu At-Tahdhiru Minasyirki wa Anwa'ul atau Anwa'il Ma'asi. Peringatan dari syirik dan juga berbagai macam kemaksiatan. Baik. Setelah Syekh rahimahullah ta'ala pada dua pelajaran sebelumnya, beliau menjelaskan kepada kita berkaitan dengan akhlak dan juga adab, yang mana kedua hal ini merupakan sesuatu yang dengannya seorang muslim itu dia menghiasi dirinya. Maka di pelajaran ini, Syekh rahimahullah ta'ala membahas tentang peringatan dari dosa-dosa besar, dan yang paling besar adalah kesyirikan dan larangan darinya. Maka dua pelajaran sebelumnya, di pelajaran yang ke-15 dan juga ke-16, yaitu akhlak dan adab, itu berkaitan dengan apa yang dinamakan oleh istilah para ulama dengan at-tahalli, yaitu menghiasi diri. Sedangkan pelajaran saat ini, itu berkaitan dengan at-takhalli, atau melepaskan diri, mengosongkan diri. Agama kita jamaah sekalian, secara umum syariat terdiri dari dua perkara ini. Yaitu perkara sesuatu yang hendaknya kita mengambilnya, atau yang kita lakukan, atau yang kita hiasi diri kita dengannya. Itulah yang diistilahkan dengan tahliyah. Ya. Dan sesuatu yang harus kita lepaskan, yang harus kita mengosongkan diri darinya, itu yang dinamakan dengan tahliyah. Yaitu setiap perbuatan dosa dan maksiat. Tidak akan pernah sempurna agama seseorang, melainkan kedua hal ini ada pada dirinya. Seseorang yang hanya melakukan perintah-perintah dalam ketaatan, menjalankan perintah-perintah Allah yang wajib ataupun sunnah. Akan tetapi dia tidak meninggalkan, mengosongkan dirinya, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka keimanannya tidak sempurna. Bahkan pada sebagian keadaan, perbuatan yang seharusnya dia tinggalkan ketika dia lakukan ini bisa menyebabkan bahaya pada keimanan yang dia miliki. Demikian pula sebaliknya, seseorang hanya meninggalkan larangan-larangan Allah tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga keimanannya terancam. Oleh karena itu, kesempurnaan seorang muslim, mereka dituntut untuk melakukan perbuatan-perbuatan ketaatan yang di sana ada keutamaan, yang di sana ada pahala, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di sana ada ancaman dan di sana ada dosa dan juga siksaan akhirnya, waliyadu billah. Maka pada bab ini, Syekh rahimahullah ta'ala memfokuskan pembahasan pada beberapa perkara yang merupakan hal yang harus kita jauhi, yang merupakan perkara yang harus kita tinggalkan. Baik. Beliau mengatakan At-tahdhiru minasyirki wa anwa'il ma'asi. Peringatan dari kesyirikan dan berbagai macam maksiat. Ini apa yang dinamakan dengan para ulama adalah zikrul khas ba'dal am lita'zimi syai'in makhsus. Menyebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum untuk menunjukkan pada kekhususan dari sesuatu yang khusus atau perhatian yang khusus pada sesuatu yang khusus itu. Sebagaimana kita ketahui jamaah bahwasanya syirik ini merupakan bagian daripada perbuatan maksiat. Artinya, ketika disebutkan peringatan dari maksiat, sebenarnya sudah mencakup kesyirikan. Namun pada pembahasan ini, Syekh rahimahullah ta'ala memisahkan tersendiri yaitu kesyirikan, kemudian beliau menyebutkan wa anwa'ul ma'asi dan beragam kemaksiatan, menunjukkan bahwasanya syirik ini memang perbuatan yang hendaknya mendapat perhatian yang besar dari kita sekalian. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita perlu mengetahui tentang keburukan-keburukan. Tujuannya bukan untuk melakukan keburukan, akan tetapi tujuannya adalah agar kita terhindar dari keburukan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hudzaifah al-Yaman atau Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntum as'aluhu anil syarr makhafata ayudrikani. Orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, adapun saya bertanya kepada beliau tentang keburukan karena khawatir, takut keburukan itu akan menimpaku. Maka ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja sesuatu yang merupakan kelaziman, bagaimana mungkin kita bisa terhindar dari sesuatu apabila kita tidak mengetahui sesuatu tersebut. Namun secara umum jamaah, apa yang disebut oleh Syekh rahimahullah taala di dalam bab ini, umumnya ketika kita mempelajari agama ini kita sudah mengetahui, karena ini adalah sesuatu yang diketahui secara umum, yaitu apa yang beliau sebutkan, ya, wa tahdhiru minasyirki wa anwa'il ma'asi minha as-sabul mubiqat. Di antaranya ada 7 dosa yang membinasakan, yaitu asyirku billah, syirik kepada Allah, wasihru, melakukan sihir, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan hak, wa aklu malil yatim, dan kemudian memakan harta anak yatim, di antaranya wa aklu riba, memakan riba, kemudian wa tawalli yawma zahfi, lari dari medan perang, wa qadhul musanatil ghafilatil mu'minat, kemudian menuduh seorang wanita yang terjaga yang mukminah, menuduhnya dengan perbuatan keji. Baik. Sebelumnya ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting kiranya bagi kita juga untuk memberikan perhatian dalam perilaku kita terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang. Karena ini harus seimbang jemaah. Harus seimbang. Ibarat kalau burung itu ada 2 sayap. Kapan salah satunya ini rusak atau cedera atau bahkan patah, maka dia tidak akan bisa terbang. Maka demikian halnya perjalanan kita. Apabila kita hanya memfokuskan pada amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa ini akan membinasakan kita. Karena ketika dosa ini sudah menumpuk, di awal mula pengaruhnya tidak terlihat bagi kita. Mungkin saja pengaruh dosa ini tidak terlihat oleh mata kita. Tetapi ya, ini bisa kemudian memberikan dampak yang buruk bagi kita. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang beliau sebutkan di sini adalah perbuatan syirik. Ya, perbuatan syirik, yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. inilah dosa yang paling besar. Inilah dosa yang paling besar yang seseorang itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia kemudian keluar dari perkara ini. Dia mensucikan dirinya dari perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Di sana kata para ulama, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun datang dalam bentuk nakirah. Syai'an ini menunjukkan segala macam bentuk perbuatan syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ini merupakan perbuatan yang besar di sisi Allah. Hanya saja perbuatan syirik besar ini akibatnya juga sangat besar. Dia akan menghapuskan amalan seseorang. Kemudian yang kedua, dia akan menjadikan seseorang yang meninggal di atasnya kekal di dalam neraka selama-lamanya. Baik, ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan perbuatan syirik? Perbuatan syirik ini adalah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam sesuatu yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kemudian beribadah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang misalnya mendatangi kuburan, kemudian dia berdoa kepada orang yang berada di dalam kuburan, maka ini merupakan perbuatan syirik. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena ketika seseorang meminta kepada sesuatu yang ada di dalam kubur, sementara sesuatu yang telah ada di dalam kubur ini merupakan sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa, maka secara tidak langsung dia meyakini pada dirinya ada sesuatu yang bisa memberikan andil di dalam alam ini. Ada sesuatu yang bisa memberikan andil di dalam alam ini. Ini jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan syirik ini merupakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadang-kadang dari kekurangan iman kita, kita memperhatikan bahwa perbuatan ini dampaknya sepertinya tidak kelihatan. Berbeda dengan pembunuhan, berbeda dengan perzinahan, berbeda dengan perampokan, dan yang lain-lain. Tapi kenapa ini menjadi sesuatu yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan perbuatan-perbuatan yang lain? Kenapa jemaah sekalian? Perbuatan yang lain itu tahtal masyiah. Kalau seseorang meninggal dalam keadaan dia mencuri, seseorang meninggal dalam keadaan dia membawa dosa perzinahan, seseorang meninggal dalam keadaan dia membawa dosa-dosa yang lain, itu masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala pengampunannya. Dan dosa-dosa ini tidak menjadikan dirinya kekal di dalam neraka selama masih ada keimanan di dalam hatinya. Tapi kalau seseorang meninggal dalam keadaan syirik, dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka ketika dia meninggal nanti, dia masuk ke dalam neraka dan dia kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Ini jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat memurkai perbuatan kesyirikan ini? Kenapa jemaah sekalian? Karena seseorang ketika dia melakukan perbuatan kesyirikan, dia telah mengambil sesuatu yang menjadi kekhususan yang Allah hanya khususkan bagi dirinya. Kalau perbuatan zina, perbuatan pembunuhan, itu sesuatu yang sangat besar. Tetapi itu adalah perilaku seorang hamba antara sesama hamba. Dan merupakan bagian memang dari keberadaan dia sebagai seorang seorang manusia. Tapi manakala dia mempersembahkan sesuatu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah mengambil hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi, yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah pernah meridhoinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun." Dan mereka menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak bisa menciptakan apa-apa sementara mereka itu diciptakan. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengambil sekutu sesuatu yang tidak bisa menciptakan apa-apa padahal mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan orang-orang yang mendatangi bukan dukun. Sembahan-sembahan yang tempat mereka berdoa. Mungkin bagi mereka itu merupakan perbuatan yang layak dilakukan. Akan tetapi, apabila benar-benar kita melihatnya dengan kacamata keimanan, kacamata tauhid, maka kita akan mendapatkan ini merupakan perbuatan yang sangat bodoh. Bagaimana bisa ada orang yang meminta atau menggantungkan dirinya kepada satu benda yang statusnya lebih mulia kita? Kira-kira bagaimana? Bagaimana itu? Apa yang bisa membawa mereka kepada perbuatan seperti ini? Ya. Apa yang bisa membawa mereka kepada perbuatan seperti ini? Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal ini ya, merupakan sesuatu yang sangat besar. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yaghdu an millati ibrahima illa man safiya nafsa wa may yarghabu an millati ibrahima illa man safiya nafsa. Tidak ada yang membenci agama Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali orang-orang yang membodohi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, jemaah sekalian, seseorang selagi dia mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, meskipun dia membawa dosa dengan sepenuh bumi, sebagaimana yang Rasulullah sebutkan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai hambaku, sekiranya kalian datang dengan dosa sepenuh bumi, maka Allah juga akan mendatangkan ampunan itu. Dengan dosa yang sangat besar, tetapi mereka datang dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Oleh karena itu, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita yang pokok adalah berupaya untuk menjauhi segala macam bentuk kesyirikan, termasuk kita dan juga termasuk anak-anak kita. Kita berupaya, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar keluarga kita dan juga anak keturunan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang tercela ini, yaitu perbuatan bentuk kesyirikan. Barangkali saat ini ujiannya bagi kita kaum muslimin bukan lagi mendatangi kuburan atau berdoa kepadanya, yang itu jelas-jelas merupakan sesuatu perbuatan syirik. Akan tetapi hal-hal yang sifatnya tersembunyi kadang-kadang juga bisa merasuk ke dalam diri kita tatkala kita tidak memperhatikan hal ini, yaitu ketika kita menggantungkan diri kita kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, menganggap adanya sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memiliki andil pada diri kita baik dengan mendatangkan maslahat ataupun menolak mudarat secara langsung ataupun secara tidak langsung. Ya, secara langsung ataupun secara tidak langsung. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga merupakan bagian daripada hal tersebut. Oleh karena itu, misi dakwah utama para nabi dan rasul yang paling pertama kali adalah mendakwahkan tauhid. Walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasul an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus rasul kepada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata dan jauhilah perbuatan, ya, jauhilah tagut. Tagut itu artinya peribadatan kepada selain Allah. Ya, tagut itu segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk kesyirikan sangat banyak, jamaah sekalian. Cabang-cabangnya juga sangat banyak. Di antaranya adalah mendatangi dukun, masih mempercayai adanya kesialan-kesialan yang dikaitkan dengan hal-hal tertentu yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menetapkan hari-hari tertentu sebagai hari-hari baik yang tidak ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Secara zahir dia mengatakan kita beriman kepada Allah, tetapi secara tersembunyi hatinya itu meyakini pada hari tersebut ada sesuatu, ada keutamaan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan. Maksudnya keutamaan di sini adalah hari baik untuk rizki, hari buruk untuk rizki. Jangan keluar pada tanggal sekian. Nanti kalau kalian keluar, nasib kalian akan sial. Ini tidak diperbolehkan jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama yang menempati kedudukan adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Ya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya, dan kesyirikan ini jamaah merupakan kezaliman yang paling besar. Inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan ini merupakan kezaliman yang sangat besar. Kemudian yang kedua adalah as-sihru. Melakukan perbuatan sihir. Alhamdulillah ya, kita yang hadir, semoga Allah hindarkan kita dari sihir ini. Tetapi di sana ada orang-orang yang masih melakukannya. Bahkan mereka ini muslim. Muslim, ya. Melakukan perbuatan sihir. Apa hakikat daripada sihir ini? Hakikat daripada sihir ini adalah melakukan suatu perbuatan melalui sebab-sebab yang khusus. Dalam hal ini, melalui jin dan semacamnya, untuk memberikan dampak kepada orang yang dia inginkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Melakukan sihir, ada yang melakukan sihir untuk menjadikan seseorang itu suka pada dirinya. Ada yang melakukan sihir untuk menjadikan seseorang benci pada orang lain. Berbagai macam kategori-kategori syirik ini. Maaf, sihir ini. Dan sihir ini jamaah sekalian, mereka tidak melakukannya kecuali bekerja sama dengan jin. Sihir ini mereka tidak melakukannya kecuali mereka bekerja sama dengan jin. Dan dampaknya ini terasa. Dampaknya ini terasa. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jangan kita kira dengan perkembangan ilmu dan teknologi hal ini tidak ada. Mungkin orang berpikir sekarang, ah, tidak ada mie sekarang, sudah zamannya modern ini, era media sosial. Tidak. Di sepanjang waktu akan senantiasa ada orang-orang yang melakukan hal-hal seperti ini. Ya. Alhamdulillah, kalau sekiranya Allah menjaga kita dan keluarga kita, dan semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita darinya, kita dijauhkan darinya, maka ini merupakan sesuatu yang sangat nikmat ketika Allah menjauhkan kita darinya. Tapi tidak sedikit juga ada orang-orang yang diuji dengannya, jamaah. Tapi satu hal yang harus kita yakin, la yusibana illa ma katabahu Allahu lana, tidak akan menimpa kita kecuali dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita. Kadang ada adat sihir yang menjadikan seorang istri benci kepada suaminya, atau yang menjadikan suami benci kepada istrinya. Saya pernah melihat dan diceritakan langsung oleh orang-orang yang diuji oleh Allah dengan hal ini. Tetapi mereka sabar dalam menjalaninya sampai orang yang melakukannya itu meninggal. Ya, meninggal. Orang yang melakukannya itu meninggal, jemaah. Yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan sihir ini tidak muncul kecuali dari orang yang punya niat buruk. Kalau seseorang dia melakukan sihir kepada orang lain untuk mencelakakannya, maka terkumpul pada dirinya keburukan yang sangat banyak. Kezaliman, kesyirikan, ya, dan yang lain-lainnya. Dan sihir ini tidak bersifat gratis. Ada ritual-ritual yang mereka lakukan. Ada ritual-ritual yang mereka lakukan. Nah, cabang-cabang dari sihir ini adalah mendatangi dukun. Ya, mungkin tidak melakukan sihir secara langsung, tetapi ini merupakan tangan-tangan dari sihir ini. Mendatangi orang-orang tertentu yang dianggap sebagai orang pintar, yang tidak jelas tata cara penyembuhannya. Ya. Tidak bisa dibuktikan secara medis dan pengalaman. Tetapi tiba-tiba melakukan hal-hal tertentu dengan sifat-sifat tertentu yang kemudian hal ini dirasakan dampaknya oleh orang yang mendatangi mereka. Hal ini dirasakan dampaknya oleh orang yang mendatangi mereka. Dan ini masih banyak terjadi di tengah masyarakat kita yang masih jauh dari pemahaman agama yang benar. Yang masih sangat jauh, jemaah sekalian, dari pemahaman agama yang benar. Mendatangi dukun dan seterusnya. Orang yang dianggap pintar, tetapi orang ini kemudian melakukan hal-hal yang tidak disifati sebagai sesuatu hal yang dipahami baik dari sifat medis maupun dari sisi pengalaman. Dan ini masih banyak, jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah menjaga keluarga kita dari pengaruh-pengaruh hal ini. Termasuk anak-anak perempuan kita, anak-anak laki-laki kita. Jaga mereka, jaga pergaulan mereka. Jangan biarkan mereka mengumbar barang-barang mereka. Seperti foto dan yang lain sebagainya. Jangan biasakan jamaah sekalian melakukan hal ini. Mempublikasikan sesuatu. Khususnya bagi anak-anak wanita. Ya. Jangan biasakan hal ini. Kenapa demikian? Karena bahayanya sangat besar. Ya. Bahayanya sangat sangat besar. Dan sihir ini jamaah sekalian telah terjadi semenjak dahulu. Bahkan pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan ini hukumnya orang yang melakukan ini kafir. Orang yang melakukan sihir, hukumnya kafir jamaah sekalian. Hukumnya kafir. Ya. Kemudian selanjutnya, وَقَتْلُ النَّفْسِ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa hak. Artinya, ada hak yang diperbolehkan jiwa itu dibunuh tetapi dengan syarat. Yang pertama, terpenuhinya hukuman baginya atau kesalahan baginya secara syar'i dan dia dikenakan dengan hukum had yang ditetapkan oleh syariat dan yang menghukumnya adalah pemerintah. Bukan pribadi. Ingat, hal-hal yang berkaitan dengan hukuman yang sifatnya berkaitan dengan darah dan yang lainnya, yang sifatnya had, ini dilakukan oleh pemerintah muslim, bukan dilakukan oleh pribadi. Makanya jamaah sekalian, kita sangat menyayangkan banyaknya tersebar saat ini. Ketika misalnya seorang pencuri, pencuri memang sangat menjengkelkan dan menyakitkan. Tetapi menghukum mereka dengan masa sampai terbunuhnya mereka itu jamaah sekalian. Ini merupakan ya. Ini merupakan dosa yang akan didapat oleh setiap orang yang terlibat. Pencuri adalah sebuah kemaksiatan, tapi pembunuhan itu adalah sesuatu yang lain. Ingat. Pembunuhan itu lain juga, pencuri yang lain. Pencuri akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan dosanya. Dan pembunuh juga akan dituntut di hari kiamat kelak. Dituntut pada hari kiamat. Pada hari kiamat kelak. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nabi SAW beliau bersabda, La yahidu da mumri'in muslimin illa bihda thalatha. Tidak halal dalam seorang muslim kecuali dengan tiga perkara di antaranya. At-tayyibu zani. Seorang yang sudah menikah dan dia berzina. Waliyadubillah. Meskipun kita tidak diperbolehkan untuk menuduh seseorang berzina. Jadi kalau ada berita jamaah sekalian, saat ini banyak berita. Adanya penggerebekan, apa istilahnya sekarang itu. Seseorang suami dengan, mohon maaf ya, pelakor dan seterusnya. Banyak saat ini tersebar di media sosial. Maka kita harus menahan diri. Jangan sampai keluar dalam lisan kita dia telah berzina. Hanya Allah yang maha mengetahui. Barangkali iya, barangkali tidak. Tetapi bagi kita yang tidak bisa membuktikan perkataan kita, karena itu syaratnya harus menghadirkan 4 orang saksi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً. Dan orang yang menuduh seseorang berzina, kemudian mereka tidak bisa membuktikannya dengan 4 orang saksi, maka pukullah mereka dengan 80 kali cambukan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Dan janganlah terima persaksian mereka selama-lamanya. Artinya mereka dihukumi sebagai orang-orang fasik sampai mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini peringatan bagi seseorang khususnya yang sudah menikah. Di era yang sangat terbuka ini. Anda tahu jamaah sekalian hukumannya, sebenarnya hukuman kalau ditegakkan syariat Islam, hukuman orang yang sudah berzina itu, maaf, orang yang sudah menikah berzina itu berbeda dengan orang yang belum menikah berzina. Orang yang sudah menikah dan dia berzina, hukumannya itu jamaah sekalian dirajam, dilempar, ditanam, kemudian dilempari dengan batu, bukan batu kecil, batu besar. Batu-batu adeo. Sampai dia mati. Itulah hukuman. Bisa kita bayangkan betapa beratnya hukuman menunjukkan betapa besarnya dosa yang dilakukan. Ya. Oleh karena itu Islam sangat menjaga hal ini. Islam itu sangat menjaga akan hal ini. Sehingga ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu taubat Allah Subhanahu wa taala senantiasa terbuka. Namun hal ini ingat, dia ditegakkan dengan hukum Islam dan oleh pemerintah Muslim, bukan diri pribadi masing-masing. Tetapi selagi dosa itu bukan dosa syirik, pintu taubat senantiasa terbuka lebar bagi orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagi orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan ini. Dan ada pernah sahabat yang bertanya kepada Nabi, dia ingin berzina. Kata Nabi SAW,

Jangan rusaki benteng kehormatan mereka dengan kita menerjang kehormatan orang. Karena boleh jadi salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keluarga ketika kita menjaga diri kita. Tapi ketika kita tidak menjaga diri kita dan kita berharap anak-anak kita terjaga, itu merupakan sesuatu hal yang merupakan harapan. Boleh jadi Allah menjaganya, boleh jadi juga tidak. Karena kita sendiri tidak menjaga diri kita. Ya. Ini jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita di kesempatan malam hari ini semoga bermanfaat. Intinya, kita berusaha untuk seoptimal mungkin dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita, membersamai kita dalam setiap perbuatan dengan keinginan yang tulus dalam diri kita, maka insya Allah jalan keluar akan ada, senantiasa ada bersama dengan kita. Demikian kajian kita di kesempatan malam hari ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya.

0: 94.3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah membacakan Al-Quran untuk mayit, yaitu dengan menempatkan mushaf di rumah si mayit, lalu para tetangga dan kenalannya berdatangan, kemudian masing-masing membacakan satu juz untuknya. Setelah itu kembali ke pekerjaannya masing-masing. Namun untuk bacaan itu mereka tidak diberi upah. Selesai bacaan, si pembaca mendoakan si mayit dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayit. Apakah bacaan doa itu sampai kepada si mayit dan mendapat pahala? Jawaban beliau rahimahullah, perbuatan ini dan yang serupa itu tidak ada asalnya. Tidak diketahui bahwa itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diriwayatkan pula dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka membacakan Al-Quran untuk mayit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami dalam Islam yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim disebut

0: Dan dari Jabir radhiyallahu anhu dalam salah satu khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang artinya amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap hal baru adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Dan An-Nasa'i menambahkan pada riwayat ini dengan isnad sahih, yang artinya, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun bersedekah atas nama si mayit dan mendoakannya bisa berguna baginya dan sampai kepadanya menurut ijma' kaum muslimin. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk, dan hanya Allah lah tempat meminta. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membagi agama menjadi dua, kulit dan isi, seperti memanjangkan jenggot misalnya? Benarkah pembagian seperti ini? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Membagi agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang salah dan batil, karena semua ajaran agama adalah isi. Semuanya bermanfaat bagi manusia, semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diganjar dan semua bermanfaat bagi manusia, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah, hingga pada masalah-masalah yang berkaitan dengan baju, perilaku, dan sebagainya. Semuanya jika dilaksanakan manusia dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulnya, dia akan diganjar karenanya. Sedangkan kulit, seperti yang diketahui, adalah tidak bermanfaat, bahkan dibuang. Tidak ada dalam Islam dan syariatnya sesuatu yang bersifat kulit, tetapi semuanya isi yang akan bermanfaat bagi manusia jika dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Orang-orang yang berusaha menyebarluaskan istilah ini, hendaklah dia memikirkan kembali dengan pemikiran yang jernih, sehingga dia mengetahui kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran itu dan menyeru kepadanya. Memang dalam agama Islam ada unsur-unsur besar dan penting, seperti rukun Islam yang 5 yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, Islam ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu mengesakan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masih banyak lagi unsur-unsur penting lainnya, tetapi tidak ada di dalamnya bagian yang berupa kulit yang tidak bermanfaat bagi manusia, yang akhirnya dilempar atau dibuang. Adapun berkaitan dengan masalah jenggot, tidak diragukan lagi bahwa memanjangkannya adalah ibadah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut, dan segala perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saudara-saudaranya sesama rasul, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Nabi Harun alaihi salam, yang artinya Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah engkau pegang jenggotku dan jangan pula kepalaku." Quran surat Thaha ayat 94. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanjangkan jenggot termasuk fitrah yang difitrahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Memanjangkannya termasuk ibadah, bukan kebiasaan dan bukan termasuk kulit seperti anggapan orang-orang yang menganggapnya demikian. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang ada tulisan Allah atau nama Allah? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, boleh masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang bertuliskan nama-nama Allah selama dimasukkan dalam saku, bukan ditampilkan, tetapi disembunyikan dan ditutupi. Nama-nama manusia kadang juga tidak lepas dari nama-nama Allah, seperti Abdul Aziz, Abdullah, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa mushaf Al-Quran? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, menurut ahlul ilmi, membawa mushaf ke dalam kamar mandi hukumnya tidak boleh, karena mushaf seperti yang diketahui bersama adalah sesuatu yang terhormat dan mulia. Maka tidak pantas jika mushaf itu dibawa ke tempat yang kotor. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
2: 94,3 FM.
3: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
4: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
3: Banyaknya itu dijual.
4: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
3: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
5: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
6: Gimana rasa nasi kebulinya?
7: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
6: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan free fat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
7: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
8: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
9: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
8: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
10: الأربعون النووية.
11: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
12: حديث 40-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
10: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
11: الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
12: حديث 40-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
10: الأربعون النووية.
11: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
12: حديث 40-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku, lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
10: الأربعون النووية.
11: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
12: حديث 40-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa." Hadis hasan sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
10: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
11: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
12: حديث 40-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
13: Aduh, nggak diangkat.
14: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
13: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
14: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
2: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
13: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
14: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
13: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
2: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
15: Assalamualaikum, Kaifa halu, Deng?
16: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
17: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
16: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
17: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus kepunya, nah, baru murah, Ki, harga, nah. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
16: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
17: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
16: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
18: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
19: Radio Muad Bin Jabal.
20: Ustaz menjawab.
21: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
22: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
23: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
24: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
19: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
25: Bukankah seorang masuk surga bukan karena amal, Ustaz? Melainkan karena rahmat Allah?
26: Allah mengatakan masuklah ke surga disebabkan amalmu. Tapi Rasulullah yang mengatakan, kalian tidak masuk surga dengan amalmu. Saya mau tanya, orang yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk beramal, bukankah itu artinya Allah sudah memberikan rahmat? Ya tidak. Betul, seseorang itu masuk surga dengan rahmat Allah 100% betul. Dan di antara rahmat Allah kepada hambanya supaya masuk surga, ditunjukinya kepada ilmu dan amal. Makanya orang yang dirahmati oleh Allah pasti menuntut ilmu dan beramal. Itu tanda dia dirahmati oleh Allah SWT. Jadi tidak bertabrakan, kan? Ya Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita nggak bisa sholat, Mas. Kalau bukan karamat Allah, kita enggak bakalan melangkahkan kaki kita ke majlis ilmu, Mas. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita masih terus dalam kubang kemaksiatan, Pak. Tapi rahmat Allah lah yang menyebabkan kita mau bertaubat kepada Allah, mau kembali kepada Allah, mau melangkahkan kaki kita ke majlis taklim, semua dengan rahmat Allah. Ya, itulah akhi, azakumullah, bahwa kita masuk surga dengan rahmat dan kasih sayangnya.
27: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika ada orang yang meninggal dan keluarganya tidak ada yang mengetahui, bagaimana kira-kira nasib si mayit jika sebenarnya dia punya utang dan belum ada yang melunasinya? Kalau misalnya dia masih bisa diajak untuk sadar, jadi sewaktu masih hidup, tulislah wasiat. Wasiat itu penting, ya. Wasiat untuk keluarganya yang masih hidup. Saya punya utang sekian di A, punya utang sekian di B. Kadang kan orang ketika punya utang itu tertutup, Pak, ya. Malu untuk cerita ke anaknya, malu untuk cerita ke keluarganya. Nah, itu musibah kedua. Nah, kalau kemudian dia mati sementara dia diam saja, bahaya. Enggak ada yang mau melunasi dan keluarganya enggak ada yang tahu. Makanya yang lebih bagus ketika mau mati atau ketika di usia yang sudah tua, terbuka. Barangkali ada hak orang lain yang belum kita tunaikan, silahkan ditulis, wasiatkan kepada anaknya, tolong nanti ini disambung. Tujuannya adalah biar kita mati dalam kondisi bebas dari semua hak sesama Adam. Sehingga kalau dia nekat semacam ini, bahaya. Tapi kalau kemudian gak ada satupun yang tahu, keluarganya gak nanggung resiko karena mereka gak tahu. Dan mayit bertanggung jawab atas kesalahan pribadinya.
0: Apakah seseorang yang berbuat syirik karena kurangnya ilmu atau tidak memiliki ilmu masuk neraka? Samakah status mereka dengan orang kafir? Ini ada dua masalah ya. Pertama, hukum perbuatannya. Kalau memang itu masuk kategori syirik, yaitu perbuatan syirik namanya. Bisa asghar, bisa akbar. Tapi pelakunya bagaimana? Nama pelakunya di dunia namanya pelaku syirik. Dia ketika melakukan itu, dia dikatakan dia melakukan perbuatan syirik di dunia. Tapi apakah berarti dia kafir? Dilihat dulu, ada enggak penghalang-penghalang jatuhnya vonis kafir atau musyrik kepada orang ini? Seperti misalnya syirik yang dia lakukan itu adalah syirik yang halus, yang tersembunyi, yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang benar-benar belajar ilmu akidah dengan mendalam. Banyak orang yang belum memahami, belum menyadari kalau itu masuk kategori syirik. Ya tentunya ini tidak bisa disamakan dengan perbuatan syirik yang jelas-jelas, yang orang awam pun faham kalau itu syirik. Kemudian dia melakukan itu atas sukarela atau terpaksa, ada yang maksa dia. Ataukah dia punya takwil yang masih bisa diterima? Ya, dia tidak ada maksud sama sekali. Dia memahami itu bukan syirik. Misalnya seperti itu, maka ini juga merupakan penghalang dia untuk dianggap musyrik atau kafir di sini. Adapun di akhirat, ini beda lagi, kita nggak tahu. Ya, zahirnya dia berbuat syirik, ya kita katakan dia berbuat syirik di sini. Tapi apakah dia kemudian bertaubat? Ataukah dia tidak bertaubat sama sekali? Kan ini kita nggak tahu, gitu loh. Padahal yang namanya orang dihukumi masuk neraka itu kalau dia nggak taubat dari dosanya. Tapi kalau si pelaku perbuatan syirik atau kufur ini kemudian dia taubat dengan taubatan nasuha, ya dia nggak masuk neraka, insya Allah. Jadi menghukumi orang masuk neraka itu lebih kompleks lagi. Ya, itu hukum yang sifatnya ghaib, hukum akhirat itu kita nggak bisa pastikan, nggak bisa kita pastikan. Yang mukmin aja kita nggak bisa pastikan dia masuk surga, ya. Kecuali kalau ada dalil yang jelas-jelas menyebutkan fulan min ahlil jannah, fulan min ahlil nar. Ala kulli hal, tidak sama mungkin ya status mereka dengan orang kafir yang kafirnya kafir asli. Bisa juga sama. Jadi enggak bisa dipastikan di sini mereka sama dengan orang kafir atau tidak sama, enggak bisa kita pastikan di sini.
1: Ustaz, bagaimanakah ciri-ciri pekerjaan yang sesuai dengan syariat Islam?
3: Ciri-cirinya perhatikan jenis kerjanya seperti apa. Nanti perhatikan lagi dalil-dalil ini bersesuaian enggak dengan dalil. Pekerjaan itu cuma dilihat ini dilarang ataukah tidak. Karena asalnya setiap pekerjaan itu halal. Jadi yang dilihat ini pekerjaan ini bermasalah ataukah tidak. Bukan ditanyakan seperti kita tanyakan sholat. Ini pekerjaan ini, saya bekerja berdagang ini ada dalilnya ataukah tidak. Saya jadi pegawai negeri ada dalilnya ataukah tidak. Bukan seperti itu. Namun tanyakan pekerjaan ini dilarang secara syariat ataukah tidak. Ini dalam masalah muamalah ditanyakan seperti itu. Ya, sehingga kalau ditanyakan dalilnya, ya pokoknya cari yang tidak bermasalah. Ya cari yang tidak bermasalah, bukan riba, bukan zulimi orang, dan seterusnya.
4: Ustadz, apa hukumnya membuat acara makan-makan sebelum atau sesudah pulang dari umroh atau haji, tapi di samping itu tanpa melakukan ritual tertentu, Ustadz? Mohon penjelasannya.
5: Tidak menjadi masalah, itu adalah merupakan bagian daripada budaya dan tradisi. Selagi itu tidak dijadikan sebagai syarat, maka itu adalah bagian dari tasyakkur bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang dikenal dari sejak zaman dahulu dan memiliki nama khusus. Dalam bahasa Arab ada istilahnya walimah untuk haji, walimah untuk umroh, kedatangan haji. Tidak menjadi masalah. Tetapi jangan dipandang bahwa itu adalah menjadi sebuah kemestian atau syarat. Ya, kalau kita ingin melakukannya, kita kemudian tasyakkur bin ni'mah, bersyukur kepada Allah, mengundang karib kerabat, para tetangga sebelum kita berangkat ibadah haji atau umroh atau setelahnya, ya tidak menjadi masalah. Perkara yang mubah, dan itu adalah bagian daripada amal soleh insyaallah, jikalau kita niatkan bahwa kita memberikan makan, minum kepada orang-orang yang kita cintai, ya, dan itu juga adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
6: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
1: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
2: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Morotal Pilihan. Morotal.

0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
1: 94.3 FM Radio Muazmin menjawabkan dari sahabat muat dimanapun Anda berada. Masih menemani sahabat muat sekalian di kesempatan malam hari ini, tepatnya dalam program acara Murotal Pilihan. Sahabat muat dimanapun Anda berada, setelah kita mendengarkan lantunan di kesempatan malam hari ini, yaitu surah As-Sudais hafizahullahu ta'ala, berkaitan dengan Al-Quran ini, sahabat muat dimanapun Anda berada, ada hadis yang dimana Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjaga, menghafalkan, dan membaca Al-Quran serta menjaganya. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, hafal Muhammad berada di tangannya, Al-Quran itu lebih mudah lepas daripada unta yang lepas dari ikatannya. Muttafaqun alaih. Sahabat semua dimanapun Anda, memberikan gambaran terus dijaga. Al-Quran yang sudah dihafalkan pun tidak ketika sudah selesai berarti. Diulang dan yang paling penting juga diamalkan agar dia tetap terjaga. Nah, begitu pula dengan ilmu. Kita mungkin sering menganggap ya, atau mungkin ada sebagian dari kita yang merasa bahwa dia kalau sudah belajar, berarti sudah selesai. Kita sering menganggap bahwa belajar selesai ketika sudah memahami atau menghafal sesuatu. Padahal mendapatkan ilmu dan menjaganya adalah dua hal yang berbeda. Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala dalam Miftah Dar As-Sa'adah berkata, mengamalkan ilmu adalah sebab terbesar ilmu itu terjaga dan kokoh. Dan enggan mengamalkan ilmu adalah sebab ilmu itu dikan. Maka prosesnya ternyata bukan hanya belajar, tahu, kemudian selesai. Tetapi ternyata harusnya itu kita belajar, kemudian kita pahami, kemudian diulang, kemudian kita amalkan, dan terus belajar. Maka disinilah kita bisa melihat hubungan lifelong learning. Jadi belajar bukan sesuatu yang selesai ketika sekolah. Selesai sekolah, selesai juga belajar. Atau mungkin selesai kuliah, selesai juga berarti kita belajar. Atau satu materi telah selesai, berarti selesai juga. Tapi seharusnya terus ada ilmu yang pernah kita pelajari. Kita mungkin barangkali juga, Sobat Mas, ada hal-hal yang mungkin terlewatkan. Makanya perlu diulang. Dan memperdalamnya. Serta, boleh jadi ilmu yang kita sudah pelajari, kita belum amalkan. Maka perlu diulang, dipahami, baru diamalkan. Jadi mungkin pertanyaan yang lebih tepat, bukan apakah saya sudah belajar, tetapi pertanyaannya akan menjadi, apakah ilmu yang saya pelajari ini, saya masih ingat, saya pahami, dan saya sudah amalkan. Karena belajar tentunya bukan segera mendapatkan ilmu, tetapi dia juga, kita dituntut juga untuk menjaga ilmu itu, agar dia tetap hidup dalam diri kita. Sahabat muat dimanapun Anda berada menemani malam hari, sahabat muat sekalian, di kesempatan hari ini, dalam program acara Murotal Pilihan kembali, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu lantunan surah Az-Zukhruf, dengan korinya yaitu Syekh Misari Rashid, hafizahullahu ta'ala. Dan surah

0: Zulkarnain Sabatumah dimanapun Anda berada di ayat ketiga. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun." Jadi sungguh kami menjadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Nah, itu ini menarik karena tujuan dari penyampaian Al-Qur'an yaitu agar manusia memahami. Jadi bukan sekedar mendengar atau dia menghafalkannya. Jadi semoga sahabatmu dimanapun Anda berada, tentunya setelah mendengarkan surah ini, kita juga tidak berhenti sampai di situ. Ya, tapi kita semoga termotivasi untuk mempelajari isinya. Karena tentunya secara umum ya, kita orang Indonesia ya taunya bahasa bukan bahasa Arab. Maka perlu kita pahami apa yang terkandung dalam Al-Quran ini. Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi kita semua dalam menjalankan aktivitas kita di dunia. Oleh karena itu langsung saja kita dengarkan bersama surah Az-Zukhruf ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Murotal Pilihan.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
2: Eh, apa kita bikin?
4: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
3: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
4: Eh, baru bagaimana motorku?
2: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
4: Oh, iya, Di. Ayo, Mi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
2: Masya Allah.
3: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
4: Yang di mana itu?
3: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
4: Oh, saya tahu. Be, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
1: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
5: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ammatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu ta'ala.
6: Durusul Muhimmah li'Ammatil Ummah li'Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala.
5: Bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu Ta'ala.
7: Majlis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Ammatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
5: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muaz bin Jabal dan Muaz TV.
1: ...94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.
8: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
9: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
8: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
9: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
8: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
10: Maka dia akan menjawab, Allah.
8: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
10: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
8: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah.
11: La

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Pernahkah kita berpikir bahwa dunia ini hanyalah sebuah persinggahan? Ibarat sebuah pohon yang kita gunakan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kita selanjutnya. Yang namanya persinggahan pasti akan ditinggalkan. Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengukir kesuksesan di persinggahan untuk bekal perjalanan selanjutnya? Baik atau buruknya perjalanan tergantung dari bekal kita di masa persinggahan. Bekal adalah tolak ukur untuk suksesnya sebuah perjalanan. Dan bekal juga dapat menjadi tolak ukur untuk gagalnya sebuah perjalanan. Bekal dapat menjadi teman untuk mengukir cerita indah di akhir perjalanan. Dan bekal pula dapat menjadi musuh untuk mengukir cerita buruk di akhir perjalanan. Persinggahan, bekal ibarat amal. Dan akhir perjalanan tergantung dari bekal selama di masa persinggahan.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama Meniti Jah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muaz sekalian di kesempatan malam hari ini di pukul 20:34 waktu Indonesia bagian tengah. Ya sahabat Muaz dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan kembali bersama-sama menyimak program acara Sahabat Muaz Bertanya. Namun di kesempatan malam hari ini sahabat Muaz, kita belum dapat mendengarkan program ini secara live. Dan semoga meskipun demikian, kita tetap dapat mengambil pelajaran dari apa-apa yang telah ditanyakan kepada guru kita pada kesempatan sebelumnya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita simak program ini. Dan semoga barangkali juga ada pertanyaan-pertanyaan namun belum sempat diajukan pada kesempatan malam hari ini. Dan semoga melalui program ini barangkali ya, pertanyaan tersebut sebenarnya sudah diajukan pada kesempatan sebelumnya. Oleh karena itu langsung saja kita simak bersama program. Ready.
2: Segera hadir program acara Sahabat Muaz Bertanya di Muaz Bin Jabal. Sahabat Muaz Bertanya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan untuk bisa kembali bersama di program Sahabat Muaz Bertanya. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya. Saudara seiman di manapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan ini kami akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya langsung ke narasumber kita di program Sahabat Muaz Bertanya. Kami menyediakan layanan telepon interaktif di 0852 12

0: 0852 1092 1092 dan untuk pesan singkat dan WhatsApp 0852 5559 43. Dan Anda juga bisa menggunakan layanan chat interaktif di Live Muas TV, baik di Facebook ataupun di YouTube. Baik sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kita sapa narasumber kita yaitu Ustaz Haji Zazan Channel Mursalin LC Hafizallahu taala. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar Ustaz?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah. Nah, Ustaz, di awal program ini saya ingin bertanya terkait tentang hadis Nabi yang menyebutkan tentang ibu ini Ustaz 3 kali baru ayah Ustaz. Apakah ini menunjukkan kedudukan yang tinggi, seorang ibu dibandingkan seorang ayah? Padahal kalau kita lihat di saya juga punya peran yang besar.
1: Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Amma tentuin atau berbakti tua adalah merupakan salah satu wasiat kedua, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat 10 wasiat yang ada di dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ta'ala berfirman, qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'a wa bil walidayni ihsana. Ya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita sekalian untuk beribadah hanya kepadanya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita sekalian untuk berbuat baik atau berbakti kepada orang tua. Dan yang dimaksud dengan kedua orang tua adalah ibu dan ayah. Demikian juga di dalam surat An-Nisa di ayat 36 ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 10 hak yang wajib untuk kita penuhi, juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbakti kepada kedua orang tua itu adalah yang kedua. Wa bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sehingga wallahu taala alam, baik ayah atau ibu perlu mendapatkan tempat dan kedudukan yang tinggi dalam kehidupan kita sekalian. Walaupun tentu ibu lebih harus mendapatkan perhatian ya khusus dari kita sekalian, karena mengingat posisinya yang lemah, ya posisinya yang lebih lemah dibandingkan dengan posisi ayah, ya sehingga kemudian karena posisinya yang relatif lebih lemah, sangat mungkin ia direndahkan oleh anak-anaknya, maka datang kemudian syariat untuk memuliakan ibu, ya walaupun tentu bahwa ayah juga memiliki peranan yang sangat besar.
0: Nah, lagi ini banyak yang lalaikan kewajiban kepada orang tua sehingga dalam Islam datang dengan memuliakan seorang ibu, Ustaz.
1: Ya, fakta saya kira menunjukkan akan hal itu. Namun tentu manakat kewajiban dari orang tua untuk mendidik dan menyayangi anak juga kan sebuah kewajiban. Tetapi kemudian mengapa syariat ini datang lebih menekankan pada kewajiban anak untuk berbakti kepada kedua orang tua? Karena kecintaan dari orang tua kepada anak itu umumnya adalah sudah menjadi sebuah fitrah. Karena anak itu adalah merupakan perhiasan bagi kedua orang tuanya. Hal itu berbeda dengan orang tua yang tentu terutama apabila mereka itu sudah lanjut usia, ya terkadang dipandang oleh anak-anaknya itu adalah sebagai satu beban ketika mereka harus berbakti kepada keduanya. Ya, padahal kita ketahui bahwa jasa kedua orang tua ini adalah sangatlah besar, yang jika kita tidak syukuri ya dengan berbakti kepada keduanya, maka tentu ini akan menjerumuskan kita pada dosa besar.
0: Terusat barakallahu fikum. Ikhwat aliman di manapun Anda berada, Anda yang bertanya langsung kami buka di layanan telepon interaktif, baik WhatsApp ataupun telepon biasa di 0852 1212 2292. Berikut dari pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaan di kesempatan ini, yaitu dari Ratna. Pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz,
1: alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Tidak mengapa bagi seorang wanita untuk bekerja di luar rumah dengan syarat dia

0: mendapatkan izin dari suami dan adanya kedororotan akan hal itu, kemudian juga tidak tercampur dengan lawan jenis yang bukan mahram, yang tidak dihalalkan baginya, maka diperbolehkan bagi seorang wanita untuk bekerja pada saat itu, ya, untuk mendapatkan penghasilan tambahan, untuk membantu suami di dalam mencari nafkah agar dia bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan rumah tangga. Tetapi syaratnya adalah harus mendapatkan izin dari suami. Kemudian yang kedua, berikutnya adanya apa namanya kedaruratan, ya, adanya keperluan. Kemudian syarat yang ketiga, tidak terjadinya ikhtilat. Wallahu ta'ala alam.
1: Tapi Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, apa hukumnya dari hasil uang hasil penjualan buah-buahan dari pohon yang ada di kebun kita dengan cara menjual beberapa pohon alpukat atau durian atau pisang sebelum buah-buahan tersebut matang atau siap dipetik, dan pembeli ridho untuk melakukan hal tersebut karena terkadang pembeli akan berlomba dengan pembeli yang lain jika mereka menunggu matang.
0: Ya, apabila dia sudah layak untuk dikonsumsi, ya, walau belum matang, tetapi dia sudah layak untuk dikonsumsi, dan dia sudah layak panen, maka diperbolehkan. Ya, yang tidak diperbolehkan adalah jika seorang petani menjual buah-buahan yang masih ada di atas pohonnya, sementara dia belum layak panen dan masih ada kemungkinan untuk mengalami keguguran atau kegagalan panen, maka ini yang dilarang oleh Nabi SAW tentang bai'il thimar qabla budwi salahiha. Rasulullah SAW telah melarang kita untuk menjual buah-buahan sebelum layak untuk dipanen. Ya, misalnya masih bentuk bunga atau masih apa namanya dalam bahasa Indonesia-nya buah-buahan yang masih kecil, ya, masih pentil istilahnya gitu. Ini tidak diperbolehkan, ya, karena potensi untuk kegagalannya adalah masih sangat sangat besar. Tetapi kalau seandainya dia sudah layak untuk dipanen, hanya saja belum matang misalnya begitu kan, masih perlu diperam 2-3 hari, tapi dia sudah layak panen, maka tidak menjadi masalah. Wallahu ta'ala alam.
1: Tawasat barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan tentang zikir setelah sholat duha. Ini penanya bertanya, apakah ada zikir-zikir tertentu setelah melaksanakan sholat duha atau sholat seperti biasa lalu berdoa seperti biasa?
0: Wallahu ta'ala alam, ilmu indallah, saya belum mendapatkan adanya zikir khusus ya untuk sholat duha, untuk usai kita melaksanakan sholat duha. Tetapi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa yang kita inginkan. Ya, tidak ada doa khusus yang kita baca setelah kita melaksanakan sholat duha. Wallahu ta'ala alam.
1: Kemudian saya terkait tentang sholat duha ini, apakah memang ada sebagian anggapan ini menjadi sebuah ibadah untuk membuka rezeki?
0: Di sana ada beberapa hadis yang mengisyaratkan akan hal itu. Ya, saya cek hadisnya, di mana di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau telah bersabda, ya, Abu Dawud dari hadis Nu'aim ibn Hammar al-Ghatafani radhiyallahu ta'ala an, dengarkan Nabi Subhanahu wa ta'ala berfirman, jadi ini ada hadis ya, hadis qudsi, ya bena a'jiz an arbatin, 4 rakaat di awal akan aku penuhi kebutuhanmu di akhirnya, maksudnya di akhir siang. Ya, sehingga kemudian sebagian ulama rahimahumullahu ta'ala berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 4 rakaat ini adalah sholat duha. Ya, namun sebagian ulama yang lain mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sholat 4 rakaat di sini dan sholat sunnahnya, dan ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dan muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim. Dan ini adalah dikuatkan dengan sabda Nabi SAW, fahwa hanya sanya sebagian

0: ulama berpendapat bahwa itu adalah salat salat duha. Ya wallahu taala alam.
1: Ustaz barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Dwi. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana hukum orang tua yang sudah uzur, Ustaz, dan sudah tidak mengetahui, dan bagaimana jika untuk melaksanakan sholat karena ia kadang melaksanakan sholat di luar waktu atau belum masuk waktu?
0: Ya, orang yang sudah mulai hilang ingatan atau terkadang dia normal, terkadang hilang ingatannya, maka di saat dia normal dia terkena kewajiban, ya. Dia terkena taklif.
1: Ya.
0: Tetapi kalau seandainya dia dalam keadaan lupa atau dalam keadaan pikun, ya, sudah tidak ingat lagi, maka pada saat dia tidak normal, kewajibannya untuk melaksanakan sholat dia gugur.
1: Ya,
0: tapi anak-anaknya tidak boleh melarangnya untuk melaksanakan sholat, ya, kecuali kalau dia melaksanakan sholat wajib sebelum waktu misalnya, maka dikasih tahu, ini belum cukup waktu.
1: Nah.
0: Tapi misalnya melarang sholat secara mutlak, maka tidak diperbolehkan.
1: Hmm.
0: Ya, justru di akhir-akhir hayat seperti itu adalah kita motivasi untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama di saat dia sadar.
1: Yeah.
0: Adapun di saat dia hilang ingatan, ya sudah mulai banyak lupa, maka sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rufi al qalam an salas, pena diangkat dari tiga golongan, ya anis sobi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia mimpi, ya anin naim hatta yastaiqid, ya dari orang yang tidur sampai dia bangun, wa anil majnun hatta yafiq, dan orang yang hilang ingatan sampai dia sadar kembali. Wallahu taala.
1: Tapi Ustaz barakallahu fikum. Kemudian kita mengambil pertanyaan berikutnya dari seorang akhwat di Padang. Saat ini daerah anak terkena musibah, Ustaz, sehingga banyak bantuan yang datang. Biasanya yang menyalurkan bantuan ini ke korban langsung dari donatur kepada kepala desa untuk diserahkan kepada korban terdampak, sehingga bantuan tetap tepat sasaran, Ustaz, karena warga terdampak sudah didata sebelumnya sehingga pembagiannya sesuai data. Nah, kadang bantuan ini berlebih, Ustaz, sehingga kepala desa ini membagikan lebihnya kepada perangkat desa yang juga bekerja membantu pendataan dan penyaluran bantuan. Apakah boleh perangkat ini menerima bantuan juga, Ustaz? Bagaimana?
0: Pertama, perangkat desa itu dia bukan berstatus sebagai amil, ya. Ya, dia adalah sebagai panitia, dan dia adalah sebagai wakil, wakil dari muzaki atau donatur. Bolehkan untuk mengambil sesuatu dari sodakoh atau zakat yang diamanahkan kepadanya, kecuali kalau dia berstatus sebagai amil.
1: Nah.
0: Ya, sebagai amil yang dan putusan dari Kementerian Agama atau Baznas, dan dia berstatus sebagai amil, dia tidak tidak mendapatkan gaji karena itu, ya tetapi memang dia adalah sebagai petugas zakat, maka saat itu dia boleh mengambil bagian yang telah diatur di dalam undang-undang, ya tidak lebih dari 12.5% ya untuk biaya amil gitu. Tapi kalau seandainya dia berstatus sebagai wakil, ya maka dia tidak diperbolehkan, ya tidak diperbolehkan untuk mengambil dari donasi itu, ya tetapi donasi itu siogianya disampaikan ke mereka yang berhak untuk menerimanya. Dan para korban bencana sebagaimana kita ketahui saat ini adalah masih sangat membutuhkan bantuan-bantuan tersebut, dan belum bisa dikatakan berlebih, karena tentu kalaupun saat ini mendapatkan bantuan itu mungkin hanya untuk 1-2-3 hari gitu kan, atau mungkin 1 pekan gitu kan. Nah, sementara kalau kita dalam fikih itu kan semestinya mereka yang berhak menerima itu kan hitungannya 1 tahun. Bisa dikatakan berlebih itu kalau seandainya korban bencana itu mendapatkan bantuan dan melebihi kebutuhan 1 tahun, nah itu bisa dikatakan berlebih. Ya, wallahu alam.
1: Tapi Ustaz, kemudian bagaimana dengan misalnya Ustaz studi kasus ketika aparat desa ini juga terdampak, Ustaz?
0: Ya,
1: apakah boleh dia mengasat?
0: Tentu saja diperboleh, bukan dalam kafah sebagai seorang aparat desa. Ya, dia harus menempatkan dirinya sebagai korban. Sebagai

0: mana korban yang lain, yeah, dia mendapatkan bantuan, maka dia pun mendapatkan bantuan seperti orang lain.
1: Yeah.
0: Ya, perangkat desa.
1: Hmm. Ya. Berkelahu apapun Anda berada, kami buka layanan telepon interaktif di 0852 1222 9092. Anda bisa menghubungi nomor tersebut baik melalui telepon biasa ataupun telepon melalui WhatsApp. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana cara kita untuk terhindar dari sikap suudzon kepada orang lain, di mana dalam berinteraksi terkadang ada orang-orang tertentu yang terkadang mendiamkan diri kita padahal kita merasa tidak punya salah kepadanya.
0: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Seorang muslim di dalam bermuamalah terhadap orang lain, dia harus menempatkan orang lain seperti dia ingin diperlakukan oleh orang lain.
1: Yeah.
0: Ya, oleh sebab itulah Nabi SAW beliau memerintahkan kita untuk itu. Antuhibba li nafsik ya ma yuhibbu li akhik, atau antuhibbu li akhik ma yuhibbu li nafsik. Ya, perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan oleh orang lain.
1: Yeah.
0: Maka sebagaimana kita tidak ingin ada orang lain bersuudzon kepada kita, maka sepatutnya juga berburuk sangka kepada dengan muslim berhusnya bagi mereka yang pada diri mereka tanda-tanda kefasikan atau tanda-tanda kejahatan. Maka saat itu adalah sifat waspada. Tetapi jikalau kita melihat zahirnya itu adalah orang yang baik, seorang muslim rajin beribadah kepada Allah Azza wa Jal, ya maka ya, kita saat itu adalah harus berhusnudzan. Tetapi jikalau ada orang yang memang sudah menandai dirinya sendiri, ya sebagian orang itu sudah menandai dirinya sendiri kalau dia tidak baik, ya maka ketika kita melihat orang yang seperti itu, maka kita berwaspada. Bukan kita katakan bersuudzan, karena kalau suudzan itu adalah bisa dosa. Nabi SAW beliau bersabda, iyyakum wadhdhan fa inna dhanna aqdhabul hadis. Jauhilah olehmu berprasangka, karena sungguhnya berprasangka itu, maksudnya prasangka buruk, itu adalah bagian daripada atau seburuk-buruk perkataan. Tetapi kalau seandainya kita melihat ada gelagat, misalnya orang ini gelagatnya kayak pencopet, gelagat ini gelagat begal misalnya, maka saat itu kita harus berwaspada. Tetapi orang-orang yang kita lihat dari segi zahirnya, ya orang-orang yang baik itu kan juga memiliki tanda, dari segi pakaian dan penampilannya, tata cara dia berbicara gitu kan, dari gerak geriknya juga sudah ketahuan. Oleh sebab itu ketika Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke dalam penjara, ketika dia bertemu dengan nafi yang ada, yang sudah lebih dahulu masuk penjara sebelum Nabi Yusuf, mereka langsung mengatakan, inna naroka minal muhsinin. Sesungguhnya kami memandangmu sebagai orang baik. Maka orang yang baik harus diperlakukan dengan baik, kita tidak boleh berprasangka buruk kepadanya. Namun jikalau ya ada tanda-tanda keburukan, ini kayaknya orang ini ya tidak bagus. Masing-masing kita Allah Subhanahu wa taala berikan indra keenam. Ya bahkan indra keenam seorang mukmin, apa yang dinamakan dengan firasat, itu sangat kuat. Ya bahkan ada sebuah riwayat walaupun riwayat ini dhaifkan oleh sebagian ulama rahimahumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya ittaqu firasatal mukmin. Waspadailah olehmu firasat seorang mukmin, karena dia memandang dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala.
1: Tapi saat berkolaborasi fi, kemudian kita beralih ke layanan telepon, telah tersambung Pak Latif di kesempatan ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak, pertanyaan diajukan ke narasumber kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu fiikum Ustaz.
0: Wa fiikum barakallahu.
2: Nah, ini yang saya tinggal ini yang terkait dengan ujian ini, Pak Ustaz, mohon nasihatnya. Misalnya ada seseorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu

0: kalau mengambil kedua kekasihnya atau kedua yang dicintainya di dalam dirinya, dalam hadis Abi Batahi, kemudian pasabara waqta sabah falantarda ilal jannah. Nah, namun Pak Ustaz, ketika orang tersebut itu berada di jelis atau di suatu PD, tidak, dia merasa minder, merasa tersisi dan seterusnya. Nah, kira-kira bagaimana agar apabila muncul perasaan atau bisikan-bisikan tersebut, Pak Ustaz, sehingga orang tersebut bisa pede, bisa kembali percaya diri dan menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya Pak Ustaz, ini mengenai ujian, antara ujian dan azab. Nah, kalau ujian kan kita ma'ruf, kita ketahui bahwa ujian itu adalah merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba tersebut apabila hamba tersebut diuji. Nah, tapi yang menjadi masalah Pak Ustaz adalah azab. Nah, apabila azab itu ditimpakan kepada seorang muslim yang notabene dia melakukan kemaksiatan secara terus menerus, nah kemudian diberikan azab, disegerakan azabnya di dunia ini. Nah, kalau azab ini tidak mengandung kaparat atau tidak ada keuntungannya atau tidak mengurangi azabnya di akhirat nanti, lalu bagaimana dengan perbedaan antara orang-orang ini dengan orang kafir? Orang kafir kan tidak pernah diuji, disegerakan azabnya di dunia ini, tapi di akhirat nanti dia akan diberikan azab yang lebih keras lagi. Nah, seperti itu juga yang tadi saya katakan, orang muslim yang melakukan dosa besar ini secara terus-menerus, nah kemudian diazab, disegerakan azabnya, lalu masih mending kalau orang kafir. Orang kafir itu kan, nah bagaimana kira-kira penjelasannya ini Pak Ustaz? Seperti itu yang saya pikirkan. Nah, mohon penjelasannya Pak Ustaz, nasihatnya. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Di dalam Sahih Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni ini adalah sebuah hadis qudsi, Allah azza wajalla berfirman, idza talaitu abdi bihabibataihi fasabara awadtuhu minhumal jannah. Ya, Allah azza wajalla berfirman, apabila aku menguji hamba-Ku dengan kedua kekasihnya, yakni kedua matanya diambil oleh Allah Azza wa Jal sehingga dia mengalami kebutaan, dia tunanetra lalu berjannah, maka akan agungnya dengan surga. Sehingga ini adalah merupakan sebuah busyra atau kabar gembira langsung di Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dengan riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, bahwa apabila kita bersabar di dalam menghadapinya, maka kita akan dimasuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Dan ini tentu adalah merupakan janji dari Allah yang disampaikan kepada Rasul-Nya. Dan kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala isi janjinya. Ya, demikian pula dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Maka apa yang membuat kita minder? Ya, ketika kita sudah kan adanya garansi dan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, manakala kita bersabar. Gitu kan? Sama ketika ada seorang wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Atha ibn Abi Rabah, ya, suatu ketika beliau bertemu dengan Abdullah ibn Abbas. Beliau mengatakan, "Wahai Atha, kok ingin enggak aku tunjukkan kepadamu seorang wanita dari penghuni surga?" Ya, akhirnya Atha mengatakan, "Wih, bagaimana caranya? Artinya apakah ada bidadari yang berjalan saat ini di muka bumi gitu kan, dari penghuni surga?" Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kemudian beliau mengatakan, "Ya, hadhil mar'ati sauda." Coba kamu lihat wanita yang berkulit hitam ini. Dia telah datang

0: kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni usra," kata gitu. "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya itu ya sering kali kemasukan."
1: Ya.
0: "Sering kerasukan jin." Atau dalam sebagian syarah juga dia tuh kena penyakit ayan gitu. Sehingga kemudian terkadang apabila dia terkena oleh penyakit itu atau terkena oleh gangguan jin itu, maka kemudian dia melakukan tindakan-tindakan tentu yang tidak normal.
1: Yeah.
0: Kemudian dia mengatakan, "Wa inni atakasyaf." Kalau itu terjadi, terkadang aurat saya terbuka.
1: Nah.
0: Gitu kan?
1: Yeah.
0: Karena orang yang kena ayan atau orang yang kemasukan jin terkadang kan histeris dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian wanita itu mengatakan kepada Nabi SAW, "Fad'ullah li." Tolong doakan saya kepada Allah Azza wa Jalla.
1: Yeah.
0: Maka Nabi SAW mengatakan, "Kalau kau mau akan, aku doakan kamu kepada Allah sehingga engkau akan sembuh dari penyakitmu itu. Wa in syi'ti sabarti falakil jannah." Dan sabar saja, maka bagimu surga. Aku garansi kamu akan masuk ke dalam surga. Maka wanita itu kemudian dia memilih untuk bersabar daripada sembuh.
1: Yeah.
0: Ya, toh di dunia ini hidup hanya sementara. Ya, hidup di akhirat itu adalah selamanya. Ya, pengorbanan sedikit di dunia dengan cara bersabar itu sudah menjamin dia masuk surga. Ya, ini kemudian dia mengatakan, "Idzan asbir." Kalau begitu biarlah saya bersabar. Tapi tolong wahai Rasulullah, ini menunjukkan wanita ini adalah wanita yang sangat berakal.
1: Ya.
0: Ia mengatakan, "Tetapi tolong wahai Rasulullah, doakan saya agar kalau ketika saya terkena oleh penyakit itu, la atakasyaf, auratku tidak terlihat." Ya, ini menunjukkan bahwa wanita ini adalah wanita afifah, wanita yang menjaga kehormatannya. "Saya siap bersabar, tapi tolong doakan tetap agar aurat saya tidak tampak." Akhirnya kemudian didoakan oleh Nabi SAW, sehingga terkadang wanita itu masih terkena penyakitnya, tapi karena kesabaran yang ia miliki, dia masuk ke dalam surga. Oleh sebab itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata kepada Atha bin Abi Rabah, "Apakah ingin aku tunjukkan kepadamu seorang wanita dari penghuni surga?"
1: Ya.
0: Maka demikian pula ya, mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua kekasihnya. Maksud dua kekasih ini kata para ulama adalah kedua matanya.
1: Yeah.
0: Dia tidak bisa melihat apa yang ada di sekitarnya. Maka bersabarlah. Karena dengan bersabar Anda akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan surga. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan bagaimana cara kita membedakan antara
1: ujian
0: dengan azab. Ya, para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan kita dapat membedakan mana ujian dan mana azab dari sikap dan perilaku orang yang terkena bencana itu.
1: Yeah.
0: Apabila bencana itu menimpa orang-orang yang beriman, orang-orang yang beristiqomah, maka ini adalah seperti bencana yang telah menimpa para nabi, telah menimpa orang-orang yang soleh, maka bentuknya itu adalah tetapi apabila bencana itu menimpa mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka orang-orang yang menampakkan kemaksiatan berlarut-larut dalam dosa, maka itu adalah merupakan bentuk azabul adna, ya, azab terendah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan bagi seorang mukmin, setiap bentuk peristiwa yang terjadi pada dirinya, dia selalu memandang itu adalah merupakan sebuah media untuk berintrospeksi diri. Ya, karena seorang lihat Rasulullah, seorang mukmin melihat dosa-dosanya itu bagaikan seseorang

0: Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, andaikan di saat turun bencana kepada mereka itu mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah maksud dan tujuan diberikannya ujian dan cobaan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Kami tidaklah mengutus tanda-tanda itu, bencana itu, kecuali takhwif, untuk memberikan rasa takut kepada manusia agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang-orang yang beriman memandang itu adalah sebagai bentuk ujian, cobaan. Dia adalah merupakan salah satu proses untuk menghapuskan dosa dan kesalahan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah Subhanahu wa taala menguji suatu kaum, mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Ya, maka setelah mendapatkan musibah ini, orang yang beriman ini dia akan dibersihkan dosanya oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga di saat dia menghadap kepada Allah di akhirat kelak, dia tidak akan diazab lagi karena hukumannya telah dipercepat semasa di dunia. Innallaha idza ahabba 'abdan ajjala lahu al-'uqba. Apabila Allah mencintai seorang hamba, kata Nabi SAW, maka Allah akan percepat saat dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak lagi memiliki dosa dan kesalahan. Jika dia mendapatkan azab, itu ada azab terendah, tetapi azabnya itu dihapuskan dosa dan kesalahan dia. Ya, itu adalah azab terendah, dan di akhirat kelak dia akan mendapatkan azab yang jauh lebih pedih. Yang lebih pedih, yang lebih besar. Seperti itu. Ini bedanya antara bencana apabila menimpa seorang mukmin dengan orang yang tidak beriman. Wallahu taala.
1: Tapi syukur barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas penjelasan yang diberikan. Dan ikhwat iman dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut.
2: Sahabat Muaz bertanya.
3: Eh saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
4: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku, sisa cari kerjanya lagi ini.
3: Eh, tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki...
4: Bah, adakah rezeki yang gurih?
3: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru, lebih dari 1600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadi inilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
6: Astagfirullah.
7: Kenapa bro?
6: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
7: Mana-mana?
6: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
7: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
6: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
8: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa taala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muad bin Jabal Kendari, Radio Muad 94,3 FM dan Muad TV.
2: Sahabat Mu'adz bertanya.
1: Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama di program Sahabat Mu'adz bertanya. Kami masih membuka layanan telepon interaktif di 0852 12 22 9092 dan langsung saja kita sapa penelpon berikutnya dari hamba Allah di Jawa Timur. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum. Hamba Allah di Jawa Timur bisa menggunakan telepon biasa ataupun telepon via WhatsApp. Berikutnya kita ambil pertanyaan, Ustaz, bagaimana caranya untuk cuek terhadap depresi tentang pikiran yang membuat kita bisa jadi tidak bahagia, Ustaz?
0: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tidak ada sesuatu yang lebih menenangkan bagi diri kita melebihi zikir. Dan sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ya, orang-orang yang beriman dan hati mereka itu tenteram dengan zikir kepada Allah. Maka ketahuilah, dengan zikir kepada Allah lah hati itu akan menjadi tenteram. Jadi perbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan depresi, ya, kesedihan dan semisalnya. Seperti doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'azzi wal kasal wa a'udzubika min ghulabati daini wa qahrir rijal. Ya, ini adalah doa yang secara spesifik diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan rasa sedih, yeah, dan ham itu adalah kayak depresi. Orang memiliki humum, orang memiliki beban hidup, sesuatu akan datang. Ya, hazan adalah kesedihan atas masa lampau. Yeah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan baca doa tersebut. Memperbanyak bacaan Al-Quran juga adalah dapat memberikan ketenangan. Hal itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza Wajalla, "Walunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Ya. Dan kami telah turunkan dari Al-Quran sesuatu yang dapat menjadi penyembuh, ya, dan dapat yang disebutkan syifa'ul lima fis sudur, menjadi penyembuh apa yang ada dalam dada kita. Ya, oleh sebab itu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak berzikir, banyak melaksanakan sholat-sholat sunnah setelah sholat wajib tentunya. Ya, karena Allah Azza Wajalla berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menanamkan rasa sabar, ya, dan juga dengan melaksanakan salat. Ya, Allah taala alam.
1: Terusat barakallahu fiik. Kemudian kita tersambung kembali dengan penelpon hamba Allah di Jawa Timur. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu, pertanyaan diajukan.
9: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Barakallahu
0: fiik. Waafikum barakallahu.
9: Ini Ustaz, anak punya family, punya musuh nabrak orang itu, ya Ustaz, ya. Tapi keluarganya itu tidak menuntut, pokoknya penting damai gitu. Jadi terimalah istilahnya Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Apa masih di ini apa? Masih bayar sakarat dosa?
0: Bisa tangkap?
1: Ya, bisa diulang pertanyaannya, Ibu. Mohon maaf, kurang jelas.
9: Gini Ustadz, keluarga Ana itu, ya, menabrak orang gitu, terus orangnya tuh meninggal. Gimana jelas Ustadz?
0: Ya.
9: Ya, orangnya tuh meninggal, kemudian di keluarganya itu nerima gitu Ustadz, jadi nggak dilanjut ke kepolisian gitu, yeah. Bilangnya itu nerima gitu Ustaz. Baik. Mungkin sudah nasib dia gitu katanya Ustaz. Gimana dengan itu tuh, bagaimana Ustaz? Mohon dijelaskan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
0: Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya. Amma ba'd, orang yang menabrak sehingga korbannya meninggal dunia. Ya, apabila dia dituntut oleh keluarganya, maka kan tuntutannya

0: itu adalah kafarohnya adalah harus memerdekakan budak.
1: Ya.
0: Dan membayar diat, ya dia membayar diat kepada keluarga korban dengan 100 ekor unta. Tetapi jika kemudian keluarganya itu memaafkannya seperti yang disebutkan tadi, dia tidak ada menuntut dan lain sebagainya.
1: Ya.
0: Tapi di sana ada kewajiban lain. Ya, yaitu melaksanakan shaum 2 bulan secara berturut-turut. Karena ada faktor kelalaian.
1: Yeah.
0: Walaupun persekian ya yeah. persen gitu, itu ada kelalaian. Maka oleh sebab itu kemudian kalau seandainya tidak bisa memerdekakan budak ya, dan itu tidak ada sekarang perbudakan khususnya di negeri kita, maka dia harus melaksanakan shaum selama 2 bulan berturut-turut. Apabila yang ditabraknya ini adalah seorang muslim.
1: Ya.
0: Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman lam yajid fasyamu syahrayni mutatabi'ain." Berfirman, barang siapa yang tidak mendapatkan adanya budak yang dibebaskan, maka dia harus melaksanakan shaum selama 2 bulan berturut-turut. Ya, dua bulan berturut-turut ini harus nyambung.
1: Yeah.
0: Ya, kecuali jika karena sakit. Tapi karena perjalanan, misalnya kita selingin dengan berbuka, itu harus diulang lagi tuh.
1: Oh.
0: Ya, kecuali kalau karena sakit tidak bisa melanjutkan, maka setelah sehat dia langsung menyambungnya.
1: Yeah.
0: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Faman lam yajid fasyamu syahrayni mutatabi'ain taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakima." Itu adalah merupakan bentuk taubat dari Allah Azza wa Jal, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, wallahu taala a'lam.
1: Tapi Ustaz barakallahu fikum, kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ustaz ingin bertanya, istri Ana dijebak oleh temannya dengan melakukan pinjaman di aplikasi pinjol dengan menggunakan data istri dengan nominal jutaan rupiah, dan bunganya terus membengkak sampai sekarang. Temannya pun sekarang sudah menghilang dan tidak mau tanggung jawab. Hingga sekarang nomor istri Ana terus ditelepon dan ditagih. Bagaimana solusinya Ustaz? Apakah sebaiknya saya membayar hutang yang sudah membengkak tersebut atau bagaimana Ustaz?
0: Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah. Jika teman istri Anda itu telah mendapatkan izin dari
1: penggunaan data
0: dari istri Anda untuk menggunakan data itu, maka dia memiliki konsekuensi.
1: Yeah.
0: Anda harus membayar utang itu karena Anda berstatus sebagai dhamin atau kafil,
1: penjamin
0: gitu. Ya, penjamin.
1: Yeah.
0: Ya, maka dengan demikian Anda harus membayarnya dan kemudian menuntut kepada yang bersangkutan.
1: Yeah.
0: Dan ini sesungguhnya tidak diperbolehkan kalau seandainya memang kita menjadi fasilitator atau penjamin, karena sebagaimana kita ketahui bagaimana dalam kasus pinjol ini kan di dalamnya terdapat riba.
1: Yeah.
0: Ya, kalau seandainya kita benar-benar mengizinkan, maka kita pun terlibat dalam dosa. Karena Allah Azza wa Jal berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kalian saling bekerja sama dengan dosa atau dalam dosa dan permusuhan. Ya. Sehingga kalau seandainya itu atas izin kita, ya, dan kita bertindak sebagai penjamin, maka pertama kita dosa, yang kedua karena Anda bersatu sebagai penjamin, maka Anda juga harus membayar. Karena kalau tidak juga efeknya sangat besar.
1: Yeah.
0: Ya, di sana ada pencemaran nama baik biasanya yang dilakukan oleh pihak pinjol. Ya, semua nomor yang ada di dalam data itu akan diberikan pesan bahwa si fulan ini adalah orang yang tidak bertanggung jawab, suka ngutang dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu kalau seandainya itu yang terjadi, maka Anda harus membayar. Tetapi kalau seandainya tidak, maka kita boleh melaporkannya. Ya, baik itu melaporkan pihak yang menggunakan data tanpa

0: izin atau melaporkan pinjol itu, karena mungkin juga pinjol itu adalah tidak memiliki payung hukum ya, untuk menjadi sebuah lembaga apa namanya, keuangan yang melakukan transaksi pinjam meminjam. Ya, wallahu ta'ala.
1: Tapi Ustaz barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz izin bertanya, ibu kami dengan adiknya ada kesalahpahaman di antara keduanya. Nah, ibu kami sudah pernah mengalah dan minta maaf kepada adiknya, tapi tidak ditanggapi, Ustaz. Dan sampai sekarang ibu kami masih dicuekin. Kami khawatir, Ustaz, kan katanya kalau tidak bertegur sapa selama 3 hari maka tidak akan diterima sholatnya. Nah, bagaimana dengan ibu kami, Ustaz?
0: Ya, yang terpenting bagi kita sekalian adalah terus berbuat baik, ya, terus memaafkan. Ya. Adapun jika orang lain ternyata tidak mau menerima permohonan maaf kita sekalian, ya, maka kita telah menunaikan apa yang semestinya kita lakukan. Nah. Ya, apa yang semestinya kita lakukan. Dan seorang mukmin seyogianya adalah menjadi seorang pemaaf. Ya, oleh sebab itu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau bersumpah, ya, bersumpah untuk tidak memberikan kembali santunan, tidak memberikan santunan kepada Mistoh karena dia terlibat dalam pencemaran nama baik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dalam kasus hadisatul ifk, ketika orang-orang munafik menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha melakukan perselingkuhan dengan Sufwan ibn Mu'attal As-Sulami, ya ternyata di antara mereka yang terlibat ya dalam fitnah tersebut adalah Mistoh. Dan Mistoh ini adalah dari karib kerabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang notabene-nya adalah senantiasa diberikan santunan dan bantuan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat itu marah karena dipandang bahwa Mistoh ini tidak tahu diri gitu. Diberikan santunan, bantuan setiap saat Abu Bakar As-Siddiq, tiba-tiba kemudian di saat ada isu tentang informasi tentang Ummul Mukminin, justru dia turut menyebarkan di tengah masyarakat. Sehingga saat itu Abu Bakar As-Siddiq bersumpah untuk tidak lagi memberikan santunan dan bantuan itu. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur di ayat 22, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'a ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ya ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah orang-orang yang memiliki karunia atau keutamaan dan kelapangan rizki di antara kalian bersumpah untuk tidak memberikan lagi ya bantuan kepada karib kerabat atau orang-orang miskin atau orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal ya'fu wal yasfahu, maka hendaklah dia memberikan maaf, hendaklah dia berlapang dada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala yaghfirul ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum, apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian, wallahu ghafurur rahim, sedangkan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya kalau seandainya Anda ingin mendapatkan pengampunan dari Allah, maka jadilah pemaaf bagi orang lain. Ya, bagaimana bisa Allah, bagaimana bisa Anda menginginkan pemaafan dan pengampunan dari Allah sementara Anda sendiri tidak suka menjadi seorang pemaaf? Akhirnya kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat itu ya langsung kembali memberikan bantuan dan santunannya kepada Mistoh radhiyallahu taala anhu ardhah wallahu taala alam.
1: Tabarakallahu fikum. Dan pertanyaan terakhir tadi merupakan akhir perjumpaan kita di kesempatan ini, dan kepada sahabat Muas kami ucapkan jazakumullah khairan atas interaksi Anda di program Sahabat Muas Bertanya di kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas kebaikan dan ketaatan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Syukran, jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Sahabat Mu'adz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
4: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
5: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
4: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
5: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
4: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
3: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
6: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'adz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Mu'adz Medical Center.
7: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
8: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan malam hari ini. Dan tidak terasa, saat ini di studio kami telah menunjukkan pukul 21:34 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah berkata bahwa dulu ibuku menyuruhku untuk duduk bermajelis dengan Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman, seorang faqih di kota Madinah di masanya. Ibuku berkata, pelajarilah adab darinya sebelum mengambil ilmunya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kita semua doa supaya kita dianugerahkan akhlak yang mulia, yaitu Allahumma hdini al ahsanil akhlak la yahdi ahsaniha illa anta wasrif anni sayiatiha la yasrifu anni sayiatiha illa anta, yang artinya, ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik, tidak ada yang dapat menunjukkan kecuali Engkau, dan palingkanlah kejelekan akhlak dariku, tidak ada yang memalingkannya kecuali Engkau. Maka sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, tentunya mempelajari ilmu adalah penting, tetapi tanpa adanya adab dan akhlak, maka ilmu ya akan posisinya ya sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang adab sebelum berilmu ya, kita menuntut ilmu. Ini adalah sesuatu yang penting untuk kita ketahui. Terlalu banyak menggeluti ilmu agama sampai lupa mempelajari adab, maka sebagian kita mudah sudah mapan ilmunya, banyak mempelajari tauhid, fikih dan hadis, namun tingkah lakunya sayang sekali terhadap orang tuanya, kerabat, tetangga dan saudara muslim lainnya, bahkan terhadap gurunya sendiri jauh dari yang dituntunkan oleh para salaf. Adab dulu baru ilmu, itulah yang seharusnya tentunya dilakukan oleh para penuntut ilmu. Maka sudah seyogianya sahabat muslim dimanapun Anda berada, kita tidak hanya mempelajari ilmu agama, tetapi juga kita harus mempelajari adab dan akhlak. Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullahu ta'ala, pernah berkata kepada seorang Quraisy bahwa pelajarilah adab sebelum pelajari suatu ilmu. Kenapa sampai para ulama mendahulukan mempelajari adab? Sebagaimana Yusuf bin Al-Husain berkata, dengan mempelajari adab, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Maka sahabat muslim dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kembalikan hadir di ruang dengar Anda program acara Ensiklopedia Min Adabil Muslim. Dan kita akan belajar bersama, yaitu tentang adab-adab bagi seorang muslim. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari, karena setelah ini akan langsung masuk dalam program acara Ensiklopedia Min Adabil Muslim.
9: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
10: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Ensiklopedia Islam.
8: Ya sahabat muslim dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di kesempatan malam hari ini dalam program acara Ensiklopedia Min Adabil Muslim. Dan kemarin kita masih dalam pembahasan adab al-ijarah, yaitu mempekerjakan orang. Ya kadangkala seorang tentunya berhajat untuk menyewa tenaga orang lain, satu ataupun lebih. Karena mungkin dalam pekerjaan tersebut dia tidak mampu kalau dia harus mengerjakannya sendiri. Maka tentunya sebagai seorang muslim, kita perlu tahu apa saja adab-adab yang perlu diperhatikan ketika kita mempekerjakan orang, ataupun mungkin kita sebagai orang yang dipekerjakan. Dan kemarin sahabat muslim dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah kita ketahui bersama bahwa adab diantara ketika kita mempekerjakan seorang muslim atau merekrut orang ya untuk bekerja bersama kita adalah, yang pertama perlu kita ketahui, yaitu hendaknya mempekerjakan seorang muslim, bukan orang di luar muslim. Kemudian yang kedua adalah hendaknya mempekerjakan seorang yang kuat lagi terpercaya. Kemudian kemudahan dalam muamalah. Jadi muamalah antara orang yang memberikan pekerjaan dan pekerja ya, itu diwarnai dengan kemudahan, kelembutan dan penuh kerelaan hati. Sesungguhnya Islam mengajarkan kemudahan dalam semua bentuk muamalah. Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qtada. Allah merahmati orang yang mudah jika menjual, membeli, dan menagih. Kemudian, ketika kita merekrut orang, perlu tentunya harus ada perjanjian, kesepakatan. Jadi sebelum kita mempekerjakan ya, atau ketika kita mempekerjakan orang, maka adabnya adalah kita memberikan penjelasan, kesepakatan ya, antara kedua belah pihak, agar pekerja mengerti apa yang harus dia lakukan, apa yang menjadi haknya nantinya tentunya, apa yang harus dilakukan tadi, dan seperti apa pekerjaannya. Karena pernah ada kasus, sahabat teman dimanapun Anda berada ya, ada orang yang pada saat itu saya pernah bekerja di suatu tempat di mana karena pemberi pekerjaan ya tidak memberitahukan kepada pegawai baru ini, akhirnya pegawai ini ya bahkan liburnya saja dia tidak mengerti kapan dia harus tidak bekerja, kapan dia harus masuk, jam masuknya dari jam berapa sampai jam berapa, bahkan gajinya pun dia tidak tahu berapa gaji sebenarnya yang harus dia terima ditetapkan oleh pemberi pekerja. Maka tentunya kesepakatan ya perlu agar untuk menghindari ya sesuatu yang mungkin jangan sampai kedua belah pihak merasa dizolimi atau menzolimi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan kesepakatan dan penetapan upah dalam sabdanya ketika ditanya tentang pekerjaan beliau mengembala kambing. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Kuntu ar'aha 'ala qararita li ahli Makkah." Aku mengembala kambing untuk penduduk Makkah dengan upah beberapa kirat. Jadi tentunya dengan kesepakatan ini biiznillah taala akan memutuskan sebab-sebab perselisihan maupun ya dia menutup pintu masuknya setan serta mencegah kecurangan dan penipuan. Sebagaimana pula ya majikan tidak boleh tentunya dia memanfaatkan misalkan kefakiran pekerja atau memaksanya mengerjakan sesuatu hingga kemudian merugikan haknya dan memberinya upah yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan pekerjaan. Kemudian adab yang selanjutnya kemarin telah kita pelajari adalah kita tidak boleh mempekerjakan seseorang untuk perkara yang haram. Kemudian selanjutnya itu amanah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Kemudian menyerahkan hasil keuntungan kepada majikan serta kita berbelas kasih kepada pegawai. Kemudian selanjutnya sahabat teman dimanapun Anda berada, adab yang perlu kita ketahui bersama di malam hari ini adalah menunaikan hak pekerja. Jadi hendaknya seorang majikan atau orang yang memberikan pekerjaan, dia menunaikan hak-hak pekerja yang telah disepakati sebelumnya. Jadi kalau sudah ada hitam di atas putih misalkan, atau sudah ada kesepakatan antar kedua belah pihak, maka tentunya segera setelah ia menyelesaikan tugasnya berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, a'tul ajiro ajrohu qabla an yajifa arakuhu, berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya. Janganlah ia berusaha untuk kemudian menunda-nunda penyerahannya atau merugikan sedikit pun darinya, yakni dengan kemudian dia pemberi pekerja ini menahan upah tanpa adanya alasan dan yang semisalnya. Sebab tentunya perbuatan itu termasuk kategori memakan harta orang yang secara batil. Maka tentunya sudah selayaknya ya setiap pemberi pekerja dia menyadari bahwa memakan hak pekerja itu merupakan dosa yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada tiga macam orang yang langsung aku tuntut pada hari kiamat. Yang pertama, orang yang membuat perjanjian atas namaku, lalu ia melanggar. Kemudian, orang yang menjual orang merdeka, lalu memakan hasil penjualannya. Dan orang yang mempekerjakan orang lain, yang itu telah menyempurnakan pekerjaannya, tetapi ia tidak memberikan gajinya atau upahnya. Maka sahabat muat dimanapun Anda berada, menunaikan hak pekerja juga sesuatu yang perlu kita perhatikan. Kemudian, adab selanjutnya yaitu menjaga hak-hak pekerja yang pergi atau tidak hadir. Jadi hendaknya seorang majikan atau seorang pemberi pekerja, dia tetap menjaga hak-hak pekerja jika pekerja itu pergi sebelum ditunaikan haknya. Baik karena sakit, ya pergi tiba-tiba, atau sebab lainnya. Seandainya upah pekerja itu bergabung dengan harta majikan dan terus bertambah keuntungannya, ketika si pekerja pergi, maka hendaknya majikan atau pemberi pekerja dia menyerahkan upah itu berikut keuntungannya. Ini merupakan amal soleh dan bentuk penunaian amanah. Rasulullah SAW bersabda mengisahkan tentang tiga orang yang terperangkap di dalam gua. Di dalam hadis disebutkan, orang yang ketiga berkata, ya Allah, aku pernah mempekerjakan beberapa orang pekerja. Aku pun menyerahkan upah mereka masing-masing. Kecuali upah satu orang yang ia pergi sebelum aku menyerahkan upahnya. Kemudian aku mengusahakan upah itu hingga berkembang menjadi harta yang banyak. Setelah berlalu beberapa waktu, ia pun mendatangiku seraya berkata, wahai hamba Allah, serahkanlah upahku kepadaku. Aku berkata kepadanya, semua yang engkau saksikan berupa unta, sapi, kambing, dan budak ini adalah upahmu. Dia berkata, wahai hamba Allah, janganlah engkau bergurau denganku. Aku berkata, aku tidak bergurau. Maka dia pun mengambil seluruh harta itu, menuntunnya dan tidak menyiksanya sedikit pun. Ya Allah, jika aku melakukan semua itu semata-mata karena mengharap wajahmu, maka keluarkanlah kami dari tempat ini. Batu itu pun kemudian bergeser hingga mereka bertiga dapat berjalan keluar. Seandainya sahabat mati manapun Anda berada pekerja itu telah mati sebelum ia menerima upahnya, hendaknya majikan atau pemberi pekerja menyerahkan upah itu kepada ahli warisnya dengan segera, sebab mereka lebih berhak atas upah tersebut, dan ini merupakan bentuk penunaian amanah. Jadi jika sudah berusaha mencari ahli waris atau ahlu waris pekerja itu, namun kemudian tidak menemukannya, jadi hendaknya dia bersedekah senilai upah itu atas nama pekerja tersebut. Allahu a'lam bissawab. Kemudian, sahabat muat dimanapun Anda berada, itulah tadi ya, ternyata sebanyak 10 adab yang telah kita pelajari bersama dari adab al-ijaro, yaitu mempekerjakan orang. Dan yang terakhir tadi menjadi salah satu poin penting yang kita perlu ketahui, yaitu menjaga hak-hak pekerja yang pergi, yang tidak hadir. Jadi sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, bahwa kalau misalkan ada pekerja yang sebenarnya seharusnya dia menerima upah, tapi kemudian entah bagaimana ya, mungkin dia sakit atau hilang kabar, maka ketika dia kembali, maka upah tersebut harus ditunaikan. Atau misalkan kita tadi ya, hendaknya majikan ya, pemberi pekerja, dia menyerahkan upah itu kepada ahli warisnya. Nah, jika tidak ditemukan, maka dia tentunya sebagaimana yang telah disebutkan oleh penulis, yaitu dia menyedekahkan senilai upah itu atas nama pekerja tersebut. Allahu a'lam bishawab, sahabat muat dimanapun Anda berada. Maka itulah tadi beberapa adab yang perlu kita pelajari di kesempatan malam hari ini dalam program acara Encyklopedia Min Adabil Muslim. Dan semoga bisa kemudian kita terapkan bersama dalam kehidupan hari kita, keseharian kita dalam bermuamalah kepada orang lain. Sampai jumpa dalam kesempatan ensiklopedia min adabil muslimnya. Bismillah ta'ala akan terus hadir menemani sahabat muas kalian setiap malamnya. Tentunya hanya di Radio Muas bin Jabal Kendari 94.3 FM.
10: Baru saja Anda telah mendengarkan ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
11: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
12: Labbaik Allahumma labbaik.
13: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
14: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
15: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
16: Zulfikar.
15: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
16: Datang tepat waktu.
15: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
17: Masya Allah, benar.
15: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
16: Sofia.
15: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
18: Hafsah binti Umar.
15: Hafsah binti Umar, yakin?
18: Iya.
15: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
14: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muaz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Muaz 94.3 FM dan Muaz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
19: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
20: Kadang kita semangat untuk beribadah dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
16: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
20: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
21: 94,3 FM.
8: 94,3 FM Radio Muat Bin Jabal Kendari, sahabat muat dimanapun Anda berada. Tidak terasa telah menemani sahabat muat sekalian beberapa waktu lamanya. Dan kini kita ternyata telah berada di penghujung perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Terakhir sahabat muat dimanapun Anda berada, sebelum menutup siaran ini berkaitan dengan belajar, maka belajar tanpa mengamalkan ilmu ibarat memiliki obat tetapi tidak menggunakannya. Maka ilmu dia tidak akan sempurna manfaatnya hanya dengan kita mengetahui, tetapi akan menjadi lebih berarti ketika kita mengamalkannya dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah berhenti belajar, jangan pula lelah untuk mengamalkannya, dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, menerangi langkah kita, memperbaiki amal kita, dan menjadi sebab kebaikan bagi diri kita maupun orang-orang di sekitar kita. Demikian telah menemani sahabat-sahabat sekalian di kesempatan malam hari ini. Dan bismillahirrahmanirrahim, Ta'ala akan terus hadir. Radio Muat Bin Jabal mengisi ruang dengar sahabat-sahabat sekalian setiap harinya, tentunya insyaallah dengan program-program pilihan di setiap harinya. Oleh karena itu, tak lupa juga kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana semasa siaran ya ada hal-hal yang tidak berkenan di hati sahabat-sahabat sekalian. Oleh karena itu, kami tutup perjumpaan ini dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
22: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Radio Muaz Bin Jabal
23: 94,3 FM.
24: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: 94,3 FM.

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطبة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu

0: Berikan kami minum, kerongkongan kami skrik.
1: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassara. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumur mendidih. Atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini minum oleh ahli neraka, ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain. Wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa anda sedikit dan anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
2: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat walaupun mungkin malam semakin larut, tapi yakin bahwa bagi Anda yang saat ini sedang lembur kerja atau menyelesaikan aktivitas di rumah karena harus kelar malam ini, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan Anda untuk menyelesaikannya. Saya Nur Junaid kembali hadir ke ruang dengan Anda dalam Kafilah Orang-orang Bertobat, mengangkat kisah perjalanan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk kita mengambil pelajaran sebagai bagian daripada mutiara kehidupan yang tentunya kita bisa jadikan sebagai petuah bagi jiwa yang ingin memperbaiki diri. Berikut kisah yang kami hadirkan adalah kisah dengan tema waktu yang tersia-siakan. Berikut petikan kisah selengkapnya. Sejak kemarin sore, anakku yang masih kecil dalam kondisi yang tidak diharapkan. Sepulang kerja sore hari, aku sudah menetapkan untuk segera pergi ke rumah sakit. Meski tubuhku sudah amat lelah, namun kelelahanku ini tidak berarti apa-apa jika untuk kepentingannya. Aku membawanya dan aku pergi. Banyak juga pasien yang menunggu. Kemungkinan kami terlambat sekitar 1 jam. Aku segera mengambil kartu masuk untuk menemui dokter dan segera menuju ruang tunggu. Ada banyak raut wajah yang bermacam-macam. Anak kecil juga orang dewasa. Semuanya diam tercekam. Ada beberapa note kecil yang disimpan sebagai rekan kami. Aku melirik ke arah orang-orang yang hadir di situ. Ada yang memejamkan mata. Tidak jelas apa yang ia pikirkan. Sebagian ada yang mengikuti pandangan orang-orang di sekitarnya. Sebagian lagi terlihat di wajah mereka kegelisahan dan rasa bosan menunggu. Suasana hening berlangsung lama. Terdengar suara memanggil, "Pasien nomor sekian." Terlihat kegembiraan di wajah orang yang dipanggil. Dengan langkah ringan ia berjalan cepat, kemudian kembali terjadi keheningan. Pandanganku tertuju pada seorang pemuda tangkung. Ia tidak memperdulikan segala yang ada di sekitarnya. Ia membawa sebuah mushaf saku kecil yang terus dibacanya. Tidak menoleh sedikit pun. Aku memandanginya tanpa banyak memikirkan kondisinya. Namun setelah lama menunggu selama 1 jam penuh, pandanganku kepadanya berubah menjadi pikiran yang mendalam terhadap gaya hidup pemuda itu dan kegigihannya memelihara waktu. 1 jam berlalu dari umurku. Apa yang telah kumanfaatkan darinya? Aku hanya menganggur tanpa aktivitas apa-apa, hanya menunggu hingga bosan. Terdengarlah azan berkumandang untuk sholat maghrib. Kami pun pergi sholat.

0: Di musola rumah sakit, aku berusaha untuk berada di samping pemuda yang membawa mushaf tadi. Usai sholat, aku berjalan bersamanya dan kuberitahukan langsung ketertarikan diriku terhadap kemahirannya dalam menjaga waktunya. Perkataannya difokuskan seputar banyak waktu yang belum kita manfaatkan secara optimal, yakni siang dan malam yang berlalu dari umur kita tanpa kita merasakan atau menyesalinya. Pemuda itu berkata bahwa ia baru mulai membawa mushaf asalku ini semenjak 1 tahun terakhir, yakni semenjak ia dinasihati oleh seorang rekan agar ia menjaga waktu. Pemuda itu juga mengabarkan bahwa ia biasa membaca Al-Quran di waktu-waktu yang banyak, di mana banyak tidak dimanfaatkan oleh orang, lebih dari yang dia baca di masjid atau di rumah. Bahkan dengan membaca Al-Quran itu, di samping memberi tambahan pahala dari Allah, juga menghilangkan kejemuan dan rasa bosan. Ia menambahkan bahwa ia sudah berada di ruang tunggu itu sejak lebih dari 1,5 jam. Ia bertanya kepadaku, "Kapan lagi Anda bisa mendapatkan waktu 1,5 jam untuk baca Al-Quran?" Aku merenung dan bertanya dalam diri, "Berapa banyak waktu yang berlalu dengan sia-sia? Berapa banyak dari umurmu berlalu tanpa bisa diberi hitungan pahala sama sekali? Bahkan sudah berapa bulan kau biarkan lewat begitu saja tanpa membaca Al-Quran?" Aku berpikir, lalu kudapati bahwa diriku terus dihisab. Sementara aku sudah tidak mempunyai waktu lagi, sampai kapan aku akan menunggu? Pikiranku pecah oleh suara panggilan. Aku pun pergi menemui dokter. Aku ingin merealisasikan sesuatu sekarang. Setelah keluar dari rumah sakit, aku segera pergi ke toko buku dan membeli mushaf Al-Quran kecil. Aku menetapkan bahwa untuk selalu menjaga waktuku sambil meletakkan mushaf di sakuku. Aku berkata, "Berapa banyak orang yang akan melakukan perbuatan yang serupa? Dan berapa banyak pahala yang diperoleh orang yang menunjukkan kepada perbuatan tersebut?" Sahabat Mas, dimanapun Anda berada, waktu luang adalah waktu yang bisa digunakan untuk beramal atau bisa digunakan untuk melakukan dosa. Hasan Al-Basri mengatakan, "Aku mendapatkan sekelompok orang yang lebih kikir terhadap usianya daripada kekikirannya terhadap uangnya." Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua, sahabat Muas yang malam ini mungkin sedang beraktivitas, untuk memanfaatkan waktu yang baik dengan sebaik-baik mungkin dan dengan semaksimal mungkin, agar catatan amal kebaikan menjadi catatan yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat. Radio Muad bin Jabal.
2: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.
3: Kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu perkara yang paling berharga di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang paling berharga lebih ya daripada kehormatan Rasul. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan orang tua kita. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan ibu ayah kita. Kehormatan beliau lebih dari kita jaga dibandingkan kehormatan kita sendiri. Karena tidak ada manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita ya lebih daripada jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Disebutkan dari Syekhul Islam rahimahullah, "Man sabba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam min muslimin aw kafirin fa innahu yajib qatluhu." Barang siapa yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang kafir ataukah dia dari muslim yang kemudian dia murtad dengan ucapannya, maka dalam hukum Islam dia wajib untuk dibunuh. Ini merupakan madhab seluruh para ulama Islam. Ya, hukum asalnya itu dikembalikan kepada pemimpin muslimin. Mereka yang akan menegakkan hukum bagi orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah.
5: Karena kalau seandainya ini dibuka, maka tentunya akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Ya, setiap ada orang mencela Rasul, penggal kepalanya. Setiap ada orang mengarah Rasul, penggal kepalanya. Tetapi kondisinya, kita harus memperhatikan ada 6 juta muslimin yang ada di negara Prancis. Ada ribuan masjid di sana. Ada wanita-wanita lemah di sana. Ada anak-anak yang lemah di sana. Ya, mereka tidak mampu untuk keluar dari negeri tersebut karena mereka jinsianya di sana.
6: Sementara kita ketahui kaidah di dalam agama kita, tidak boleh kita memunculkan kemudorotan, mencegah sebuah kemungkaran dengan memunculkan kemudorotan yang lebih besar. Itu dilarang di dalam agama kita. Dan Allah menyebutkan dalam ayatnya,
7: وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.
6: Jangan engkau mencela tuan-tuan yang disembah kepada selain Allah, karena dengan mereka engkau mencela tuan-tuan yang disembah selain Allah akan membuat Allah dicela. Nah, kenapa sebagian para ulama seperti Syekh Saleh Fauzan atau Syekh Sulaiman Ruheli mengingkari orang yang membunuh si kafir ini yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan ingin membela si kafir ini, naudzubillah. Jenggot mereka tuh sudah putih membela sunnah Rasulullah. Ya, hidup mereka habis untuk membela sunnah Nabi, dan mereka mencetak murid-murid yang murid-murid tersebut adalah orang-orang yang mencintai Nabi dan kemudian menyebarkan kebaikan di tengah-tengah muslimin. Ya, tidaklah mereka mengucapkan fatwa-fatwa tersebut kecuali untuk menutup pintu mudarat yang lebih kecil. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmi din wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika sya'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung, tidak bisa kita kalkulasikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Dan nikmat yang sangat besar adalah dengan zikrullah, dengan hadir di majelis ilmu. Dan majelis ilmu adalah salah satu hal yang utama, karena salah satu nama dari ilmu adalah az-zikr. Karena memang tujuan ilmu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan di majelis ilmulah kita mengingat Allah Tabaraka wa taala. Dan kita tahu bersama-sama bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya siapa orang yang berpuasa yang paling afdol, yang paling utama, yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab aktsaruhum lillahi zikra. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau menyampaikan yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling banyak berzikir kepada Allah. Dan semoga majelis ini termasuk atau dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari asar tadi sampai maghrib kita tercatat termasuk orang-orang yang berzikir kepada Rabbul Alamin. Hadirin Allah muliakan, dan yang perlu kita ingat bahwa dalam menuntut ilmu kita tidak bisa menggunakan setiap cara, karena ilmu itu sangat mulia. Hanya dengan cara yang Allah ridhoilah ilmu itu bisa didapat. Karena yang dimaksud dengan ilmu bukan hanya konten, bukan hanya knowledge, tapi ilmu adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksud ilmu adalah sajiyah, sebagaimana yang keterangan yang dibawakan Al-Hafidz Ibnu Hajar, soral fikhu sajiyah, ilmu itu menjadi karakter. Untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang merubah karakter kita, dan karakter kita benar-benar menjadi karakter ilmu, maka kita harus menggunakan metode yang digariskan oleh para ulama, generasi yang sudah terbukti mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sudah terbukti, dan sejarah mereka sudah tertoreh di dalam buku-buku, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang empat, dan para ulama-ulama lainnya. Dan kita tahu bersama-sama bahwa Imam Malik pernah mengatakan, lan tasluha hadhil ummatu illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan baik sampai atau kecuali dengan konsep dan metode yang membuat umat pertamanya baik. Jadi umat ini tidak akan baik kecuali dengan konsep yang menjadikan umat pertamanya atau generasi pertamanya baik. Dan kita sepakat bahwa konsep di semua bidang adalah belajar dari yang terbaik. Jadi learning from the best itu adalah konsep seluruh bidang. Seluruh bidang. Dan kalau kita bicara agama, kita bicara ilmu, kita bicara ketakwaan, kita bicara iman, maka yang terbaik adalah manusia yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Thumma alladhina yalunahum. Lalu generasi berikutnya, lalu generasi berikutnya. Tiga generasi awal adalah generasi-generasi terbaik di dalam Islam. Maka kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita ingin berubah, kita ingin jadi lebih baik, atau sebaliknya, ada sebagian kita merasa, aku tuh dalam mengaji kok gak ada perubahan ya? Kok masih ego yang dikedepankan? Kalau sama istri masih suka marah-marah. Suami masih, di hadapan suami masih suka ngejawab. Kalau cari duit susah banget, steril dari harta yang haram. Pokoknya kayaknya gak ada perbaikan. Maka cek, sudahkah konsep kita sesuai dengan konsep para sahabat Nabi SAW? Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Enggak, bukan hanya sebatas, oh aku tahu, enggak. Karena ilmu nafi itu pemberian, kata Imam Ahmad dan kata para ulama. Imam Ahmad, murid dari Imam Syafi'i, mengatakan ilmu itu mawahib, pemberian. Dan Allah hanya memberikan kepada orang yang sesuai dengan konsep para terbaik. Yang terbaik adalah para sahabat, yang terbaik bukan kita. Jadi kalau di bidang, semua di bidang dunia, kita akan belajar dari yang terbaik. Kita akan gabung sama yang terbaik. Maka dalam bidang ketakwaan, bidang ilmu, bidang iman, maka belajarlah menggunakan konsep para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan imam-imam klasik kita. Dan di antara konsep mereka adalah hadir di majelis ilmu, kecuali darurat. Kecuali ada uzur. Bahkan mereka bukan hanya sekedar hadir di majelis ilmu, tapi rihlah melakukan perjalanan panjang untuk mendapatkan ilmu. Ini adalah konsepnya orang-orang terbaik. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, itu melakukan perjalanan satu bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Hanya untuk mendapatkan satu hadis tentang manusia dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi telanjang bulat, gak pakai alas kaki, tidak dikhitan, dan tidak bawa bekal. Itu Jabir jalan selama 1 bulan. Itu konsep mereka. 1 bulan. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari secara ta'liq dalam Kitabul Ilm, dalam sebuah bab. Lihat babnya apa? Bab Al-Khuruj fi Talabil Ilm. Bab keluar dalam rangka menuntut ilmu. Bab keluar. Itu pentingnya keluar untuk duduk di majelis. Allah tuh tahu bahwa akan ada segala kecanggihan sosial media, tahu. Tapi tetap pentingnya majelis itu tidak bisa tergantikan. Perlunya datang hadir kalau ilmunya ingin dapat keberkahan yang maksimal. Jabir itu sahabat hadirin radhiyallahu ta'ala an. Kira-kira kalau beliau gak dapat hadis ini, akan membatalkan status beliau sebagai sahabat apa tidak? Tidak. Dan sahabat surga. Tapi tetap jalan kaki untuk 1 hadis. Padahal kalau beliau gak tahu hadis ini, dengan alasan jauh, bisa jadi beliau dapat dari cara yang lain. Ada orang datang ke beliau kasih tahu hadisnya. Tapi begitulah konsep. Makanya itu bab Imam Bukhari. Bab Al-Khuruj. Keluar, kata Imam Bukhari. Dalam rangka menuntut ilmu. Ini hal penting. Kita harus jaga konsep klasik ini. Karena kembali ke kata Imam Malik, lan tasru hadhil umma illa bima saduha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan jadi baik kecuali dengan konsep yang membuat umat pertamanya menjadi baik dan terbaik. Itu penting. Berkahnya beda. Sa'id bin Musayyib, orang nomor 1 dalam ilmu fikih dalam di generasi tabi'in. In kuntu la'arhalul ayyama wal layali fi talabil hadithil wahid. Aku itu seringkali atau polaku itu melakukan perjalanan, rihlah, perjalanan jauh, menghabiskan waktu beberapa siang dan beberapa malam, berhari-hari maksudnya, berhari-hari, hanya untuk mengejar 1 hadis. Satu hari. Berhari-hari. 1 hadis. 1 hadis berhari-hari. Lihat. Orang-orang terbaik begini polanya. Ini orang terbaik di dalam ilmu fikih. Karena ini konsep hadirin. Makanya hadis Nabi SAW apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang salaka berjalan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan dan pintaskan jalannya menuju surga. Barang siapa yang berjalan, oh berarti kalau online gak boleh? Boleh. Boleh. Namun itu tidak bisa menggantikan keberkahan berjalan. Keberkahan keluar. Keberkahan melangkah. Itu hal penting. Siapa yang tidak mengenal Nabi Musa alaihissalam? Bukankah beliau alaihissalam berjalan untuk belajar dengan Nabi Khadir? Dan ketika beliau, Nabi Musa alaihissalam, berjalan dan mencari, beliau dalam kondisi penuntut ilmu beginner atau sudah menjadi manusia yang paling alim pada hari itu? Hadirin. Ketika beliau mengejar ilmu itu, beliau dalam posisi pemula atau penuntut ilmu yang baru-baru, atau beliau menjadi orang, sudah menjadi orang terbaik di dunia ilmu. Apa dalilnya? Dalam riwayat, jazakallahu khairan, dalam riwayat Nabi Musa kan ditanya, siapa orang paling alim di muka bumi ini? Dan beliau mengatakan, saya. Dalam rangka menjelaskan fakta, bukan kesombongan. Tapi lalu Nabi Allah mendidik Nabi Musa, jangan pakai bahasa itu. Walaupun itu fakta. Akhirnya belajar. Berarti beliau berjalan keluar, bukan keluar rumah lagi nih, keluar negeri beliau. Itu dalam posisi, menjadi dalam posisi orang yang paling alim di muka bumi. Itu masih keluar. Ini menunjukkan bahwa ini konsep yang tidak bisa digantikan dengan hal lain. Kalau bisa digantikan dengan hal lain, ya Allah utus aja malaikat ngajarin beliau. Apa susahnya? Atau kirim utusan, cari yang namanya Nabi Khadir ya, biar ketemu saya. Enggak. Online itu penting, hadirin. Dan nikmat yang harus kita syukuri. Tapi apakah itu konsep yang di nomor satu kan? Kita perlu dudukkan. Berkah datang itu luar biasa. Berkah hadir itu tuh luar biasa. Makanya kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali ketika menjelaskan tentang kisah Nabi Musa, "Falau stagna ahadun 'anil rihla fi talabil ilmi lastagna 'anhu Musa." Kalau ada orang yang layak untuk merasa cukup dengan ilmunya sehingga dia tidak perlu melakukan rihlah, sehingga dia tidak perlu mengejar, sehingga dia tidak perlu datang, dan rihlah itu berjalan jauh, maka seharusnya orang tersebut adalah Nabi Musa. Haitsu kana a'tahu Allahu Taurah allati katabalahu fiha an kulli syai', karena Allah telah memberikan Taurat dan sudah tertulis dalam Taurat segala hal, ini kata Ibnu Rajab, an kulli syai', segala hal. Ma'a hadza falamma akhbarahu Allah 'anil Khadir, tapi walaupun beliau sudah punya semuanya, lihat, punya semuanya. Jadi kalau kita punya tablet, punya gadget, punya wifi, Nabi Musa punya Taurat di saat itu. Semua ada di situ. Dan gak usah khawatir kehilangan sinyal di Taurat itu. Nabi Musa gak khawatir kehilangan koneksi. Taurat semua, kata Ibnu Rajab rahimahullah. Tapi begitu Allah menyebutkan tentang Nabi Khadir yang memiliki ilmu khusus. Sa'ala sabila ila liqa'ihi, maka Nabi Musa bertanya tentang bagaimana cara bertemu dengan Nabi Khadir. Itu. Oh, udah ada Taurat, enggak usah. Enggak begitu. Tsumasara huwa wa fatahu ilaihi. Lalu Nabi Musa berangkat bersama Yusa bin Nun, murid beliau. Kalau ingin berkah, ingin maksimal, datang ke majelis. Itu penting. Datang ke majelis. Itu baru kita bicara konsep secara substansi. Belum kita bicara keutamaan-keutamaan lainnya. Setiap langkah kaki ke masjid itu pahala apa enggak, hadirin? Hah? Enggak ya? Derajat diangkat apa tidak? Diangkat. Dosa diampuni apa tidak? Diampuni.
10: nih. Masa sama hadirin? Gak mungkin. Belum lagi jelas-jelas mendapatkan hadis Nabi, majtama' qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman inda. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di rumah Allah, mereka saling membaca, mengkaji Al-Qur'an kecuali ketenangan itu muncul. Ketenangan itu diturunkan, nazalat 'alaihim sakinah. Ketenangan itu turun. Wa ghasyatuhumur rahmah, dan diliputi rahmat Allah. Wa hafathumul malaika, dan malaikat-malaikat Allah itu menaungi. Wa dzakarahumullah fiman inda, dan Allah sebutkan Allahu Akbar, kita pendosa hadir disebutkan sama Allah. Kalau ngumpul bermajlis, Allah sebutkan di hadapan malaikat-malaikatnya. Gak bisa tergantikan hadirin. Apalagi di rumah Allah, mana tempat lebih baik daripada rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Belum lagi sisi lain, kita ketemu dengan orang-orang soleh. Bismillah, nahsabu kadzalik wallahu hasibu wa nazaki alayhi. Orang-orang yang berusaha satu visi dan misi. Dan itu kita gak ketemukan kalau kita hanya di rumah. Dan ketemu orang soleh itu penting, penting hadirin. Apalagi kondisi sekarang. Kondisi gak mudah hadirin. Banyak orang terjepit dengan kondisi finansial, ada yang futur, udah lama gak kajian, futur. Ketemu orang soleh itu booster keimanan. Kata Raghib Al-Asfahani hadirin, pengaruh teman duduk yang soleh atau orang soleh itu bukan hanya sebatas di ucapan dan di perbuatan, bahkan seringkali cukup dengan melihat mereka, iman tuh nambah hadirin. Cukup dengan ngeliat, beda. Lalu di mana tempat yang lebih bagus ketemu orang-orang seperti itu kecuali di masjid, di majelis. Ini gak, dia gak perlu belum bicara aja iman nambah hadirin. Itu pengaruh, beda. Pokoknya kita harus, dan mumpung Allah kasih kesempatan. 2 tahun ini kita belajar banyak. Kalau Allah mau tutup, bisa dengan gampang Allah tutup. Allah buka kesempatan. Masa kita gak maksimalkan hadirin. Jangan sampai nanti kita dikategorikan kufur nikmat. Jadi ini yang perlu ditekankan. Mumpung ada kesempatan. Beda, majelis itu beda hadirin. Majelis malaikat datang majelis hadirin. Wa ghasyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika. Malaikat tuh naungin. Masa sama nih? Malaikat naungin. Malaikat naungin. Dan tadi ngelihat langsung orang soleh itu beda. Makanya sebagian para ulama itu kalau lagi banyak tekanan, banyak masalah pelik, itu pergi ke guru mereka, ke majelis atau ketemu langsung gurunya. Itu belum konsul, belum curhat, plong hati hadirin. Baru ngelihat aja. Itu dialami oleh Al-Imam Ibnu Qayyim ketika beliau memberikan testimoni, belum bicara tentang masalahnya di hadapan Syekhul Islam, plong. Itu diriwayatkan juga dari Imam Malik ketika bertemu dengan Al-Imam Ibnu Munkadir. Belum cerita aja, plong hati. Lihat teduh gitu hadirin. Oh ini penting. Hidup tuh butuh teman hadirin. Teman yang soleh. Teman yang soleha. Dimana kita bisa ketemu? Kalau bukan di tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah. Makanya pas kajian jangan langsung bubar. Kalau bisa jangan langsung bubar. Kenalan dulu. Bicara dulu. Sebentar aja, habis itu baru pamit. Atau kalau bisa datang lebih tepat waktu. Sebelum kajian dimulai, saya bisa bicara. Selain bisa zikir, bisa dapat sholat asar kalau sore. Kan berkahan sholat asar berjamaah. Itu keberkahan-keberkahan itu tuh penting jamaah. Rugi kita ini. Mumpung dikasih umur sama Allah. Mumpung dikasih kesempatan sama Allah. Kan kita gak pernah tahu. Makanya banyak-banyak bersyukurlah kepada Rabbul Alamin. Kita gak pernah tahu ini. Tahun lalu kan Ramadan sudah mulai membaik. Tiba-tiba Delta datang pas Ramadan. Tiarap lagi hadirin. Makanya banyak bersyukur ketika dapat kesempatan ibadah-ibadah kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur Allah tambah nanti. Allah tambah. Tapi kalau kita kufur nikmat, azabku sangat pedih. Ini hal penting untuk dicamkan. Karena ini konsep. Karena kita banyak dengar teman-teman itu down. Kan berat hadirin. Banyak bisnis turun. Terus gak ada komunitas. Ibadah gak maksimal selama 2 tahun ini misalnya. Kita harus bangkitkan lagi hadirin sekalian. Kalau enggak, kondisi sulit, enggak punya kerjaan, omset turun. Lalu kita enggak punya majelis, kita enggak punya waktu untuk datang ke rumah Allah. Enggak ketemu sama teman-teman, sesama penuntut ilmu. Berat. Berat. Dan kita akan ditanya nanti di hari kiamat. Thumma latus alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya tentang nikmat yang Allah kasih kepada kalian. Karena enggak setiap negeri atau daerah itu seberuntung kita. Ada kesempatan, ada tempat, ada kajian. Ada banyak tempat enggak bisa ada kajian. Enggak ada gurunya. Atau ada kendala apa. Maka ketika Allah kasih, bersyukurlah. Kita harus syukuri. Oleh karena itu, sekali lagi, tidak akan jadi baik umat ini, kata Imam Malik, sampai mengikuti konsep generasi yang terbukti menjadi terbaik. Dan konsepnya diantaranya apa? Kata Imam Bukhari, khuruj fi talabil ilm, keluar untuk nuntut ilmu, datang, hadir. Tentu saja dengan menjaga hal-hal teknis yang dibutuhkan. Tapi hidup harus jalan terus hadirin. Dan tawakal sama Allah. Dan jangan pernah merasa puas. Kalau cukup, Nabi Musa seharusnya yang paling berhak demikian. Ingat kata Imam Ibn Rajab tadi, Nabi Musa dikasih Taurat dan ada semua di situ. Dan beliau minta, tolong kasih tahu saya rute bisa ketemu dengan Nabi Musa. Beliau minta. Itu yang perlu kita camkan. Allahu taala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita udah mulai belum hadir? Cukup mukadimahnya maksud saya. Jangan emosi dulu. Kita lagi puasa hadirin. Ternyata kita belum mulai dari tadi ya. Ini jam berapa sekarang? Gak apa-apa. Hadirin. Penting hal-hal kayak gini. Karena kita butuh benar deh. Keberkahan tuh beda. Atmosfer tuh beda. Katanya tadi udah selesai, kok lanjut lagi? Gak apa-apa. Tanya sama pencinta bola sejati hadirin. Apa sama nonton di rumah sama nonton di stadion? Hah? Siapa tanya? Masya Allah. Kok gak nanya? Ya karena saya pencinta bolanya Pak Ustaz. Beda. Gak ada yang bilang sama. Mana nih bilang? Padahal lebih nyaman di mana? Di rumah apa di stadion? Oh, rumah, pisang goreng hadirin, kopi, sambil ini. Santai, makan kacang gitu, gorengan. Stadion tuh, lihat orang-orang harus capek. Kalau dulu lebih ini, kalau naik mobil jangan parkir dekat, parkir jauh, lanjut lagi bus, kan gitu dulu. Iya enggak? Antri capek. Tapi semua orang beda. Padahal enggak ada hadithnya itu hadirin. Enggak ada hadithnya. Ini kita ada hadithnya. Nazalat alaihimus sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Wahafathumul malaika. Sakinah diturunkan. Rahmat diberikan. Diliputi. Malaikat menaungi. Lalu disebutkan sama Allah SWT. Kok gak semangat kita? Kemana iman? mana iman? Coba tanya itu penyintas mulut. Coba tanya, emangnya gak bisa? Bisa, beda. Semua orang ngerti hadirin, beda. Ini rumah Allah, berkah hadirin. Dan kita harus jaga majelis kita. Maka datang, mumpung ada kesempatan. Jaga hadirin, syukuri. Ini bukan majelis A, majelis B, ini majelis antum semua. Karena kita butuh charger keimanan. Kalau enggak down kita, apalagi kondisi enggak mudah bagi banyak orang. Susah. Itu obat paling mujarab ya ilmu. Ilmu nafi tapi. Bukan hanya maklumat atau ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Itu yang perlu kita pahamkan. Tapi kita masuk ke materi kita hadirin sekalian. Ini materi spesial. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh beruntung bagi orang yang mendapatkan buku catatan amalnya penuh dengan istighfar-istighfar yang banyak. Jadi di buku catatannya itu istighfar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah berfirman, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau, menyampaikan dan bersabda, "Tuba, beruntung orang seperti itu." Beruntung. Kira-kira kalau beruntung, diadab dia api neraka apa tidak, hadirin? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang beruntung, beda deh, beruntung. Lalu bagaimana jika istighfar yang dibaca adalah istighfar terbaik? Afdolul istighfar, sayyidul istighfar, istighfar yang terbaik. Bayangkan betapa dan seperti apa beruntungnya orang tersebut kalau istighfar yang normal saja, tuba. Lalu bagaimana dengan istighfar terbaik? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berbicara tentang istighfar terbaik atau sayyidul istighfar, "Man qalaha minan nahari mukinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah." Barang siapa yang membacanya di waktu pagi atau siang, minan nahar, waktu pagi, mukinan biha, dia yakin dengan apa yang dia baca. Harus yakin hadirin, bukan hanya baca, bukan hanya hafal, tapi yakin dengan apa yang dia baca. Famata min yaumihi, lalu dia wafat di hari tersebut. Dia baca di waktu pagi. Jangan ditunda-tunda. Waktu pagi dibaca. Karena kita enggak tahu. Kita wafat bisa jam 7 pagi, bisa jam 8, bisa jam 9, bisa jam 10. Dia wafat, dia udah baca. Dan dia yakin dengan apa yang dia baca. Dia wafat di hari tersebut sebelum sore. Fahuwa min ahlil jannah. Maka dia masuk surga. Dia termasuk ahli surga. Allahu Akbar. Wa man qalaha minal lail. Dan barang siapa yang membaca di waktu malam atau sore, pikir petang. Wa huwa muqinun biha. Dan dia yakin dengan apa yang dia baca. dan yakini setiap kalimat-kalimat tersebut. Famaka qabla an yusbih, lalu dia wafat di malam tersebut sebelum pagi. Fahuwa min ahlil jannah, dia termasuk ahli surga. Allahu Akbar. Sayyidul istighfar. Istighfar yang Al-Imam Bukhari masukkan ke dalam kitab beliau, dan beliau menulis bab afdolil istighfar, bab sebaik-baik istighfar. Sebaik-baik istighfar. Kenapa Imam Bukhari mengatakan sebaik-baik istighfar? Karena Rasulullah SAW bersabda, Sayyidul istighfar an yaqul al-abdu. Sayyidul istighfar, istighfar yang terbaik, penghulunya istighfar adalah ketika seorang hamba membaca Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka binikmatika alaya, wa abu'u bidhanbi faqfirli fa innahu la yakfiru dhunuba illa anta. Nabi katakan sayyidul istighfar, itu istighfar terbaik. Hadirin, kita sedang berhadapan dengan istighfar terbaik, yang apabila kita wafat di sebuah hari atau di sebuah malam dan kita sudah baca istighfar itu, maka kita akan masuk surga. Tapi dengan syarat, hadirin, yakin. Kita harus yakin. Maka harga mati tidak bisa ditawar. Kita harus tahu apa makna setiap kalimat dari istighfar tersebut. Karena syarat untuk masuk surga bukan hanya dengan membaca, tapi meyakini. Allahumma. Apa arti Allahumma, hadirin? Ya Allah, itu arti Allahumma. Ya Allah, wahai Allah. Kita harus belajar ini. Karena, hadirin, dalam riwayat An-Nasa'i, hadis riwayat Imam Nasa'i, kata Nabi SAW, ta'allamu sayyidul istighfar. Kalian harus belajar sayyidul istighfar. Itu kata Nabi SAW. Perintah dari Nabi SAW. Kalian harus belajar sayyidul istighfar. Harus dipelajari. Harus pelajari redaksinya, harus dipelajari keutamaannya, harus dipelajari makna demi maknanya, perintah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu sayyidal istighfar, pelajarilah sayyidal istighfar, istighfar terbaik. Itu kata Allah. Kenapa ini dinamakan istighfar terbaik? Karena paling komplit, hadirin. Paling komplit. Seluruh makna taubat ada dalam kalimat sayyidul istighfar. Jadi dari A sampai Z itu mencakup seluruh makna-makna taubat. Ingin taubat? Nah, kuasai dari kata pertama sampai kata terakhir. Itu taubat yang paling sempurna. Yang paling sempurna. Kata para ulama seperti At-Tibi, lamma kana hadha du'a jami'an lima'ani taubah. Karena doa ini mencakup seluruh makna-makna taubat, maka jadi dinamakan sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Dan Nabi SAW memulai dengan Allahumma. Ya Allah. Selalu ingat. Jadi Allahumma dan Ya Allah itu maknanya sama. Allahumma Ya Allah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Rabbku. Rabb adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian ulama mengatakan mencakup seluruh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Tapi sebagian ulama mengatakan penekanannya ada pada tiga makna. Yang pertama, pencipta. Yang kedua, pemilik. Dan yang ketiga, pengatur. Jadi mencakup banyak nama, tapi secara khusus pencipta, pemilik, dan pengatur. Maka kalau kita, Allahumma anta rabbi, hadirkan dalam hati kita, ya Allah, engkau adalah penciptaku, pemilik diriku, dan yang mengatur aku. Dan kita harus yakin, karena syarat masuk surga tadi apa? Barang siapa membaca dan apa? Yakin. Jadi seyakin apa? Bahwa kita ini ciptaan Allah dan kita milik Allah dan kita diatur sama Allah. Kita ciptaan Allah, kita milik Allah, kita tuh milik Allah. Kita gak miliki apapun. Maka apabila ada sesuatu yang hilang dari diri kita, pantaskah kita terpuruk? Bukan punya kita. Hadirin, mobil sport car seharga 8 miliar hilang milik tetangga, antum terpuruk apa enggak? Ah, jujur. Ah, kenapa? Karena orang kaya kita. Apa arti 8M Pak Ustaz? Ya. Apa arti 8M punya tetangga? Tapi kalau punya kita, oh. Kenapa kita gak terpuruk? Karena bukan punya kita, hadirin. Maka orang yang baca Sayyidul Istighfar, dia gak akan terpuruk. Kalau ada sesuatu yang hilang dari diri dia, dalam, hadirin. Makanya kata Nabi, tuba. Karena dia yakin Allah penciptanya, pemiliknya, dan yang ngatur. Maka orang yang baca Sayyidul Istighfar, dia akan mau diatur sama Allah. Yang ngatur hidupnya Allah, bukan perasaannya, bukan logikanya, bukan hawa nafsunya. Allahumma anta rabbi. Yang ngatur kita Allah, bukan kita. Kecuali kalau Allah kasih porsi untuk kita memilih, silakan. Tapi yang ngatur konsep besarnya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kalau Allah sudah atur, walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, sami'na wa ata'na. Itu yakin baru. Itu yakin. Ingat, yakin. Ini bukan kalimat yang dibaca seenaknya aja. Harus yakin. Allahumma anta rabbi. Allah yang menciptakan kita. Pemilik kita, pemilik. Pemilik kita. Dan yang mengatur kita. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak diibadahi. Tidak ada yang boleh diibadahi, disembah kecuali engkau. Sangat logis. Ketika kita meyakini Allah lah yang menciptakan, Allah lah pemilik, Allah lah yang berhak ngatur, maka otomatis gak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 92, wa ana rabbukum fa'budun. Dan aku adalah Rabb kalian, maka beribadahlah kepada diriku, kata Allah. Wa ana rabbukum fa'budun. Jangankan yang menciptakan, jangankan yang milik, wong pihak yang menggaji kita aja, kita nurut secara teknis, bukan secara ibadah, tapi secara teknis. Itu padahal gak menciptakan kita. Itu hanya menggaji kita. Sebenarnya itu harta Allah juga. Lalu bagaimana dengan pencipta kita? Masa kita gak nurut tadi? Masa kita gak merendah? Masa kita gak beribadah hanya kepadanya? Lalu Allah, lalu Nabi menekankan, khalaqtani wa ana abduka. Kembali ditegaskan. Rububiyah melahirkan uluhiyah. Keyakinan bahwa Allah menciptakan melahirkan pengakuan bahwa kita ini hamba dan hanya beribadah kepada Allah. Khalaqtani, engkaulah penciptaku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Kita hamba hadirin. Hamba, bukan bos, hamba. Hamba, bukan pengatur. Hamba, bukan pemilik. Hamba, hamba, rendah hadirin. Bukan pendebat. Bukan tukang interupsi kalau sudah ada ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada ketetapan dari Allah. Bukan pengkomplain ketika Allah sudah takdirkan sesuatu. Kita ini hamba. Hamba itu nurut hadirin. Hamba itu nerimo. Hamba itu sami'na wa ata'na. Khalaqtani wa ana 'abduka. Dan hamba

Lalu jam 12 ketika kita dinasehati dan nasihatnya benar sesuai dengan dalil, lalu kita ngejawab karena emosi, karena hawa nafsu. Gak cocok kalau sore hari kita baca sedul istighfar, lalu pas kita pulang ke rumah kita tekan istri kita padahal jelas-jelas kita yang salah, atau kita jawab suami kita padahal jelas-jelas kita yang salah. Dan Allah sudah perintahkan untuk para suami berbuat baik kepada istri, dan Allah perintahkan istri taat kepada suami. Itu gak cocok, hadirin. Yang cocok itu kalau pagi hari kita baca wa ana abduka, kalau sore hari wa ana abduka, itu nurut aja. Pokoknya apa kata Allah. Lihat Hajar sekali lagi, ketika melihat suaminya bersikap tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan dugaan, dan enggak, wahai suamiku, Allah yang perintahkan engkau meninggalkan kami. Bayangkan, apakah Allah yang perintahkan? Bukan mau kemana bang, mau kemana beb. Jadi tega nih beb, ninggalin aku di sini. Tega kau. Hamba, hadirin. Wa ana abduka. Makanya kata para ulama, wa ana abduka ini mencakup dua hal. Mencakup rububiyah. Kita nih yakin bahwa Allah yang menciptakan, memberikan rizki. Makanya orang yang baca sedul istighfar, dia gak takut. Hari itu kehabisan rizki itu gak takut. Karena rizki itu dikasih sama Allah. Dan gak akan habis. Gak akan takut. Karena wa ana abdu, saya ini hamba. Udah dia ngatur. Saya mau tanya sama antum, sama kita semua. Kalau kita hari ini statusnya adalah seorang staff di sebuah corporate atau perusahaan, kita gak usah sebut merek deh, yang sangat kuat di Indonesia. Hari ini status kita adalah staff, gak usah staff deh, status kita OB, lebih rendah OB secara corporate, bukan secara ketakwaan. OB itu mulia secara ketakwaan. Dan perusahaan kita perusahaan yang sangat kaya. Apakah hari ini kita statusnya OB di perusahaan tersebut, apakah hari ini atau pagi ini atau siang ini kita ketakutan gak bisa makan? Hadirin, kita belum bicara staffnya, bukan belum bicara excellent satu, OB, tapi perusahaan kita sangat kuat di Indonesia. Kita ketakutan gak bisa makan apa gak? Hadirin. Ya, udah haluan cuman. Karena udah puasa udah lama. Gimana? Ketakutan gak bisa makan? Kenapa? Kenapa hadirin? Ya Allah. Semakin yakin saya untuk puasa hari ini. Karena apa? Karena yakin sama perusahaan. Perusahaan sekaya itu gak mungkin menelantarkan saya. Walaupun saya cuma OB. Walaupun saya cuma security misalnya. Pasti ada. Jangan perusahaan yang sangat kuat. Ada banyak perusahaan itu asal niat ke pantry aja, paling gak ada kerupuk di situ. Iya, kantornya jangan. Jadi langsung ingat dia. Minimum ada kerupuk. Oh kerupuk, oh, oke. Okay. Kita dulu di pondok yang penting ada kerupuk makan. Kerupuk atau ada sambal cocol, ada nasi anget di magic jar, jadi udah asal niat ke pantry, terus udah tinggal seduh teh, ada kopi, iya kan, ke pantry aja semua boleh ambil. Jadi ketika hari ini status kita sebagai staff, saya gak bicara staff yang di bawah, kita gak akan ketakutan gak bisa makan pada hari itu. Lalu bagaimana mungkin seseorang yang yakin hari ini dia adalah hamba Allah, Al-Ghani,

0: Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Muhsin. Kalau dia ketakutan gak bisa makan. Bingung ketika dia dipecat. Bangga. Hamba Allah hadirin. Bukan hamba dunia, beda. Hamba Allah yakin, tenang. Nah ini hamba Allah. Al-Ghani. Masih ingat ucapan Imam Syafi'i? Ketika dibilang kalau Anda mau tinggal di Mesir, Anda harus punya stok makanan selama 1 tahun. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Saya ini lahir di Gaza. Saya tumbuh di Hijaz. Kita itu dari dulu gak punya persediaan untuk makan malam. Jangankan persediaan makan untuk 1 tahun. Kita di siang hari makan, kalau ditanya menu makan malam saya apa? Kita tanya ke Imam Syafi'i. Gak tahu saya. Gak ada. Tapi saya gak pernah melewati sebuah malam pun dengan kelaparan. Itu Imam Syafi'i. Makanya beliau mengatakan, man lam tu'izzahu taqwa fala izzalahu. Barang siapa ya, yang tidak dimuliakan oleh ketakwaan, gak ada yang memuliakan dia dan tidak ada yang bisa memuliakan dia. Dan tidak ada kemuliaan untuk dia. Itu Imam Syafi'i. Makanya jadi masalah bukan gak ada uangnya hari ini. Tapi kurang yakinnya kita kepada Allah. Kalau kita yakin saya hamba. Hamba siapa hadirin? Hamba Al-Ghani yang maha kaya. Hamba Al-Muhsin yang maha baik. Kita bukan orang kaya. Tapi kita ART orang paling kaya di Jakarta. Apakah kita takut gak punya makanan di pekan ini? Santai. Padahal cuma ART tanpa meremehkan. Tapi ART. Tapi orang paling kaya di Jakarta. Santai kita. Bahkan mungkin makanan kita tiap hari lebih enak daripada orang yang tinggal di klaster, tinggal di ini. Kenapa? Rumahnya orang paling kaya di Jakarta. Wa ana abduka. Beda ini. Sayyidul Istighfar hadirin, beda hadirin sekalian. Makanya baca doa ini tuh pelan-pelan. Ya optimis gitu loh hadirin. Khalaq tani khalaq. Wa ana abduka. Saya ini hambamu ya Allah. Hamba. Hamba. Hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kita lanjutkan. Dan aku komit menetapi perjanjianmu dan janjimu sesuai dengan kemampuanku. Aku menetapi dan aku komit dengan perjanjianmu dan janjimu semampuku. Apa maksudnya? Apa perjanjian di sini? Dijelaskan sebagian para ulama bahwa maksudnya an altazima bil iman wal ibadah wal inqiyad bi amrika. Fa ana ala dzalika muqimun mastata'tu. Maksudnya perjanjian untuk beriman, untuk beribadah, untuk nurut dan tunduk. Perjanjian untuk beriman. Kita punya perjanjian dengan Allah hadirin, untuk beriman, untuk beribadah, untuk nurut. Dan di antara dalil yang disebutkan para ulama tentang masalah perjanjian dan janji ini adalah apa yang kita ucapkan tiap hari. Saya bacakan ucapan para ulama. Wal 'abdu fi kulli salatin bal fi kulli raq'atin yu'ahidallaha 'ala ikhlasil ibadah lahu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seorang hamba di setiap salat, bahkan setiap rakaat, itu membuat perjanjian dengan Allah untuk senantiasa mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulai maghrib ini hadirin, ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau ketika kita mendengar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadirkan bahwa saya sedang membuat perjanjian dengan Allah. Perjanjian. Gak gampang ada janji sama Allah. Kita buat perjanjian dengan yang punya neraka hadirin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana kita buat perjanjian dengan yang punya surga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini perjanjian. Emang selawat begitu aja? Enggak. Perjanjian. Iyyaka na'budu wa iyyaka, itu perjanjian. Wa hadza wa'dun wa ahdun, ini perjanjian dan ini janji kata para ulama. An ta'budahu wa la ta'buda ghairahu. Engkau sudah berjanji hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Engkau hanya meminta kepada Allah dan tidak kepada selain Allah. Perjanjian hadirin. Bukan hanya sekedar bacaan sederhana atau suaranya enak. Suara imamnya enak, alhamdulillah. Bacaan imam suaranya enak, alhamdulillah. Tapi mari kita bicara lebih dalam. Itu perjanjian dengan Allah. Dan Allah akan tanya pada hari kiamat. Itu perjanjian. Gak gampang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Kita akan dikejar sampai hari kiamat nanti. Perjanjian dengan Allah. Untuk senantiasa beriman, beribadah, dan nurut tunduk sama Allah. Mastata'tu, catat baik-baik. Mastata'tu, apa artinya? Semampu saya, ya Allah. Semampu saya. Kata para ulama kita, catat baik-baik. Ucapan mastata'tu, semampu saya, itu adalah pengakuan. Pengakuan dari kita bahwa kita tidak mampu mengerjakan semuanya dengan sempurna. Makanya kita ucapkan mastata'tu, semampu saya, ya Allah. Saya akan perjuangkan perjanjian tersebut. Kita enggak mengatakan wa ana ala ahdika wa wa'dika alal kamal, kita enggak bilang begitu, tapi mastata'tu itu pengakuan kita lemah, hadirin. Kita lalai. Kita pendosa. Kita tukang khilaf. Kita suka tergelincir. Kita gak bisa menyempurnakan iman kita dengan kemampuan kita. Makanya kita menyampaikan mastata'tu. Mastata'tu. Dan di waktu yang sama, kita bersyukur bahwa Allah tidak membebankan kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah 286. Maksudnya apa, hadirin? Saya tanya, ini redaksi dari siapa? Dari kita atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari Rasulullah. Kalau Rasulullah itu dari siapa, hadirin? Allah yang kasih syariat ini. Jadi Allah maha baik sama kita. Allah tahu kita tuh gak mampu mengerjakan semuanya dengan sempurna. Kita gak mampu bermain di level 100%. Maka mastata'tu. Maka orang yang baca Sayyidul Istighfar dengan yakin, maka dia akan menjadi pribadi yang tahu diri. Tahu diri. Bahwa dia itu lemah. Sesenior apapun di dunia kajian, dia lemah. Dia itu lalai. Sesenior apapun di dunia dakwah, tetap aja dia lalai. Dan kalau bukan karena rahmat Allah yang meminta dia hanya semampu dia, berantakan hidup dia, hadirin. Jadi gak boleh ada yang sombong. Orang yang sombong karena ibadahnya, karena sholatnya, karena puasanya, itu menunjukkan dia tidak baca Sayyidul Istighfar, atau dia baca tapi dia tidak yakini Sayyidul Istighfar itu. atau dia berbohong. Siapa yang bisa sempurna? Siapa yang sholat terawih dari malam pertama sampai malam kemarin khusyuk 100%? Siapa? Angkat tangan coba, kita kasih semuanya. Bangku-bangku ini saya kasih deh. Beneran deh. 100% khusyuk hadirin. Siapa yang bisa? Berarti dia gak ngerti. Orang yang baca sedul istighfar itu tawadu, tunduk sama Allah. Tahu diri lah. Ini kalau bukan Allah yang turunkan standar, saya berantakan lah diri. Harusnya berpikir demikian. Mastata'tu. Makanya, kata para ulama kaidah, orang yang baca penggalan ini, dia harus melihat robnya, bahwa robnya itu muhsin, mutafadil, maha baik, menurunkan standar. Gak nuntut kita sempurna. Dan di waktu yang sama, dia pun melihat dirinya sebagai seorang pendosa yang tidak bisa menunaikan tugas 100%. Gak bisa udah. Jadi jangan mengklaim kita 100% hadirin. Itu gak pernah baca ini atau gak yakin dengan apa ini. Jangan pernah mengklaim kita 100%, saya hebat. Lalu berikutnya syaitan bermain, kita serang orang, serang orang, serang orang. Kan itu salah satu PR kita itu. Orang kita tuntut 100%. Kita excuse. Gitu, merasa diri, oh, bukan salah saya. Tapi orang, Anda harusnya begini. Anda kok begini? Padahal kita dengan dia sama-sama pendosa. Kita dengan dia sama-sama gak sempurna. Kok Allah gak tuntut kita sempurna kok? Allah gak tuntut dia sempurna. Kok Anda tuntut dia sempurna? Anda lebih tinggi dari Allah. Allah gak tuntut kita, dia sempurna. Allah tuntut kita berjuang semampu kita. Itu aja. Fattakullaha mastata'tum, dalam surat At-Taqabun. Bertakwalah kepada Allah semampu Anda. Kok kita nuntut orang sempurna? Apa hak kita, hadirin? Atau kita merasa diri kita sempurna? Kesombongan itu ada. Ujub. Orang yang baca sedul istighfar gak ada begitu. Saya pendosa. Pendosa. Dan kita sesama pendosa hadirin. Lalu kita lanjutkan. A'udzu lak mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Lihat, karena kita sering banget lalainya, sering lupa, sering khilaf. Dan kita pendosa, maka kita minta kepada Allah agar Allah melindungi kita dari apa? Keburukan siapa? Hah? Keburukan tetangga? Hah? Teman kantor? Bos? Bawahan? A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada engkau dari keburukan hasil perbuatanku. Kita lupa hadirin bahwa pihak yang paling besar peluangnya menghancurkan kita adalah dosa-dosa kita sendiri. Itu pihak yang paling besar peluangnya menghancurkan kita. Selama ini kita sibuk ngurusin A, sibuk ngurusin B, kita lupa dosa-dosa kita. Kita suami salahkan istri. Kita sebagai orang tua salahkan anak. Kita lupa dosa-dosa kita. Kita istri salahkan suami. Kita salahkan anak kita. Atau kita salahkan orang tua kita. Ini karena orang tua saya gak didik saya. Kita lupa dosa-dosa kita. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau Anda berbuat baik, maka itu untuk diri Anda sendiri. Dan kalau Anda berbuat buruk, siapa yang kena getahnya? Anda juga yang kena getahnya, kata Allah. Makanya diriwayatkan dari para ulama klasik, diantaranya Ali bin Abi Thalib. Catat baik-baik. Fala takhafanna illa dhanbak. Dan tidak ada yang perlu Anda khawatirkan kecuali dosa-dosa Anda sendiri. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Ini dua sayap seorang mukmin. Ini dua kaidah besar. Hadirin yang Allah muliakan. Seorang mukmin, kata para ulama, itu mengatakan bahwa hidupnya itu dengan dua pengakuan. Pengakuan yang pertama, dia mengakui bahwa semuanya itu nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apapun nikmat yang kalian rasakan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu yang sama, semua masalah, semua bencana, semua musibah, semua kendala itu karena dosa. Karena dosa. Maka kata para ulama, hadirin, seorang mukmin itu hidupnya itu isinya adalah mengakui nikmat Allah dan mengakui dosa-dosa dia. Nikmat dari Allah, kebaikan dari Allah, dosa dari saya, masalah dari saya. Itu konsep. Tapi seringkali kita lupa. Kalau ada nikmat, kita mendorong diri kita. Itu gua itu. Itu saya. Ada masalah, gara-gara lo tuh. Gitu kita. Makanya gak maju-maju kita. Gak berkembang. Gak mengevaluasi diri. Gak naik kelas. Bagaimana mau naik kelas? Wong setiap ada masalah nyalain orang. Orang-orang beriman tidak. Ada kenikmatan, ah itu dari Allah. Ada kendala, dosa-dosa saya. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Aku akui segala kenikmatan yang kau berikan dan aku mengakui segala dosa-dosaku. Makna yang kedua, aku mengakui segala nikmat yang engkau berikan dan aku mengakui kelalaianku dalam mensyukuri nikmat tersebut. Jadi ada dua makna. Wa abu'u bi dhanbi itu ada dua makna. Makna yang pertama secara umum seluruh dosa. Makna yang kedua secara khusus gagal bersyukur dengan maksimal terhadap nikmat Allah. Jadi kalau abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku akui segala nikmat engkau. Wa abu'u bi dhanbi, dan aku mengakui aku masih gagal bersyukur ya Allah. Itu makna pertama. Makna yang kedua, aku akui seluruh dosa-dosaku. Lebih umum lagi. Jelas ini hadirin. Jadi seorang mukmin, kalau mau maju, kalau mau bertakwa, kalau mau naik kelas dalam kehidupan, ada kemudahan, ada kemudahan, ada akses, ada rizki, ada uang, ada kerjaan. Dari siapa hadirin? Dari Allah. Begitu ada masalah, ada bencana, ada musibah, dari siapa? Dari dosa, dosa-dosa kita. Kita ngawinin dosa-dosa saya. Gak ada bela diri, gak ada dosa saya. Faghfirli, ampunilah saya ya Allah. Wala yaghfiru dhunuba illa anta. Abu'u laka bi ni'matika wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Tidak ada yang mengampuni dosa selain engkau. Saya memang gagal bersyukur. Saya banyak dosa. Maka ampunilah saya ya Allah. Coba resapi hari ini, minta ampun, ampun ya Allah. Tolong jangan angkat kubur ya Allah. Dan jangan sampai ada dampaknya dalam kehidupan saya. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Itu hadirin. Itu istighfar terbaik. Allah diangkat setinggi-tingginya. Diri kita, kita jatuhkan serendah-rendahnya di hadapannya. Itu seorang beriman. Itu penuntut ilmu hadirin. Itu orang yang hijrah. Itu orang-orang beriman. Allah diangkat setinggi-tingginya. Dipuji, dipuja. Allahu Akbar. Diri ini, wa abu'u bidhanbi. Aku akui seluruh dosa-dosaku. Dijatuhkan. Lalu minta ampun sama Allah. Minta ampun hadirin. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada mengampuni dosa kecuali Engkau. Itulah sayyidul istighfar. Dengan segala keterbatasan. Semua makna taubat itu ada di sana. Ini tentang tauhid, tentang meyakini siapa yang menciptakan, siapa yang memiliki, siapa yang mengatur. Lalu keyakinan itu berbuah, kita harus beribadah hanya kepada Allah. Dan kita akui kita punya janji dengan Allah. Dan kita gak sempurna dalam memenuhi janji itu. Dan gak akan pernah sempurna. Kita yang pendosa, kita yang lalai, kita yang penuh kekurangan, kita yang entah berapa ratus sholat kita pernah tinggalkan hadirin. Entahlah berapa ratus hari kita tinggalkan, gak berpuasa di Ramadan tahun-tahun lalu. Sampai kita sering pusing sendiri. Ada berapa hari yang kita tinggalkan. Kita yang pernah ngebentak orang tua. Itu kan janji sama Allah hadirin. Kita yang mengkhianati pasangan kita. Mungkin dia tidak tahu. Dan setelah kita berubah pun, dia gak tahu kita pernah khianati dia dulu. Tapi Allah tahu hadirin. Allah tahu. Dan itu janji kita dengan Allah. Kita yang punya anak tapi gak pernah didik tuh anak kita. Pada Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu kan janji sama Allah. Kita akan didik dia dengan benar. Tapi kita gak didik dia hadirin. Itu kan dosa hadirin. Kita punya janji sama Allah. Maka kita minta ampun. Minta sama Allah, ya Allah tolong jaga saya dari diri saya sendiri. Dari dosa-dosa saya. Dari dampak perbuatan maksiat yang saya lakukan. Ya Allah, saya akui segala nikmat Engkau. Engkau maha sempurna. Semua dari Engkau. Saya yang salah. Saya yang banyak dosa. Bukan Allah disalahin. Sebagian orang marah-marah sama Allah. Padahal tugasnya gak pernah dikerjakan. Sholat aja bolong-bolong. Terus ada marah-marah sama Allah. Allahu Akbar. Kita puji Allah. Diri ini yang kita salahkan. Dosa kita perbuat tadi. Semua ibadah kita lakukan, kita belum bisa mengganti oksigen yang Allah kasih ke kita. Kok pantaskah kita mengkomplain Allah? Wa abu'u bidhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampunilah aku dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali dirimu. Hafalkan hadirin. Baca dan yakini. Baca pelan-pelan, resapi. Jangan buru-buru, resapi pelan-pelan. Pelan-pelan. Ingat, sambil ingat dosa kita. Kita baca di waktu pagi, ingat dosa-dosa kita waktu malam hadirin. Kita baca waktu sore, ingat dosa kita waktu pagi, waktu siang, sebelum asar tadi dosa apa kita ini. Terus minta ampun sama Allah. minta ampun. Itu kalau kita baca dengan keyakinan, lalu Allah takdirkan kita wafat di hari itu, masuk surga, hadirin. Surga. Masuk surga. Dan khususnya baca di bulan Ramadan. Baca kita. Biar dimudahkan kita ibadah. Biar kita dimudahkan untuk baca Quran, cari Lailatul Qadar, baca doa ini. Semoga Allah kasih taufik kepada kita. Tapi jazakallah khairan. Tidak ada sesi tanya jawab. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan ini istighfar terbaik yang harus kita pelajari dan kita amalkan. Semoga Allah kasih ilmu nafi'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Orang Islam di negeri ini paling toleran.
3: Umat Islam inilah umat yang paling toleransi.
2: Kalau Islam tidak toleran, tidak akan pernah aman. Jangan ajari kami toleransi, karena kami meyakini lakum dinukum lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami.
3: Jadi gak perlu ngajarin umat Islam toleransi. Seperti ngajarin ikan berenang. Sejak diutusnya Rasul SAW sampai hari ini, umat Islam adalah umat yang paling toleransi.
2: Haulai dhalamah. Mereka itu orang zalim yang mensyirikkan Allah SWT, mensyirikkan sang penciptanya, disamakan dengan makhluk. Kemudian kita merasa tidak mengapa menyerupakan diri dengan mereka dengan dalih Bhinneka Tunggal Ika. Jangan ajari kami kaum muslimin Bhinneka Tunggal Ika. Kalau seandainya tidak ada toleransi di negeri ini, Anda hancur di negeri ini. Orang kafir hancur.
3: Di mana umat Islam mayoritas, pasti minoritas dihormati.
4: La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din.

0: الله يحب المقسطين.
1: Dan di mana Islam ada, pasti orang-orang minoritas dijaga.
2: Seperti Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau mengatakan sebagaimana kaum musyrikin tidak menghadap kiblat kita, maka haram bagi kita untuk menyerupakan diri, ikut andil di dalam hari raya-hari raya mereka.
1: Urusan toleransi, kau butuh bantuan anak, mau supirin atau apa, mau mandiin mobil, mau kemandiin. Tapi urusan agama, maaf, lakum dinukum waliyadin.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Qad aflahal mu'minun.
3: Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.
2: Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
3: Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya.
2: وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ.
3: Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna.
2: وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ.
3: Dan orang yang menunaikan zakat.
2: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ.
3: Dan orang yang memelihara kemaluannya.

kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.

0: Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Serta orang yang memelihara solatnya.
1: أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ.
0: Mereka itulah orang yang akan mewarisi.
1: الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
0: Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ.
0: Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ

0: Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
1: ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ.
0: Kemudian setelah itu, sungguh, kamu pasti mati.
1: ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ.
0: Kemudian, sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat.

Dan sungguh, kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami.

Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan pasti kami berkuasa melenyapkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan.

Dan sungguh, pada hewan-hewan ternak, terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. Atasnya hewan-hewan ternak, dan di atas kapal-kapal kamu diangkut.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu."

0: Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
0: Dia Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."

0: Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang, dan tanur dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.
1: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
0: Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim.

Dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat.

0: Sungguh, pada kejadian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan sesungguhnya, kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu.
1: ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ
0: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain, kaum Ad.

Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain, hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ
0: Dan sungguh, jika kamu menaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi.

0: Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu?
1: Hayhata hayhata lima tu'adun.
0: Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu.

0: Kehidupan itu tidak lain, hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup, dan tidak akan dibangkitkan lagi.
1: In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadhiban wa ma nahnu lahu bimu'minin.
0: Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kita tidak akan mempercayainya.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
0: Dia, Hud, berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."
1: Qala amma qalilin layusbihunna nadimin.
0: Dia, Allah, berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal."
1: Fa akhadhathum

0: Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur. Dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim.
1: ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ
0: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat-umat yang lain.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya, dan tidak pula menangguhkannya.

Kemudian, kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata.
1: Ila Fir'aun wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alim.
0: Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum yang sombong.
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ.
0: Maka mereka berkata, apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita, padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.
1: فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ.
0: Maka mereka mendustakan keduanya. Karena itu, mereka termasuk orang yang dibinasakan.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ.
0: Dan sungguh, telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat, agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir.

Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Dan sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Maka bertakwalah kepadaku.

0: Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya, menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing.
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ.
0: Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan.
1: أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ.
0: Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa
1: نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya.
1: إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ.
0: Sungguh, orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ.
0: Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ.
0: Dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya.
1: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ.
0: Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, sedekah, dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya.
1: Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun.
0: Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya.

itu dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini. Dan mereka mempunyai kebiasaan banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan lain, buruk, yang terus mereka kerjakan.

Janganlah kamu berteriak-teriak meminta tolong pada hari ini. Sungguh, kamu tidak akan mendapat pertolongan dari kami.

0: Sungguh, ayat-ayatku Al-Quran selalu dibacakan kepada kamu, tetapi kamu selalu berpaling ke belakang.
1: مستكبرين به سامرا تهجرون.
0: Dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya Al-Quran pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari.

Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu.

0: Atau engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka, sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena Dia pemberi rizki yang terbaik.
1: Wa innaka latad'uuhum ila siratin mustaqim.
0: Dan sungguh, engkau pasti telah menyeru mereka kepada jalan yang lurus.
1: Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anil sirati lanakibun.
0: Dan sungguh, orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus.
1: Walau

Sehingga apabila kami bukakan untuk mereka pintu azab yang sangat keras, seketika itu mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.
0: Dan Dialah yang menciptakan dan mengembangbiakan kamu di bumi. Dan kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

0: dan dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu.

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?

0: Sungguh, yang demikian ini sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.
1: Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun.
0: Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui.
1: Sayaquluna lillah, qul afala tadhakkarun.
0: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?
1: Qul man rabbus samawati s-sab'i wa rabbul arshil azim.
0: Siapakah Tuhan yang memiliki langit yang tujuh dan yang memiliki ars yang agung?
1: Sayaquluna lillah, qul afala tattaqun.
0: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa?
1: Qul

Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi. Dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui.

0: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu?
1: Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun.
0: Padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar pendusta.

0: Allah tidak mempunyai anak, dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu.
1: Alimul ghaibi wasyahadati fata'ala amma yusyrikun.
0: Dialah Tuhan yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang tampak. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Qul rabbi imma turiyanni ma yu'adun.
0: Katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, seandainya engkau hendak memperlihatkan kepadaku apa azab yang diancamkan kepada mereka.
1: Rabbi fala taj'alni fil qawmi zalimin.
0: Ya Tuhanku, maka janganlah engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang zalim.
1: Wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sungguh, kami kuasa untuk memperlihatkan kepadamu, Muhammad, apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ata nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah.
1: Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin.
0: Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan.
1: Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun.
0: Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku.

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia."

agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh, itu adalah dalih yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka, ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan.

0: Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya.
1: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
0: Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: وَمَنْ

0: Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam.
1: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون.
0: Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Bibir atas ditarik ke atas, bibir bawah ditarik ke bawah, sehingga nampak jelek.
1: Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun.
0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakannya.

0: Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat."
1: Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun.
0: Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya. Kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim.
1: Qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun.
0: Dia Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku."

Sungguh ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik."

Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan, sehingga kamu lupa mengingat aku, dan kamu selalu menertawakan mereka.

0: Sungguh, pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sungguh, mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
1: Qala kam labithtum fil ardi 'adad sinin.
0: Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?
1: Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'addin.
0: Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung.

Dia Allah berfirman, "Kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja, jika kamu benar-benar mengetahui."

Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?

Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki ars yang mulia.

0: Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh, orang-orang kafir itu tidak akan beruntung.
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.
0: Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: وليست

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan. Hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba' nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah SWT. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Betapa sedihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.
2: Wa anzalallahu alayka al-kitaba wal-hikmata wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima.
3: Kita yang mengatakan cinta kepada Allah, kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam, tapi kita sekarang jauh dengan dinul Islam.
4: Mana keimanan kita di hadapan Allah, mana perasaan kita disaksikan oleh Allah.
5: Lebih kita dahulukan harta kita, hawa nafsu kita. Inilah kita di sisi sebagian besar umat Islam.

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: ...94.3 FM... Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat.

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

0: أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.

Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya istri, jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar.

0: Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.
1: Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbah

0: ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula.
0: Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum mubin.
1: Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata.

0: Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.
1: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم.
0: Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu.

Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah, itu soal besar.

Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, "Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar."

Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
1: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.
0: Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.
1: Yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun.
0: Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka. Dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan.

0: Perempuan-perempuan yang keji, untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji, untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik, untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik, untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun.
0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat.

Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas, pemberiannya Maha Mengetahui.

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa.

Dan sungguh, kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih, menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang.

dan orang-orang yang kafir. Perbuatan mereka seperti Fata Morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi, tidak ada apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna. Dan Allah sangat cepat perhitungannya.

Atau keadaan orang-orang kafir, seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya, petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikitpun.

0: Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ilallahil masir.
0: Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk.

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan, seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan.

Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki. Sedang sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.

Dan mereka orang-orang munafik berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad, dan kami menaati keduanya. Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang beriman.

0: Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang.
1: وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
0: Tetapi, jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepadanya, Rasul, dengan patuh.

Apakah ketidakhadiran mereka karena dalam hati mereka ada penyakit? Atau karena mereka ragu-ragu? Ataukah karena takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, "Kami mendengar dan kami taat." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.
0: Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.
1: Wa

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah sungguh-sungguh, bahwa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah. Karena yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas.

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
1: Wa aqimus salata wa atuz zakata wa athi'ur rasul la'allakum turhamun.
0: Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat.

Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat luput dari siksaan Allah di bumi. Sedang tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig dewasa di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu, dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tidak ingin menikah lagi. Maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu. Makan bersama-sama mereka di rumah kamu, atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka, atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya bagimu agar kamu mengerti.

Yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad. Dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia Muhammad dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sungguh, orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka. Dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Dia mengetahui keadaan kamu sekarang, dan mengetahui pula hari ketika mereka dikembalikan kepadanya. Lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat, karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3, adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia, karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik, kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mau setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah. mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaan-Mu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang misalnya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku harus keluarlah istri. Karena Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
1: FM Radio Muadz bin Jabal. Radio Muadz bin Jabal.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira.
0: Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan, Al-Quran, kepada hambanya Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia.

yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.

Namun mereka mengambil tuhan-tuhan selain Dia untuk disembah. Padahal mereka tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya. Dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan.

0: وَزُورًا.
1: Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad. Dibantu oleh orang-orang lain, sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar.

Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang.

Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: نَذِيرًا.
1: Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia?

0: Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya. Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau. Maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu.

0: Ghafura.
1: Maha suci Allah, yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Dia jadikan pula istana-istana untukmu.
0: Bal kadzabu bis-sa'ati wa a'tadna liman kadzaba bis-sa'ati sa'ira.
1: Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.

0: basiran.
1: Apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya.

0: Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan.
1: La tad'u al-yawma thuburan wahidan wad'u thuburan katsira.
0: Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang.
1: Qul

Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik, atau surga yang kekal, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan, dan tempat kembali bagi mereka.

0: rasula.
1: Bagi mereka segala yang mereka kehendaki, ada di dalamnya surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah. Lalu dia berfirman kepada yang disembah, apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar?

Maka sungguh, mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagian cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat.

0: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman.

0: أَجُورًا.
1: Ingatlah, pada hari ketika mereka melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, Hijram Mahjuro.

0: Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan.
1: Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila.
0: Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih, dan para malaikat diturunkan secara bergelombang.

0: Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih. Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir.
1: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul."
1: Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila.
0: Wahai, celaka aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku.
1: Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idza'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula.
0: Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia.
1: وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا.
0: Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan."

Begitulah, bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar."
1: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
0: Dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik.

0: Orang-orang yang dikumpulkan di neraka Jahanam dengan diseret wajahnya, mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia, sebagai wazir, pembantu.

0: Kemudian kami berfirman kepada keduanya, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya.
1: وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ

0: Dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih.
1: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا.
0: Dan telah kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu.

0: Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya.
1: وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا.
0: Dan sungguh, mereka kaum musyrik Mekah telah melalui negeri Sodom yang dulu dijatuhi hujan yang buruk, hujan batu. Tidakkah mereka menyaksikannya? Bahkan mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan.
1: وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا.
0: Dan apabila mereka melihat engkau Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul?

0: Sungguh, hampir saja dia menyesatkan kita dari sesembahan kita. Seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya, dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya.
1: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا.
0: Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya?

Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya.

0: ثم جعلنا الشمس عليه دليلا.
1: Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu? Bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang? Dan sekiranya dia menghendaki, niscaya dia jadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk.
0: ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا.
1: Kemudian kami menariknya bayang-bayang itu kepada kami sedikit demi sedikit.

Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit, berusaha.

Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih.

Agar dengan air itu, kamu menghidupkan negeri yang mati, tandus, dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan, berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak.

0: Dan sungguh, kami telah mempergilirkan hujan di antara mereka, agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur. Bahkan mereka mengingkari nikmat.
1: Walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhira.
0: Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami utus seorang pemberi peringatan pada setiap negeri.
1: Fala tuti'il kafirin wa jahidhum bihi jihadan kabira.
0: Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir,

dan segar, dan yang lain sangat asin, lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus.

Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musoharoh. Dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa.

0: ظَهِيرًا.
1: Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka, dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya.
0: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.
1: Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan.

0: Katakanlah, aku tidak meminta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan mengharapkan agar orang-orang mau mengambil jalan kepada Tuhannya.
1: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia, Maha Mengetahui dosa hamba-hambanya.

yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dialah yang maha pengasih. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui Muhammad.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada Yang Maha Pengasih, mereka menjawab, siapakah Yang Maha Pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang Engkau Muhammad perintahkan kepada kami bersujud kepadanya? Dan mereka makin jauh lari dari kebenaran.

Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar.

Dan Dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur.

0: Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam.
1: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا.
0: Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri.

0: Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahanam dari kami." Karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal.
1: Innaha sa'at mustaqarran wa muqama.
0: Sungguh, Jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.

Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar.

0: Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat.
1: Yudha'af lahu al-'adzabu yawma al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana.
0: Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina.

0: rahima.
1: Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا.
1: Dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya.
0: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما.
1: Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya.

Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta.

dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."

0: Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana, mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam.
1: Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama.
0: Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.
1: Qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum faqad kazzabtum fasawfa yakunu lizama.
0: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya? Padahal sungguh, kamu telah mendustakannya. Karena itu, kelak azab pasti menimpamu.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal. 94,3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man waffa. Amma ba'd, asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membahas surat Hud tepatnya di ayat yang ke-12. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan kajian tentang ayat yang mulia ini, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الله تبارك وتعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebagian dari apa yang telah diwahyukan kepadamu wadha'ikum bih dan sempit karenanya dadamu ayyakulu lawla unzila alaihi kanzun aw ja'a ma'ahu malak karena khawatir bahwa mereka akan mengatakan mengapa tidak diturunkan kepadanya pembendaharaan atau kekayaan atau datang bersama-sama dengan dia seorang malaikat innama anta nadhir sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan wallahu ala kulli syai'in wakil dan Allah pemelihara segala sesuatu. Para hadirin dan para pendengar sekalian, ayat yang mulia ini memiliki sebab turun atau sababun nuzul, sehingga ayat ini masuk ke dalam kategori yang dinamakan oleh para ulama tafsir dengan istilah sababiyah. Karena ayat-ayat suci Al-Quran itu ada dua macam, ada yang dinamakan dengan ibtidai, ada yang dinamakan dengan sababi. Kalau ibtidai adalah ayat-ayat suci Al-Quran yang turun dengan tanpa didahului adanya sebuah peristiwa, yang kemudian peristiwa itu dinamakan dengan sababun nuzul. Maka dia dinamakan dengan ayat ibtidai, artinya dari awal dia turun tanpa ada sebuah peristiwa yang mendahuluinya. Dan ada ayat-ayat yang dinamakan dengan sababi, atau ayat-ayat yang memiliki sebab turun, ya didahului oleh sebuah peristiwa yang mendahului ayat tersebut lalu kemudian turun ayat ini. Nah, ayat yang mulia ini, ayat 12 dari surat Hud ini masuk ke dalam kategori ayat-ayat sababi. Artinya dia memiliki sebab turun. Hal itu sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas, di mana telah datang sejumlah pimpinan Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejumlah penduduk pimpinan penduduk Makkah saat itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan ya Muhammad ij'al lana jibala Makkah dhahaban in kunta rasula. Wahai Muhammad, jikalau engkau benar-benar rasul, jikalau engkau benar-benar utusan Allah, maka jadikanlah gunung-gunung Makkah ini menjadi emas. Jadi mereka meminta kepada Nabi untuk menjadikan gunung-gunung yang ada di Makkah menjadi emas. Sebagian yang lain mereka mengatakan i'tina bil malaikah yashhaduna bi nubuwwatik, atau kata sebagian mereka yang lain, datangkanlah kepada kami seorang malaikat yang kemudian malaikat itu memberikan kesaksian atas kebenaran risalah yang engkau bawa. Maka saat itu kemudian Nabi SAW beliau bersabda, la aqdiru ala dhalik, saya tidak mampu untuk melakukan hal itu. Maka ayat ini kemudian turun, fal'allaka tariku ba'dha ma yuha ilaik wadha'ikum bihi sadruk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebagian dari apa yang telah diwahyukan kepadamu, wadha'ikum bih dan sempit karenanya dadamu. Ya, karena permintaan itu, karena Rasulullah merasa ini permintaan ini berlebihan dan tidak mungkin untuk dapat dipenuhi. Ya, ayyaqulu laula unzila alaihi kanzun aw ja'a ma'ahu malak. Ketika mereka mengatakan, mengapa engkau tidak jadikan, ya, atau engkau tidak turunkan pembendaharaan harta kekayaan dari langit, atau tidak datang ada seorang malaikat yang memberikan kesaksian atas kebenaran risalahmu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk bersabar dan istiqomah. Innama anta nadhir, sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Wallahu ala kulli syai'in wakil, dan Allah Subhanahu wa taala pemelihara atas segala sesuatu. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala, fala'allaka ayyuhar rasulu la'azuma ma tarahu minhum min al-kufri wa takdhibi tarikum ba'da ma yuha ilayka mimma anzalahu Allahu alayka wa amaraka bitablighihi mimma yashukku 'alal mushrikina sima'ahu wa yuthiru ghadabahum wa dha'ikum bihi sadruka khashyatan an yatlubu minka ba'dul matalibi 'ala wajhi at-ta'annut ka ay yaqulu laula unzila 'alayhi malun katsirun aw jaa ma'ahu malakun yusaddiquhu fi risalatihi faballighhum ma uhiyatuhu ilaik fa innahu laysa alayka illa al-inzaru bima uhiya ilaik wallahu ala kulli shay'in hafizun yudabbiru jami'a shu'uni khalqihi.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullah, fala'allaka ayyuhar rasul li'indhami ma tarahu minhum minal kufri wat takdhib tariku ba'dama yuha ilaika mimma anzalahu Allahu alaika wa amaraka bitablighi. Maka boleh jadi engkau wahai rasul, karena apa yang engkau lihat dari kebesaran kekufuran dan pendustaan yang muncul dari mereka, engkau meninggalkan apa yang telah diwahyukan kepadamu dari apa-apa yang telah Allah turunkan kepadamu dan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu untuk engkau sampaikan. Mimma yashukku 'alal musyrikina sima'ahu wa yusiru ghadabahum, dari apa yang menjadi sulit atas orang-orang musyrik untuk mendengarkannya dan membuat mereka marah. Wada'ikum bihi sadruk, dan yang membuat sempit dadamu. Khasyyata ayyatlubu minka ba'dul matalib 'ala wajhi ta'annut, karena engkau khawatir mereka akan meminta darimu beberapa permintaan-permintaan yang berdasarkan kengeyelan mereka. Ka'ayyakul, seperti mereka mengatakan, laula unzila 'alaihi malun katsir, andaikan diturunkan kepadanya harta yang banyak. Au jaa ma'ahu malaku yusaddiqu fi risalatihi, atau datang bersamanya seorang malaikat yang membenarkan risalahnya. Faballighhum ma auhaituhu ilaik, maka sampaikanlah apa yang telah aku wahyukan kepadamu. Fa innahu laisa 'alaika illal inzar bima uhiya ilaik, karena tidak ada kewajiban atasmu kecuali memberikan peringatan dengan apa yang telah diwahyukan kepadamu. Wallahu ala kulli syai'in hafiz, dan Allah Subhanahu wa taala Maha penjaga atas segala sesuatu. Yudabbiru jami'a syu'uni khalqihi, yang mengatur seluruh urusan makhluknya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman fala'allaka. Fala'alla, kata para ulama tafsir, la'alla itu adalah yaqtadi at-tawakku, sesuatu yang berupa harapan, tetapi itu tidak mesti terjadi, terutama jikalau ada sesuatu yang dapat menghalanginya. Ya, walaupun kata-kata la'alla di dalam Al-Quran hukum asalnya adalah litahakkukil wuku, itu mesti terjadi. Seperti misalnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian atau semoga kalian bertakwa. Itu mesti. Jadi kalau orang berpuasa dengan baik dan benar, maka pasti dia bertakwa. Kata-kata la'alla di dalam Al-Quran itu mesti tahakkukul wuku, mesti terjadi. Tetapi di dalam ayat yang mulia ini, kata-kata la'alla di sini, ya, yang berarti semoga, atau ya di dalam terjemahan mushaf edisi Departemen Agama di sini disebutkan maka boleh jadi gitu. Tetapi di sini tidak terjadi. Mengapa tidak terjadi? Karena bertentangan dengan konsep kemaksuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjaga dari kesalahan di dalam menyampaikan risalah. Dan salah satu sifat mustahil bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sifat kitman. Artinya Rasulullah mustahil untuk menyembunyikan risalah. Maka hal ini tidak terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena bertentangan dengan sifat yang mustahil bagi Nabi, yaitu sifat kitman. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menyampaikan apa yang telah diwahyukan kepadanya, maka berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah menyembunyikan sesuatu dari risalah. Dan itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ia merasakan sempit dadanya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau disebutkan fala'allaka tariku tarikum ba'dhal ba'dama uhiya ba'dama yuha ilaika wadha'ikum bihi. Oleh sebab itu di sini tarikun, kata-kata tarikun ini kan isim fa'il. Isim fa'il dari kata-kata taroka yang artinya meninggalkan. Demikian juga kata-kata dha'ikun. Dha'ikun artinya sempit. Ini juga isim fa'il dari dha'qa yadhiqu. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata tarik dengan dhaik, tidak disebutkan fa'al fala'allaka tatruku misalnya. Dan di sini wa tadayaqta, tetapi di sini disebutkan dhaik, tarik. Karena kalaupun itu terjadi, maka hanya terjadi kadang-kadang. Karena kalau di sini menggunakan fi'il, tabiat dari fi'il itu dia terjadi dan selalu gitu ya. Tetapi isim fa'il itu adalah hanya terjadi di sebagian waktu dan tidak pada yang lainnya. Kalaupun itu terjadi, maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan isim fa'il dan tidak menggunakan ya fi'il atau kata kerja. Fala'allaka tarikum ba'dho ma yuha ilaik. Maka bisa jadi engkau meninggalkan apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, atau sebagian apa yang telah diwahyukan kepada Nabi SAW, yaitu ayat-ayat yang menyinggung tentang tuhan-tuhan mereka. Ya. Wadha'ikum bihi sadruk, dan engkau merasakan sempit dadamu dengan ungkapan-ungkapan mereka. Ayyaqulu, khawatir, karena engkau khawatir engkau mengatakan laula unzila alaihi kanzum minas laula unzila alaihi kanz, andaikan diturunkan kepadanya kanz. Kanz itu adalah harta, harta yang banyak, baik dia adalah sesuatu yang terpendam di dalam bumi dan itu yang banyak dimaksud dengan kalimat ini, atau juga harta yang banyak yang ada di permukaan bumi. Laula unzila alaihi kanzun, au jaa ma'ahu malak. Ini sebagaimana tadi telah kita sebutkan di awal bahwa sebab turun ayat yang mulia ini ada sejumlah orang penduduk Makkah yang datang kepada Nabi SAW meminta agar gunung-gunung yang ada di sekitar Makkah dirubah menjadi emas, atau adanya malaikat yang membenarkan risalah Nabi SAW. Dan sebab turun ayat yang mulia ini juga mengisyaratkan pada apa yang telah kita bahas di awal kajian tentang surat Hud, bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa surat Hud ini adalah Madaniyah. Ya, tetapi ayat yang mulia ini bersama dengan sebab turunnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas mengisyaratkan bahwa ayat ini jelas Makkiyah. Dan ayat yang mulia ini juga memerintahkan kepada Nabi SAW untuk bersabar dan beristiqomah. Ya, bersabar dan beristiqomah agar Nabi SAW tidak meninggalkan jalan dakwah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama anta nadhir." Sesungguhnya engkau itu hanyalah pemberi peringatan. Karena ayat yang mulia ini diturunkan kepada Nabi SAW pasca peristiwa yang membuat Nabi SAW sangat sedih saat itu. Ayat ini turun setelah wafatnya dua orang pembela Nabi SAW di dalam dakwahnya, yaitu pasca wafatnya Abu Talib dan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dalam kondisi Nabi SAW tidak lagi ada orang yang mendukung dakwahnya secara totalitas, yaitu istrinya yang mendukung dakwah beliau dengan berbagai macam fasilitas yang dimilikinya. Dan tidak ada lagi orang yang melindungi beliau alaihi salatu wassalam dengan jabatannya seperti Abu Talib. Tiba-tiba kemudian datang orang-orang kafir Quraisy membawa atau dengan mengajukan permintaan-permintaan yang mustahil untuk dikabulkan oleh Nabi SAW dengan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah wafatnya kedua pembela Nabi ini, banyak pula Nabi SAW menghadapi berbagai macam celaan, bahkan intimidasi, sehingga Nabi SAW saat itu merasa sempit dadanya. Oleh sebab itu ayat yang mulia ini turun memberikan kembali motivasi kepada Nabi SAW untuk terus berdakwah, bahwa kewajibannya adalah bukan memenuhi apa yang diminta oleh orang-orang kafir Quraisy tersebut. Innama anta nadhir, sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Dan di sini hanya disebutkan nadhir, tidak disebutkan bashir. Padahal kita ketahui bahwasannya tugas Nabi SAW itu adalah bashir, nadhirun wa bashir, atau bashirun wa nadhir, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi di sini yang disebutkan hanya pemberi peringatan, karena kondisi yang dialami saat itu oleh Nabi SAW adalah memberikan peringatan kepada kaumnya bahwa tatkala mereka meminta mukjizat kepada Nabi SAW, apabila ternyata mukjizat itu benar-benar dikabulkan oleh Allah, namun mereka tidak juga beriman, maka konsekuensinya mereka akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kaum 'Ad dan kaum Samud. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata nadhir dengan tanpa menyebutkan bashir, padahal Nabi SAW adalah bashir wa nadhir. Innama anta nadhir, wallahu ala kulli syai'i wakil, dan Allah pemelihara segala sesuatu. Artinya Nabi SAW diperintahkan untuk tetap teguh dan istiqomah di dalam berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala yang akan melindunginya dari segala bentuk keburukan orang-orang kafir tersebut. Demikian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ayat dari surat Hud telah kita bahas tepatnya di ayat yang ke-12. Semoga dapat bermanfaat. Wallahu taala alamu sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, jenis kredit yang beredar di PNS biasanya seperti ini, dengan menggadaikan SK lalu angsuran dipotong melalui gaji. Jadi biasanya tepat waktu dan pasti tidak akan terlambat hingga tidak dikenakan denda keterlambatan. Pertanyaan saya Ustadz, apakah kredit semacam ini jikalau dilakukan di bank ribawiyah, hal ini diharamkan atau diperbolehkan? Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tentu banyak faktor yang menyebabkan kredit itu dapat terjerumus ke dalam transaksi ribawi. Bukan hanya masalah apabila terlambat membayar lantas kemudian terkena denda. Ini adalah menjadi salah satu, kredit itu menjadi sesuatu yang diharamkan. Tetapi juga ada faktor yang lain yang tidak luput dari transaksi ribawi itu, ya. Manakala dilakukan dengan perbankan konvensional yang tidak berasaskan syariat, maka di sana ada sejumlah bunga yang harus dibayar oleh nasabah ketika ia melakukan cicilan terhadap kredit tersebut, dan itulah yang dinamakan dengan riba. Ya, jadi bukan karena satu sebab, tetapi ada sebab-sebab yang lain yang dapat menyebabkan kredit tersebut menjadi kredit yang berbau ribawi sebagaimana yang terjadi pada umumnya pada lembaga-lembaga keuangan konvensional. Wallahu ta'ala alam.
2: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan berikutnya dari 0853-9877 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon maaf Ustaz, pertanyaan di luar materi. Apa hukumnya memanggil istri atau memanggil suami dengan panggilan umi, ibu, mama, atau abi, ayah, dan seterusnya?
0: Ya, al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan itu tergantung kepada maksud dan tujuannya. Ya, apabila maksud dan tujuan pemanggilan tersebut sebagai bentuk zihar, maka hal itu akan mengakibatkan hukum zihar. Tetapi apabila tujuannya untuk mendidik anak-anak kita di dalam memanggil ibu mereka atau ayah mereka, sehingga kemudian memanggilnya dengan abi, umi, ibu, ayah, dan semisalnya, maka hal itu diperbolehkan. Karena maqasidul lafzi ala niyatil lafid, segala tujuan dari perkataan itu bergantung kepada niat orang yang mengucapkannya. Ya. Sehingga wallahu ta'ala alam, hal itu diperbolehkan karena kembali kepada urf. Wal adatu muhakkamah. Dan yang namanya adat dan tradisi itu dapat menjadi hukum. Ya, tetapi jikalau tujuannya adalah untuk melakukan zihar, seperti kita mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, statusmu bagiku seperti punggung ibuku bagiku, maka itu adalah zihar. Tetapi hanya sebatas mengatakan umi, abi, gitu, tujuannya adalah agar anak-anak kita tidak memanggil nama ibunya secara langsung dan menanamkan tata krama kepada mereka terhadap ibu mereka, maka hal ini diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakah fi. Terima kasih Ustaz. Sebelumnya saya ingin menyampaikan ada yang menitip salam Ustaz. Namanya Pak Made kalau di kampung.
0: Assalamualaikum yang di Bombana ya.
3: Iya Pak Ustaz. Nah. Yang pertama Ustaz yang ditanyakan, apa hukumnya jika ada yang menitip salam terus kita tidak sampaikan? Yang kemudian yang kedua Ustaz, apa sih penyebab runtuhnya kejayaan Islam? Seperti kan kita katakan bahwa Islam kan pernah berjaya. Apa sih sebab-sebabnya runtuhnya Islam itu tersebut? Dan apa yang harus kita ambil pembelajaran akibat-akibat hal tersebut terjadi, sehingga kita dapat memperbaiki hal-hal tersebut di masa-masa saat ini. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita persiapkan sebelum kita memasuki masa-masa kejayaan Islam kedua yang akan dipimpin oleh Imam Al-Mahdi bin Salam. Sekian.
0: Apa yang ketiga tadi?
3: Yang ketiga, apa yang harus kita persiapkan, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pertama, apabila ada orang yang menitip salam kepada kita, maka kita menjawabnya dengan mengatakan assalamualaikum, ya. Kita mendapatkan salam, maka kita katakan kita jawab alaika wa alaihi salam. Alaika wa alaihi salam. Ini adalah jawabannya. Adapun apabila ada orang yang nitip salam kemudian tidak disampaikan, maka berarti kita tidak amanah. Maka berarti kita tidak amanah. Jadi harus disampaikan. Adapun menjawab orang yang menitip salam kepada kita, maka kita katakan alaika wa alaihi salam. Kepadamu dan kepadanya juga salam. Sebagaimana hal itu disebutkan di dalam hadis Jibril alaihi salam ketika beliau menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menitip salam kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Maka kemudian dijawab alaika wa alaihi salam. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi sebab-sebab runtuhnya kejayaan Islam? Ya, banyak faktor yang menjadi sebab mengapa kejayaan kaum muslimin itu runtuh. Sebab yang paling utama adalah fasluddin anid-daulah, memisahkan urusan agama dari negara, ya, dari urusan kenegaraan. Ya, inilah yang dinamakan dengan al-ilmaniyah atau sekulerisme. Ya. Padahal kita ketahui bahwasannya ajaran Islam adalah ajaran yang menyeluruh. Tatkala kemudian agama ini dipisahkan dari negara, seakan-akan agama tidak boleh campur tangan dalam urusan kenegaraan, maka berarti negara tersebut tidak dibimbing dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah sebab utama kehancuran kejayaan Islam pada masa Turki Utsmani. Mengapa Turki Utsmani jatuh? Ya, karena dari sejak tahun 1878 pemerintahan Turki Utsmani telah menggantikan hukum Islam dengan hukum Belgika. Maka kemudian saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai macam bencana kepada Turki Utsmani saat itu, sehingga kemudian semakin terpuruk, sampai kemudian datang Sultan Abdul Hamid II yang berusaha untuk mengembalikan khilafah kepada hukum Al-Quran dan Sunnah. Baru kemudian setelah itu, ya, beliau ya dibunuh dan muncullah kemudian pemerintah yang jauh lebih sekuler dari sebelumnya. Kemudian salah satu sebabnya juga adalah al-hazimah an-nafsiyah amam al-a'da. Kaum muslimin merasa kecil di hadapan musuh. Oleh sebab itu di dalam hadis al-wahn Rasulullah SAW beliau bersabda, la yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wa la yaqdifannallahu fi qulubikumul wahn. niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan ya rasa takut pada kalian dari musuh-musuh kalian. Ini juga yang dinamakan dengan penyakit wahan yang menjadi sebab juga kemburuan kaum muslimin, dan diantara sebab yang lain adalah al-ijab bil kuffar, merasa kagum dengan orang-orang kafir sehingga kaum muslimin tidak percaya diri, mengagumi setiap apa yang datang dari musuh, dan itu juga adalah bersumber dari sebab yang lain, yaitu kebodohan ya kaum muslimin terhadap ilmu-ilmu syariat dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Sebagaimana juga salah satu sebabnya tentu adalah bercerai-berainya kaum muslimin. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Al-Qur'an, melarang kita sekalian untuk bercerai-berai. Ya. Wala tanaza'u fatafsharu wa tadhabari hukum. Janganlah kalian saling berselisih, karena hal itu akan membuat kekuatan kalian hilang. Ya. Inilah di antara sebab-sebab, dan tentunya banyak faktor dan sebab lain yang mengakibatkan kaum muslimin terperosok ke dalam kehinaan seperti yang saat ini terjadi, di mana kaum muslimin tidak memiliki kepemimpinan umum di dalam kehidupan mereka. Ya, apa yang harus kita lakukan untuk menyongsong kebangkitan Islam? Ya, kita harus menyongsong kebangkitan Islam dengan pengetahuan yang cukup tentang ilmu syariah. Kita harus memadu kebangkitan Islam ini adalah dengan ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat memahami tentang kondisi umat saat ini sehingga bisa memperbaiki diri dan bangkit. Lalu kemudian berikutnya juga kita dapat memahami bagaimana strategi-strategi musuh di dalam menghancurkan Islam, sehingga kita dapat berwaspada menghadapinya. Wallahu ta'ala alam.
4: Halo.
0: Ya, silakan.
4: Barakallahu
0: fiik. Assalamualaikum.
4: Begini Pak, saya punya umur ini sudah memasuki 73 tahun. Jadi sisa kubur saya sudah wanti-wanti. Nah, pertanyaan saya Pak, siksa kubur itu apakah ada jedahnya? Maksudnya ada batasnya? Apakah 3 hari, 1 minggu, atau kita disiksa sampai hari kiamat? Terlalu lama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana
0: bisa dikecilkan sedikit volume radionya Pak?
4: Bagaimana orang yang meninggal tidak ada kuburnya, seperti wakil bupati dulu itu Kolaka Utara, tidak ada kuburnya. Pertanyaan saya, apakah ada juga siksanya itu, siksa kuburnya atau tidak ada? Tolong Pak penjelasannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan adalah berkenaan dengan adab kubur. Apakah ada batasan waktu yang akan menimpa manusia di alam kubur nanti? Artinya apakah adab kubur itu berlangsung sampai hari kiamat atau dia terhenti sampai batasan waktu tertentu? Dan kemudian bagaimana kalau seandainya orang itu tidak dikuburkan? Apakah adab dan nikmat kubur itu bisa sampai kepadanya? Beliau misalkan seperti wakil bupati Kolaka Utara yang meninggal turut tenggelam di musibah Peri itu. Ya, pertama kita katakan bahwa kehidupan manusia itu melewati 4 fase. Fase pertama adalah ketika kita berada di rahim ibu kita sampai kita dilahirkan. Kemudian yang kedua adalah al-hayatud dunya, kehidupan dunia, dan itu berakhir dengan kematian. Kemudian berikutnya adalah al-hayah al-barzakhiyah, hidup di alam barzah, yang itu terjadi setelah kita meninggal sampai terjadinya hari kiamat. Baru kemudian kehidupan yang keempat adalah haya al-haya al-ukhrawiyah atau hayatul akhirah, yaitu kehidupan di akhirat yang terjadi setelah manusia dibangkitkan dari kuburan mereka, lalu kemudian setelah itu dia akan masuk surga atau dia akan masuk ke dalam neraka. Nas'alullah ta'ala assalamu'ala afiyah. Adapun kemudian kehidupan alam barzah yang itu terjadi setelah kematian, ini akan berlangsung sampai hari kebangkitan, baik dia itu dikuburkan atau tidak. Ya, apakah dia itu meninggal secara normal atau dia itu adalah mati dalam keadaan terbakar sehingga menjadi debu, atau dia dimakan oleh binatang buas, atau dia tenggelam di lautan. Maka nikmat dan azab kubur, nikmat atau azab kubur akan sampai kepada setiap orang sesuai dengan apa yang semestinya ia miliki. Ya, jadi al-hayatul barzahiyah, kehidupan di alam barzah, itu lebih dahsyat daripada kehidupan dunia ini. Kita jangan mengira bahwasannya kita yang hidup di atas permukaan bumi ini, ya, kehidupan kita jauh lebih lapang atau lebih luas lingkupnya daripada mereka yang hidup di bawah tanah ini. Hanya saja kita saat ini belum mengetahuinya. Ya, sebagaimana ketika kita ada di rahim dan di perut ibu kita, kita saat itu merasakan sebuah kehidupan. Tetapi ternyata setelah keluar, kehidupan kita lebih luas. Dan kehidupan yang akan datang ini adalah akan lebih dahsyat lagi dari kehidupan kita sebelumnya. Dan nikmat atau azab kubur akan didapatkan oleh setiap manusia, baik dia dikuburkan atau tidak. Oleh sebab itu di dalam surat Ghafir ayat yang ke-46, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang azab kubur yang diterima oleh Fir'aun. Fir'aun sebagaimana kita ketahui ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu 'ala Fir'auna asaddal adzab." Api neraka ditampilkan, ditampakkan kepada Fir'aun setiap pagi dan petang. Dan pada hari kiamat kelak akan dikatakan, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam siksaan yang sangat keras. Ya, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan ayat yang mulia ini berbicara tentang azab kubur yang menimpa Fir'aun. Sehingga baik orang itu dikuburkan ataukah tidak, maka nikmat dan azab kubur akan sampai kepadanya sesuai dengan amal perbuatannya semasa di dunia. Di dalam hadis yang lain, yang di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari hadis Abdullah ibn Umar, Nabi SAW beliau bersabda, Ida mata ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian meninggal, fa innahu yu'radu alaihi mak'aduhu bil ghadati wal ashi, maka akan ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya di akhirat kelak di setiap pagi dan petang. Fa in kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah, jikalau dia dari penghuni surga maka dia akan jadi penghuni surga. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar, jikalau dia dari penghuni neraka maka dia akan menjadi penghuni neraka. Ya, jadi akan tetap sampai kepada dirinya. Wallahu ta'ala alam.
5: Baik, pertanyaan terakhir kita sempurnakan yang tadi. Ustaz, dalam beberapa pengajian yang lalu Ustaz katakan bahwa hukum meluruskan rambut itu boleh. Yang ingin saya tanyakan, apakah ini tidak seperti merubah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala? Syukran.
0: Dia tidak merubah. Dia tidak merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Meluruskan atau mengkeritingkan, karena itu adalah sifatnya sementara. Ya, sama kita menyisir saja itu. Ya, sama menyisir. Jadi tidak termasuk ke dalam kategori merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sifatnya yang sementara. Wallahu ta'ala alam.
6: 94,3 FM.
7: Jika kita melihat sesuatu yang menarik, menakjubkan, maka senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan labbaik innal aisha aishul akhirah. Apabila kita melihat

0: salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya impas, selesai. 0-0, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar." Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertobat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
1: 94,3 FM.
2: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu taala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya, supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya, kumpulkanlah bekal. Fa inna khairazadit taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat enggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid enggak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengin konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing. Bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita, hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia

0: Cuma numpang lewat bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
1: ...94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal. Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal, 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Penghinaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tetapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Kaum muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah. Mulai belajar.

0: الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: تقدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansurah. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. "Insya Allah saya akan bertobat." Dan akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat." Ada yang mengatakan, "Ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah." Ada lagi yang berkata, "Sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat."
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Karena taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa, harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri, yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal, hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mencari tiga harta mulia dalam kehidupan ini. Kumpulkan, simpan, dan letakkan di tempat yang tidak ada orang yang bisa mengganggu. Yang pertama, lisanan dzakiran, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, wa qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga nih, wa zaujatan mu'minatan, seorang istri yang beriman yang membantu dia dalam urusan keimanan. Dalam riwayat lain tu'inuhu ala amril akhirah, istri yang membantu urusan akhirat bukan urusan dunia.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
2: FM Radio Mu'adz bin Jabal. Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membayarkan zakat kepada sanak kerabat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, kaidah yang perlu diperhatikan dalam hal ini bahwa setiap kerabat yang menjadi tanggung jawab pembayar zakat, maka zakatnya tidak boleh dibayarkan kepadanya, karena hal itu menyebabkan kewajiban nafkahnya gugur. Adapun jika kerabat itu bukan orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti saudara jika dia mempunyai anak, karena saudara yang mempunyai anak tidak wajib bagi saudaranya yang lain untuk menafkahinya, karena tidak mungkin dia mewarisi hartanya karena keberadaan anak. Dalam keadaan seperti ini, boleh baginya membayarkan zakat kepada saudaranya itu jika dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Begitu juga seseorang yang mempunyai kerabat yang tidak membutuhkan zakat untuk nafkah, tetapi dia mempunyai banyak hutang, maka dia boleh membayarkan hutangnya dengan zakat. Walaupun dia kerabat dekat seperti ayah, anak laki-laki atau perempuan atau ibu, selama pembayaran hutang mereka itu bukan menjadi sebab pengurangan dalam pemberian nafkah. Misalnya, seseorang mempunyai anak yang tertimpa kecelakaan sehingga dia didenda harus menggantikan mobil yang ditabraknya dan dia tidak punya uang, maka dibolehkan bagi ayah untuk membayarkan denda anaknya itu dari zakatnya atau dari zakat ayah, karena denda itu penyebabnya bukan nafkah tetapi kewajiban yang penyebabnya bukan nafkah. Begitu juga setiap orang yang membayarkan zakatnya kepada kerabat yang bukan menjadi tanggungannya tanpa sebab zakat, maka hal itu hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam,
5: tersebar di berbagai negeri sebuah fenomena, yaitu seseorang wanita muslimah yang menikah dinasabkan kepada nama atau gelar suaminya. Misalnya, ada wanita bernama Zainab menikah dengan Zaid. Setelah menikah, bolehkah kita tulis nama istri Zainab Zaid? Ataukah kebiasaan ini adalah bagian dari budaya barat yang wajib kita jauhi dan kita waspadai? Fatwa Al-Lajna Ad-Daimah. Tidak boleh menasabkan seseorang kepada selain ayahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, panggillah mereka dengan menasabkan mereka kepada ayah mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 5. Juga terdapat hadis yang berisi ancaman keras untuk orang yang menasabkan diri kepada selain ayahnya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak diperbolehkan menasabkan seorang wanita kepada suaminya sebagaimana kebiasaan orang-orang kafir dan kebiasaan sebagian kaum muslimin yang suka ikut-ikutan dengan ciri khas orang kafir. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya mencelah masa? Jawab, mencelah masa terbagi menjadi tiga macam. Pertama, sekedar pernyataan tanpa maksud menjelekkan. Hal seperti ini boleh. Contohnya, hari ini kami merasa lelah karena udara sangat panas, atau udara sangat dingin, atau kata-kata lain yang serupa. Demikianlah, karena setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan kata-kata seperti itu boleh atau patut sebagai suatu pernyataan atau berita semata-mata. Kedua, mencela masa sebagai sebab. Misalnya, mencela masa dengan maksud bahwa masa itulah yang menjadikan sebab berubahnya sesuatu menjadi baik atau buruk. Pernyataan seperti itu adalah kesyirikan berat, karena orang yang melakukannya berkeyakinan bahwa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pencipta lain, sehingga kejadian-kejadian yang terjadi dikaitkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mencela masa dengan berkeyakinan bahwa penyebabnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa dicela karena menjadi penggerak terjadinya perkara-perkara yang tidak disukai. Hal seperti ini diharamkan, karena orang yang melakukannya telah mengesampingkan kesabaran yang wajib dimiliki dalam menghadapi cobaan. Akan tetapi, ia tidak mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Sekiranya ia mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung atau menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejadian buruk itu, maka ia kafir. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang miskin mengambil zakat dari orang kaya dengan alasan akan membagikannya. Kemudian dia mengambilnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Bagaimana hukumnya tindakan semacam itu? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, tindakan semacam ini hukumnya haram dan bertentangan dengan amanah, karena pemilik zakat itu telah mempercayainya sebagai wakil agar dia memberikan zakatnya kepada orang lain. Tetapi dia mengambil untuk dirinya sendiri. Para ulama telah menjelaskan bahwa seorang wakil tidak boleh membelanjakan dari apa yang diwakilkan kepadanya untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, yang harus dilakukan orang itu adalah menjelaskan kepada pemiliknya bahwa apa yang diambilnya dulu telah dibelanjakan untuk dirinya sendiri. Jika diperbolehkan, maka tidak apa-apa. Dan jika tidak boleh, maka dia harus bertanggung jawab untuk mengganti harta itu dan membayarkannya sebagai zakat orang yang mewakilkan kepadanya itu. Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kepada masalah yang sering dilakukan oleh orang-orang bodoh, yaitu tentang orang miskin yang biasanya mengambil zakat, kemudian dia diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang-orang masih berinya zakat karena mereka menganggapnya masih miskin, dan dia pun mengambilnya. Di antara mereka ada yang mengambilnya dan memakannya seraya berkata, saya tidak meminta kepada manusia, tetapi ini adalah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku. Tindakan semacam ini haram hukumnya, karena orang yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala haram baginya untuk mengambil zakat. Di antara manusia ada yang mengambilnya kemudian memberikannya kepada orang lain tanpa menyatakan bahwa dia adalah wakil dari pembayar zakat. Perbuatan ini juga haram hukumnya dan tidak halal baginya untuk membelanjakannya tanpa sepengetahuan pihak yang pertama. Maka dia harus mengganti zakat itu jika pemiliknya tidak mengizinkannya untuk dibelanjakan. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Qudwatun Nabawiyah.
9: An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم.
10: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
8: Qudwatun Nabawiyah.
9: An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aws ad-Dari radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ad-din an-nasiha. Qulna liman? Qala lillah ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم.
10: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
8: Qudwatun nabawiyah.
9: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم.
10: داري ابن عمر radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan

0: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
3: Radio Mu'adh bin Jabal.

0: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
1: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa uhayyikum bi tahiyyati ahli al-jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة إخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Para hadirin dan hadirat serta para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini, bidillahi taala, kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Fawaid yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan di pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang sebuah faidah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah yang menjelaskan kepada kita sekalian tentang hakikat manusia dan jalan menuju kebahagiaannya. Penulis rahimahullah, beliau mengatakan, lil insani kuwatan. Manusia itu memiliki dua kekuatan. Kuwatun ilmiyatun nadhariyah. Kekuatan ilmiah yang bersifat teori. Wa kuwatun amaliyatun iradiyah. Dan kekuatan praktis amali. Wasa'adatuhu mauqufatun ala kamali kuwataihil ilmiyah wal iradiyah. Dan kebahagiaannya bergantung atau sangat tergantung pada kesempurnaan dua kekuatan ilmiah dan amaliyah ini. Wa kamalu kuwatihil ilmiyah bima'rifati fatirihi wa ba'ihi. Sedangkan kesempurnaan kekuatan ilmiah dengan mengetahui penciptanya. Wa ma'rifatu asma'ihi wa sifatih. Dan mengetahui nama-nama serta sifat-sifatnya. Wa ma'rifatu tariqil musilati ilaih. Dan mengetahui jalan yang dapat menghantarkannya kepada Rabbnya. Wa ma'rifatu afatihi, dan mengetahui tentang rintangan dan kendalanya. Wa ma'rifatu nafsihi wa mi'rifatu uyubihi, mengetahui tentang dirinya dan mengetahui tentang kekurangan-kekurangannya. Wa kamalu quwwatihil amaliyatil iradiyah alqiyamu bihuquqi subhanahu ala al-'abdi. Sedangkan kesempurnaan kekuatan amaliyahnya dengan cara melakukan apa yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Wa ikhlasul amalilah, dan mengikhlaskan amal baginya. Wal qiyamu bi amrih, melakukan perintahnya. Wajtinabu nahyi, dan menjauhi larangannya. Wa tahqiqu dzalik bil isti'anati bihi, dan untuk merealisasikannya dengan cara selalu meminta pertolongan kepadanya. Ini kaidah yang sangat agung yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, satu kaidah yang menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana menjadi manusia yang soleh. Ya. Baik, mari kita ulas kaidah ini lebih rinci dari kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam faidah ini. Beliau mengatakan, lil insani kuwatan. Manusia itu memiliki dua kekuatan. Kuwatun ilmiyatun nazariyah. Kekuatan ilmiah dan pandangan. Wa kuwatun amaliyatun iradiyah. Dan kekuatan amaliyah keinginan. Ya, ini ada dua dasar kekuatan yang ada di dalam diri manusia. Yang pertama kata beliau adalah kuwatul ilm wal ma'rifah, dengan kata lain, kekuatan ilmu pengetahuan. Manusia diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki ilmu pengetahuan, sehingga manusia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui sesuatu, untuk memahami, untuk mencermati, untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, untuk mengetahui apa yang dicintai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan oleh Ibnu Qayyim quwwatun ilmiyatun nadhariyah, kekuatan ilmiah. Manusia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Taib. Kekuatan yang kedua adalah quwwatul amal wal iradah, atau quwwatun ilmiyatun iradiyah. Kekuatan amaliyah, kekuatan praktek. Ya, sehingga manusia memiliki iradah, keinginan untuk melakukan kebaikan. Manusia diberikan kemampuan oleh Allah untuk memilih. Bukan hanya bisa membedakan, tapi dia bisa memilih. Manusia juga bisa mengerjakan. Manusia juga bisa meninggalkan keburukan. Manusia bisa bersungguh-sungguh. Manusia bisa menerapkan apa yang diketahuinya. Ini dinamakan dengan kuwatun amaliyah iradiyah, kekuatan amaliyah dan keinginan. Sehingga manusia bukan hanya sosok makhluk yang mengetahui dan bekerja hanya sekedar bergerak gitu. Tetapi manusia juga bisa mengetahui kebenaran, kemudian dia bisa menginginkannya dan dia bisa mengerjakannya. Ini yang membedakan manusia dengan robot. Ya. Robot saat ini AI mungkin dia bisa mengetahui, tapi dia tidak bisa menginginkan sesuatu kecuali dengan perintah. Ya kan? Ya. Robot dia bisa mengerjakan sesuatu, tetapi dia atas perintah orang yang memberikan komando kepadanya. Tapi manusia dia bisa mengetahui kebenaran, dia bisa menginginkannya dan dia bisa mengamalkannya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Ibnu Qayyim rahimahullah menjadikan ilmu sebelum beramal? Beliau menyebutkan kekuatan ilmu sebelum kekuatan amal. Karena manusia dia tidak akan bisa berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang benar kecuali jikalau dia mengetahui jalan menuju Allah. Ya. Tidak mungkin seorang hamba dia berjalan menuju Allah apabila dia tidak mengenal atau tidak mengetahui jalannya. Anda dapat bayangkan seseorang yang ingin menuju sebuah kota tetapi dia tidak pernah mengetahui kemana arah yang mesti dia tempuh. Misalkan seseorang ingin pergi ke Makassar, tapi dia tidak pernah tahu jalurnya. Ya, mau lewat jalur udara, mau jalur laut, mau lewat jalur daratan, dia tidak tahu. Dia hanya tahu namanya sebuah kota, tapi dia tidak tahu bagaimana bisa sampai ke sana. Tidak tahu petanya, bagaimana bisa sampai ke sana. Tidak tahu harus naik kendaraan apa. Ya, dia tidak akan pernah sampai. Ya. Dan dia pun tidak mengetahui rintangan apa saja yang ada di jalanan. Dia tidak cukup hanya punya kendaraan, ya, tetapi dia memerlukan pengetahuan tentang tujuan dan jalan. Ya, begitu pula perjalanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia harus mengetahui siapa itu Allah, apa yang dicintai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana jalan menuju Allah, apa yang menghalangi perjalanan itu. Inilah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-quwwatu al-ilmiyah an-nadhariyah. Manusia memiliki kekuatan, ya, ilmu pengetahuan. Ada lima yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk kekuatan ilmu pengetahuan ini, bagaimana kekuatan ilmu pengetahuan ini bisa sempurna bagi kita sekalian? Ibnu Qayyim kemudian menjelaskan, wa kamalu quwwatihi al-ilmiyah bi ma'rifati fatirihi wa bari'ihi. Dan kesempurnaan kekuatan ilmiahnya adalah dengan mengenal pencipta dan pembuat dirinya. Ini adalah ilmu yang paling mulia. Bagaimana seorang hamba harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan hanya sekedar mengetahui bahwa Allah itu ada. Bukan hanya sekedar mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pencipta. Tidak sesederhana itu. Ya, tetapi dia harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nama-namanya, dari sifat-sifatnya, dari perbuatannya, rububiyahnya, uluhiyahnya, dan hak-hak Allah atas hambanya. Apa yang menjadi kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin seorang hamba mengenal Allah, maka ibadahnya akan semakin benar. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Anda perhatikan di dalam ayat 19 dari surat Muhammad ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'lam, maka ketahuilah. Fa'lam, fa'lam, maka berilmulah. Maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain daripada Allah. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengedepankan ilmu sebelum beramal. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik, dan mohonlah bagi dosa-dosamu. Di sini amal. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya beliau mengatakan, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, baru beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Ya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agar kekuatan ilmiah kita sempurna, kata Ibnu Qayyim, pertama kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenali Allah dengan tauhid. Kemudian yang kedua kata Ibnu Qayyim adalah ma'rifatut tariq al-musila ilaih. Kita harus mengetahui jalan menuju Allah. Kalau kita ingin mencari keriduan Allah, maka kita harus mengetahui jalan yang menghantarkan kita kepada Allah. Jalan itu apa? Jalan itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar. Karena seorang hamba bisa saja memiliki niat yang baik, tetapi jalannya salah. Ya, misalkan ada orang yang mengatakan saya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya baik, dan betapa banyak orang yang seperti itu. Tetapi jika caranya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka niat baik saja kan tidak cukup. Oleh sebab itu kita mengenal istilah bid'ah. Orang melakukan kebaikan atau berniat baik tetapi ternyata caranya sah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu." Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Jadi kita harus mengetahui jalan juga. Tidak cukup kita berniat baik, kita harus mengetahui jalannya. Agar supaya niat yang baik juga ya harus didasari petunjuk yang benar. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Kemudian kata Ibnul Qayyim, setelah kita mengenal Allah, mengenal jalan menuju Allah, untuk kesempurnaan kekuatan ilmiah kita juga kata Ibnul Qayyim adalah ma'rifatu afati tariq. Kita harus mengetahui rintangan-rintangan di jalan itu. Ya, ini bahaya kalau kita mau berjalan ke sebuah tempat, misalkan kita tidak mengetahui kendala yang ada di jalan itu. Kita saat ini misalnya mau pergi ke Buah Pinang misalnya, lewat jalur Kolaka misalnya. Kita isi bensin kita ala kadarnya. Ya, BBM kita hanya isi seperempatnya dari kendaraan. Enggak full tank saat ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi di jalanan. Sekarang ini kendala BBM lagi jarang. Ya, kira-kira apa yang terjadi? Di tengah jalan kita mengalami kesulitan. Tidak ada, BBM habis. Harus antri berjam-jam. Kendala itu bisa kita hadapi karena pengetahuan kita yang tidak baik tentang kendala-kendala yang mungkin akan menghalangi kita sekalian dalam perjalanan. Demikian juga perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengenali jalan menuju Allah dan mengetahui apa kata Ibnu Qayyim al-afat, mengetahui rintangan dan kendala, mengenali penyakit dan rintangan yang ada di dalam jalan tersebut. Karena seseorang bisa saja mengetahui jalan yang benar, tetapi dia tidak mengetahui ya mara bahaya yang ada di sepanjang jalan. Ini bahaya. Dia tahu jalan menuju Kolaka, dia tahu. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata jalannya rusak. Kalau ternyata di sana misalnya ada ya banyak lubang, kalau di sana ternyata ada pohon yang tumbang, misalkan ya, saya pernah jalan mau ke Kolaka nih, rombongan sama ikhwah jalan, berapa mobil dari sini, sebagian pakai bis, sebagian pakai mobil biasa jalan, sudah sampai kilo 15, sudah dekat lagi 15 kilo lagi ke Kolaka. Tiba-tiba apa? Ada longsor. Sudah tinggal 15 kilo, sudah ratusan kilometer kita tempuh, ternyata hanya tinggal 15 kilo lagi, jalan terputus. Apa boleh buat? Ya kita balik lagi. Jadi mengetahui jalan yang benar saja tidak cukup. Kita harus mengetahui juga rintangan, kendala dan hambatan yang ada sepanjang jalan itu. Demikian pula dalam perjalanan keistiqomahan kita kan. Dalam menempuh jalan istiqomah ini, kita tahu ada Quran, ada sunnah Nabi SAW. Kita juga harus mengetahui bahwa di sana ada syubhat, ada syahwat, di sana ada yang namanya riya yang dapat menghapuskan amalan kita, di sana ada yang namanya ujub, ada yang namanya takabur, ada yang namanya hub dunia, ada yang namanya ittiba'us syahwat, ada yang namanya futur, ada yang namanya gulu, ya, dan kendala-kendala lain yang bisa menjerumuskan seorang mukmin ke dalam kebinasaan. Ini harus kita kenali. Oleh sebab itu, orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala membutuhkan dua ilmu. Apa itu? Ilmu tentang jalan yang benar dan ilmu tentang jalan-jalan yang nyimpang. Ilmu tentang kendala, dengan kata lain, atau mara bahaya yang dapat menghalangi kita sekalian dalam menempuh jalan yang benar itu. Oleh sebab itu, Hudzaifah ibnul Yaman, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berbeda dengan sahabat yang lain. Beliau mengatakan, kanan nas yas'aluna Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khair wa ana as'aluhu anisyar makhafata ayudrikani. Para sahabat yang lain biasa bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tetapi aku lebih senang bertanya tentang keburukan. Kenapa? Karena aku khawatir terjerumus ke dalam keburukan itu. Salah seorang penyair juga mengatakan, araftu syarra la ri syarri walakin litawqih wa man la ya'rifu syarr yaqa'u fih. Ya, aku mengenali keburukan bukan untuk berbuat buruk, tetapi untuk menghindarkan diri dari keburukan itu. Karena barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, dia akan terjerumus ke dalamnya. Kemudian apalagi, kata Ibnu Qayyim, agar kekuatan ilmiah kita ini bagus, sempurna, wa ma'rifatu nafs, kata Ibnu Qayyim, kita harus mengenali diri kita sendiri, harus mengenali potensi yang ada dalam diri kita. Ya, mengenal diri sendiri, ini juga sangat penting. Manusia harus mengetahui kelemahannya. Ya, manusia harus mengetahui kekurangannya. Manusia harus mengetahui penyakit hatinya. Manusia harus mengetahui kecenderungan hawa nafsunya. Manusia harus mengetahui, ya, apa yang dia butuhkan agar dia tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mengenal dirinya, seringkali dia merasa dirinya sudah baik, padahal mungkin dalam dirinya masih banyak kekurangan. Terkadang dia masih terjerumus ke dalam riya, terkadang dia masih ujub, terkadang dia masih suka hasad, terkadang dia masih suka pujian, terkadang dia masih cinta dunia, terkadang juga dia masih sombong, ternyata juga masih banyak ilmu pengetahuan yang belum dia ketahui, tetapi dia sok pintar misalkan. Ini semua kekurangan-kekurangan yang kita kenali. Harus mengenal potensi diri kita dan apa yang menjadi kekurangannya. Ya, kalau diibaratkan tadi, kita hendak melakukan perjalanan, kita ingin semangat mau melakukan perjalanan jauh. Ayo kita touring, pergi. Dia tidak tahu kalau dirinya uangnya kurang. Ya, atau kondisi kesehatan fisiknya. Oh, dia semangatnya semangat 45. Tapi tidak mengenali dirinya sendiri. Dia sesungguhnya sedang sakit. Kondisinya sedang tidak fit. Apakah perjalanannya itu akan berhasil? Tentunya tidak. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, quwwatul ilm wahdaha la takfi. Kemudian Di sini Ibnu Qayyim mengatakan kekuatan ilmu saja bagi seorang hamba itu ya tidak cukup. Ada orang yang ilmunya banyak tetapi amalannya sedikit. Ini juga masalah kan? Ada orang dan banyak orang mengetahui sholat itu wajib, tapi dia tidak sholat. Hampir semua muslim apabila ditanya apa hukumnya menuntut ilmu, saya yakin semua muslim akan menjawab menuntut ilmu itu apa? Wajib. Tapi mari kita lihat bagaimana kondisi majelis-majelis ilmu kita. Ya, dia mengetahui riba itu haram, tetapi dia masih terjerumus ke dalamnya. Ya, dia mengetahui riya itu dapat menggugurkan amalan, tapi terkadang juga kita masih riya. Kita mengetahui dunia itu fana, hanya sementara, dunia itu nipu. Tapi betapa banyak di antara manusia yang tetap hidupnya obsesinya mengejar kehidupan dunia. Di sini kita dapatkan terkadang manusia memiliki quwwatun ilmiyatun nadhariyah, memiliki kekuatan yang pertama ya, walakinal quwwatal amaliyah naqisah, tetapi kekuatan amalnya kurang. Sementara Ibnu Qayyim tadi mengatakan manusia ada dua kekuatan. Kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliyah. Tadi Al-Imam Ibnu Qayyim sudah menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana kekuatan ilmiah dan apa yang harus kita bangun untuk memperkuat kekuatan ilmiah itu. Ya, kemudian beliau ingin menjelaskan kepada kita sekalian tentang quwwah amaliyah. Ya, karena tentu saja ilmu tanpa amal berbahaya. Amal tanpa ilmu juga berbahaya. Sebagian orang dia memiliki semangat di dalam beramal, tetapi dia tidak memiliki ilmu yang cukup. Apa akibatnya? Akibatnya dia beribadah dengan cara yang tidak benar. Dia mengira itu merupakan ajaran Islam, padahal Islam tidak pernah mengajarkan akan hal itu. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan. Dia pandang itu halal padahal itu adalah haram. Dia beribadah hanya berdasarkan niat yang baik, tetapi ternyata amalan tersebut tidak sesuai dengan sunnah. Oleh sebab itu manusia itu membutuhkan ilmun sahih dan amalun saleh. Ada dua. Harus mengetahui atau harus memiliki ilmu sahih, ilmu yang sahih, dan harus apa, memiliki amalun soleh, amalan yang soleh, ilmu yang benar dan amalan yang benar. Oleh sebab itu Ibnu Qayyim mengatakan ada kekuatan kedua yang harus dimiliki oleh manusia, quwwatun amaliyatun iradiyah. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kamalul quwwatul amaliyatil iradiyah, dan kesempurnaan kekuatan amaliyah, ya, kekuatan praktis dan kehendaknya, kata Imam Ibnu Qayyim, dengan cara apa? Bil qiyam bi huquqi subhanahu 'alal 'abd, yaitu dengan menunaikan hak-hak Allah atas hamba-Nya. Ya, hak Allah atas hamba-Nya yang paling agung adalah apa? Tauhid. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal ketika Nabi SAW membonceng beliau di atas kendaraannya, mahakullahi alal ibad. Ya, kemudian Mu'adz menjawab, Allah wa Rasuluhu alam. Kemudian Rasulullah menjawab, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hendaklah hamba itu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada-Ku. Ya. Jadi dengan mentauhidkan Allah, dengan mengikhlaskan seluruh amalan kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bisa saja seorang hamba amalan lahiriahnya tampak betul, tetapi yang menjadi permasalahan dia tidak ikhlas, sehingga amalan yang secara lahiriahnya itu betul tidak mendapatkan pahala di sisi Allah, disebabkan karena niatnya yang rusak. Dia membaca Al-Quran karena ingin dikatakan suaranya merdu. Dia berdakwah tujuan utamanya untuk mendapatkan popularitas dan ingin terkenal. Dia bersedekah ingin dikatakan dermawan. Ya, ia melakukan amal sosial ingin mendapatkan pujian-pujian atau jabatan duniawi. Oleh karena itu, di dalam beramal selalu kita mengatakan harus kita jaga dua hal, ikhlas dan mutaba'ah. Benar dari segi tujuannya dan benar dari segi caranya. Ya, Ibnul Qayyim mengatakan, dan kekuatan amaliyah seseorang itu bisa sempurna dengan cara mentauhidkan Allah yang pertama. Yang kedua, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Dan yang ketiga, al-qiyamu bi amrihi wajtinabi nahyihi. Ya, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini juga menunjukkan bahwasannya ibadah bukan hanya sekedar melakukan sesuatu yang diperintahkan, tetapi ibadah juga melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu pun ibadah. Ya, sholat itu kan diperintahkan, kita melakukannya karena diperintahkan. Demikian juga dengan zakat. Ya, kita tidak mengadu domba orang lain, tidak bergibah ketika kita meninggalkannya, itu namanya sunnatut tark, ajaran meninggalkan sesuatu karena dia dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pun ibadah. Ketika kita meninggalkan riba, meninggalkan zina, meninggalkan pencurian dan korupsi, itu juga ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya melakukan sesuatu yang diperintahkan, tetapi ketika kita meninggalkan sesuatu yang dilarang juga memiliki nilai ibadah.
0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, coba kita bayangkan ya Sahabat Mu'adz, sebuah hari istimewa yang sudah kita nantikan sejak lama. Misalkan yaitu keluarga kita berkumpul, orang-orang yang kita sayangi hadir, dan sebuah momen bahagia tentunya yang pada akhirnya menjadi kenyataan. Tentu kita ingin ya kan Sahabat Mu'adz, semuanya itu berjalan dengan baik, mulai dari bagaimana tempatnya, konsep acaranya, hingga kenyamanan para tamu yang hadir. Nah, kalau Sahabat Mu'adz sedang mempersiapkan momen istimewa tersebut ya, Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari ini siap menjadi bagian dari hari bahagia Sahabat Mu'adz sekalian. Karena di sini Sahabat Mu'adz, itu ada berbagai pilihan paket wedding yang bisa Sahabat Mu'adz sesuaikan dengan kebutuhan. Mulai dari paket Al-Wardah ya, untuk 200 tamu undangan mulai dari 25 juta rupiah. Lalu kemudian ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan berharga 60 juta rupiah. Lalu kemudian untuk 700 tamu undangan ada paket Camellia dengan 79 juta rupiah. Dan kalau misalkan Sahabat Mu'adz mempersiapkan ya kan acara untuk 1000 tamu undangan, tersedia juga nih ya paket Saffron hanya 110 juta rupiah. Jadi Sahabat Mu'adz itu tinggal menentukan konsep dan juga jumlah tamunya, dan Sahid Azizah siap membantu mempersiapkan tempatnya. Dan tidak hanya wedding syar'i ya Sahabat Mu'adz, karena di sini tersedia juga paket akikahan untuk menemani momen istimewa keluarga kita semuanya. Dan sementara untuk kebutuhan bisnis dan juga perusahaan ya, tersedia berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities yang tentunya representatif. Dan kalau kita bicara soal kenyamanan ya Sahabat Mu'adz, Sahid Azizah ini memiliki fasilitas unggulan ya, berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari dengan area pria dan wanita yang terpisah tentunya. Dan kini juga hadir fasilitas gym yang berkonsep syariah, lengkap dengan ruang khusus pria dan wanita. Lengkap untuk berbagai kebutuhan ya, nyaman untuk berbagai momen, dan tentu tetap mengedepankan konsep syariah. Jadi Sahabat Mu'adz, mari kita jadikan Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari sebagai bagian dari cerita istimewa kita semua ya. Dan kita bisa mengunjunginya di Jalan DI Pandjaitan nomor 100 Wunudopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi dan reservasi Sahabat Mu'adz bisa menghubungi 0811 451117 atau di 0811 4393838. Nah Sahabat Mu'adz, mau acara apa aja ya kan? Nah Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention solusinya.
3: Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Bukan main. Bergaya tadi.
5: Eh apa kita bikin?
8: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
6: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
8: Eh, baru bagaimana motorku?
5: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
8: Oh, iya, di. Ayo, Mi.
7: Masya Allah. Ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
5: Masya Allah.
6: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
7: Yang di mana itu?
6: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
7: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
9: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas. 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adh yang dirahmati oleh Allah SWT. Demikian tadi kajian subuh yang telah kita dengarkan bersama. Dan meskipun dalam bentuk siaran ulang, semoga ilmu yang disampaikan, yang kita dengarkan ini bukan hanya menjadi pengetahuan yang kita ingat, tetapi menjadi nasihat yang kita amalkan dalam kehidupan kita semuanya. Dan ikhwat aliman, setelah kita mendengarkan ilmu, mari kita kembali menyempurnakan pagi kita dengan mengingat Allah SWT. Karena tentu sebaik-baik pembuka hari adalah hati yang dekat dengan Rabb-nya. Untuk itu mari kita meluangkan sejenak waktu kita dan kita hadirkan kesadaran bahwa setiap pagi adalah nikmat dan juga kesempatan baru yang Allah berikan kepada kita semuanya.
10: Azkarus Sabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Natabrak maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
3: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
4: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'adh Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Mu'adh Medical Center.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah SWT yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat ya di kesempatan hari ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita semua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah sahabat umat, ya senang sekali rasanya kembali di pagi yang cerah ini tentunya bersama saya Raden Muhammad untuk bisa menemani ruang dengar Anda di 94,3 FM edisi hari Ahad. Tepatnya di penanggalan 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau bertepatan dengan 23 Agustus 2026 Masehi. Dan insya Allah ya sahabat teman, saya di sini akan menemani sahabat teman sekalian hingga 3 jam ke depan dalam beberapa program yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan sahabat teman, alhamdulillah ya di pagi ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa membuka kembali mata kita, kemudian menghirup udara pagi, ya kan? Dan tentu saja menikmati suasana di Ahad pagi ini yang santai dan menyenangkan tentunya. Apalagi pagi ini ya sahabat teman, cuacanya itu kalau kita lihat itu cukup bersahabat ya. Memang karena berdasarkan informasi dari BMKG, kawasan untuk Kota Kendari dan sekitarnya ini diperkirakan berada dalam kondisi cerah berawan di pagi ini sahabat teman. Jadi bagi sahabat-sahabat sekalian yang sudah punya rencana ya kan untuk keluar rumah, semoga perjalanannya lancar. Dan jangan lupa ya sahabat-sahabat untuk tetap mengutamakan keselamatan seperti itu. Nah kalau misalkan naik motor sahabat-sahabat, helmnya jangan cuma jadi pajangan di kepala ya. Pastikan terpasang dengan benar dan juga di kancing tentunya. Dan bagi sahabat-sahabat yang bawa mobil, sabuk pengaman jangan sampai cuma dipakai ketika melihat polisi juga ya sahabat-sahabat. Dan satu lagi sahabat-sahabat, karena ini Ahad pagi, biasanya jalanan itu mulai ramai ya kan oleh orang yang mau jalan-jalan, olahraga, pergi ke pasar mungkin, atau sekedar mencari sarapan. Untuk itu sahabat-sahabat, Raden mau kembali mengingatkan untuk kita semua ya, kita mari bersama-sama berkendara dengan santai, tidak perlu buru-buru, jaga jarak aman dengan kendaraan di depan, lalu kemudian patuhi rambu-rambu lalu lintas, jangan gunakan ponsel ya ketika berkendara, dan kalau misalkan sahabat-sahabat mengantuk, jangan dipaksakan. Karena tentu tujuan kita semua keluar rumah adalah mencari kebahagiaan ya kan, bukan mencari masalah. Betul ya kan? Nah, sahabat-sahabat ngomong-ngomong soal pagi ini ya, ada satu kegiatan sederhana yang sebenarnya itu sangat baik dilakukan di waktu-waktu seperti ini. Bisa kita gunakan untuk berjalan kaki, bersepeda, jogging ringan, atau mungkin sekedar menggerakkan badan setelah berlama-lama dalam posisi duduk. Tapi Raden mau mengajak nih sahabat-sahabat untuk kita jujur sebentar ya. Kawan sih sebenarnya terakhir kali kita itu benar-benar berolahraga? Kemarin, pekan lalu, atau besok saja? Dan besok itu ternyata sudah berlangsung selama 3 bulan ya kan. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak jarang dilakukan oleh sebagian dari kita. Nah jangan-jangan tubuh kita mungkin sebenarnya sudah memberikan sinyal ya sahabat-sahabat, tapi kita yang pura-pura tidak mendengarkan. Kita rasa badan kita gampang capek ya kan, baru naik tangga sedikit sudah ngos-ngosan, lalu kemudian kita bangun tidur bukannya segar malah pegal-pegal, ya kan? Seperti itu bisa jadi lah sahabat-sahabat, salah satu penyebabnya adalah tubuh kita terlalu lama kurang bergerak. Nah, di kesempatan ini sahabat-sahabat, kita akan membahasnya bersama dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
9: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
8: Ya, hutaliman sahabat semua dimanapun Anda berada. Ahad pagi seperti saat ini tuh memang paling enak ya dinikmati dengan suasana santai dan tentu saja badan yang tetap aktif untuk bergerak. Tapi kalau misalkan kita berbicara soal badan ya sahabat semua, pernah tidak kita merasa itu cepat capek ya kan, padahal aktivitas kita tidak terlalu berat ya kan, baru jalan sedikit sudah ngos-ngosan, bangun tidur terasa pegal, dan atau mungkin rasanya ingin rebahan terus ya kan. Siapa nih sahabat muat yang menjadi orang yang selalu mager? Nah jangan-jangan tubuh itu sahabat muat sedang ngasih kode nih ya kan, sedang ngasih kode bahwa ini adalah tanda dari bahaya. Nah di kesempatan ini sahabat muat, kita akan membahas mengenai 9 tanda tubuh kurang olahraga beserta bahayanya. Dan ini penting ya sahabat muat, siapa tahu dari tanda-tanda yang akan kita bahas ini ada yang secara tidak sadar atau diam-diam itu sedang kita alami. Untuk itu sahabat-sahabat, seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi berikut ini.
9: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
8: Ya, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, tentunya kita semua tahu ya kan perbedaan kondisi tubuh ketika rutin berolahraga atau kurang olahraga. Kalau misalkan kita kurang nih ya kan latihan fisik, maka tubuh kita itu terasa jadi kaku, kurang bugar, dan mudah untuk sakit. Dan itu baru dampak jangka pendek ya sahabat-sahabat, dan ternyata banyak sekali resiko kesehatan yang mengintai kalau misalkan kita itu jarang untuk berolahraga. Nah sahabat-sahabat, tentu banyak yang mengetahui ya manfaat olahraga rutin bagi kesehatan, tapi memang seringnya itu ya kan malah mengabaikan aktivitas ini. Bukan sekedar memperoleh manfaat ya sahabat teman, tapi olahraga adalah bagaimana kebutuhan kita. Kurang olahraga ini bisa meningkatkan resiko dari munculnya berbagai penyakit-penyakit kronis. Dan Sahabat Muat yang mungkin kurang rutin berolahraga itu lebih berisiko mengalami masalah-masalah kesehatan. Seperti yang pertama ini adalah selalu merasa lelah. Ini mana Sahabat Muat ya, sering berjalan kaki atau mungkin latihan aerobik itu bisa meningkatkan fungsi sistem kardiovaskular. Dan hal ini itu bisa melatih nih Sahabat Muat ketahanan tubuh kita sehingga tubuh kita itu menjadi bugar, lebih berenergi sepanjang hari dan tidak mudah untuk lelah. Nah kalau misalkan Sahabat Muat kurang olahraga, maka tubuh itu tidak terlatih nih Sahabat Muat untuk melakukan aktivitas fisik yang berat seperti itu. Lalu kemudian yang kedua adalah badan terasa pegal-pegal nih Sahabat Muat. Rasa sakit punggung belakang atau mungkin lutut atau mungkin juga bahu ketika bangun tidur di pagi hari Sahabat Muat, itu bisa muncul akibat kita itu kurang dalam berolahraga. Karena olahraga ini membuat kita menggerakkan otot dan juga sendi kita, ya kan? Dan kalau dilakukan secara teratur, maka otot dan sendi itu akan lebih kuat nih dan juga kemampuan geraknya menjadi bertambah naik. Yang alhasil ya, tubuh kita menjadi lebih luas, ya kan, lebih rileks dan juga tidak mudah kaku. Akan tetapi ya Sahabat Muat, ketika otot dan juga sendi tidak sering digunakan, perlahan serat-serat penyusun otot itu akan digantikan oleh lemak. Dan hal tersebut tentu akan mengurangi massa ya dan kekuatan otot, sehingga memang kita menjadi rentan untuk mengalami pegal-pegal, otot tegang dan juga nyeri sendi seperti itu. Lalu kemudian untuk yang ketiga ada stres dan juga depresi ya Sahabat Muat. Nah kalau misalkan akhir-akhir ini Sahabat Muat itu selalu merasa misalkan stres, memikirkan banyak hal dan juga rasa cemas, ini mungkin Sahabat Muat tanda dari tubuh yang membutuhkan aktivitas fisik. Karena perlu kita ketahui ya bahwa stres yang muncul akibat jarang berolahraga itu berkaitan dengan bagaimana aktivitas hormon endorfin Sahabat Muat. Dan olahraga sendiri itu meningkatkan kadar endorfin di dalam tubuh kita. Dan kalau misalkan Sahabat Muat belum tahu apa sih endorfin itu, nah endorfin ini adalah hormon alami yang akan memberikan efek rasa senang dan juga tenang. Dan itulah mengapa ya Sahabat Muat setelah berolahraga, selain meningkatkan kebugaran jasmani, suasana hati kita pun itu menjadi lebih baik tentunya. Dan untuk masalah selanjutnya yang keempat adalah berat badan menjadi naik Sahabat Muat. Mungkin sebagian dari kita mengira ya Sahabat Muat, dengan tidak berolahraga tubuh itu akan menyimpan energi agar tidak mudah lapar, ya kan, mungkin seperti itu. Tapi hal yang terjadi Sahabat Muat itu justru sebaliknya, yaitu kita selalu merasa lapar. Ketika misalkan kita kurang, ya kan, dalam berolahraga, maka tubuh kita itu akan merasa lelah. Dan tubuh yang lelah tentu menghasilkan lebih banyak hormon ghrelin, yaitu pengatur sensor lapar. Dan kondisi ini membuat kita itu menjadi makan lebih banyak, sehingga lama-kelamaan berat badan kita itu menjadi naik Sahabat Muat. Tentu dengan asupan makanan semakin banyak dan aktivitas fisik yang semakin berkurang, tidak heran ya kan banyak kalori berlebih yang menumpuk menjadi lemak di tubuh kita seperti itu. Dan Sahabat Muat, kita akan melanjutkan pembahasan kita di masalah yang kelima, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana Sahabat Muat ya, tetap bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
9: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
10: Murotal by request.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Sekira mau kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antarjemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Radio Muadz bin Jabal. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
6: Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, Marsi bersama Raden tentunya dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Masya Allah, dan tadi di awal kita telah membahas ya sahabat muat mengenai beberapa masalah ya yang ditimbulkan karena akibat dari kita berkurang dalam berolahraga. Yang pertama tadi ada selalu merasa lelah ya, yang kemudian ada badan pegal-pegal, lalu yang ketiga tadi ada stres dan juga depresi, berat badan naik, dan kita akan melanjutkan pembahasan kita di masalah yang kelima nih sahabat muat, yaitu konstipasi atau sembelit. Nah, sahabat muat ya, perlu kita ketahui bersama bahwa bukan hanya akibat kurang asupan berserat, tapi konstipasi juga atau sembelit ini bisa menjadi tanda kita itu kurang dalam berolahraga. Karena dikutip dari Scandinavian Journal, ya kan, pada tahun 2019 itu melakukan olahraga aerobik secara rutin, seperti misalkan berjalan kaki, ya kan, atau mungkin aktivitas gerak tubuh lainnya yang memiliki manfaat signifikan. Dan salah satu manfaat olahraga yaitu sebagai pilihan pengobatan yang aman nih dan juga efektif untuk mengatasi yang namanya sembelit. Dan teman ini menjelaskan ya sahabat teman, ketika kita kurang berolahraga itu proses pencernaan tubuh itu akan melambat, dan dampak ini tuh akan lebih terasa pada orang-orang yang memiliki banyak lemak ya dalam perutnya, dan juga buang air besar itu menjadi tidak teratur. Lalu masalah yang keenam selanjutnya adalah kesulitan tidur ya sahabat muat. Nah, kalau misalkan sahabat muat merasa misalkan kesulitan tidur khususnya pada malam hari, dan bisa jadi hal ini ya sahabat muat itu tanda kalau kita itu kurang atau perlu berolahraga. Karena olahraga ini membantu melancarkan yang namanya ritme sirkadian ya, atau siklus biologis tubuh yang memang mengatur aktivitas dan juga pola tidur setiap harinya. Ketika misalkan kita jarang nih ya berolahraga, teman-teman, maka siklus biologis itu bisa terganggu sehingga kita bisa sulit tidur atau tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dan tidak jarang juga ya pola tidur dari hari ke hari itu menjadi kacau dan juga tidak menentu. Untuk itu kita bisa mencoba nih, teman-teman, untuk rutin berolahraga untuk mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik, tentunya mengurangi kantuk di siang hari dan merasa lebih segar ketika beraktivitas. Dan untuk masalah selanjutnya yang ketujuh adalah meningkatkan risiko penyakit jantung. Nah, sahabat muat, perlu kita tahu bahwa National Center for Chronic Disease Prevention itu menjelaskan bahwa jarang berolahraga atau aktivitas fisik itu dapat menyebabkan penyakit jantung. Dan penyakit ini bahkan bisa terjadi ya pada orang-orang yang tidak memiliki faktor keturunan atau riwayat penyakit jantung, sahabat muat. Dan begini, kurang dari berolahraga itu dapat menyebabkan penumpukan lemak di arteri, ya kan, yaitu pembuluh darah yang membawa darah kita dari jantung ke organ. Dan arteri yang rusak, sahabat semua, dan tersumbat itu berisiko menyebabkan serangan jantung atau stroke. Dan jarang berolahraga ini dapat memicu penyakit kardiovaskular lainnya seperti tekanan darah tinggi dan juga kolesterol, seperti itu. Dan untuk masalah yang kedelapan adalah berisiko mengalami diabetes tipe 2 ya, sahabat teman. Dan pasalnya karena memang olahraga ini itu membantu mengontrol gula darah atau glukosa. Dan riset dalam The Journal ya of Gerontology pada tahun 2018 itu menguji bagaimana berkurangnya intensitas olahraga itu bisa meningkatkan gula darah. Dan peserta dengan prediabetes yaitu 65 sampai 73 tahun dan memiliki kelebihan berat badan diketahui memiliki kadar gula darah yang lebih tinggi selama periode tidak aktif berolahraga. Ketika mereka kembali aktif, sahabat muat, maka gula darah mereka itu tetap tidak sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum penelitian, seperti itu. Dan untuk masalah yang terakhir adalah memicu yang namanya kanker. Nah, sahabat muat, kurang atau tidak sama sekali berolahraga akan meningkatkan risiko terkena jenis kanker tertentu. Karena berdasarkan ya data dari Cancer Council itu menunjukkan bahwa jarang olahraga memicu 14% kasus kanker usus besar, lalu kemudian 11% kasus kanker payudara dan juga jenis kanker lainnya. Dan jarang berolahraga juga tentu berkontribusi ya, sahabat-sahabat, terhadap penambahan berat badan kita. Dan kelebihan berat badan atau obesitas ini merupakan faktor resiko dari kanker. Kita dapat kok menurunkan resiko kanker dengan bagaimana kita aktif berolahraga setiap harinya, lalu kemudian menjalani diet sehat dan juga menjaga berat badan kita, seperti itu. Dan yang kota liman, sahabat teman, dimanapun Anda berada, itulah tadi pembahasan kita di pagi ini ya, sahabat teman. Dan dari pembahasan kita, kita jadi tahu ya kan bahwa tubuh kita memang ternyata itu punya banyak sekali cara untuk memberikan tanda ketika kita terlalu lama kurang bergerak. Kita mudah lelah, lalu kemudian badan kita terasa kaku ya kan, sulit tidur, sampai bagaimana berat badan kita yang mulai naik. Dan jangan kita selalu anggap sepele ya, teman-teman, karena bisa jadi itu adalah pengingat bagi kita semua agar kita mulai lebih peduli lagi dengan tubuh kita sendiri. Dan olahraga juga tidak harus selalu berat kok, sahabat teman ya. Tidak harus langsung lari jauh ya kan, atau langsung mengangkat beban besar, tidak seperti itu. Kita bisa mulai dari bagaimana hal sederhana seperti jalan kaki ya kan, stretching atau peregangan. Kita bisa bersepeda santai atau sekedar meluangkan waktu membuat tubuh kita menjadi lebih aktif. Yang paling penting, sahabat muat, adalah kita lakukan secara rutin ya, sesuai dengan kemampuan kita, dan tentu tetap memperhatikan kondisi tubuh kita. Karena tubuh kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjaganya pun agar tetap sehat itu merupakan bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat teman, jangan tunggu tubuh kita benar-benar lelah ya baru mau mulai bergerak. Selagi masih sehat, selagi masih kuat, maka mari kita sama-sama manfaatkan kesempatan itu. Dan yang kota lima, dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita di kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu, tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
5: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
7: Gimana rasa nasi kebulinya?
8: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
7: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
8: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
9: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
10: Hadirat sada. Yurja intibah.
11: Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
12: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan nih?
11: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustor menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustor. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
13: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Ya, 94,3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari. Sahabat Muad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari seperti ini rasanya memang begitu indah ya kalau kita awali dengan sesuatu yang mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika yang kita dengarkan adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Karena bukan hanya untuk didengarkan ya, tetapi juga untuk kita resapi bersama dan kita jadikan pengingat dalam menjalani aktivitas kita di kesempatan hari ini. Untuk itu sahabat semua, dimanapun Anda berada, mari kita terus menemani langkah kecil kita semua dalam mencintai Al-Quran. Karena tentu dari ayat yang kita hafalkan hari ini bisa menjadi cahaya yang menemani mereka atau kita semua sepanjang hidup kita. Untuk itu mari kita bersama-sama ya sahabat semua, untuk bersama-sama menyiapkan hati dan menenangkan pikiran, dan kita dengarkan bersama dalam program Quran for Hafiz.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
6: Ya, sahabat Muaz yang dirahmati Allah, di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari surah Ar-Rum ya, lalu kemudian lanjut di surah Al-Ahqaf yang keduanya akan dibawakan oleh Syekh Yasir Al-Dosari hafizallahu taala. Untuk itu sahabat teman-teman, mari kita bersama-sama kembali menjernihkan dan juga menenangkan pikiran kita serta bersama-sama kita nikmati indahnya ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
14: Quran for Hafiz.
15: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: قرآن فور حفيظ.
2: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
3: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: Tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken.

0: Segala urusanku ya Allah. Aduh, pusingnya ya Allah.
1: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
0: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
1: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres. Dan insya Allah, amanah.
2: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
1: Masya Allah pengantin muda, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
0: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
1: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
0: Kalau masalah itu tidak usah milih ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
3: Tapi antum kapan pi?
4: FM Radio Muadz bin Jabal. Quran for Hafiz.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
2: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
1: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
2: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
3: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya Rp25 juta. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma Rp60 juta. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga Rp79 juta. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya Rp110 juta. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga Rp7,5 juta untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
4: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
5: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konstruksi skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
4: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
4: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
3: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Islam.
8: Ikhwatul iman, sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu sosok yang mungkin pagi ini sudah keluar rumah ketika sebagian orang masih terlelap dalam tidurnya. Ada yang berangkat ketika langit masih gelap, menembus dinginnya pagi, panasnya matahari, kemacetan di jalan, bahkan terkadang yang hujan yang turun tanpa aba-aba. Namanya mungkin tidak sebut di mana-mana. Tidak ada yang tahu berapa kali ia merasa lelah. Tidak banyak yang tahu berapa berat pikirannya ketika penghasilan sedang tidak seberapa, sementara kebutuhan keluarga terus berjalan. Tetapi ia terus berangkat, karena di rumah ada orang-orang yang ia cintai. Untuk kita semua, para pejuang nafkah. Mungkin pekerjaan saat ini, hari ini terasa biasa saja. Pergi pagi, pulang sore, atau mungkin bekerja sampai malam, berdagang, mengemudi, menjadi petani, pekerja bangunan, atau pekerjaan apapun yang halal. Jangan pernah menganggap kecil pekerjaan, selama kita menjalaninya dengan cara yang halal dan niat yang baik. Sebab dalam agama kita yang mulia Islam, mencari nafkah bukan hanya tentang mendapatkan uang. Ada ibadah di dalamnya. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, jika seorang muslim menafkahkan sesuatu untuk keluarganya dengan mengharap pahala dari Allah, maka nafkah itu menjadi sedekah baginya. Kita bayangkan, sahabat muat. Uang yang kita bawa pulang untuk membeli makanan keluarga, membayar kebutuhan rumah, membeli perlengkapan anak, selama diperoleh dengan cara yang halal dan diniatkan karena Allah, ternyata itu bisa bernilai sedekah. Maka untuk kita semua yang pagi ini sedang bekerja, jangan hanya melihat lelahnya, tapi lihat juga pahalanya. Jangan hanya menghitung berapa rupiah yang didapat, tapi kita perlu ingat, ada keberkahan yang sedang kita cari. Jangan hanya merasa, saya bekerja demi keluargaku, tapi tanamkan dalam hati, saya bekerja karena Allah, dan saya ingin menjaga keluargaku dari rezeki yang halal. Tentu niat yang sederhana, tetapi bisa mengubah pekerjaan yang biasa menjadi ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Artinya, sahabat muat, Islam tidak mengajarkan kita untuk hanya duduk menunggu rezeki datang. Tapi kita diperintahkan untuk berusaha, berikhtiar mencari karunia Allah. Tetapi kita perlu ingat, mencari rezeki bukan berarti harus menghalalkan segala cara. Rezeki yang sedikit tetapi halal jauh lebih baik daripada penghasilan yang banyak, tetapi membawa dosa dan menghilangkan keberkahan. Karena yang kita bawa pulang, itu bukan hanya uang. Kita juga membawa pulang pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kepada kita semua, khususnya para ayah yang sedang bekerja, mungkin anak yang di rumah tidak tahu berapa jauh perjalanan yang telah ditempuh hari ini. Mungkin mereka tidak tahu berapa kali kita menahan lelah. Tidak tahu berapa kali kita menunda keinginan pribadi demi membayar kebutuhan mereka. Tapi kita perlu percaya, setiap perjuangan yang dilakukan dengan ikhlas tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Dan kepada seorang ibu yang juga ikut bekerja membantu keluarga, ingatlah bahwa perjuangan itu juga tidak kecil. Untuk siapapun yang sedang berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya dengan jalan yang halal, semoga Allah mudahkan urusannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diulatkan oleh Imam Muslim bahwa dinar yang paling utama adalah seseorang belanjakan untuk keluarganya. Jadi sahabat muat, ketika kita memberikan nafkah kepada keluarga, jangan kita merasa bahwa itu sekedar kewajiban yang melelahkan. Tapi ada pahala yang sedang kita kejar, ada cinta yang sedang kita tunjukkan, dan ada amanah yang sedang kita tunaikan. Namun sahabat muat yang dirahmati Allah, ada satu hal penting yang juga perlu kita ingat bersama. Jangan sampai karena ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, kita lupa kepada Allah. Jangan sampai mengejar rezeki dari pagi sampai malam tetapi sholat kita ditinggalkan. Jangan sampai kita sibuk mencari uang tetapi lupa mendidik anak. Jangan sampai rumah kita penuh dengan barang tetapi kosong dari doa dan kasih sayang. Karena keluarga tidak hanya membutuhkan uang, Mereka juga membutuhkan kehadiran, perhatian, nasihat, dan juga membutuhkan doa. Seorang anak mungkin membutuhkan uang untuk sekolah, tetapi mereka juga membutuhkan ayah yang mau mendengarkan ceritanya. Istri juga mungkin membutuhkan nafkah, tetapi ia membutuhkan suami yang menghargai dan menyayanginya. Begitu juga sebaliknya, suami yang sedang berjuang mencari nafkah juga membutuhkan keluarga yang memahami dan menghargai perjuangannya. Maka sahabat muat, jangan hanya saling menuntut. Mari saling menguatkan. Kepada kita semua pejuang nafkah, kalau hari ini terasa berat, maka kita jangan menyerah. Kalau penghasilan hari ini belum seperti yang diharapkan, maka kita tetap berusaha. Kalau usaha sedang sepi, kita tetap jujur. Kalau pekerjaan sedang melelahkan, kita istirahat secukupnya, lalu lanjutkan kembali perjuangan kita. Dan jangan lupa untuk berdoa. Karena rezeki bukan hanya tentang seberapa keras kita bekerja, tapi rezeki tentang seberapa besar Allah memberikan keberkahan di dalam apa yang kita dapatkan. Bisa jadi penghasilan kita tidak sebesar orang lain, tetapi dengan penghasilan itu, anak-anak kita bisa makan, sekolah, tersenyum, dan tumbuh dengan baik. Itu pun sudah merupakan nikmat yang sangat besar. Maka sahabat muat, jangan terlalu sering membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita melihat hasil orang lain, tetapi tidak melihat perjuangan mereka. Kita melihat rumahnya, kendaraannya, tapi tidak tahu berapa banyak air mata yang pernah jatuh di balik kehidupannya. Maka kita fokuslah pada jalan kita sendiri. Kita cari yang halal, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan serahkan hasilnya kepada Allah. Dan sahabat muat, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga langkah kita semua, melindungi perjalanan kita semua. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari pekerjaan yang haram, dari rezeki yang tidak berkah, dan dari segala sesuatu yang dapat merusak keluarga kita. Semoga Allah memberikan kesehatan ketika tubuh kita lelah, memberikan ketenangan ketika pikiran kita penuh. Dan semoga setiap rupiah yang kita dapatkan dari jalan yang halal menjadi sebab hadirnya kebaikan di rumah kita. Sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kami bagikan di program Kuat Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan insyaallah kita akan kembali bertemu di program Kuat Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
7: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
9: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
9: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
10: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
11: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie seseng.
12: Iya Abi, dari tadi mie ini. Hanya saya bingung deh.
11: Bah, kenapa nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
12: Ajar Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
11: Oh, matematika kah? Gampang itu nak. Sini. Coba lihat ini.
13: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistum, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten. Siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
14: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
13: 94,3 FM.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anaknya. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah, kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin, kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.
2: وهو الذي يقبل التوبة

0: dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasar, kemudian dihidupkan, dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rab, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hamba-Ku, masuklah surga. Semua dosamu telah ampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau tak

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudahkah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau, wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan. Sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan. Seluas langit pula Aku ampunkan. Setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang. Dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala.
2: Kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu perkara yang paling berharga di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang paling berharga lebih ya daripada kehormatan Rasul. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan orang tua kita. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan ibu ayah kita. Kehormatan beliau lebih dari kita jaga dibandingkan kehormatan kita sendiri. Karena tidak ada manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita ya lebih daripada jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Disebutkan dari Syekhul Islam rahimahullah, man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam min muslimin aw kafirin fa innahu yajib qatluhu. Barang siapa yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang kafir ataukah dia dari muslim yang kemudian dia murtad dengan ucapannya, maka dalam hukum Islam dia wajib untuk dibunuh. Ini merupakan madhab seluruh para ulama Islam ya. Hukum asalnya itu dikembalikan kepada pemimpin muslimin. Mereka yang akan menegakkan hukum bagi orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam.
3: Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah.
2: Karena kalau seandainya ini dibuka, maka tentunya akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Ya, setiap ada orang mencela Rasul, penggal kepalanya. Setiap ada orang mengarah Rasul, penggal kepalanya. Tetapi kondisinya, kita harus memperhatikan ada 6 juta muslimin yang ada di negara Prancis. Ada ribuan masjid di sana. Ada wanita-wanita lemah di sana. Ada anak-anak yang lemah di sana. Ya, mereka tidak mampu untuk keluar dari negeri tersebut karena mereka jinsianya di sana. Sementara kita ketahui kaidah di dalam agama kita, tidak boleh kita memunculkan kemudorotan, mencegah sebuah kemungkaran dengan memunculkan kemudorotan yang lebih besar. Itu dilarang di dalam agama kita. Dan Allah menyebutkan dalam ayatnya,
4: وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.
2: Jangan engkau mencela tuan-tuan yang disembah kepada selain Allah, karena dengan mereka engkau mencela tuan-tuan yang disembah selain Allah akan membuat Allah dicela. Nah, kenapa sebagian para ulama seperti Syekh Saleh Fauzan atau Syekh Sulaiman Ruheli mengingkari orang yang membunuh si kafir ini yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan ingin membela si kafir ini, naudzubillah. Jenggot mereka tuh sudah putih membela sunnah Rasulullah. Ya, hidup mereka habis untuk membela sunnah Nabi, dan mereka mencetak murid-murid yang murid-murid tersebut adalah orang-orang yang mencintai Nabi dan kemudian menyebarkan kebaikan di tengah-tengah muslimin. Ya, tidaklah mereka mengucapkan fatwa-fatwa tersebut kecuali untuk menutup pintu mudarat yang lebih kecil. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Binjabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini tanggal 23 Agustus 2026 akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita-berita dan informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
2: Headline Info Dunia Islam.
3: Menteri Agama kukuhkan 10.000 guru Quran. AXA Working Group atau AWG Jawa Barat adakan aksi peringatan 57 tahun pembakaran Al-Aqsa. Fatah dan Hamas akan bertemu di Kairo pekan depan untuk dialog nasional. 57 tahun pembakaran Al-Aqsa, Gubernur Yerusalem mengatakan bahwa ancaman Israel terus berlanjut. Ya, kota liman sahabat semua dimanapun Anda berada. Itulah tadi headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program Info Dunia Islam.
2: Info Dunia Islam.
3: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan yang berbahagia ini, Menteri Agama kukuhkan 10.000 guru Quran, dirilis oleh minanews.net. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengukuhkan 10.000 guru Quran.